0: muda berkegiatan positif. Kartika Widowati, Badung, Bali.
1: Informasi berikut ini cocok untuk para orang tua yang sedang mencari referensi liburan sekolah untuk anak-anaknya. Di Prigen Tretes ada permainan seru yang mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Kalau di Kabupaten Blitar ada wisata alam River Tubing yang masuknya tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sini anak-anak akan menghabiskan waktu bermain air hingga lupa waktu.
2: Memasuki musim liburan sekolah, wisata Sungai Ngusri di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, diserbu pengunjung. Wisata ini berada di kawasan bekas perkebunan kopi peninggalan Belanda. Di sini, anak-anak bisa bebas bermain river tubing gratis sambil menikmati derasnya arus sungai. Lokasinya yang dekat dengan pegunungan memberikan kesan yang sejuk. Orang tua otomatis bahagia karena liburan di sini bisa membuat anak-anak menikmati alam dan lepas dengan gadget.
3: Libur sekolah apa gimana?
4: Rekreasi.
3: Yeah. Udah sering ke sini belum?
4: Belum.
3: Baru satu kali. Yeah. Gimana? Asik nggak?
4: Asik.
3: Di wisata Ngusri ini udah berapa kali?
5: Udah 3 kali.
3: 3 kali?
5: Iya. Yeah.
3: Terus kenapa seneng ke sini?
5: Seru banget kalau di sini tuh. Banyak temen juga.
2: Saat ini debit air tidak terlalu berbahaya sehingga aman untuk aktivitas wisata river tubing. Meski begitu, orang tua tetap harus mengawasi anak-anaknya saat bermain. Pengunjung hanya perlu membayar Rp8.000 untuk menyewa ban seharian sepuasnya. Sementara itu, warga di Dusun Prigen, Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain geledekan. Permainan tradisional ini mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Tak hanya warga lokal, warga dari luar daerah pun berdatangan untuk merasakan keseruan permainan ini. Cara bermainnya cukup sederhana. Pengunjung berjalan kaki menuju area yang lebih tinggi, lalu kemudian berjalan meluncur di jalanan menurun menggunakan geledekan yang terbuat dari kayu. Pihak penyelenggara menerapkan prosedur keamanan seperti penggunaan helm serta pelindung kaki dan tangan bagi setiap pesertanya.
6: Serunya di mana kalau bermain geledekan ini? Serunya?
7: Serunya itu di tikungan.
6: Oh, tikungannya.
7: Iya. Terus habis itu kan main sama teman-teman juga.
2: Permainan geledekan ini hanya dilakukan mulai waktu subuh hingga jam 7 pagi. Pembatasan waktu ditetapkan karena lokasi permainan berada di jalanan umum tempat warga beraktivitas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dua atlet berkuda Indonesia berhasil meraih medali emas dan perunggu dalam kejuaraan berkuda internasional. Simak informasinya, usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
5: Seorang seniman asal Bolivia membuat patung raksasa bintang timnas Argentina, Lionel Messi. Patung raksasa Messi ini pun menarik perhatian warga di kawasan pinggiran pusat pemerintahan Bolivia, La Paz.
6: Patung bintang timnas Argentina, Lionel Messi, menarik perhatian warga di pinggiran pusat pemerintahan Bolivia. Patung Messi ini merupakan karya dari seniman lokal bernama Ramiro Sirpa Mamami. Selain patung Lionel Messi, Sirpa juga membuat sejumlah instalasi raksasa lain, seperti trofi Piala Dunia, serta patung legenda sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona. Sirpa mengaku dirinya membuat patung-patung raksasa sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk menyoroti kehadiran Bolivia yang semakin meningkat dalam seni patung kontemporer berskala besar. Adapun patung Messi, Maradona, dan trofi raksasa Piala Dunia ini merupakan pesanan dari seseorang di Argentina. Dan setelah selesai dikerjakan, patung-patung ini akan dikirim ke pemesannya.
7: Esto es un pedido de un fanático del fútbol y de estos dos personajes en este año especial y también de la Copa. Es un boliviano que radica en Argentina y él me lo encargó. Messi mide 4.50, Maradona igual mide, pues está por ahí. Y la Copa mide 6 metros de altura. Está hecho en resina y fibra de vidrio, tiene estructura metálica. Y muy pronto va a estar por allá, por Argentina. Yo feliz, la verdad, junto con mi equipo que me colabora aquí en el taller, de que una de nuestras obras esté cruzando fronteras, ¿no? Y esté poniendo en alto el nombre de los artesanos, artistas, ¿no? Que son bolivianos.
6: Sejumlah karya Sirpa juga sempat viral di media sosial. Selain bintang lapangan hijau, Sirpa juga kerap membuat instalasi raksasa dari karakter fiksi dan komik ternama, seperti Spider-Man dan Captain America yang banyak diminati oleh kalangan anak muda.

0: Pilates, olahraga yang diciptakan oleh atlet asal Jerman, Josef Pilates, kini kian populer. Seiring dengan naiknya tren wellness, Pilates pun makin populer, terutama untuk para perempuan yang aktif. Jika bosan berlatih dalam studio, patut mencoba satu kegiatan Pilates yang diadakan di atas kapal pesiar.
1: Welcome on board. Pagi-pagi sudah menghirup aroma laut lepas di atas kapal pesiar. Tapi kali ini saya bukan mau menjelajah di laut lepas, melainkan untuk melakukan Pilates on yacht bersama beberapa kawan-kawan baru saya. Ini mungkin pengalaman pertama karena biasanya saya melakukan Pilates itu di studio, tapi kali ini di atas kapal. Seperti apa keseruannya nanti ikutin ya.
2: Meski matahari di laut Jakarta cukup terik, tapi para peserta Pilates on yacht ini sangat fokus mengikuti arahan dari instruktur Pilates. Karena latihan Pilates di atas kapal pesiar sangat tidak mudah, menjaga keseimbangan di atas kapal yang bergoyang karena ombak. Menurut Firlana, digital marketing for me Pilates, event yang pertama digelar di Indonesia ini terinspirasi dari Pilates on yacht yang sering digelar di Eropa. Dan sebagai negara kepulauan, maka tidak ada salahnya jika ada event serupa di Indonesia. Tidak disangka, antusias dari penggemar Pilates cukup besar.
3: Animonya lumayan cukup tinggi. Tadinya memang kita mau tes ombak dulu ibaratnya, satu volume. Ternyata alhamdulillahnya tuh lumayan antusiasmenya lumayan tinggi ya. Dan juga bisa sampai bervolume-volume itu karena kita juga sebagai penyelenggara sangat antusias sekali melihat member-member yang antusias juga dengan acara kita. Dan ini levelnya bisa untuk beginner juga, makanya mereka antusias banget buat ikutan acara ini, kayak gitu.
2: Natasha, peserta asal Cibubur, tidak mau ketinggalan ikut dalam event ini. Meski baru menggeluti Pilates selama setahun terakhir, Pilates on yacht ini harus dicoba.
4: Mau nyari pengalaman yang berbeda. Yang biasanya kita di kelas ya, yang balance-nya kita udah tahu lah. Sekarang kita di yacht yang lumayan, balance-nya lumayan ya. Kita berasa ini agak goyang nih, tapi ternyata pengalamannya enak banget.
2: Sejak pertama digelar di awal bulan Juni hingga saat ini, jumlah peserta mencapai hampir 500 orang. Kedepannya, For Me berencana akan mengadakan event serupa sembari mengeksplorasi laut di wilayah timur Indonesia yang terkenal akan keindahannya.
1: Ya, selesai sudah Pilates on yacht alias Pilates di atas kapal pesiar. Ini sangat menantangkan. Pilates sendiri adalah olahraga yang sangat menantang karena harus menyeimbangkan badan ya. Ditambah dengan kapal yang selalu bergoyang, ini menjadi tantangan sendiri. Jadi setidaknya ini adalah pengalaman menarik yang harus dicoba sekali seumur hidup. Irina Wardani, Yoga Aris dari Teluk Jakarta.
5: Ya, posisinya mana ya, Miss?
0: Jelang laga Intercontinental Cup 2026 di Roma, Italia, Timnas Football 7 Indonesia terus mematangkan persiapan fisik dan juga teknik. Sementara kejuaraan Equestrian International IEF Mantara Cup Jakarta 2026, FEICSI International Jumping Competition, dan Piala Gubernur DKI Jakarta Minggu siang resmi berakhir. Dua atlet berkuda Indonesia berhasil meraih medali emas dan perunggu.
6: Minggu siang, kejuaraan Equestrian International F Mantena Cup Jakarta 2026 FEICSI International Jumping Competition dan Piala Gubernur DKI Jakarta resmi berakhir. Digelar di International Equestrian Park Pulau Mas, Jakarta Timur, Brandon Toa, atlet berkuda Indonesia, berhasil meraih medali emas di babak jump off. Selain itu, Aisyah Hakim sukses meraih medali perunggu.
7: Yang pastinya karena juga melawan banyak atlet luar biasa dari dari berbagai negara di dunia dan dari Arab, Asia Tenggara, bahkan Australia, jadi ini sangat amat menegangkan.
6: Ketua Pelaksana IF Mantena Cup Jakarta 2026 sekaligus Presiden Equinara Horse Sports Adinda Yuwanita menilai hasil yang diraih para rider Indonesia menjadi modal positif menuju Asian Games 2026.
8: Tentunya untuk pertandingan hasil yang sekarang kita ada beberapa roadmap. Roadmap di kedepannya yang akan kita lihat yaitu ada Asian Games tadi, lalu ada SEA Games 2027, kemudian juga mungkin Asian Games yang di Doha. Jadi kita di dalam fordasi ini selalu mempunyai target dan para pemenang ini menjadi catatan dan menjadi suatu peringkat ataupun untuk kita melihat beberapa potensi atlet-atlet yang akan memasuki roadmap-roadmap berikutnya.
6: Sebanyak 13 negara ambil bagian dalam ajang bergengsi ini, menjadikan kejuaraan ini salah satu Barred Horse Competition terbesar yang pernah digelar di Asia. Ya. Minggu malam, Ketua Umum Indonesia Football Seven Federation Dudung Abdurrahman meninjau latihan Timnas Football Seven Indonesia di Stadion Brilian Fatmawati, Jakarta Selatan, jelang keberangkatan tim ke Roma, Italia. Selain Dudung, mantan pelatih Timnas sekaligus pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong juga hadir. Dudung mengatakan secara teknik para pemain Indonesia sudah memiliki kualitas yang baik. Namun disiplin dan jiwa juang menjadi kunci agar Indonesia mampu menjadi yang terbaik di Intercontinental Cup 2026. Sebelumnya para pemain Timnas Football Seven Indonesia telah menjalani pemusatan latihan selama 20 hari.
9: Kalau saya lihat memang kalau secara teknis ya, secara teknik ini sangat baik. Cuman ada satu hal dari jiwa juang yang memang harus kita tingkatkan kembali. Kata Shin Tae-yong juga, kelemahan kita satu, disiplin, jiwa juang yang kurang. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti saya akan mengadakan lagi Super League khusus untuk antar perguruan tinggi, antar anak SMA, antar sekolahan.
10: Persiapannya lumayan panjang karena sebelumnya kita udah lumayan latihan rutin. Tambah lagi nanti ditambah TC 20 hari di Tasik, pasti bakal impact bagus buat persiapan tim.
11: Kira-kira di sana nanti pelatihannya 22 hari itu mencakup apa aja ya?
10: Pasti technical pasti, fisik pasti, tapi yang jelas sih pasti kekompakan tim, masalah teknis-teknis di situasi di lapangan pasti akan dibahas.
6: Timnas Football 7 Indonesia membawa modal positif usai meraih runner-up IFA 7 World Championship 2026 di Honduras. Raihan ini jadi motivasi untuk menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara di Roma, Italia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah sinkhole muncul dan menelan bangunan garasi rumah warga di Jepang. Simak informasi singkatnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Gunung Etna kembali naik dari hijau menjadi kuning atau waspada. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan getaran serta munculnya lelehan lava yang mengalir di sisi timur gunung. Sementara di Jepang, sebuah sinkhole muncul dan menelan bangunan garasi rumah warga. Meski tidak ada korban, polisi meminta warga untuk menjauh dari lokasi tersebut.
2: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia kian meningkat. Departemen Perlindungan Sipil Italia resmi menaikkan status alert atau level waspada gunung berapi terbesar di Eropa ini dari hijau menjadi kuning. Langkah ini diambil setelah Lembaga Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia INGV melaporkan adanya peningkatan getaran setelah lelehan lava yang mulai mengalir di sisi timur gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Otoritas setempat memperingatkan kondisi ini bisa memicu erupsi yang jauh lebih besar. Pengawasan ketat pun kini terus dilakukan. Gunung Etna sendiri dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif yang karakteristik erupsinya kerap disertai dengan muntahan lava pijar serta hujan abu vulkanik. Meski aliran lava masih berada di area lembah yang jauh dari permukiman warga, otoritas setempat mulai memperketat akses bagi para wisatawan. Jalur pendakian menuju kawah utama kini ditutup dan para turis hanya bisa diizinkan melakukan trekking pada radius aman dengan diwajibkan menggunakan pemandu profesional. Sebuah lubang besar atau sinkhole berukuran besar tiba-tiba muncul di kawasan pemukiman warga di wilayah barat daya Jepang. Lubang dengan panjang 9 meter dan kedalaman 5 meter ini menelan sebagian bangunan garasi serta sebuah sepeda motor milik warga di Tagawa, Jepang. Lokasi di sekitar kejadian pun langsung diisolasi oleh petugas kepolisian karena dinilai sangat berbahaya. Otoritas setempat menduga insiden ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus dilakukan.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat membuka ruang-ruang berpendingin bagi warga. Sementara di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
3: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu

0: Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter agar korban dapat diangkat dengan selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke RSCM. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Korban yang sedang bermain diduga tidak mengetahui adanya lubang proyek yang berada di lokasi.
1: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main di sini ya, langsung dia mau pulang minta minum, langsung ini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak.
2: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
1: Iya, benar.
2: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau gimana?
1: Baru pertama kali ini.
0: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar ditutup permanen. Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya, korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban shock dan menghebohkan warga sekitar.
3: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
4: Iya, pura-pura enggak tahu kan, nama itu itu.
3: Tersesat,
4: ditanya itu.
3: Langsung disaut ini,
4: iya,
3: ya?
4: Iya kan, pakai nanan gocek itu, apa itu?
3: Shopee itu, Pak.
4: Shopee ya? Itu yang orang itu.
3: Iya. Ya, itu. Nangis orang anaknya berarti,
4: iya, nangis, berok-berok.
3: HP-nya ini,
4: ya? Kencak, iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
0: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Gimana kabarnya nih pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Rizky Harisnanda.
6: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Pingsan saat perbaiki atap masjid, seorang kakek berusia 63 tahun harus dievakuasi petugas damkar Banyuwangi pada Sabtu. Evakuasi sempat terkendala karena posisi korban berada di ketinggian 12 meter.
1: Ya, sementara itu ada seorang mahasiswi UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur yang ditemukan meninggal di dalam kamar kos. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
2: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu, kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
3: Dengan cepat dan tepat, petugas damkar korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel dan rodi harness dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
2: Seorang mahasiswi UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
4: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
2: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah kapal tongkang yang berlayar dari Tanjung Balai Karimun tujuan Singapura tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau akibat mengalami kebocoran.
1: Ya, insiden kapal juga menimpa KM Sri Sumber Rejeki yang ludes terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan.
2: Kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik perahu takbut tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapal tenggelam saat berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura.

0: Pura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pada Minggu pagi menyebut semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kapal tongkang itu tenggelam karena mengalami kebocoran sehingga miring di tengah pelayaran. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait masih melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran. Video amatir merekam kapal motor Sri Sumba Rezeki terbakar saat bersandar di dermaga pelabuhan perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu malam. Diduga insiden dipicu oleh korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat proses menjinakkan api berlangsung selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Pihak kepolisian dari Satpol Airut Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan investigasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.
1: Sabar ya, Pak ya.
0: Tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal atau ABK dari kapal Ocean Atri di perairan Pian Pandang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu siang. Wan Zaidan ditemukan terapung di laut sambil memegang penutup fiber penyimpanan ikan selama 4 hari, usai kapalnya dilaporkan hilang kontak dan tenggelam pada Kamis 25 Juni. Setelah evakuasi petugas, korban dibawa ke daratan untuk pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna Budiman Minggu sore mengatakan, sebelumnya Wan Zaidan dan dua orang rekannya berangkat dengan kapal dari Sedanau Natuna menuju Pemangkat, Kalimantan Barat dengan muatan ikan. Namun di perjalanan, kapal dihantam gelombang tinggi serta angin kencang sehingga kapal tenggelam dan hilang kontak. Zaidan ditemukan selamat, namun kedua rekannya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian dua ABK yang masih hilang di sekitar perairan Pian Padang, Natuna. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim libur sekolah yang bertepatan dengan penyelenggaraan Piala Dunia dimanfaatkan Taman Safari 2 Prigen di Pasuruan, Jawa Timur dengan menghadirkan parade satwa bertema Piala Dunia. Berbagai satwa pun menyapa dan turut menghibur pengunjung yang datang.
3: Ya, nah, pawai serupa juga ada nih di lokasi yang berbeda. Ada marching band dan atraksi badut berkostum satwa yang meramaikan momen liburan di Gembira Loka Zoo, Yogyakarta. Kehadiran berbagai satwa yang turut ikut dalam parade ini pun disambut antusias para pengunjung yang didominasi anak-anak.
4: Lucu dan menggemaskan, beginilah momen saat hewan-hewan seperti kuda, unta, dan gajah yang turut dalam rombongan parade satwa yang ada di Taman Safari 2 Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Momen libur sekolah yang berbarengan dengan ajang Piala Dunia membawa euforia yang dimanfaatkan pengelola Taman Safari dengan menghadirkan berbagai satwa untuk menyapa langsung pengunjung. Bertema The Jungle Girl, parade dibuka dengan iring-iringan patung hewan raksasa yang datang dengan tabuhan musik serta tarian bertemakan Piala Dunia. Tak lupa para satwa juga diajak berkeliling sambil sesekali berinteraksi dengan pengunjung. Di ujung parade ada juga game adu penalti seru, di mana peserta harus berputar sebanyak 7 kali sebelum menendang bola.
5: Merem, ada trik khusus buat tiba ya?
6: Ya, merem, Pak.
5: Ini liburan?
6: Diam dulu, terus baru nendang.
5: Ini liburan sama keluarga?
6: Iya, ini.
5: Dari mana, Bapak?
6: Dari Solo, Pak.
4: Pengelola mengaku sengaja mengadakan parade satwa dan kegiatan bertema Piala Dunia untuk menghibur pengunjung Taman Safari di libur panjang sekolah. Rencananya event semacam ini akan digelar setiap tahunnya dengan lebih banyak satwa yang ditampilkan. Yang tak kalah menarik ada juga di parade hewan di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Diawali dengan penampilan marching band dan atraksi badut berkostum satwa. Seperti inilah kemeriahan pawai satwa Mbiro Carnival yang digelar pada Minggu siang. Kehadiran aneka satwa dalam pawai ini langsung disambut antusias para wisatawan yang datang. Momen ini pun dimanfaatkan pengunjung untuk bisa berinteraksi langsung dengan aneka satwa yang diajak berkeliling oleh para petugas seperti iguana, rakun, burung makau, hingga ular. Selain menghibur, pengunjung menuturkan parade hewan yang dihadirkan juga memiliki nilai edukasi yang bisa membuat pengunjung bisa mengenal lebih dekat dengan satwa yang ada.
7: Sangat edukatif, inspiratif, jadi anak-anak bisa lihat parade tambahan wahana selain yang ada di sini.
8: Ini baru pertama kali atau gimana lihatnya tuh?
7: Kalau masuk ke sini 4 kali, cuma lihat paradenya baru sekali.

0: Digelar rutin setiap minggu di akhir bulan, pada masa libur sekolah, jumlah wisatawan di Kebun Binatang Gembira Loka meningkat pesat. Jika pada hari biasa pengunjung berkisar di angka 2.000, di momen libur sekolah jumlah pengunjung bisa meningkat 5 hingga 7.000 per harinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda kita akan menyusuri jalan turunan dengan pemandangan cantik.
2: Nah, ada di mana nih kira-kira ya? Jawabannya usai jeda, jangan kemana-mana.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Nah ini nih buat para orang tua yang lagi nyari referensi liburan sekolah tentunya untuk anak-anaknya. Di Prigen Tretes Pasuruan ada nih permainan seru yang mengajak pengunjung untuk menyusuri jalanan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Jadi pasti indah banget.
3: Tapi yang gak kalah indah ada juga ya, ini di Kabupaten Blitar ada wisata alam River Tubing yang masuknya itu tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.
4: Memasuki musim liburan sekolah, wisata Sungai Ngunsri di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Blitar, Jawa Timur diserbu pengunjung. Wisata ini berada di kawasan bekas perkebunan kopi peninggalan Belanda. Di sini, anak-anak bisa bebas bermain river tubing gratis sambil menikmati derasnya arus sungai. Lokasinya yang dekat dengan pegunungan memberikan kesan yang sejuk. Orang tua otomatis bahagia karena liburan di sini bisa membuat anak-anak menikmati alam dan lepas dengan gadget.
5: Libur sekolah apa gimana?
6: Rekreasi.
5: Yeah. Udah sering kesini belum?
6: Belum.
5: Baru satu kali. Yeah. Gimana? Asik nggak?
6: Asik.
5: Di wisata Ngusri ini udah berapa kali?
7: Udah 3 kali.
5: Iya.
7: Yeah.
5: Terus kenapa seneng kesini?
7: Seru banget kalau di sini tuh. Banyak temen juga.
4: Saat ini debit air tidak terlalu berbahaya sehingga aman untuk aktivitas wisata river tubing. Meski begitu, orang tua tetap harus mengawasi anak-anaknya saat bermain. Pengunjung hanya perlu membayar Rp8.000 untuk menyewa ban seharian sepuasnya. Sementara itu, warga di Dusun Prigen Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain geledekan. Permainan tradisional ini mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Tak hanya warga lokal, warga dari luar daerah pun berdatangan untuk merasakan keseruan permainan ini. Cara bermainnya cukup sederhana. Pengunjung berjalan kaki menuju area yang lebih tinggi, lalu kemudian berjalan meluncur di jalanan menurun menggunakan geledekan yang terbuat dari kayu. Pihak penyelenggara menerapkan prosedur keamanan seperti penggunaan helm serta pelindung kaki dan tangan bagi setiap pesertanya.
8: Serunya di mana kalau bermain geledekan ini? Serunya?
9: Serunya itu di tikungan.
8: Oh, tikungannya.
9: Iya. Terus habis itu kan main sama teman-teman juga.
4: Permainan geledekan ini hanya dilakukan mulai waktu subuh hingga jam 7 pagi. Pembatasan waktu ditetapkan karena lokasi permainan berada di jalanan umum tempat warga beraktivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada ribuan warga yang memadati lokasi Festival Balon Udara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Ada beragam motif dan warna-warni balon udara dihadirkan dalam festival kali ini.
2: Puluhan kapal nelayan tradisional juga saling berpacu dalam lomba balap kapal di kawasan wisata Pulau Harapan. Selain jadi ajang silaturahmi, event ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisatawan.
4: Puluhan balon udara dengan berbagai corak warna-warni menghiasi langit Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Acara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini guna menyambut milad ke-60 UMP. Festival balon udara yang digelar keempat kalinya di Purwokerto ini berhasil menarik perhatian ribuan warga yang sengaja datang untuk melihat beragam balon udara dengan motif dan ukuran yang berbeda.
10: Karena mau melihat balon udara, karena kan biasanya ada di Wonosobo, terus ini di Wanda Purwokerto itu mengadakan, jadinya saya sengaja ke sini.
11: Baru pertama kali.
4: Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Rata-rata balon udara yang dibuat berukuran diameter 5 meter dan

0: membutuhkan waktu pembuatan sekitar 3 minggu. Festival Balon Udara digelar sebagai ajang wisata bagi warga di Purwokerto.
1: Inilah semangat kita supaya seperti Pak Bupati tadi sampaikan, UMP punya dampak sosial yang baik ke masyarakat Banyumas. Wisatawan asing, wisatawan dari seluruh negara bisa datang ke Banyumas, ini menggeliatkan.
0: Agar tidak mengganggu lalu lintas udara, balon udara harus ditambatkan maksimal setinggi 50 meter. Rencananya, festival balon udara ini akan digelar setiap tahunnya di UMP. Puluhan kapal nelayan tradisional ikut memeriahkan lomba balap yang diselenggarakan oleh Polres Kepulauan Seribu di kawasan wisata Pulau Harapan Sabtu pagi. Sebelum lomba dimulai, para nelayan terlebih dahulu melakukan pengecekan mesin kapal masing-masing untuk memastikan armada mereka siap unjuk kebolehan dalam adu kecepatan di atas perairan. Kegiatan tersebut turut mengundang antusias warga pulau yang memadati kawasan pantai untuk menonton dan memberikan dukungan bagi para peserta lomba bernuansa bahari ini. Warga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin sebagai ajang silaturahmi antar warga pesisir sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mengundang lebih banyak pengunjung untuk datang berlibur ke Kepulauan Seribu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya ada ribuan warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang berebut gunungan raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus sego krau, kuliner khas kebanggaan masyarakat setempat. Dan festival tahunan ini sekaligus berhasil mengukir rekor baru Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
3: Sementara di Lumajang, Jawa Timur, 500 penari topeng Kaliwungu menari kolosar di tepi pantai dalam gelaran Segoro Topeng Kaliwungu yang juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Ribuan warga memadati kawasan Gresik Universal Science, Kecamatan Balengpanggang, Gresik, Jawa Timur untuk menyaksikan festival gunungan nasi krau raksasa pada Minggu pagi. Sejak pagi hari, warga dari berbagai penjuru desa sudah berkumpul demi bisa mendapatkan sego krau secara gratis. Daya tarik utama festival ini adalah gunungan raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun rapi dari 3.000 bungkus nasi krau berbungkus daun pisang. Kuliner ini merupakan kebanggaan masyarakat Gresik yang kini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tidak hanya meriah, festival gunungan dari rangkaian sego krau terbanyak ini juga resmi mencatatkan sejarah baru di rekor MURI.
4: Itu merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh kementerian. Maka oleh Ketua Umum MURI, prestasi ini tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dibukukan sebagai rekor dunia.
0: Kemeriahan memuncak saat panitia mulai membagikan sego krau. Warga yang semula mengantre tertib langsung tumpah ruah dan saling berebut mendapatkan bungkusan nasi. Meski harus berdesakan, warga mengaku senang dan antusias karena meyakini adanya berkah tersendiri. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 500 penari topeng Kaliwungu menari secara kolosal di tepi pantai Watu Pecak, Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Minggu sore. Kegiatan bertajuk Segoro Topeng Kaliwungu ini digelar pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melestarikan tari topeng Kaliwungu yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain melestarikan budaya, gelaran ini juga bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi masyarakat Lumajang. Terbukti, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berjualan di sekitar lokasi mengaku dagangan mereka laris berkali-kali lipat. Para penari yang merupakan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Lumajang ini mengaku bangga bisa membawakan tari topeng Kaliwungu. Untuk bisa tampil di panggung besar ini, mereka harus melewati seleksi ketat selama lebih dari 1 bulan dari tingkat sanggar dan sekolah.
5: Ya, lebih kayaknya.
6: Emang butuh seleksi ketat untuk bisa menari?
5: Iya. Itu diseleksi per sanggar sama sekolah. Jadi lulus sama nggak lulusnya itu tergantung jurinya yang seleksi.
0: Sementara itu, para pengunjung mengaku senang dan terhibur melihat pertunjukan tari topeng Kaliwungu dalam gelaran tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus melestarikan tari topeng Kaliwungu dengan menjadikannya sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Langkah

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern yang ada di Jakarta, hidangan tradisional tetap punya tempat di hati masyarakat. Nah, ini di salah satu sudut Jakarta Selatan, resep masakan khas Jawa masih diolah secara tradisional, mulai dari pemilihan bahan, penggunaan rempahnya, hingga teknik memasak.
2: Nah, ini dia, tidak hanya menawarkan cita rasa yang otentik. Kehadiran kuliner ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan kuliner Nusantara agar tetap dikenal di tengah beragamnya pilihan makanan kekinian.
3: Setiap hidangan memiliki cerita. Ada yang menyimpan kenangan hangat keluarga, ada pula yang menjadi bagian dari identitas sebuah daerah. Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Bukan sekadar menikmati makanan, perjalanan kali ini juga menjadi kesempatan untuk menyelami cerita di balik kekayaan cita rasa Nusantara yang tetap bertahan hingga kini. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Sekilas, tampilannya terlihat sederhana. Namun di balik sajiannya terdapat perpaduan rempah yang memberikan karakter rasa yang kuat.
4: Oke, untuk makanan sendiri kita angkat itu khususnya dari Jogja dan Jawa Tengah, Kak. Terutama untuk yang ingkung itu sendiri dan juga ada menu garang asem juga. Alhamdulillah, Kak, untuk sampai sekarang untuk garang asem bambu itu merupakan best seller juga di tempat kita, yang dimana kebanyakan tamu kesini carinya untuk garang asem.
3: Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Ruang kosong bambu dibuat seolah-olah menjadi wadah yang bisa dibuka tutup, yang bisa menampung seluruh bahan pembuatan.
5: Oke, kita mulai proses awal pembuatan garang asemnya. Di sini ada dua jenis garang asem, ada yang iga sapi dan juga ayam.
3: Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asem.
5: Ternyata tidak segampang yang saya pikirkan ya. Memang selain di sini panas ya, dan juga permukaan bambunya kecil ya, Mas ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati untuk menuangkan si kuah kaldunya ini ya, Mas ya. Kaldu dan juga santan ini. Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
6: Dituang aja, Kak.
5: Dituang aja ya, tapi kalau salah jangan dimarahin ya. Ini ya.
3: Sajian kedua ada ayam ingkung. Ayam kampung yang dimasak selama 4 hingga 5 jam bersama bumbu yang melimpah hingga meresap ke seluruh bagian daging. Perpaduan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri jahe, lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk menjadi dasar racikan bumbu yang memberikan karakter gurih dengan aroma rempah yang kuat. Proses pemasakan yang lama membuat tekstur daging menjadi empuk dan tidak mudah hancur.
5: Oke, Mas, mungkin boleh diceritain ayam ingkung ini apa sih sebenarnya?
6: Ayam ingkung itu kita mengembangkan kayak kehormatan sih, kayak buat tapakura, buat hajatan atau segala macam. Kalau di bahasa kita kan Melayu itu ayam bekakak, tapi untuk di bahasa Jawa itu kita menggunakan ayam ingkung. Jadi menghormatkan yang ketuhanan yang Maha Esa.
3: Olahan terakhir adalah ayam oseng serai. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
5: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temennya ini nih, kasih panas.

0: dan juga nasi goreng. Yuk, langsung kita santap.
1: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih. Ingin makan lagi dan lagi.
0: Nah, karena ayam ingkung ini dimasak 4-5 jam ya, jadi bisa dilihat nih ya, ayamnya, daging ayamnya gampang banget lepas dari tulangnya nih. Boleh dilihat nih ya, wah, gampang banget ya, wah, nggak perlu effort nih ya. Segampang itu. Dan juga karena proses pemasakan yang lama, jadi bumbunya benar-benar meresap sampai ke tulang ayamnya.
1: Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
0: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
1: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
2: Baik lagi, ini kan dari bambu, dibakar juga. Jadi sebetulnya kalau misalnya ayamnya, ayam kampung juga pakainya, lebih enak, lebih empuk, lebih juicy juga. Terus karena ini dibakar tadi, rasa kuahnya tuh kayak ada smoky-smoky-nya gitu loh, yang bikin kayak ini bukan garang asam yang dari kompor. Kan gitu, bisa kelihatan kan, jadi kayak kalau dibakar kayak lebih bakal jadi referensi abis ini buat nyari garang asam yang harus dibakar.
0: Saya udah nyobain semua menu-menu yang ada di sini, secara keseluruhan enak-enak banget dan juga otentik semua, tapi tetap favorit saya ayam garang asem yang dimasak di dalam bambu ini, karena selain rasanya yang kaya banget ya, ada pedas, manis, asem, gurih, dan juga dinikmati di cuaca Jakarta yang sedang tidak menentu ini pas banget, dan juga ditutup dengan es kelapa muda, makin menambah kenikmatan kita makan siang hari ini. Dika Almar, Dwi Agung, Jakarta.
3: CCTV merekam detik-detik dua pelaku curanmor saat sedang menggondol motor curiannya di salah satu rumah warga.
4: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam kamera CCTV. Seperti di Cirebon, Jawa Barat, ada dua pelaku pencurian sepeda motor yang terekam saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Aksi pelaku pun tergolong nekat dan terjadi dalam waktu yang singkat.
1: Di lokasi berbeda, aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, meringkus lima terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru. Sedikitnya tiga orang terluka parah akibat serangan tersebut.
2: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam satu menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari dua orang.
3: CCTV itu ada dua, yang masuk dua nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.
4: Informasi pelaku empat orang itu?
3: Empat orang itu.
4: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
3: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang dua ini ya, dia tuh jalan, udah kemudian balik lagi.
2: Sementara itu, tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru, hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari.

0: Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, kelima terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
1: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada dua celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
0: Selain dua bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan dua unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu orang terluka akibat truk tangki air berisi ulang terguling di Jalan Raya Banjar Sugihan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu siang.
3: Di ibu kota, seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Minggu malam.
4: Warga di Jalan Bakti Tanjung Priuk, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengambut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
5: Gimana bang katanya? Katanya sih alasannya
6: itu posisinya ngebut apa enggak?
5: Posisinya ngebut. Oh. Iya.
6: Apa aja yang ditabrak, Bang?
5: Ditabrak motor sih, ada 5 motoran lah.
4: Anggota Polsek Tanjung Priuk segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priuk. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Di Surabaya, truk tangki bermuatan air isi ulang terguling di Jalan Banjar Sugihan pada Minggu siang. Kecelakaan terjadi ketika truk sedang melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Banjar Sugihan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk oleng ke kanan lalu menabrak pembatas jalan dan terguling. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya menggunakan kren untuk mengangkat truk. Dugaan sementara, sopir truk mengantuk saat mengemudi. Ia hanya menderita luka ringan. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan hingga 1 jam saat proses pengangkatan kendaraan berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China pada Senin dini hari.
2: China mengeluarkan status darurat level 3. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7.

0: malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masalahnya
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
7: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China pada Senin dini hari waktu setempat. China sempat mengeluarkan status darurat level 3.
8: Sementara tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Bahkan satu di antaranya menangis terharu karena akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
9: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, Cina pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personel tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan.

0: dikerahkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.
1: Demam Piala Dunia, sebuah kafe di Vietnam disulap menjadi sebuah tempat megah dengan balutan 1.000 lebih boneka berbaju jersey sepak bola.
2: Ya, uniknya pemilik juga menggelar nobar 104 pertandingan dan kafe ini dibuka 24 jam selama Piala Dunia berlangsung.
3: Demam Piala Dunia semakin terasa hingga ke segala penjuru dunia. Seperti di Vietnam, salah satu kafe bahkan berbalut lebih dari 1.000 boneka beruang berpakaian jersey sepak bola yang menyita perhatian. Selain boneka beruang, kafe Mi Coffee Shop di kota Ho Chi Minh ini juga memasang patung berbentuk Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi, hingga membuat pengunjung tampak ingin berfoto sebelum masuk ke dalam kafe. Salah satu pengunjung mengatakan kafe tersebut juga menayangkan pertandingan sepak bola secara langsung, sehingga memancing antusias anak muda yang menyukai sepak bola untuk datang. Diketahui dekorasi yang mencolok ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga dapat tersusun dengan sempurna. Selama Piala Dunia berlangsung, kafe ini dibuka selama 24 jam dan menayangkan 104 pertandingan. Pemilik kafe juga mengaku jumlah pelanggannya meningkat sekitar 50% hingga 70% berkat dekorasi ini.
2: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Arisnanda.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi.
1: Mendalam terpercaya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya, Liani Taruhyat.
0: Dan saya, Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi, selengkapnya.
1: Sebuah kapal motor nelayan KM Sri Sumber Rejeki ludes terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara, Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik.
0: Ya, sementara itu kebakaran hebat melanda sebuah tempat usaha rongsokan di Jombang, Jawa Timur. Kebakaran ini diduga akibat pembakaran sampah bekas pemilihan rongsokan.
2: Kamera amatir merekam saat kobaran api membakar kapal motor Sri Sumber Rejeki milik Karpandi, warga Brondong, Lamongan, Jawa Timur pada Minggu malam sekitar pukul 18.00. Kebakaran terjadi sesaat setelah kapal berukuran 28 groston ini merapat ke dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Naas saat seluruh anak buah kapal atau ABK sedang meninggalkan kapal untuk menunaikan ibadah salat, diduga dipicu korsleting listrik, asap tebal tiba-tiba muncul dari bagian depan rumah kapal dan api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman bersama personel Satpolairut, Polres Lamongan, dan nelayan sekitar. Banyaknya material yang mudah terbakar serta adanya bahan bakar solar di dalam kapal membuat proses menjinakkan api berlangsung selama 2 jam. Api baru berhasil dipadamkan total setelah proses pendinginan selesai dilakukan pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat.
3: Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
2: Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Kamera amatir merekam saat kobaran api membakar tempat usaha rongsokan di Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Minggu sore. Api dengan cepat membakar barang-barang berbahan plastik milik Nadirin, warga setempat. Kepulan asap hitam membubung tinggi hingga membuat warga berdatangan ke lokasi. Kebakaran diketahui membesar saat empat pekerja sedang istirahat. Mendadak dari ujung sisi selatan muncul api yang dengan cepat merembet dan membakar seluruh tumpukan barang. Petugas damkar yang menerima laporan sempat terkendala karena lokasi tempat usaha masih terkunci. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, api pun berhasil dijinakkan.
4: Kronologi awalnya ada 4 pekerja yang saat itu lagi istirahat, jam istirahat, dan saat itu juga lagi bakar-bakar sampah. Jadi sortiran itu yang bahannya tidak dipakai atau sampahnya itu dibakar. Setelah itu ditinggal istirahat, tiba-tiba api itu semakin membesar dan akhirnya salah satu warga itu menghubungi kita ke damkar Jombang.
2: Tidak ada korban jiwa, pemilik usaha mengalami kerugian jutaan rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, informasi berikutnya, pingsan saat perbaiki atap masjid. Ada seorang kakek berusia 63 tahun yang harus dievakuasi petugas damkar Banyuwangi pada Sabtu. Evakuasi sempat terkendala karena posisi korban berada di ketinggian 12 meter.
1: Sementara tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal di Natuna, Kepulauan Riau setelah terapung di laut selama 4 hari. Korban menggunakan penutup fiber tempat penyimpanan ikan sebagai pelampung setelah kapalnya tenggelam.
5: Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dibantu warga mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atas masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu, kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan. tiga buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung pada Sabtu 27 Juni. Satu korban bernama Mansur kemudian berenang ke laut hingga berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pukul 8 malam, tim penyelamat langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun karena ketinggian tebing yang mencapai 100 meter dan jarak pandang yang terbatas, evakuasi diputuskan untuk dilakukan pada Minggu pagi. Tim SAR menurunkan satu orang penolong untuk menjangkau korban menggunakan teknik lowering dan berhasil mengevakuasi semua korban dengan menggunakan teknik lifting.
6: Sabar ya,
5: tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal atau ABK dari kapal Oceana 3 di perairan Pian Padang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Minggu siang. Wan Zaidan, 47 tahun, ditemukan terapung di laut memegang penutup fiber penyimpan ikan selama 4 hari, usai kapalnya dilaporkan hilang kontak dan tenggelam pada Kamis 25 Juni. Setelah dievakuasi petugas, korban dibawa ke dataran untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna, Budiman pada Minggu sore mengatakan, Wan Zaidan dan dua orang rekannya berangkat dengan kapal dari Sendanau Natuna menuju Pemangkat, Kalimantan Barat dengan muatan ikan. Namun di perjalanan, kapal mereka dihantam gelombang tinggi dan angin kencang sehingga tenggelam dan hilang kontak. Zaidan ditemukan selamat, namun dua orang rekannya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian dua ABK yang masih hilang di sekitar perairan Pian Padang Natuna. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk saat ini, ribuan warga Kemayoran pada Minggu pagi menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM. Warga antri hingga di jalan raya demi bisa membeli paket sembako murah.
1: Masih dari Jakarta Pusat, seorang remaja nyaris dihakimi massa karena diduga mencuri dua ponsel dan dua pasang sepatu milik warga Kelurahan Karanganyar Sawah Besar. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga karena diduga mencuri dua ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Korban terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Lantaran panik, korban langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 10 juta rupiah. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi main karinding masal mengiringi perayaan hari ulang tahun ke-544 Kabupaten Bogor yang digelar pada Minggu pagi di area kantor Pemkab Bogor. Atas gelaran bermain karinding masal ini, Pemkab Bogor diganjar rekor MURI. Sementara pengunjung pun disuguhi beragam kesenian daerah serta karnaval budaya. Perayaan pun meriah dengan prosesi pemberian air yang dibawa dari beberapa daerah di wilayah Kabupaten Bogor. Ribuan warga Kemayoran Minggu pagi menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM. Warga antri hingga di jalan raya demi bisa membeli paket sembako murah. Antrian warga mengular hingga ke jalan raya Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka rela datang sejak pagi demi bisa masuk ke area pasar rakyat dan bazar UMKM di lapangan Yusuf Hamka. Warga hadir untuk bisa mendapatkan paket sembako murah berisi 5 kg beras kualitas premium, 1 liter minyak goreng, serta 1 kg gula pasir seharga Rp70.000. Harga murah menjadi alasan emak-emak memilih ikut antri demi bisa menghemat pengeluaran dapur. Pasar rakyat dan bazar UMKM digelar dalam rangka Hari Jadi Bayangkara ke-80 tahun. Kepolisian menyediakan 75.000 sembako murah yang digelar serentak di 5 titik di wilayah Jabodetabek. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
6: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
6: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Satu orang terluka akibat truk tangki air isi ulang terguling di Jalan Raya Banjar Sugihan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu siang.
0: Di ibu kota, seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Minggu malam.
2: Warga di Jalan Bakti Tanjung Priuk, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengebut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
11: Gimana Bang, katanya? Katanya sih alasannya dia lupa nginjek mana gas, mana rem.
12: Mana? Itu posisinya ngebut apa enggak?
11: Posisinya ngebut.
12: Apa aja yang ditabrak, Bang?
11: Hah? Ditabrak motor sih, ada 5

0: Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Di Surabaya, truk tangki bermuatan air isi ulang terguling di Jalan Banjar Sugihan pada Minggu siang. Kecelakaan terjadi ketika truk sedang melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Banjar Sugihan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk oleng ke kanan lalu menabrak pembatas jalan dan terguling. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya menggunakan kren untuk mengangkat truk. Dugaan sementara, sopir truk mengantuk saat mengemudi. Ia hanya menderita luka ringan. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan hingga 1 jam saat proses pengangkatan kendaraan berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga menganiaya seorang remaja berusia 16 tahun, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan, dilaporkan oleh tetangganya ke polisi.
2: Dan di Cirebon, Jawa Barat, dua pencuri sepeda motor terekam CCTV saat menggasak motor di rumah warga. Mereka beraksi dalam waktu yang cukup singkat. Selengkapnya kami rangkup dalam Kriminal 24 Jam.
3: Seorang ibu di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan tertangkap kamera diduga menganiaya seorang remaja 16 tahun pada Sabtu. Dalam aksinya, ibu ini menjambak rambut dan beberapa kali memukul korban. Meski korban berupaya menghindar, pelaku kembali menghampiri dan menganiaya korban sebelum akhirnya korban berhasil kabur. Kejadian ini diduga dipicu oleh anak pelaku yang mengejek korban. Selang beberapa lama, si anak mengadu kepada ibunya kalau ia dilempar batu oleh korban. Tanpa menanyakan kebenaran kejadian itu, sang ibu lantas menganiaya korban. Polisi yang menerima laporan orang tua korban melimpahkan kasus ini kepada unit perlindungan perempuan dan anak. Dua pencuri sepeda motor beraksi di sebuah rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu. Dalam aksi yang terekam kamera pengawas saat dini hari ini, kedua pelaku mengangkat gerbang secara perlahan agar tidak memancing kecurigaan pemilik motor. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil menggasak sebuah sepeda motor. Aksi ini tergolong singkat. Pemilik motor baru menyadari motornya dicuri ketika pagi hari. Menurut keterangan polisi pada Minggu, diduga pelaku lebih dari dua orang. Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk anggota Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan kawasan Pasar Ambacang, Kabupaten Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Ia dan temannya diduga membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng pada 27 Mei lalu. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi perampokan di sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku berhasil menguras ratusan juta rupiah dengan mengancam dua pegawai minimarket menggunakan pistol mainan.
1: Di lokasi lain ada seorang wanita yang jadi korban penjamretan saat tengah berjalan di kawasan perumahan di Kota Palangkaraya. Kalung senilai 40 juta rupiah raib di gondol. Peristiwa ini kami rangkum dalam CCTV punya cerita.
4: Makeup.
5: Rekaman kamera CCTV minimarket di Jalan Surya Raya, Kelurahan Cakas, pihak Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merekam jelas aksi perampokan yang terjadi pada Kamis pagi, 18 Juni 2026. Dari rekaman, terlihat seorang pelaku masuk seorang diri ke minimarket yang baru saja buka dan berpura-pura ingin melakukan transaksi top up dana di kasir. Namun seketika, pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam dua pegawai yang tengah bertugas. Di bawah todokan senjata, pelaku memaksa dua karyawati menyerahkan kunci brankas. Usai mendapatkan kunci, pelaku mengunci kedua karyawati di sebuah ruangan di lantai 2 minimarket sebelum kemudian menguras isi brankas dan membawa kabur sejumlah rokok. Usai kejadian, petugas telah menangkap pelaku sekaligus mengamankan barang bukti berupa senjata api mainan.
6: Senpi mainan ya, yang diamankan oleh polisi.
7: Berapa total berapa Pak yang diambil Pak uang tunai sama
6: kita belum tahu ada yang sekitar 12 juta.
7: Pak itu sempat juga kata karyawannya sempat disekap ya Pak di bagian gudang.
6: Kalau disekap tidak, tapi maksudnya untuk menuntutkan
7: di bawah ancaman senpi Pak.
6: Di bawah ancaman.
7: Satu orang doang ya Pak yang diamankan ya Pak, di Polda ya?
6: Satu orang, memang pelakunya satu.
7: Kalau umurnya Pak masih...
6: Nanti silahkan.
5: Akibat kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian berupa uang tunai hasil penjualan dan rokok dengan total kerugian mencapai 12 juta rupiah. Kini kasus perampokan tersebut ditangani lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Rekaman kamera CCTV di kawasan Jalan Keluarga Kota Palangkaraya merekam aksi penjamretan yang terjadi pada Rabu 17 Juli lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat CK yang tengah berjalan kaki menuju rumahnya tiba-tiba didekati dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa ampun, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, kedua pelaku berhasil kabur membawa kalung emas senilai 40 juta rupiah. Akibat tarikan keras tersebut, bagian leher korban mengalami cedera. Tak hanya luka fisik, korban kini juga mengalami trauma mendalam akibat kejadian yang menimpanya. Korban telah melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian setempat. Pihak keluarga berharap rekaman CCTV yang merekam jelas aksi kedua pelaku dapat menjadi petunjuk utama bagi petugas untuk segera mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Prigen, Tretes, ada permainan seru yang mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna.
2: Ya, informasinya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
8: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
8: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Petugas Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi bocah 3 tahun yang terperosok lubang proyek di Tebet. Meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong.
1: Di Pasuruan Jawa Timur, kamera CCTV merekam aksi penjamretan terhadap seorang bocah perempuan. Dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, pelaku merampas HP korban hingga membuat korban menangis histeris.
12: Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter agar korban dapat diangkat dengan selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke RSCM. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Korban yang sedang bermain diduga tidak mengetahui adanya lubang proyek yang berada di lokasi.
13: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main, ya langsung dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak.
14: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
13: Iya, benar.
14: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau gimana?
13: Baru pertama kali ini.
12: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar ditutup permanen. Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
15: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
16: Iya, pura-pura enggak tahu kan nama itu.
15: Tersesat.
16: Tersesat, dia tanya itu.
15: Langsung disaut ini ya.
16: Iya kan pakai nanan gocek itu apa itu?
15: Shopee itu, Pak.
16: Shopee itu yang orang tadi itu.
15: Iya. Itu. Nangis orang anaknya berarti.
16: Iya, nangis berok-berok.
15: HP-nya ini.
16: Gak ya. Kecak, iya, langsung disaut langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
12: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, akibat mengalami kebocoran, kapal tongkang dari Tanjung Balai Karimun tujuan Singapura tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau.
2: Di lokasi lain setelah dilaporkan hilang tertimbun longsor. Seorang penambang emas di lokasi tambang emas rakyat Mopait, Kota Mobagu ditemukan meninggal dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik perahu takbut tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapal tenggelam saat berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pada Minggu menyebutkan semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kapal tongkang itu tenggelam karena mengalami kebocoran hingga miring di tengah pelayaran. Sebagian muatan tongkang pun tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait masih melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran. Seorang penambang pasir ditemukan meninggal dunia di lokasi tambang emas di Kota Mobagu, Sulawesi Utara pada Minggu. Korban bernama Alipu ditemukan 300 meter dari titik longsor. Sebelumnya, Alipu dan Baim dilaporkan tertimbun longsor saat sedang beristirahat. Kini jenazah Alipu telah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi tim Inavis. Sementara tim SAR gabungan masih mencari korban lain yang masih tertimbun. Dua hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam. Tim gabungan BPBD dan unit Damkar Sumedang berupaya memadamkan kebakaran lahan. Sedikitnya 2 hektar lahan terbakar akibat kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Api yang sulit dipadamkan membuat petugas menyekat jalur api agar tidak meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi berikutnya cocok untuk para orang tua yang sedang cari referensi liburan sekolah untuk anaknya. Nah, ini di Prigen Tretes ada permainan seru yang mengajak para pengunjung ini untuk menyusuri turunan dengan pemandangannya adalah ini luar biasa ya, Pegunungan Arjuna.
1: Waduh, enak sekali ya. Nah, kalau di Kabupaten Blitar ada juga nih yang tidak kalah seru dan indah, wisata alam River Tubing yang masuknya tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sini anak-anak akan menghabiskan waktunya bermain air hingga lupa waktu.
17: Memasuki musim liburan sekolah, wisata Sungai Ngusri di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Blitar, Jawa Timur diserbu pengunjung. Wisata ini berada di kawasan bekas perkebunan kopi peninggalan Belanda. Di sini anak-anak bisa bebas bermain river tubing gratis sambil menikmati derasnya arus sungai. Lokasinya yang dekat dengan pegunungan memberikan kesan yang sejuk. Orang tua otomatis bahagia karena liburan di sini bisa membuat anak-anak menikmati alam dan lepas dengan gadget.
1: Libur sekolah apa gimana?
18: Rekreasi.
1: Rekreasi. Udah sering ke sini belum?
18: Belum.
1: Belum.
18: Baru satu kali.
1: Baru satu kali. Gimana? Asik nggak?
18: Apa?
1: Asik nggak?
18: Asik.
1: Asik. Di wisata Ngusri ini udah berapa kali?
18: Udah 3 kali.
1: 3 kali?
18: Iya.
1: Terus kenapa seneng kesini?
18: Seru banget kalau di sini tuh. Banyak temen juga.
17: Saat ini debit air tidak terlalu berbahaya sehingga aman untuk aktivitas wisata river tubing. Meski begitu orang tua tetap harus mengawasi anak-anaknya saat bermain. Pengunjung hanya perlu membayar Rp8.000 untuk menyewa ban seharian sepuasnya. Sementara itu, warga di Dusun Prigen Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain geledekan. Permainan tradisional ini mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Tak hanya warga lokal, warga dari luar daerah pun berdatangan untuk merasakan keseruan permainan ini. Cara bermainnya cukup sederhana. Pengunjung berjalan kaki menuju area yang lebih tinggi, lalu kemudian berjalan meluncur di
0: turun menurun menggunakan geledekan yang terbuat dari kayu. Pihak penyelenggara menerapkan proses

Ya, ini ayam kampung yang dipanggang secara tradisional dengan bumbu rempah dan menggugah selera makan. Seperti apa nih proses pengolahannya? Kita langsung saja simak liputannya berikut ini.

0: and smoky.
1: Ayam panggang seragi Endadapan merupakan kuliner yang sedang digemari warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang ini dipanggang secara tradisional dengan tungku kayu bakar menggunakan bumbu rempah-rempah yang menggugah selera. Sebelum kita mengikuti proses memasak ayam panggang, terlebih dahulu saya akan melihat bagaimana proses mencari dan mendapatkan ayam kampung di salah satu pengepul.
2: Ibu tiap hari nyari ayam gitu?
3: Iya, ke desa-desa.
2: Oh,
3: pelosok-pelosok.
2: Gitu. Bisa berapa banyak per hari ayam?
3: Menurut pasaran nih mas, pasaran paling teng Jambon.
2: Terus?
3: Pan Kliwon teng Moroto, lagi Badekan.
2: Oh, yang Solo tadi itu?
3: Solo kirim.
2: Oh, Solo kirim. Jadi, ini tempat pengepul ayam. Ayamnya ayam Jawa seperti ini.
3: Jawa semua.
2: Nah, terus nanti habis dari sini dipotong
3: nanti dikirim ke seragi.
2: Seragi ayam panggang.
3: Ayam panggang seragi.
1: Ayam kampung yang dikumpulkan dari warga selanjutnya dipotong di rumah pemotongan. Masing-masing ayam memiliki berat kurang lebih 1 kg dan dibiarkan dalam bentuk utuh 1 ekor. Untuk olahan ayam panggang, proses awal setelah dicuci bersih adalah dipasang suji atau tusuk yang terbuat dari bambu seperti ini. Tujuannya agar bagian ayam baik dalam dan luar dapat matang secara sempurna. Di tempat ini lebih dari 500 ekor ayam diolah setiap harinya. Selanjutnya tinggal proses tusuk atau memasang suji pada daging ayam.
4: Saya coba sendiri ya, kalau tadi ya ada bumbunya. Ini.

0: terus ini balik ke sini
1: ya sekitar 7 cm.
0: Sini terus
2: ini ya teknik membuat ayam suci itu kelihatannya kalau memperhatikan dibimbing itu gampang, tapi kalau suruh bikin sendiri belum tentu bisa, karena ini ada tekniknya.
1: Ini kebalik.
2: Oh, ini kebalik. Oh, iya. Keliru masih.
3: Ayam yang sudah dicuci dan ditusuk, selanjutnya tinggal dipanggang di atas arang seperti ini.
2: Nah, ini. Setelah kita cuci, arangnya sudah siap. Ini gimana ini? Siapa yang anu? Gimana, Pak? Ini langsung dipanggang di sini ya. Oke, langsung dipanggang di sini. Ini udah dibiarkan gini aja.
1: Iya.
2: Sampai.
3: Yang harus diperhatikan dalam proses pemanggangan yang pertama ini juga tidak dilakukan pengipasan pada bara api. Dibiarkan hawa panas perlahan-lahan membuat daging ayam matang menguning.
2: Ya. Belum, yang udah dibalik yang ini coba kita lihat. Wah, ya ini udah mulai gosong itu.
3: Untuk ayam panggang di tempat ini menyajikan ada 2 bumbu. Pertama yaitu bumbu pedas dan yang kedua adalah bumbu tidak pedas atau bumbu manis asin gurih. Setelah proses pemanggangan itu selesai

0: Tahap selanjutnya tinggal proses menusuk-nusuk daging ayam dengan pisau seperti ini.
1: Jadi ini proses untuk waktu putus itu. Jadi biar bumbunya masuk meresap itu ditusuk-tusuk dagingnya di kita tusuk-tusuk seperti ini ya.
0: Selanjutnya, setelah diungkep sampai empuk, kurang lebih 15 menit, ayam panggang siap untuk diberi bumbu oles sesuai selera.
1: Bumbunya kita oles-oles, masuk cemplung gini, udah nyemplung, kita balik

0: angkat sudah masuk semua ya. Terus habis ini langsung kita geser ke ini sebelahnya sini ya.
1: Iya.
0: Ini prosesnya berapa lama Mas
1: menunggu biar agak keset?
0: Oh, sampai bumbunya kering ya?
1: Sampai bumbunya kering.
0: Ini dibiarkan terus sampai bumbunya meresap lagi sampai ini ya.
1: Sampai agak
0: nempel.
1: Agak keset.
2: Agar konsumen tidak menunggu terlalu lama, maka juru masak akan menyiapkan ayam yang sudah siap matang, tinggal memanaskan dan menyajikan seperti ini. Selain dapat menikmati ayam panggang, pengunjung di rumah makan ini juga bisa dapat melihat dan menikmati proses pemanggangan ayam.
0: Ini masuk lorong-lorong ini memang sengaja disiapkan untuk ini ya Pak ya?
1: Iya,
0: orang Mas. Biar bisa melihat.
3: Biar untuk video, customer biar bisa masuk ya.
0: Oh, bisa langsung, apa, nggak penasaran lihat prosesnya.
3: Betul Mas.
0: Nah, ini bisa langsung orang video seperti ya, ini lihat ya, proses betul pemanggangannya.
2: Untuk satu ekor ayam panggang seragi ini dijual di harga Rp140.000 sampai Rp150.000. Sementara jika satu ekor terlalu banyak, di tempat ini juga menyediakan setengah ekor dengan harga Rp55.000.
4: Jadi untuk yang di daerah Ponorogo, untuk bisa menikmati ayam panggang seperti ini bisa datang ke ini, rumah makan, apa namanya ini, rumah makan seragi. Ya, rumah makan ayam panggang yang diada di Desa Seragi, Anda bisa berasa setiap hari selamatan. Nah, enak dengan Robi Sofanamin Probokus Harto yo Ponorogo Jawa Timur.
5: Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru, berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point Gunung Bromo.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Festival Gunungan Sego Krawu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur berhasil memecahkan rekor MURI. Sebanyak 3.000 bungkus nasi krawu disusun hingga setinggi hampir 5 meter.
5: Sementara itu, tradisi sedekah laut kembali digelar oleh warga Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu. Tradisi ini adalah bentuk ungkapan rasa syukur atas keselamatan serta melimpahnya hasil laut.
7: Tradisi sedekah laut kembali digelar oleh warga Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu dalam rangka merawat budaya leluhur dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Tradisi sedekah laut yang juga dikenal dengan sebutan ruat laut ini diawali dengan prosesi membacakan doa bersama ke berbagai macam sesaji. Sesaji yang disiapkan oleh warga terdiri dari beragam hasil bumi. Termasuk satu ekor kerbau yang nantinya akan dilarung langsung di tengah laut selatan Pandeglang. Setelah seluruh prosesi ritual dan doa bersama dinyatakan siap, arak-arakan ratusan perahu nelayan mulai berangkat secara bersamaan dari pesisir Desa Carita. Sesaji yang sudah ditempatkan di dalam replika perahu khusus tersebut kemudian dilarung ke tengah laut sehingga memancing riuh antusiasme warga di lokasi.
8: Ini bukan hanya merupakan tradisi, tapi ini harus perlu dilestarikan oleh kita bersama-sama karena ini menumbuhkan rasa semangat persatuan dan cinta melestarikan alam. Kita menjaga alam, insya Allah alam menjaga kita.
7: Melarung kepala kerbau ke laut adalah bentuk ungkapan rasa syukur atas keselamatan serta melimpahnya hasil laut pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Ribuan warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tumpah ruah memadati kawasan Gresik Universal Science untuk saling merebut gunungan dalam rangkaian 3.000 bungkus sego krawu setinggi 4,5 meter pada Minggu. Sejak pagi hari, warga dari berbagai penjuru desa sudah berkumpul demi bisa mendapatkan sego kerau gratis. Gunungan raksasa disusun rapi dari 3.000 bungkus nasi kerau, kuliner khas kebanggaan masyarakat Gresik yang dibungkus daun pisang. Kegiatan diinisiasi oleh komunitas wartawan Grise juga dihadiri langsung oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani yang ikut membagikan sego kerau.
9: Nasi kerau ini makanan kuliner yang menjadi sebuah identitas Kabupaten Gresik. Berangkat dari budaya, kemudian terintegrasi dengan sektor pariwisata dan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada Muri yang sudah memberikan satu penghargaan untuk masyarakat Kabupaten.
7: Tidak hanya meriah, festival gunungan dari rangkaian sego kerau terbanyak ini juga resmi mencatatkan sejarah baru di rekor Muri. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Selanjutnya, momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point Gunung Bromo.
5: Ya, wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
11: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau jembatan kaca di kawasan Seruni Point Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
12: Tengah ini. Deg-degan sih.
13: Hah? Takut.
12: Takut. Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
13: Pas lihat ke bawah.
12: Dari mana ini, Adik?
14: Dari Surabaya.
15: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru gitu. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain gitu.
11: Buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara.

Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap usai membobol sebuah kamar indekos pada 27 Mei.

0: Mei lalu. Meski sempat mengelak, setelah dilakukan interogasi di lapangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Barang bukti dan pelaku pun dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia bersama temannya membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng.
1: Ada satu orang laki-laki terkait peristiwa pencurian di sebuah rumah di daerah Pasar Ambacang, Kuranji.
2: Ini modusnya seperti apa ini?
1: Dia masuk, dia mencongkel rumah, masuk ke ambil barang di dalam kamar korban.
2: Untuk yang diambilnya apa saja itu?
1: Yang diambil oleh pelaku satu handphone, satu buah tas dan uang. Dari keterangan korban, korban merasa ada kehilangan emas. Namun sampai saat ini dari pendalaman dan hasil pemeriksaan, pelaku tidak mengakui ada mengambil emas. Namun proses tetap kita jalankan.
0: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga di lokasi menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Sontak korban pun terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Korban yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Dua unit ponsel dan dua pasang sepatu milik korban diketahui sudah diangkut terduga pelaku dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Ironinya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
2: Dari korban, pas mau masuk ke kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar. Gitu, akhirnya korban langsung lari ke rumahnya. Kebetulan mereka tetanggaan semua.
3: Tapi barang bukti ada, Bang?
2: Barang buktinya udah dijual, hilang.
3: Kerugiannya berapa, Bang?
2: Kerugiannya kurang lebih 10 juta.
0: Untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang terlanjur emosi, terduga pelaku kemudian langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mei Frisyari.

0: Polisi menangkap 3 pria penganiaya selebgram wanita. Aksi mereka diduga dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, 2 tukang parkir dibekuk usai mencuri telepon genggam pengunjung rumah makan dengan modus berpura-pura meminta minum.
1: Inilah rekaman CCTV saat 4 orang pelaku saling berboncengan 2 motor, berpapasan dengan korban yang dibonceng pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Tak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan mengejar korban. Salah satu pelaku kemudian memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK menggunakan helm. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama personel Polsek Ujung Pandang akhirnya menangkap 3 pelaku. Ketiga pelaku masing-masing berinisial CA alias AD, MRS, dan AB dibekuk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AD mengakui melempar helm ke arah korban. Aksi itu diduga dipicu karena pelaku dalam kondisi mabuk dan merasa tersinggung saat korban menggeber-geber sepeda motornya.
2: Saya yakinkan bahwa kejadian ini bukan geng motor, dan ini kejadian spontan, dan ini adalah kejadian ketersinggungan antara pengendara satu dengan yang lainnya. Karena pada saat itu informasinya si pelaku ini pulang dari tempat acara temannya dan sempat dia minum alkohol.
1: Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, aksi pencurian ponsel di rumah makan Saganta

0: Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 berhasil diungkap polisi. Aksi ini terjadi pada Selasa malam 16 Juni 2026. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku melancarkan aksinya. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini menggunakan modus berpura-pura meminta minum, sementara satu pelaku lainnya diam-diam mencuri ponsel milik korban yang sedang diisi daya. Aksi itu baru diketahui korban setelah ponselnya sudah tidak ada lagi di tempat. Berbekal rekaman CCTV, tim reskrim Polsek Seberang Ulu 2 bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi akhirnya mengamankan kedua pelaku pada Selasa 23 Juni 2026 di sebuah rumah di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, Palembang.
1: Ungkap kasus, yaitu pencurian jenis HP dengan kronologis si tersangka kerjanya selaku juru parkir bersama temannya mengambil HP milik korban dengan cara si tersangka berpura-pura meminta air, namun tidak diketahui korban. Jadi teman yang satunya menarik atau mengambil HP yang sedang dicas oleh korban.
0: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kamera pengawas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur merekam dua orang berboncengan sepeda motor dikejar geng motor hingga menabrak tiang listrik. Di Jakarta Pusat, dituduh mencuri plat milik percetakan. Tiga pemuda di Senen, Jakarta Pusat disekap selama 3 minggu. Kaki mereka bahkan diikat rantai dan tidak kunjung dilepas meski keluarga sudah membayar tebusan puluhan juta rupiah.
3: Mana adiknya? Mana adik?
4: Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati 3 pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan 2 temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
5: Kemudian kita ketahui bahwa 3 orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh 2 orang bersama AS, di mana 3 orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh 2 orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
4: 2 orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya. Kamera pengawas di Jalan Masjid Al-Wusto, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur merekam momen ketika 2 pengendara motor dikejar gerombolan geng motor pada Rabu dini hari. Karena panik, pengendara menabrak tiang listrik dan terjatuh. Sedangkan temannya yang dibonceng berhasil melarikan diri. Naas bagi si pengendara, ia kemudian jadi sasaran pukulan para geng motor. Sepeda motornya pun dibawa kabur.
6: Cuman dia saking ngebut, mungkin dia kurang waspada, nabraklah tiang listrik. Nah, motornya mental ke sebelah kanan. Orangnya sebelah kiri. Nah, habis itu diuber ke orangnya. Karena apa? Motor sama lari kan kalah. Nah, ketangkap, akhirnya dipukulin. Pasti pagar warna hitam.
4: Anggota Polsek Duren Sawit telah memeriksa sejumlah saksi dan juga rekaman CCTV. Kasus ini kini masih ditangani Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegalrejo menggerebek sebuah rumah yang menjual miras. Selain mengamankan 4 warga, petugas juga menyita barang bukti berupa 5 jerigan dan 1 botol air mineral yang berisi total 151 liter minuman keras jenis Ciu. Di lokasi lainnya, setelah sempat menjadi DPO, pelaku begal sadis di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap Polsek Seberang Ulu 1. Polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam berwarna hitam putih yang terdapat bercak darah.
4: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegalrejo menggerebek rumah

0: Milik AP, penjual minuman keras jenis Ciu, warga Kecamatan Tegal Rejo pada Jumat malam 26 Juni. Saat di lokasi, petugas mendapati 3 orang yang sedang pesta miras. Pelaku kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan minuman keras di kandang ayam samping rumahnya. Di sana, petugas menyita barang bukti 5 jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras jenis Ciu dengan berat total 150 liter serta 1 botol air mineral berisi 1,5 liter miras jenis Ciu. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku serta 3 orang pembeli yakni DR, EC, dan DP kemudian digelandang petugas ke Mapolresta Magelang.
1: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan miras. Oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman khususnya dari Polsek Tegal Rejo, kemudian mendatangi lokasi dan ternyata benar di situ ditemukan ada 4 orang yang diduga sebagai pelaku dan berhasil diamankan 151,5 liter minuman keras merek Ciu.
0: Satu pelaku begal sadis yang sempat masuk daftar pencarian orang akhirnya berhasil ditangkap jajaran Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap pada Kamis 25 Juni setelah rekannya berinisial MA lebih dahulu diamankan warga dan diserahkan kepada polisi sesaat setelah kejadian. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam putih yang terdapat bercak darah. Sebelumnya, pelaku bersama rekannya membegal warga bernama Aditya Saputra di Jalan Bungaran 5, Jakabaring, Palembang pada Jumat 19 Juni lalu. Pelaku menodongkan sebilah pisau ke arah leher korban. Tak ingin aksinya gagal, pelaku kemudian menyerang korban secara brutal. Dalam catatan polisi, ternyata pelaku telah beraksi di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu 1 sebanyak 3 TKP dan hampir rata-rata korbannya anak di bawah umur.
2: Menangkap terhadap satu pelaku yang mana pelaku tersebut termasuk kategori sadis karena korban ditusuk sebanyak 11 kali di bagian tubuh, baik itu di bagian wajah, tangan, dan badan.
3: Modus pelaku benar?
2: Modus pelaku mereka berpura-pura minta antar motor, kemudian ketika di tempat yang sepi mereka melakukan tindakannya.
0: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Warga Desa Kueden Kembar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto digegerkan oleh sesosok mayat yang mengambang di Sungai Brantas. Awalnya mayat berada di bendungan Rola Songo. Namun setelah pintu bendungan dibuka, mayat hanyut ke arah timur. Tim relawan dan warga yang ada di lokasi terus mengejar mayat dan ada salah satu warga yang berinisiatif untuk mengevakuasi jenazah dengan menggunakan perahu milik warga setempat. Salah satu warga dengan menggunakan perahu itu berhasil menggayat mayat dan membawanya ke tepi Sungai Brantas. Saat didekati, ciri-ciri mayat adalah memakai celana lengkap dengan ikat pinggang, memakai jaket wadi dan ada luka di bagian wajah.
4: Laki-laki ini.
5: Laki-laki. Ciri-cirinya pakai apa, Pak?
4: Apanya?
5: Ciri-cirinya pakai seragam apa?
4: Pakai celana biru, sabuknya seperti sabuk abri itu.
5: Mm-hmm. Terus kaosnya?
4: Kaosnya pakai jaket fitter.
5: Sweater. Warnanya apa, Pak?
4: Hitam.
0: Oleh tim relawan dan TRC BPBD Kabupaten Mojokerto, jenazah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya ada aksi kawanan pencuri kabel listrik tanam tegangan menengah viral di media sosial. Akibat perbuatan mereka, pasokan aliran listrik pun terganggu.
7: Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap 1 dari 2 kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Belukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos menyatakan pihaknya menangkap 1 pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu 1 pelaku lain.
8: Terjadi kejar-kejaran antara pelaku.

0: karena itu di dalam rawa atau dalam semak-semak yang sangat tinggi sekali, sehingga petugas kami juga atau kanit reskrim kesulitan untuk menangkap yang satu orang itu, Dayak. Namun alhamdulillah berhasil diamankan satu orang yang inisialnya MN, 40 tahun.
1: Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menyelidiki kasus kematian seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara yang diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi oleh pejabat saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Berikutnya sebuah gubuk terpencil yang digunakan untuk laboratorium yang memproduksi sabu skala rumahan digerebek petugas. Seorang mama dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba ini. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan pasangan kekasih yang mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juni. Warga yang mengetahui dibuat geger setelah memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket itu diketahui narkotika jenis sabu. Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI 19 tahun dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kasus berhasil menyita 6 paket sabu yang telah ditempelkan dan yang belum terjual. Mengedarkan sabu di wilayah Polres Cimahi, seorang anggota geng motor ternama di Jawa Barat dibungkuk oleh Sat Narkoba Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan gram sabu siap edar dengan omset jutaan rupiah. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 35 gram dari terduga AA. Diketahui AA merupakan seorang anggota geng motor terkemuka di wilayah Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku seringkali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Victor Pangaribuan, langsung kita saksikan informasi pertama. Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada Minggu malam. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga, namun warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 3 km atau di alur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Inilah rekaman CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran APG sejauh 2 km pada Minggu malam. Terjadi sekitar pukul 8 malam, awan panas guguran mengarah ke barat yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang menyebut tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda pemukiman warga di lereng Gunung Merapi. Hingga Senin pagi, Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
1: Bahwa terjadi awan panas guguran pada pukul 20 lebih 56 menit dengan jarak luncur 2000 meter mengarah ke barat ke Kali Sat atau ke Kali Putih dengan durasi 118,41 detik. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait adanya hujan abu di lereng Merapi. Ya, masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.
0: Pingsan saat perbaiki atap masjid, seorang kakek berusia 63 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur harus dievakuasi dari ketinggian 12 meter. Sementara itu seorang mahasiswi di Tulung Agung, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di kamar kos. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga jelang pagi.
2: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu, kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
3: Dengan cepat dan tepat, petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel, dan rodi harness, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
2: Seorang mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
4: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
2: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah kapal tongkang tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau akibat mengalami kebocoran. Insiden kapal juga menimpa KM Sri Sumber Rejeki yang ludes terbakar saat bersandar di dermaga pelabuhan Perikanan Nusantara, Brondong.
2: Kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik perahu takbut tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapal tenggelam saat berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pada Minggu pagi menyebut semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kapal tongkang itu tenggelam karena mengalami kebocoran sehingga miring di tengah pelayaran. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait masih melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran. Video amatir merekam kapal motor Sri Sumba Rezeki terbakar saat bersandar di dermaga pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu malam. Diduga insiden dipicu oleh korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat proses menjinakkan api berlangsung selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Pihak kepolisian dari Satpol Airut Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan investigasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.
5: Sabar ya Pak ya.
2: Tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal atau ABK dari kapal Oceanetri di perairan Pian Pandang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu siang. Wan Zaidan ditemukan terapung di laut sambil memegang penutup fiber penyimpanan ikan selama 4 hari, usai kapalnya dilaporkan hilang kontak dan tenggelam pada Kamis 25 Juni. Setelah evakuasi petugas, korban dibawa ke daratan untuk pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna Budiman Minggu sore mengatakan, sebelumnya Wan Zaidan dan dua orang rekannya berangkat dengan kapal dari Sedanau Natuna menuju Pemangkat, Kalimantan Barat dengan muatan ikan. Namun di perjalanan, kapal dihantam gelombang tinggi serta angin kencang sehingga kapal tenggelam dan hilang kontak. Zaidan ditemukan selamat, namun kedua rekannya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian dua ABK yang masih hilang di sekitar perairan Pian Padang, Natuna. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Cirebon, Jawa Barat, dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Di lokasi berbeda, aparat Unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, meringkus lima terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru.
6: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam satu menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari dua orang.
7: Yang CCTV itu ada dua, yang masuk dua nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.
8: Informasi pelaku empat orang itu?
7: Empat orang itu.
8: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti Bang?
7: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang dua ini ya, dia tuh jalan, dan kemudian balik lagi.
6: Sementara itu, tim Opsional Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan lima terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat ini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti dua bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, kelima terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
9: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada dua celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
6: Selain dua bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan dua unit sepeda motor yang dipakai

0: saat melakukan penyerangan. Saat ini polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satu orang terluka akibat truk tangki air isi ulang terguling di Jalan Raya Banjar Sugihan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang. Di ibu kota, seorang ibu dan anak yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu malam.
2: Warga di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengambut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
3: Gimana Bang, katanya? Katanya sih alasannya mana rem?
4: Itu posisinya ngebut apa enggak?
3: Posisinya ngebut.
4: Oh. Apa aja yang ditabrak, Bang?
3: Ditabrak motor sih, ada 5 motoran lah.
2: Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Di Surabaya, truk tangki bermuatan air isi ulang terguling di Jalan Banjar Sugihan pada Minggu siang. Kecelakaan terjadi ketika truk sedang melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Banjar Sugihan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk oleng ke kanan lalu menabrak pembatas jalan dan terguling. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya menggunakan kren untuk mengangkat truk. Dugaan sementara, sopir truk mengantuk saat mengemudi. Ia hanya menderita luka ringan. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan hingga 1 jam saat proses pengangkatan kendaraan berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Perkembangan sepak bola dari FIFA Museum untuk pertama kalinya digelar di Vancouver, Kanada. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Ratusan atlet dari berbagai daerah dan perguruan berlaga di babak final dalam gelaran kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

0: in association with
1: Hari ketiga kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 berlangsung ketat. Hari ketiga ini memasuki babak final. Sama seperti babak sebelumnya, ada dua kategori yang dipertandingkan, yakni kategori tanding atau fight dan jurus atau seni. Di kategori jurus atau seni, para pesilat juga menampilkan rangkaian gerak yang presisi, bertenaga dan selaras dengan kaidah pencak silat. Nomor yang dipertandingkan meliputi tunggal, ganda, dan regu dengan penilaian berdasarkan ketepatan teknik, kekompakan, serta penghayatan gerak. Sedangkan dari kategori tanding atau fight tidak kalah ketatnya. Para pesilat berusaha menampilkan kemampuan terbaik demi meraih gelar juara. Babak final menjadi tantangan terberat bagi para pesilat.
2: Ya seru sih, kompetitif aja gitu. Lawannya ya kalau dari fisika kuat. Yang penting menang teknik sama menang napas aja. Awalnya sih kalah, tapi pas akhir-akhirnya baru ngejar lagi poinnya.
3: Menurut aku pertandingan hari ini seru, sengit karena final ya kan. Terus bisa dibilang lawannya juga lumayan susah-susah nih. Karena emang setelah disaring dari yang pertandingan sebelum-sebelumnya, hari ini pokoknya pertandingannya mantep banget.
1: Ketatnya persaingan di babak final juga dirasakan para pelatih. Meski menghadapi lawan terbaik dari berbagai daerah dan perguruan, mereka menilai para atlet telah menampilkan performa maksimal sesuai hasil latihan. Pelatih juga dituntut mampu memberikan arahan cepat saat pertandingan berlangsung, terutama ketika terjadi cedera atau perubahan kondisi di lapangan.
4: Ini sebenarnya di luar ekspektasi ya gitu, karena kejurnas ini kan tarafnya udah nasional ya, dari beberapa perguruan dan beberapa daerah gitu. Jadi kita alhamdulillah luar biasa untuk kejuaraan ini. Untuk pertandingan sejauh ini alhamdulillah udah maksimal, udah semua tim udah memberikan yang terbaik lah gitu, baik dari waktu, teknik dan lain sebagainya. Saya sangat mengapresiasi situ semua.
5: Kalau untuk pertandingan hari ini kita persiapan yang baik, sudah pasti kita melihat lawannya pun akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi persiapan dari latihan, istirahat, kita kontrol dengan baik. Nah, kemudian hasilnya tadi baik. Dan satu lagi, kejelihan dari seorang coach atau seorang pelatih di lapangan itu sangat dibutuhkan. Karena kita melihat situasi kondisi anak ketika cedera, seperti tadi kan Balkis sempat lututnya kan agak goyang. Nah, maka teknik yang kita lakukan adalah jangan serangan, tapi teknik-teknik bantingan yang kita lakukan, dan itu sukses terakhir. Ketika sukses lawannya cedera, berarti kan selesai. Begitu. Dan keputusannya Balkis pemenangnya.
1: Pada babak final ini ada 330 pertandingan dengan 203 kategori tanding atau fight dan 127 kategori jurus atau seni. Setelah seluruh pertandingan babak final selesai digelar, kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 akan ditutup pada Minggu. Momen penutupan sekaligus menjadi ajang pemberian penghargaan kepada para pesilat terbaik yang berhasil menorehkan prestasi selama kejuaraan berlangsung.

0: Seorang seniman asal Bolivia membuat patung raksasa bintang timnas Argentina Lionel Messi di kawasan pinggiran pusat pemerintahan Bolivia, La Paz.
1: Patung bintang timnas Argentina Lionel Messi menarik perhatian warga di pinggiran pusat pemerintahan Bolivia. Patung Messi ini merupakan karya dari seniman lokal bernama Ramiro Sirpa Mamami. Selain patung Lionel Messi, Sirpa juga membuat sejumlah instalasi raksasa lain, seperti trofi Piala Dunia, serta patung legenda sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona. Sirpa mengaku dirinya membuat patung-patung raksasa sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk menyoroti kehadiran Bolivia yang semakin meningkat dalam seni patung kontemporer berskala besar. Adapun patung Messi, Maradona, dan trofi raksasa Piala Dunia ini merupakan pesanan dari seseorang di Argentina. Dan setelah selesai dikerjakan, patung-patung ini akan dikirim ke pemesannya.
2: Esto es un pedido de un fanático del fútbol.

0: Paul y de estos dos personajes en este año en especial y también de la Copa. Es un boliviano que radica en Argentina y él me lo encargó. Messi mide 4.50, Maradona igual mide, pues está por ahí. Y la copa mide 6 metros de altura. Está hecho en resina y fibra de vidrio, tiene estructura metálica. Y muy pronto va a estar por allá, por Argentina. Yo feliz, la verdad, junto con mi equipo que me colabora aquí en el taller, de que una de nuestras obras esté cruzando fronteras, ¿no? Y esté poniendo en alto el nombre de los artesanos, artistas, ¿no? Que son bolivianos.
1: Sejumlah karya Sirpa juga sempat viral di media sosial. Selain bintang lapangan hijau, Sirpa juga kerap membuat instalasi raksasa dari karakter fiksi dan komik ternama, seperti Spider-Man dan Captain America yang banyak diminati oleh kalangan anak muda.
2: Pameran Soccer and Technology dari FIFA Museum untuk pertama kalinya digelar di Amerika Utara. Pameran yang diadakan di Vancouver, Kanada ini menarik banyak minat penggemar yang ingin melihat perkembangan sepak bola dari balik layar.
3: Terletak di ujung timur Falls Creek, Vancouver, Kanada, gedung Science World yang menjadi tempat digelarnya pameran soccer and teknologi dari FIFA ini berada dekat dengan BC Place yang menjadi venue Piala Dunia. Lokasi ini menjadi latar yang sangat tepat untuk menampilkan evolusi sepak bola modern. Pengunjung dapat menjelajahi 5 zona bertema, yaitu penyiaran dan media, data cerdas, perwasitan dan permainan yang adil, penyelenggaraan pertandingan, dan laboratorium inovasi. Masing-masing zona menunjukkan peran teknologi dalam perkembangan sepak bola masa kini.
4: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
3: Pameran ini juga menampilkan berbagai artefak terkait negara tuan rumah penyelenggara Piala Dunia. Di antaranya jersey yang digunakan Christine Sinclair saat Kanada meraih medali emas melawan Swedia di Olimpiade Tokyo 2020. Serta bola pertandingan saat Kanada melawan Kroasia di Piala Dunia 2022 ketika Alphonso Davies mencetak gol pertama Kanada di Piala Dunia. Penyelenggara berupaya agar pameran ini relevan dengan masyarakat lokal. Meski Kanada terkenal sebagai negara pecinta hoki es, antusiasme pengunjung menunjukkan sepak bola semakin digemari.
5: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
3: Ya, para pengunjung ini mengaku mendapat pengalaman baru ketika masuk ke pameran ini. Mereka yang datang pun berasal dari berbagai negara, seperti Australia, Selandia Baru, hingga Mesir, termasuk anak-anak. Pameran Soccer and Technology dari FIFA Museum ini akan berlangsung di Science World hingga 7 September nanti.
2: Demam Piala Dunia, sebuah kafe di Vietnam disulap menjadi sebuah tempat dengan balutan 1.000 lebih boneka berbaju jersey sepak bola. Uniknya, pemilik kafe menggelar nobar dan dibuka 24 jam selama Piala Dunia berlangsung.
6: Demam Piala Dunia semakin terasa hingga ke segala penjuru dunia. Seperti di Vietnam, salah satu kafe bahkan berbalut lebih dari 1.000 boneka beruang berpakaian jersey sepak bola yang menyita perhatian. Selain boneka beruang, kafe Mi Coffee Shop di kota Ho Chi Minh ini juga memasang patung berbentuk Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi, hingga membuat pengunjung tampak ingin berfoto sebelum masuk ke dalam kafe. Salah satu pengunjung mengatakan kafe tersebut juga menayangkan pertandingan sepak bola secara langsung, sehingga memancing antusias anak muda yang menyukai sepak bola untuk datang. Diketahui, dekorasi yang mencolok ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga dapat tersusun dengan sempurna. Selama Piala Dunia berlangsung, kafe ini dibuka selama 24 jam dan menayangkan 104 pertandingan. Pemilik kafe juga mengaku jumlah pelanggannya meningkat sekitar 50 hingga 70% .

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, Cina pada Senin dini hari waktu setempat. Cina sempat mengeluarkan status darurat level 3. Sementara tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Bahkan satu di antaranya menangis terharu karena akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Victor Pangaribuan, salam sehat, sampai jumpa.
1: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, Cina pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personal tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andika Ninenawea menyebut saat ini ada 55.000 dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk memangkas 1.000 BUMN, tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Kelangkaan minyak kita yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, membuat masyarakat beralih ke minyak goreng curah.

0: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andika Ninenawea menyebut saat ini ada 55 ribu dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Menurutnya dampak PHK rentan terjadi diantaranya akibat masalah distribusi pasokan gas industri serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB. Hal itu disampaikannya usai ikut melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat siang. Andika Ninenawea menjelaskan rapat bersama pihak DPR dan pemerintah itu mencari solusi antisipasi terjadinya PHK. Selain 55.000 pekerja dalam situasi berisiko PHK, dia membeberkan sudah ada satu perusahaan yang tutup, yakni PT Granito, sebuah pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat, telah melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya.
1: Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andika Ninenawea yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150.000 pekerja, tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman APS banyak bertanya siapa Ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mesesek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian.
0: Ketua Satgas Mitigasi PHK sekaligus menjabat Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Adi mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan bagi industri yang rawan PHK. Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Adi menjelaskan pemetaan yang dilakukan seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi industri sebagai antisipasi PHK. Ia juga mengatakan pertemuan itu juga membahas terhambatnya distribusi gas yang dibutuhkan pihak industri dalam menjalankan bisnisnya. Menurutnya, sesuai arahan Presiden dalam 1-2 hari ke depan akan diputuskan langkah dan solusi agar kebutuhan gas industri terpenuhi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mengatakan pihak parlemen dengan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah akan melakukan pertemuan rutin untuk berkoordinasi bersama Satgas Mitigasi PHK pemerintah.
2: Difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas terutama di sektor industri dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya.
0: Kementerian Perindustrian menilai implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT belum berjalan optimal. Penyebabnya realisasi pasokan gas industri dinilai belum sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri SDM. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menyatakan kebijakan HGBT merupakan salah satu faktor penting yang mendorong daya tarik investasi dan pertumbuhan industri nasional. Namun pada tahun 2025, volume gas yang diterima sektor industri baru mencapai sekitar 60-70% dari alokasi yang ditetapkan. Kemenperin menyebut krisis pasokan paling terasa di wilayah Jawa, bagian Barat, dan Lampung. Keterbatasan pasokan gas pipa memaksa industri beralih menggunakan gas hasil regasifikasi LNG dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dari siaran pers Kemenperin, harga gas regasifikasi LNG PGN berada di level $16.77 Amerika Serikat per MMBTU pada periode Januari hingga Juni 2025. Kemudian turun menjadi $14.85 pada Juli hingga September 2025. Namun tren tersebut kembali meningkat menjadi $15.34 pada Oktober hingga Desember 2025 dan berada di level $14.94 per MBTU pada Januari hingga Mei 2026. Memasuki Juni 2026, harga gas regasifikasi LNG diproyeksi melonjak tajam hingga $20.57 Amerika per MMBTU, menjadi level tertinggi dalam 2 tahun terakhir dan menambah tekanan biaya bagi pelaku industri hilir. Akibatnya, utilisasi produksi industri keramik disebut turun hingga di bawah 60%. Kemenperin juga menyatakan Indonesia turun dari peringkat kelima menjadi ketujuh produsen keramik terbesar dunia. Gangguan pasokan gas juga berdampak pada industri pupuk. Setiap kenaikan harga gas besar $1 Amerika per MMBTU disebut akan menambah beban subsidi pupuk sekitar Rp2,23 triliun atau berdampak pada penurunan kuota pupuk bersubsidi. Kita ke informasi selanjutnya, kelangkaan minyak kita yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, membuat masyarakat beralih ke minyak goreng curah. Meski harga minyak curah juga mengalami kenaikan, produk tersebut tetap menjadi pilihan karena lebih mudah diperoleh dan dinilai lebih terjangkau dibanding minyak goreng kemasan.
3: Penjual minyak goreng curah di Jalan Yosudarso di Kelurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan, ramai pembeli setelah minyak kita langka di pasaran dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah pembeli sambil membawa jerigen dan galon bekas isi air ulang membeli minyak goreng curah yang dijual dengan harga Rp19.000 per kilogram. Menurut Heru, salah seorang pembeli, minyak goreng curah jadi pilihan khususnya pedagang gorengan karena selain barangnya mudah didapat, harganya juga lebih murah dan tak kalah jernihnya. Sementara minyak kita harganya sudah mahal, lebih dari Rp200.000 per karton dan barangnya pun langka. Kelangkaan minyak kita juga terjadi di pasar sayur Magetan. Kalaupun ada, minyak kita dijual Rp22.000 dari sebelumnya Rp20.000 per liter.
4: Goreng sangat mahal, Om. Ini karena saya dulu pakai minyak kita, sekarang beralih ke minyak curah. Minyak kita lebih dari 200 per kartonnya. Sekarang minyak goreng yang curah belinya 9 kilo itu Rp190.000.
5: Ini cabai buat apa nih, Pak?
4: Untuk gorengan.
3: Terlihat sejumlah pedagang di pasar hanya memajang minyak goreng kemasan lainnya seperti merek Sanko dan Fortune yang harganya tinggi dijual Rp25.000 dari sebelumnya Rp23.000 per 800 ml.
6: Sekarang sangat langka, apalagi yang kemasan. Apalagi yang minyak kita itu udah nggak ada, udah beberapa bulan kosong, sehingga orang-orang pindah ke minyak curah.
5: Banyak yang beli nih ya minyak curah?
6: Ya, banyak. Soalnya yang kemasan emang susah.
3: Penjual dan pembeli berharap agar harga minyak curah tidak mengalami kenaikan lagi. Karena jika harga naik, maka kondisi itu akan semakin menyulitkan masyarakat kecil. In'am Tohari, Magetan, Jawa Timur.
0: Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram.
7: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawungaten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini, harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasar secara signifikan. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masih libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok. Menurut Syafitri, salah satu pedagang ayam potong di pasar tradisional Kawungaten, meski harga sudah turun, namun daya beli masyarakat saat ini masih sangat rendah. Jika biasanya dirinya bisa menjual ayam potong hingga 4 kuintal lebih per hari, kini hanya mampu menjual 2 kuintal saja per hari. Akibatnya, omset penjualan mengalami penurunan hingga 50%.
8: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
9: Kalau sebelumnya?
8: Sebelumnya harga ayam di Rp32.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu. Penyebabnya satu, hajatan tidak ada. Dua, anak sekolah kan sekarang libur, jadi MBK-nya libur. Itu pengaruh banget.
7: Sebaliknya, turunnya harga daging ayam ini disambut gembira oleh konsumen, khususnya ibu rumah tangga. Pasalnya, harga daging ayam kini bisa terjangkau terutama untuk masyarakat kurang mampu. Bahkan, jika sebelumnya mereka hanya mampu membeli daging ayam sebanyak setengah kilogram saja, kini bisa membeli hingga 2 kilogram.
10: 2 kilo untuk itu buat kasih makan orang menikmati. Harganya 25 ribu. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli 32 ribu. Ini sekarang 25 ya alhamdulillah.
7: Pedagang hanya bisa pasrah dan berharap aktivitas masyarakat kembali normal setelah masa libur sekolah berakhir sehingga permintaan daging ayam kembali meningkat. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
0: Presiden Prabowo mengungkapkan rencana untuk menutup sekitar 700 hingga 800 BUMN yang dinilai terus mengalami kerugian. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam pidatonya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center pada Minggu pagi.
6: Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200, nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Bagaimana Pak Oscar, Doni, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead.

0: BUMN tidak cuan alias tidak untung, namun negara harus tetap membayar biaya operasional. Siap-siap ketar-ketir karena Presiden Prabowo Subianto bakal memangkas sebanyak 750 badan usaha milik negara. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan perusahaan plat merah agar lebih efisien dan tidak membebani keuangan negara. Tak hanya itu, pemangkasan ini penting untuk menciptakan BUMN yang lebih ramping, efisien, dan transparan. Nah, sejauh mana kebijakan ini bisa menghemat anggaran negara ataukah justru ini akan menimbulkan masalah baru karena akan muncul pengangguran dari penutupan BUMN ini? Telah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN UI. Selamat pagi Pak Toto.
1: Selamat pagi Yuda.
0: Ya, Pak Toto, ini menarik ya, Pak Prabowo mengatakan akan banyak sekali BUMN ditutup. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah sesederhana itu Pak menutup BUMN dan apakah memang implikasinya terhadap anggaran APBN begitu sangat relatable, mengingat memang ada dikatakan overhead dari kos membayar komisaris, direktur, tapi kan ada anggaran lain dan juga ada nasib karyawan yang pastinya juga akan terdampak. Nah, seperti apa Pak gambarannya Pak?
1: Ya, saya kira instruksi Presiden itu kaitannya adalah dengan soal bagaimana meningkatkan efisiensi dari pengelolaan BUMN ya. Karena memang kenyataannya misalnya kalau kita hitung dari sekitar 1000 perusahaan BUMN, anak, cucu, dan lain-lain, kan mungkin sebagian besar juga posisinya merugi begitu ya. Atau kalau kita lihat misalnya pada 100 BUMN terbesar juga, kondisi kinerjanya itu juga pareto begitu ya. Jadi hanya sedikit BUMN tapi dia sudah menguasai hampir keseluruhan total revenue apapun total profit dari BUMN. Sehingga langkah Presiden ini saya kira cukup penting strategis bagaimana meningkatkan kinerja BUMN dengan cara untuk mengurangi lah ya jumlah-jumlah BUMN dianggap menjadi tidak efisien. Nah memang tinggal caranya, apakah kemudian kita langsung akan menutup seluruh BUMN begitu atau ada cara-cara lain dalam konteks restrukturisasi yang bisa dijalankan. Jadi kalau kita perhatikan misalnya langkah Danantara itu kan sementara ini mereka sudah melakukan langkah-langkah misalnya konsolidasi BUMN. Jadi beberapa BUMN yang bergerak di bidang sejenis bisa disatukan, dikonsolidasikan, di merger jadi satu BUMN. Atau membentuk beberapa holding company baru sehingga mengurangi jumlah posisi BUMN-nya. Sehingga dengan cara-cara ini memang penutupan tanda petik BUMN bisa dilakukan dalam konteks tadi sudah ada restrukturisasi lewat merger dan lain-lain sehingga jumlah BUMN yang tidak efisien juga kemudian bisa dikurangi lewat proses ini ya. Nah tinggal yang memang kita harus perhatikan tentunya adalah bagaimana kemudian kita bisa memilah mana BUMN yang masih perlu dipertahankan, mana yang harus memang kemudian segera ditutup begitu ya. Tentu kita harus membagi matriksnya. Kalau misalnya BUMN tadi relatif produk jasa yang masih dibutuhkan dan kondisi keuangannya sehat tentu ini dipertahankan ya. Tapi kalau kondisi sebaliknya, nah tentu ini yang harus tanda petik tadi bisa masuk ruang segera pengawasan apakah perlu ditutup atau tidak. Nah untuk ini juga mungkin perlu diperhatikan apabila misalnya konteks BUMN produk jasanya masih dibutuhkan oleh publik tapi kondisi kesehatannya relatif sakit, maka kita perlu perbaiki supaya kondisi kesehatan membaik sehingga kedepannya BUMN yang masih strategis ini masih bisa dipertahankan. Jadi saya kira ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, apakah kemudian kita akan langsung menutup BUMN yang rugi atau perlu ada langkah-langkah lain sebelum keputusan tadi diambil.
0: Yang menarik tadi Anda katakan terkait dengan matrik dalam melakukan assessment ya Pak. Kalau di China, saya juga tadi sempat membaca beberapa referensi dan juga ada kutipan dari Bapak, dari sekitar 100 lebih, dari tinggal 90-an, dan rata-rata mereka memang dibagi klasifikasinya, segmen yang tujuan untuk memberikan pelayanan publik dan juga yang profitable, sehingga negara tuh bisa melakukan penilaian secara kinerja, kemudian juga secara akuntabilitas. Dan di China mereka ada lembaga khusus ya Pak, yang memang nanti akan memberikan pengawasan. Nah, apakah di Indonesia akan perlu ada lembaga lain selain Danantara dan asesmennya seperti apa? Karena kan kalau cuma sekedar langsung tutup tanpa konsolidasi, tanpa asesmen, tanpa melihat evaluasi yang jelas dan rigid, akan justru merugikan Pak.
1: Ya, di China memang ada satu lembaga sendiri yang mengurus BUMN-BUMN di luar sektor finansial ya, namanya di bawah kendali SASAC ya, State Asset Supervision and Administration Commission ya. Jadi SASAC itu melakukan proses sejak tahun 2003 saya kira proses slimming dari jumlah BUMN yang ada di China. Karena sebelumnya kan hampir boleh dikatakan BUMN-BUMN di Cina itu semuanya milik negara ya. Tapi dengan proses transformasi yang dijalankan oleh pemerintahan Cina yang lebih liberal begitu secara ekonomi, maka kemudian BUMN-BUMN tadi dilakukan proses restrukturisasi. Jadi inti yang pertama adalah dia akan membiarkan BUMN yang besar bisa tetap tumbuh, tapi BUMN-BUMN yang kira-kira sudah relatif kecil, manfaat publiknya juga relatively mungkin sudah bisa di take over oleh badan usaha yang lain, maka dia akan lepas begitu ya. Lalu kemudian kedua juga dia mulai mencoba melakukan proses supaya peningkatan kinerja BUMN-nya juga bisa lebih baik, maka kemudian sebagian besar BUMN yang dipertahankan yang besar tadi juga mulai masuk ke pasar modal. Sehingga proses itu juga membantu bagaimana peningkatan kinerja tata kelola BUMN juga bisa lebih baik ya. Dan langkah ketiga juga yang memang dilakukan di tahap awal adalah bagaimana mereka mengkonsolidasikan BUMN-BUMN tadi yang relatif misalnya bergerak di bidang bisnis yang sama, mereka konsolidasikan menjadi satu BUMN begitu ya. Sehingga daya saingnya juga lebih meningkat dan efek dari duplikasi juga bisa dikurangi ya. Nah dalam konteks Indonesia saat ini saya kira kan memang juga sudah ada sekarang ada Danantara, ada juga BP-BUMN ya. Dan tugasnya juga sudah dibagi ya. Jadi Danantara mungkin nanti akan lebih menangani dari sisi Danantara Asset Management kepada perusahaan-perusahaan negara yang sifatnya mungkin lebih banyak kepada sisi komersial, bagaimana meningkatkan value-nya begitu. Sementara untuk posisi BUMN-BUMN yang mendapatkan mandat publik lebih besar untuk penugasan public service obligation kan penanganannya akan lebih banyak diawasi oleh BP-BUMN begitu ya. Sehingga dengan ada pembagian semacam ini mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih jelas ya. Bagaimana Danantara bisa meningkatkan value dari BUMN-BUMN yang sifatnya lebih posisi komersial begitu. Sementara BP-BUMN itu akan lebih banyak bagaimana memonitor supaya BUMN-BUMN yang heavy dengan penugasan PSO bisa melakukan layanan lebih baik dengan struktur biaya menjadi lebih juga efisien begitu ya. Sehingga dengan dua hal yang penanganan berbeda ini mudah-mudahan kinerja masing-masing BUMN dengan mandat yang berbeda tadi bisa relatif menjadi lebih baik begitu.
0: Pak Toto, kalau saya mengutip pernyataan dari mantan Menko Sri Mulyani yang menyatakan penyebab utama daripada BUMN ini kinerjanya merugi dan tidak perform, pertama adalah tata kelola manajemen yang kurang baik. Kemudian faktor keduanya adalah beberapa bisnis BUMN dijalankan sebagai perusahaan BUMN yang tidak lagi strategis dan sudah tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan tidak mampu agile lagi ya Pak. Bagaimana Anda melihat pernyataan ini dan apakah memang bisa diaplikasikan menjadi salah satu barometer untuk melakukan transformasi BUMN di Indonesia Pak?
1: Ya saya kira itu pernyataan yang cukup tepat lah ya dari sisi bagaimana dulu Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ya, memandang kinerja BUMN ya. Saya kira memang dalam konteks yang pertama di mana kemudian sebagian besar merugi karena situasi juga kondisi kinerjanya Pareto itu memang harus ditanggulangi ke depan bagaimana percepatan supaya lebih banyak lagi BUMN yang kira-kira bisa menghasilkan kinerja lebih baik sehingga kemudian ketergantungan konsolidasi BUMN hanya kepada beberapa blue chips BUMN saja juga bisa dikurangi begitu ya. Lalu yang kedua juga saya kira bahwa banyak BUMN yang kemudian sudah tanda petik mengalami kekurangan kemampuan agility yang kuat, ya ketertinggalan teknologi dan lain-lain juga saya kira itu tidak bisa dipungkiri begitu ya. Sehingga dalam konteks ini saya kira konsolidasi yang akan dikerjakan Danantara saat ini dan ke depan saya kira atas melihat faktor-faktor tadi secara lebih kuat begitu ya. Jadi kalau BUMN-nya misalnya ya, fungsi publiknya sudah mulai menurun begitu ya, karena sudah bisa di take over oleh perusahaan-perusahaan sejenis lainnya yang dioperasikan oleh pihak swasta, dan juga kondisi kesehatannya misalnya juga tidak lagi cukup baik begitu, saya kira memang langkah untuk melakukan apa istilahnya penghapusan BUMN begitu ya, atau likuidasi BUMN memang tidak bisa dihindarkan. Saya kira di era Menteri BUMN Erick Thohir juga langkah ini sudah dijalankan ya, beberapa BUMN bahkan sudah ditutup begitu ya, sehingga percepatan di era Danantara ini kalau bisa melihat kepada kinerja BUMN yang memang sudah tidak cukup oke, kesehatannya juga nggak oke begitu ya, dan layanan publiknya sudah digantikan oleh pihak operator lain, saya kira langkah yang tepat untuk melakukan likuidasi beberapa BUMN berikutnya begitu.
0: Kalau Doni Oskar ya mengatakan di awal tahun ini aja sudah sekitar 20 triliun BUMN itu merugi Pak. Padahal kan kalau di total semua bisa mencapai 50

0: 10 triliun jumlah yang cukup besar ya Pak ya. Pertanyaan saya adalah apakah konsolidasi dan merger ini bisa dilakukan dalam waktu singkat dan memotong cost dan overhead terkait dengan mungkin gaji karyawan dan semuanya, apakah cukup signifikan Pak?
1: Ya, saya kira sisi efisiensi biaya tadi yang mungkin disampaikan ya. Bahwa ya, kalau konsolidasi dijalankan, tentu akan ada beberapa efek quick wins yang bisa kita dapatkan ya, paling nggak dari sisi efisiensi biaya begitu ya. Cuma yang mesti harus disoroti saya kira adalah kemudian ke depan bagaimana proses restrukturisasi ini dijalankan dengan langkah-langkah yang lebih baik, lebih prepare begitu ya. Karena kemudian yang harus diperhatikan bahwa persoalan penutupan BUMN itu bukan cuma sekedar menutup saja, tapi juga mungkin nanti kalau konsolidasi sudah dijalankan, what next-nya yang juga harus diperhatikan. Apakah konsolidasi nanti mampu nggak menghasilkan kinerja BUMN yang lebih baik begitu ya? Jadi ada beberapa hal yang perlu disoroti lah saya kira. Jadi misalnya apakah kemudian post-merger integration-nya dijalankan dengan baik nggak? Karena post-merger integration ini menurut saya adalah menjadi kata kunci bagaimana ke depannya setelah dilakukan konsolidasi, maka kinerja BUMN-nya juga bisa lebih meningkat dibandingkan mereka masing-masing stand alone begitu ya. Sehingga langkah-langkah ini menurut saya perlu diperhatikan dengan lebih baik ke depannya.
0: Pak, pertanyaannya adalah apakah mungkin ini setelah di merger justru akan ada baru lagi nih kan, ketika misalkan kita bicara satu entitas sudah terlalu penuh karyawan, sudah terlalu besar job desk dan kewenangannya, sehingga perlu akan ada lagi pembagian-pembagian lagi. Apakah dengan sistem merger, konsolidasi ini tidak menutup kemungkinan Pak, kedepannya akan kembali lagi muncul BUMN-BUMN, karena kan kadang-kadang kita tahu ini bagian dari politis juga ya Pak, pengangkatan komisaris seperti itu juga. Nah, bagaimana Anda melihat ini Pak?
1: Ya, saya kira memang nanti proses setelah hasil konsolidasi ya, kaitannya dengan SDM ini memang menjadi kata kunci juga ya. Apakah kemudian hasil perusahaan hasil konsolidasi akan menerima ya seluruh SDM dari legacy masing-masing perusahaan yang masuk ke dalam konsolidasi tadi. Tentu juga ini perlu tanda petik dipertanyakan ya. Karena tentu perusahaan konsolidasi tidak memerlukan jumlah orang sebanyak sebelum mereka dikonsolidasi. Cuma dong pertanyaannya, kalau kemudian juga Danantara atau pemerintah sampaikan bahwa tidak akan ada PHK BUMN, kemudian sisa SDM ini akan kemana begitu ya? Nah, jadi menurut saya mungkin ada satu dua hal yang perlu diperhatikan ya. Apakah kemudian kita bisa melihat SDM-SDM yang masih potensial ini, apakah kita bisa lakukan nggak proses pemilihan berikutnya ya, baik melalui proses reskilling atau upskilling sehingga mereka masih bisa masuk memberikan kontribusi baik kepada BUMN hasil konsolidasi maupun kepada BUMN yang lain ya. Tapi kalau SDM-nya kira-kira sudah masuk dalam kategori yang relatif sudah masuk menjelang umur pensiun ya, atau kinerjanya juga mungkin relatively tidak cukup baik dari data-data historis yang ada, mungkin opsi-opsi lain juga perlu dipertimbangkan ya. Apakah opsi misalnya pensiun dini dan lain-lain begitu, sehingga nanti tidak membebani kepada BUMN hasil konsolidasinya. Saya kira poin-poin itu yang penting untuk diperhatikan ke depannya.
0: Pak, kalau kita bicara mengenai target nih ya, semua dia akan digolkan di 2026 dan jumlahnya juga tidak sedikit Pak. Apakah Anda melihat proses konsolidasi, kemudian juga restrukturisasi dan merger ini sangat bisa dilakukan di tahun ini, ataukah ini terlalu agak berlebihan Pak?
1: Ya, saya kira proses konsolidasi itu bukan perkara yang mudah lah begitu ya. Itu mungkin memerlukan waktu yang relatively cukup panjang, karena memang prosesnya yang harus dilalui ya. Saya kira kan konsolidasi itu memerlukan due diligence yang perlu cukup panjang. Nanti kemudian juga ada tim PMO yang harus menyiapkan bagaimana proses konsolidasi akan dijalankan dengan lebih baik. Nanti juga proses post-merger integration yang harus dijalankan dan lain-lain. Jadi intinya menurut saya ini akan cukup memakan waktu lah begitu ya. Sehingga menurut saya, saran saya adalah bahwa ke depan itu target konsolidasinya saya kira sudah cukup baik, tapi mungkin cara prosesnya yang harus dilakukan secara lebih bertahap, memperhatikan tahapan-tahapan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kita melakukan restrukturisasi perusahaan begitu, sehingga nanti hasil akhirnya juga akan cukup memuaskan lah begitu ya. Jangan sampai nanti prosesnya misalnya terlalu terburu-buru, nanti bahkan kita tidak akan bisa mendapatkan value creation yang kita harapkan dari adanya proses konsolidasi ini sebetulnya.
0: Pak Toto, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Sepertinya memang konsolidasi dan merger ini membutuhkan waktu, mengingat memang perlu dilihat dari berbagai variabel dan beberapa pertimbangan yang tidak sekedar masalah efisiensi, merubah kultur, tapi juga bagaimana BUMN bisa tetap menjadikan salah satu barometer pertumbuhan ekonomi dan juga memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara lebih efisien dan transparan. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak. CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran jadi salah satu event yang dinanti baik oleh warga kota Jakarta atau luar Jakarta. PRJ juga jadi momen mendulang cuan bagi para jas tipper atau jasa titip barang khas Pekan Raya Jakarta. Bagaimana lika-liku bisnis jas tipper di PRJ?
1: Dan karena ini event tahunan, maka banyak hal-hal yang unik-unik, tas unik, makanan viral, dan ini dimanfaatkan oleh para jasa titip atau jas tipper agar semua orang, tidak hanya warga Jakarta, tapi warga-warga dari luar kota Jakarta sendiri bisa menikmati jajanan-jajanan unik melalui jasa titip.
2: Tenan-tenan di PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun, Fitri Mahrizani, seorang jas tipper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi jas tipper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
3: Sistemnya aku buka grup di WA atau di channel WhatsApp. Nanti mereka masuk, nanti aku posting itu barang-barang PRJ di grup. Nanti kalau mereka mau, mereka kirim gambarnya ke aku. Langsung aku totalin sama ongkir, ongkos kirim, dan besoknya aku belanjain. Gitu. Jadi orang harus transfer dulu ke aku, baru aku belanjain barangnya.
2: Para jas tipper tidak hanya datang dari sekitar Jakarta atau kota penyangga. Seperti Endang Hilal, warga asal Klaten, yang selama 5 tahun selalu membuka jasa titip barang khas PRJ. Dia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
4: Betul, cari hadiahnya sama, yaitu lebih miring daripada di tempat lain. Di toko online gitu lebih miring di PRJ.
5: Dari Klaten

0: Ya kita ngambil aja per item berapa, ngikutin teman-teman yang lain.
1: Oh,
0: iya.
1: Selamanya itu ada standarnya.
0: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung berapa nominalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu.
1: Oh,
0: kayak aja karena Justiper itu apa ya? Hobi. Iyalah,
1: cari untung.
0: Ya cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu.
1: Iya.
0: Hobi belanja.
2: Adanya Justiper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka, terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat.
3: Oke, sebenarnya kalau mau dibilang terbantu mungkin terbantu, of course kita happy ya, karena kita bisa berbagi keseruan PRJ dengan orang-orang di luar pulau, di luar Jakarta melalui Justiper ini. Tetapi kita juga menghargai sekali penggemar outside yang datang ke booth PRJ khusus untuk beli bundle outside. Makanya sekarang kita sebenarnya mulai membatasi Justiper untuk pembeliannya, tidak boleh terlalu banyak.
2: Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Jadi, tidak ada salahnya hobi belanja disalurkan menjadi usaha yang bisa menambah pundi-pundi rupiah. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
4: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendorong kolaborasi antara masyarakat di desa sebagai pemasok bahan pangan dengan masyarakat di kota guna memastikan rantai pasok program MBG berjalan prima. Sementara penyalur bahan baku mengembangkan aplikasi digital guna menjamin keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
5: Minggu sore, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wali Kota Tangerang Sahrudin meninjau gudang logistik penyaluran program MBG di kawasan pergudangan Kelurahan Narongtok, Kota Tangerang. Menteri Yandri memastikan bahan baku MBG harus siap sedia serta kualitasnya terjaga sebelum disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
6: Jadi produk-produk desa itu bagaimanapun akan masuk ke kota. Jadi maka kami tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Haji Sahrudin, juga memegang peranan penting juga untuk rantai pasok kebutuhan rakyat di kota. Karena daging ayam, telur ayam, sayuran, lain-lain itu ya masyarakat kota pasti butuh. Dan yang memproduksi itu adalah rakyat di desa.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Sejahtera Kita, Indriani mengatakan, pihaknya selaku penyalur bahan pangan program MBG menggunakan aplikasi digital agar tetap menjaga keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
7: Dan kami juga kan mengeluarkan aplikasi Lumbung Digital Mandiri, bisa membantu baik dari BUMDes dan KOPDes untuk sama-sama kolaborasi dengan MBG makan bergizi gratis, di mana kita bisa memperbaiki dari struktur keamanannya hingga tidak terjadi lagi kejadian yang sebelum-sebelumnya.
5: Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Sahrudin menekankan pentingnya kolaborasi antara warga pemasok kebutuhan pangan dengan masyarakat di perkotaan. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
4: Kawasan konservasi tak hanya menyimpan kekayaan alam, namun juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam Kunstring Dialogue Forum Ekonomi Restoratif, berbagai pihak menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama dalam menjaga kelangsungan kawasan konservasi.
8: Peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga kawasan konservasi jadi salah satu pembahasan utama dalam Kunstring Dialogue Forum Ekonomi Restoratif di Jakarta. Sejumlah narasumber dari pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi hingga perwakilan masyarakat adat berbagi pengalaman tentang tantangan dan peluang pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan. Diskusi ini muncul dari kesadaran bahwa banyak kawasan konservasi di Indonesia bukanlah ruang kosong. Di dalamnya terdapat komunitas.

0: Komunitas yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestariannya. Salah satu suara ini datang dari Diandra Orisa, perwakilan masyarakat adat Dalem Tamblingan di Bali. Ia menceritakan bagaimana leluhurnya telah menjaga danau dan hutan Tamblingan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal.
1: Seiring berkembangnya komunitas tersebut, tetua dari komunitas tersebut memutuskan untuk pindah ke area yang lebih rendah untuk menjaga alamnya, menjaga danau dan hutannya. Jadi kalau kita lihat keren sekali pada zaman itu, mungkin konsep konservasi belum ada, tapi mereka punya kesadaran untuk menjaga danau dan hutan tersebut karena mereka tahu mereka bergantung pada tempat itu sebagai sumber hidup mereka.
0: Dalam sesi ini, para pembicara juga menyoroti bahwa masyarakat adat kerap berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, ekspansi industri, hingga proses pengakuan hak adat yang masih panjang. Diandra menjelaskan, masyarakat adat Dalem Tamblingan hingga kini masih berjuang agar alas Mertaji dapat diakui sebagai hutan adat.
1: Dan pada saat ini, kami sedang memperjuangkan alas Mertajati itu untuk kembali menjadi hutan adat karena sekarang statusnya adalah taman wisata alam.
0: Perjuangan ini tidak lepas dari proses panjang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menanggapi hal ini, Direktur Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan Sabto Aji Prabowo menegaskan, pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan akses legal kepada masyarakat adat di kawasan konservasi.
2: Ada perjuangan yang panjang memang untuk mencapai ke sana. Kita mengenal bahwa di Undang-Undang 41, bahwa masyarakat adat itu harus diakui dulu oleh pemerintah daerah dalam konteks masyarakat hukum adat melalui perda. Setelah itu, baru kemudian mengajukan kepada kementerian untuk mendapatkan wilayah hutan adatnya. 950 ribu hektar itu usulan hutan adat di hutan konservasi. Nah, tentu kami juga ada prinsip kehati-hatian yang akan kami lakukan di dalamnya. Apakah benar masyarakat adat ini masih memegang teguh dengan aturan adat yang dia miliki?
0: Selain persoalan status hutan adat, masyarakat adat Dalem Tamblingan juga menghadapi tekanan pariwisata massal yang dinilai beresiko menggerus kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai alternatif, Brasi mendorong pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang menempatkan alam dan budaya sebagai fokus utama, bukan sekedar mengejar jumlah wisatawan.
1: Nah, itu sebenarnya PR juga untuk pemerintah Bali, bagaimana menghadapi pariwisata ini, apakah mau terus dibiarkan sampai Bali benar-benar habis, atau kita mau cari alternatif di mana kita bisa tetap menjaga alam dan nilai-nilai yang sudah diturunkan kepada kita oleh para leluhur.
0: Diskusi ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya berbicara tentang menjaga hutan dan keanekaragaman hayati, namun juga tentang pengakuan terhadap pengetahuan, hak dan peran masyarakat adat yang selama ini jadi penjaga terdepan di kawasan konservasi Indonesia. Fajar Bolivia, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
3: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live.

0: di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Megapol

0: Meski tingkat pengangguran di Amerika Serikat masih tergolong rendah, banyak pencari kerja justru mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan. Perekrutan memang mulai meningkat, tetapi hanya di sektor-sektor tertentu. Menariknya, perusahaan yang sebelumnya memangkas tenaga kerja setelah mengadopsi kecerdasan buatan atau AI, kini mulai merekrut kembali karena teknologi dinilai belum mampu sepenuhnya menggantikan peran manusia.
1: On paper, the job market looks promising and unemployment rate is low. So why are so many people struggling to get hired right now? In May, job gains came in leisure and hospitality, healthcare, and local government. But if you're not looking for opportunities in those industries, it can be tough to land a new position. But there is good news.
2: We've started to see that hiring activity pick up across the board.
1: Dawn Fay with recruiting firm Robert Half says they recently conducted a survey among U.S. hiring managers and found 32% of those who eliminated positions after implementing AI are now rehiring for those roles or similar ones.
2: They're actually bringing employees back into the organization to basically be able to handle the workload that they thought AI was going to be able to replace.
1: Fay says instead, companies are now relying on AI to take on more routine tasks.
2: The communication, the judgment, the oversight, the institutional knowledge that employees have, that the technology up to this point is just not being able to kind of replace all of that.
1: If you're looking for a new job, Fay recommends writing a cover letter that highlights your accomplishments and explains why you want to work there. Don't just apply online. Track down a hiring manager and reach out to them directly.
2: I know it can take it some time and be a little frustrating. Stay with it and don't feel like you've got to wait 2 or 3 months till the summer ends.
1: If you do land an interview, Fay suggests asking what their timeline is to hire for the position and what the next steps are in the interview process. For Consumer Watch, I'm Jen Sullivan.
0: Di tengah ambisi global untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission, sebuah perusahaan rintisan asal Inggris, Spectre, menciptakan inovasi energi berupa baterai yang memanfaatkan mikroalami di dalam tanah untuk menghasilkan aliran listrik secara terus-menerus. Teknologi ini berpotensi menjadi solusi matang untuk menggantikan baterai sekali pakai pada sensor pertanian hingga infrastruktur di digital di wilayah terkecil.
3: Di bawah lapisan tanah di Universitas Bath, Inggris, sejumlah perangkat berbentuk jamur kini tengah diuji coba. Perangkat yang bernama Bactery ini bukan hanya sekedar alat peraga, melainkan baterai yang mampu menyerap elektron dari bakteri tanah untuk diubah menjadi energi listrik. Pendiri sekaligus CEO Bactery, Dr. Jakub Jędrzejowski, menyebut bahwa kunci utama teknologi ini adalah rekayasa sel bahan bakar mikroba.
4: These are equivalent to 10 AA batteries per year. So these are all generation 1. They're connected to our custom data loggers. So on top of the device itself, we've also designed our own data communication systems, which enable us to deploy these devices and get real-time data on how they're performed. So in our labs, we have insights on how every single system is doing.
3: Sistem ini bekerja ketika mikroba di dalam tanah mengurai bahan organik dan melepaskan elektron. Elektron tersebut kemudian ditangkap oleh elektroda yang ditanam untuk menghasilkan daya pasif yang tahan terhadap perubahan cuaca.
4: So we take microbes that are already in the soil, they're living organisms, and we create conditions within the soil and the reactor that allows them to produce electrons, and we take those electrons and we produce that power. And so the moment what we do in the lab right here is we develop these fuel cells, these reactors, to work on various different soil types in various places. As you can imagine, outside the environment is very different. You can have rain, sun throughout the whole year. Different places in the world are quite different. And so how do you create a system that's passive that allows this reactor to work in all these conditions? So our goal is to make the soil, these reactors, work and produce power in every single soil type on the planet.
3: Pada generasi pertama, satu unit perangkat dapat menghasilkan energi yang setara dengan 10 baterai AA per tahun dengan masa pakai mencapai 30 tahun tanpa perawatan. Fokus utama saat ini adalah memasok daya bagi sensor kelembapan tanah dan IoT di sektor pertanian jarak jauh. Namun, dalam jangka panjang, peneliti memiliki ambisi besar untuk meningkatkan kepadatan daya hingga 4 watt per meter kubik di dalam laboratorium.
5: watts, even though it might seem like it's insignificant, you can scale the devices bigger and you can have them installed fully underground so you're not competing with land use. And then you take an average sized garden and all of a sudden you can offset most of your household electricity bills from your garden all year round.
3: Perangkat battery ini diharapkan dapat segera dikomersialkan guna mengurangi ketergantungan pada energi kabel maupun limbah baterai kimia sekali pakai.
0: Ikon pariwisata sekaligus monumen bersejarah Amerika Serikat Lincoln Memorial Reflecting Pool di Washington DC kini tengah menjadi sorotan. Berselang sepekan setelah direnovasi dan dicat ulang, air di kolam raksasa tersebut justru berubah warna menjadi hijau pekat. Fenomena ini terjadi akibat ledakan pertumbuhan alga atau algae bloom. Otoritas tempat kini harus berpacu dengan waktu memanfaatkan teknologi nanobubble hingga cairan kimia khusus guna mengembalikan keasrian kolam di kawasan National Mall tersebut.
6: Kolam hijau pekat. Itulah pemandangan yang dilihat oleh wisatawan di kawasan National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Air di kolam refleksi Monumen Lincoln berubah warna menjadi hijau pekat akibat lonjakan pertumbuhan alga yang sangat cepat. Guna mengatasi masalah tersebut, petugas dari National Park Service dikerahkan untuk menuangkan sejumlah jeriken cairan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 12% ke dalam kolam.
7: Hydrogen peroxide gets broken down and converted to water and oxygen in a matter of minutes to hours. So it's in there, but before you know it, it's all water again. It's usually a good short-term fix, and it works best when applied just as an algal bloom is taking off, before it gets too intense.
6: Selain cairan kimia, Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan kolam juga diolah menggunakan teknologi ozon nanobubble canggih. Teknologi ini berfungsi untuk membunuh alga, patogen seperti bakteri E. coli, serta kontaminan lainnya. Namun para ahli memperingatkan bahwa proses ini memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, alga memiliki kecenderungan untuk rebound atau tumbuh kembali.
7: There's also a water temperature aspect. So the warmer it gets, essentially the quicker the hydrogen peroxide burns off and the quicker the algae can rebound. So there's always going to be a rebound of the algae and the speed with which that happens is going to be a function of temperature. Warmer temperatures happens faster. And also how intense the bloom is to start. It's very intense, the water's really, really green, they may be more likely to rebound.
6: Penggunaan hidrogen peroksida dipilih karena dianggap lebih aman dibandingkan klorin. Meski konsentrasi 12% dapat menimbulkan sedikit iritasi ringan bagi kawanan bebek yang berenang, cairan ini dipastikan tidak memiliki resiko mematikan bagi satwa di atas permukaan air. Renovasi kolam ini sebelumnya merupakan bagian dari kampanye Presiden Donald Trump untuk mempercantik sejumlah monumen utama di Washington. Kolam baru saja diisi kembali pada 5 Juni lalu, dengan bagian dasar yang dicat menggunakan warna khusus yang disebut Trump sebagai American Flag Blue.
0: Integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI kini mulai merambah ke dalam industri kesehatan dan

0: dengan gym konvensional, studio ini menggunakan mesin berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menyesuaikan porsi latihan bagi setiap klien. Alat bernama Acer Baltic ini bekerja secara otomatis pada tahap awal untuk mengukur kekuatan serta jangkauan gerak tubuh. Data-data tersebut kemudian diolah oleh AI sebagai acuan utama program latihan.
1: The machine will then use that to create the workout for you, so that you are always spending the most time under tension in the right amount for you.
0: Dengan intensitas beban yang diatur secara real time, metode ini juga berfungsi sebagai jalan keluar bagi klien yang ingin tetap aktif namun khawatir akan kesehatan tulang mereka.
1: That's reducing some of that wear and tear on the joints. That's creating a little bit of a safer experience, especially for somebody who's looking at some age-related muscle loss.
0: Fenomena penurunan massa otot seiring bertambahnya usia memang menjadi tantangan fisik bagi kelompok lansia. Namun pihak studio menegaskan kondisi tersebut sebenarnya dapat diantisipasi jika ditangani dengan metode workout yang tepat.
2: We don't need to accept a casual decline in muscle mass. We can keep it up with the right level of intensity and the right frequency.
0: Melalui inovasi ini, pihak manajemen pun berusaha menumbuhkan kembali rasa percaya diri masyarakat akan potensi keandalan fisik mereka.
2: You might be surprised what your body can still do, so we do invite you to give it a shot.
0: Kendati mengandalkan teknologi kecerdasan buatan tinggi, setiap sesi latihan di studio ini dipastikan tetap berada di bawah pengawasan seorang pelatih fitness profesional. Selain itu, studio ini juga turut menggabungkan latihan keseimbangan serta kognitif guna membantu klien lanjut usia mempertahankan stabilitas gerak tubuh dalam kehidupan sehari-hari.
3: Demikian saya Indonesia Bisnis, saya Yudi Dawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sidang pra-peradilan penangkapan tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa berlangsung hari ini. Ini yang seru-seru untuk liburan sekolah, yaitu menyusuri jalan turunan dengan pemandangan pegunungan Arjuna. Timnas Voli Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai AVC Men's Cup 2026. Tak hanya itu, pemain Timnas Indonesia juga merebut 4 gelar penghargaan. Selain 3 topik utama kami tadi, kami juga punya informasi menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada Minggu malam. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga, namun warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 3 km atau di alur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Inilah rekaman CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran APG sejauh 2 km pada Minggu malam. Terjadi sekitar pukul 8 malam, awan panas guguran mengarah ke barat.

0: yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang menyebut tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di lereng Gunung Merapi. Hingga Senin pagi, Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
1: Bahwa terjadi awan panas guguran pada pukul 20 lebih 56 menit dengan jarak luncur 2000 meter mengarah ke barat ke Kali Sat atau ke Kali Putih dengan durasi 118,41 detik. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait adanya hujan abu di lereng Merapi. Ya, masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.
0: Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam kamera CCTV di Cirebon, Jawa Barat. Dua pelaku pencurian motor terekam saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Di lokasi berbeda, aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru.
2: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam satu menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari dua orang.
3: Yang CCTV itu ada dua, yang masuk dua nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.
4: Informasi pelaku empat orang itu?
3: Empat orang itu.
4: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
3: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang dua ini ya, dia tuh jalan, dan kemudian balik lagi.
2: Sementara itu, tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat ini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, kelima terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
5: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada dua celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
2: Selain dua bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan dua unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi bocah 3 tahun yang terperosok lubang proyek di Tebet. Nahas, meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Di Pasuruan, Jawa Timur, kamera CCTV merekam aksi penjamretan terhadap seorang bocah perempuan dengan modus berpura-pura menanyakan alamat. Pelaku merampas HP korban hingga membuat korban menangis histeris.
6: Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter agar korban dapat diangkat dengan selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke RSCM.

0: Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Korban yang sedang bermain diduga tidak mengetahui adanya lubang proyek yang berada di lokasi.
1: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main di rumah dia, langsung dia mau pulang minta minum, langsung ini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak.
2: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
1: Iya,
2: benar. Nah, itu kejadiannya baru pertama atau
1: baru
2: gimana,
1: pertama
2: Bu?
1: Kali ini.
0: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar ditutup permanen. Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban shock dan menghebohkan warga sekitar.
3: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
4: Iya, pura-pura enggak tahu kan apa sih itu.
3: Tersesat,
4: dia tanya itu.
3: Langsung disaut ini ya.
4: Iya kan pakai nanan Gojek itu, apa itu?
3: Shopee itu, Pak.
4: Shopee itu yang orang itu.
3: Iya. Ya, itu. Nangis anaknya berarti.
4: Iya, nangis berok-berok.
3: HP-nya ini ya.
4: Ya kecak, iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
0: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah kapal tongkang yang berlayar dari Tanjung Balai Karimun tujuan Singapura tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau akibat mengalami kebocoran. Insiden kapal juga menimpa KM Sri Sumber Rezeki yang ludes terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan.
6: Kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik perahu takbut tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapal tenggelam saat berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pada Minggu pagi menyebut semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kapal tongkang itu tenggelam karena mengalami kebocoran sehingga miring di tengah pelayaran. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait masih melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran. Video amatir merekam kapal motor Sri Sumber Rezeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu malam. Diduga insiden dipicu oleh korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat proses menjinakkan api berlangsung selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Pihak kepolisian dari Satpol Airut Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan investigasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.
7: Sabar ya, Pak ya.
6: Tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal atau ABK dari kapal Oceanetri di perairan Pian Pandang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu siang. Wan Zaidan ditemukan terapung di laut sambil memegang penutup fiber penyimpanan ikan selama 4 hari usai kapalnya dilaporkan hilang kontak dan tenggelam pada Kamis 25 Juni. Setelah evakuasi petugas, korban dibawa ke daratan untuk pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna Budiman Minggu sore mengatakan, sebelumnya Wan Zaidan dan dua orang rekannya berangkat dengan kapal dari Sedanau Natuna menuju Pemangkat, Kalimantan Barat dengan muatan ikan. Namun di perjalanan, kapal dihantam gelombang tinggi serta angin kencang, sehingga kapal tenggelam dan hilang kontak. Zaidan ditemukan selamat, namun kedua rekannya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian dua ABK yang masih hilang di sekitar perairan Pian Padang, Natuna. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Satu orang terluka akibat truk tangki air isi ulang terguling di Jalan Raya Banjar Sugihan, Surabaya, Jawa Timur. Di ibu kota, seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
8: Warga di Jalan Bakti, Tanjung Priok, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang

0: ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengambut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
1: Gimana bang katanya?
2: Katanya sih alasannya dia lupa nginjek mana gas, mana rem.
1: Mana? Itu posisinya ngebut apa enggak?
2: Posisinya ngebut.
1: Oh. Iya. Apa aja yang ditabrak bang?
2: Ditabrak motor sih, ada 5 motoran lah.
0: Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Di Surabaya, truk tangki bermuatan air isi ulang terguling di Jalan Banjar Sugihan pada Minggu siang. Kecelakaan terjadi ketika truk sedang melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Banjar Sugihan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk oleng ke kanan lalu menabrak pembatas jalan dan terguling. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya menggunakan kren untuk mengangkat truk. Dugaan sementara, sopir truk mengantuk saat mengemudi. Ia hanya menderita luka ringan. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan hingga 1 jam saat proses pengangkatan kendaraan berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian. Pengabdian itu terus membara, karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Roy Suryo, tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, menjalani sidang pra-peradilan terkait penangkapannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan tim pengacaranya tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini Roy Suryo dijadwalkan menjalani sidang perdana pra-peradilan atas penangkapannya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
2: Jadi apa yang kami perapitkan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak, dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026 yang lalu, yang tadi sudah di spill sedikit ya oleh Mas Kabur, dan itu nanti akan ada detail ya, banyak bukti-bukti yang akan kita paparkan, termasuk ya pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa, itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku atau prosedur.
1: Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melanjutkan safari politiknya di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Minggu. Jokowi bertemu dengan para pelaku UMKM di Kecamatan Kota Gajah. Kedatangan Jokowi di lapangan Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Minggu siang disambut meriah oleh warga. Mantan Gubernur Jakarta ini kemudian berkeliling melihat sejumlah stan UMKM. Ia pun sempat membeli berbagai jajanan khas Lampung. Warga berharap kehadiran Jokowi di event ini bisa mendongkrak usaha para pelaku UMKM. Usai bertemu para pelaku UMKM, safari politik Jokowi berlanjut dengan menggelar pertemuan bersama santri dan tokoh agama di Ponpes Nurul Qodiri, Kecamatan Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya pada Jumat, Jokowi dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menggelar safari politik di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kedatangan Jokowi dan Kaesang Pangarep di lapangan etanol unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ini, selain bersafari politik, juga sekaligus membuka acara Karnaval Gajah. Kepada kader PSI, Jokowi meminta seluruh kader dan pengurus partai untuk bekerja keras dan aktif di tengah masyarakat. Menurut Jokowi, kedekatan dengan masyarakat jadi kunci membangun kepercayaan publik. Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam pidatonya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center pada Minggu pagi.
3: Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya. Bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut. 750 direksi. Kali 4 atau kali 5. 750 komisaris. Kali 10. Overheadnya kayak apa? Gajinya kayak apa? Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead.
1: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendorong kolaborasi antara masyarakat di desa sebagai pemasok bahan pangan dengan masyarakat di kota guna memastikan rantai pasok program MBG berjalan prima. Sementara penyalur bahan baku mengembangkan aplikasi digital guna menjamin keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
4: Minggu sore, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wali Kota Tangerang Sahrudin meninjau gudang logistik penyaluran program MBG di kawasan pergudangan Kelurahan Narongtok, Kota Tangerang. Menteri Yandri memastikan bahan baku MBG harus siap sedia serta kualitasnya terjaga sebelum disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
5: Jadi produk-produk desa itu bagaimanapun akan masuk ke kota. Jadi maka kami tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Haji Sarudin, juga memegang peranan penting juga untuk rantai pasok kebutuhan rakyat di kota. Karena daging ayam, telur ayam, sayuran, lain-lain itu ya masyarakat kota pasti butuh. Dan yang memproduksi itu adalah rakyat di desa.
4: Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Sejahtera Kita, Indriani mengatakan, pihaknya selaku penyalur bahan pangan program MBG menggunakan aplikasi digital agar tetap menjaga keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
6: Dan kami juga kan mengeluarkan aplikasi Lumbung Digital Mandiri bisa membantu baik dari BUMDes dan KOPDes untuk sama-sama kolaborasi dengan MBG makan bergizi gratis, di mana kita bisa memperbaiki dari struktur keamanannya hingga tidak terjadi lagi

0: kejadian yang sebelum-sebelumnya.
1: Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Sahrudin menekankan pentingnya kolaborasi antara warga pemasok kebutuhan pangan dengan masyarakat di perkotaan. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000, kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram.
3: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawungaten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasar secara signifikan. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masih libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok. Menurut Syafitri, salah satu pedagang ayam potong di pasar tradisional Kawungaten, meski harga sudah turun, namun daya beli masyarakat saat ini masih sangat rendah. Jika biasanya dirinya bisa menjual ayam potong hingga 4 kuintal lebih per hari, kini hanya mampu menjual 2 kuintal saja per hari. Akibatnya, omset penjualan mengalami penurunan hingga 50%.
4: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
5: Kalau sebelumnya?
4: Sebelumnya harga ayam di Rp32.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu. Penyebabnya satu, hajatan tidak ada. Dua, anak sekolah kan sekarang libur. Jadi MBG-nya libur. Itu pengaruh banget.
3: Sebaliknya, turunnya harga daging ayam ini disambut gembira oleh konsumen, khususnya ibu rumah tangga. Pasalnya, harga daging ayam kini bisa terjangkau terutama untuk masyarakat kurang mampu. Bahkan, jika sebelumnya mereka hanya mampu membeli daging ayam sebanyak setengah kilogram saja, kini bisa membeli hingga 2 kilogram.
6: 2 kilo untuk itu buat kasih makan orang mati. Harganya Rp25.000. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000. Itu sekarang Rp25.000 ya alhamdulillah.
3: Pedagang hanya bisa pasrah dan berharap aktivitas masyarakat kembali normal setelah masa libur sekolah berakhir sehingga permintaan daging ayam kembali meningkat. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
2: Sementara itu, kelangkaan minyak kita yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di Kabupaten Magetan, Jawa Timur membuat masyarakat beralih ke minyak goreng curah. Meski harga minyak curah juga mengalami kenaikan, produk tersebut tetap menjadi pilihan karena lebih mudah diperoleh dan dinilai lebih terjangkau dibanding minyak goreng kemasan.
7: Penjual minyak goreng curah di Jalan Yosudarso di Kelurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan, ramai pembeli setelah minyak kita langka di pasaran dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah pembeli sambil membawa jerigen dan galon bekas isi air ulang membeli minyak goreng curah yang dijual dengan harga Rp19.000 per kilogram. Menurut Heru, salah seorang pembeli, minyak goreng curah jadi pilihan khususnya pedagang gorengan karena selain barangnya mudah didapat, harganya juga lebih murah dan tak kalah jernihnya. Sementara minyak kita harganya sudah mahal, lebih dari Rp200.000 per karton dan barangnya pun langka. Kelangkaan minyak kita juga terjadi di pasar sayur Magetan. Kalaupun ada, minyak kita dijual Rp22.000 dari sebelumnya Rp20.000 per liter.
8: Goreng sangat mahal, Om. Ini karena saya dulu pakai minyak kita, sekarang beralih ke minyak curah. Minyak kita lebih dari 200 per kartonnya. Sekarang minyak goreng yang curah belinya 9 kilo itu Rp190.000.
9: Ini cabai buat apa nih, Pak?
8: Untuk gorengan.
7: Terlihat sejumlah pedagang di pasar hanya memajang minyak goreng kemasan lainnya seperti merek Sanco dan Fortune yang harganya tinggi dijual Rp25.000 dari sebelumnya Rp23.000 per 800 ml.
10: Sekarang sangat langka apalagi yang kemasan. Apalagi yang minyak kita itu udah nggak ada, udah beberapa bulan kosong sehingga orang-orang pindah ke minyak curah.
9: Banyak yang beli nih ya minyak curahnya?
10: Ya banyak, soalnya yang kemasan emang susah.
7: Penjual dan pembeli berharap agar harga minyak curah tidak mengalami kenaikan lagi. Karena jika harga naik, maka kondisi itu akan semakin

0: menyulitkan masyarakat kecil. In'am Tohari, Magetan, Jawa Timur.
1: Timnas voli Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuari AVC Men's Cup 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan keamanan kota.
1: Kamis 18 Juni lalu, seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta meninggal akibat terjatuh dari motor setelah tersangkut kabel seling yang menjuntai dan terlindas bus di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI agar berani mengambil tindakan tegas terhadap persoalan jaringan utilitas di Jakarta. Pemotongan kabel menjuntai harus dilakukan jika pihak provider tidak bertanggung jawab atau melanggar aturan.
2: Ada Perda nomor 8 tahun 2025 tentang penempatan jaringan utilitas. Itu jelas tuh di situ tuh. Jadi memang dijelaskan bahwa semua kabel-kabel di atas harus turun ke bawah. Cuma permasalahannya sekarang kan kalau di bawah itu ducting itu harus sewa. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari pihak operator ya. Mereka rata-rata nggak mau nyewa gitu. Nah, menurut saya kedepannya harus ada ketegasan.
1: Menyikapi persoalan ini, Jumat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan keamanan kota sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya Perda SJUT, Pemprov DKI Jakarta kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan penertiban.
3: Kalau dilihat sekarang ini, kabel-kabel mulai kita masukkan ke dalam. Jadi Jakarta yang begitu kompleks, begitu besar, memang problem utamanya banyak kabel-kabel yang sudah sebenarnya tidak termanfaatkan, tetapi pemiliknya tidak tahu. Karena saking lamanya. Dan untuk itu dengan perda yang sudah saya tanda tangani dan sudah diundangkan, mudah-mudahan penanganan kabel bisa tertangani lebih baik.
1: Untuk mempercepat migrasi kabel udara ke bawah tanah, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta. Penurunan kabel sudah mulai dilakukan secara bertahap di beberapa kawasan strategis di Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gelaran Pekan Raya Jakarta 2026 tak hanya menjadi ajang bagi pengunjung untuk berburu kuliner atau berbelanja aneka barang dengan harga miring. Pengunjung juga bisa menyaksikan beragam aktivitas menarik, salah satunya perlombaan robotik yang digelar di Hall C1J Expo Kemayoran. Lalu seperti apa serunya lomba robotik yang memainkan olahraga sepak bola itu? Berikut laporan tim CNN Indonesia.
4: Jika saat ini masyarakat ini sedang mengikuti pesta olahraga sepak bola dunia ya, hal ini juga ada nih di PRJ 2026. Pasalnya di Hall C1 ini ada Jakarta Robotic Games dengan memainkan olahraga sepak bola. Mungkin fotojurnalis Mario Oktoba akan menunjukkan kepada Anda ya terkait dengan keseruan dari lomba robotik games yang ada di Hall C1 di gelaran PRJ tahun 2026 ini. Nah, untuk pertandingan saat ini adalah memperebutkan gelar ketiga dan juga gelar keempat yang diikuti oleh ataupun pesertanya ini adalah tingkat SMP sederajat. Nah, baru saja hampir mencetak gol ya, jadi ini cukup seru sekali. Jadi kalau misalkan biasanya ini yang main sepak bola ini adalah orang-orang, tapi saat ini yang main sepak bola ini nampaknya adalah robot yang dimainkan oleh anak-anak SMP sederajat. Saat ini pesertanya adalah berasal dari MTSN 31A Jakarta melawan MTSN 3 Jakarta. Jadi ini diikuti oleh 3 orang ya dari masing-masing tim ini dengan membawa robotnya masing-masing yang dirakit di sekolah masing-masing ini untuk mengikuti gelaran Jakarta Robotic Games tahun 2026 ini. Nah, menariknya di sini ya, jadi kalau misalkan ini euforia bola, gol, akhirnya gol. Ini dari salah satu peserta ya yang berhasil mencetak gol. Jadi ini cukup seru ya, jadi walaupun terlihat mudah, ini nyatanya cukup tricky karena ini dimainkan melalui gawai HP masing-masing, jadi ini memainkan kelihaian tangan nampaknya ya antara kedua belah peserta. Jadi ini cukup menarik sih kalau misalkan Anda di PRJ bingung mau ngapain selain dari kuliner ataupun belanja, mungkin Anda bisa datang ke C1 ini untuk melihat bagaimana keseruan dari Jakarta Robotik Games atau lomba robot yang ada di Hall C1 ini. Nah, untuk gelaran PRJ-nya sendiri ini masih cukup panjang hingga tanggal 12 Juli 2026 mendatang. Ini masih hari ke-18, jadi masih ada sekitar 12 hari lagi. Jadi bagi Anda yang ingin mengunjungi PRJ, segera kunjungi PRJ sebelum nanti ditutup tanggal 12 Juli 2026. Untuk tiketnya sendiri hari Senin Rp40.000, Selasa sampai Kamis Rp50.000, dan untuk weekend Rp60.000. Jadi cukup murah untuk mengunjungi PRJ dan diimbau untuk membawa ataupun tidak membawa kendaraan pribadi, melainkan melalui bisa menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta yang saat ini sudah memiliki rute khusus ke Transjakarta. Jadi tunggu apa lagi, segera kunjungi PRJ di tahun 2026. Karena seru sekali nih melihat pertandingan antara kedua belah sekolah untuk memperebutkan gelar Jakarta Robotik Games di 2026 ini. Adi Dunanda, Maria Oktober, Jakarta.
0: Timnas voli Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuari AVC Men's Cup 2026. Tak hanya itu, pemain Timnas Indonesia juga merebut 4 gelar penghargaan. Pertarungan alot terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan di set pertama laga final AVC Men's Cup 2026 yang digelar di Ahmedabad, India, Minggu malam. Indonesia menutup set pertama dengan skor 34-32. Performa Indonesia semakin menawan di set kedua. Indonesia mengakhiri set kedua dengan skor 25-16. Laju Indonesia tidak lagi terbendung untuk memenangi set ketiga dengan skor 25-23. Hingga mencetak sejarah sebagai juara untuk kali pertama. Timnas voli Indonesia bukan hanya sukses menjadi tim juara, tapi juga mendominasi penghargaan individu di turnamen AVC Men's Cup 2026. Boy Arnes menyabet 2 gelar sekaligus, yaitu pemain terbaik dan outside speaker terbaik bersama Jong Han Yong asal Korea Selatan. Setter Indonesia Alvin Daniel Pratama juga dinobatkan sebagai setter terbaik. Sementara Hendra Kurniawan berhasil merebut gelar middle blocker terbaik. Jelang laga Intercontinental Cup 2026 di Roma, Italia, Timnas Football 7 Indonesia terus mematangkan persiapan fisik dan juga teknik. Sementara kejuaraan Equestrian International IF Mentora Cup Jakarta 2026, FAICCSI, International Jumping Competition, dan Piala Gubernur DKI Jakarta Minggu siang resmi berakhir. 2 atlet berkuda Indonesia berhasil meraih medali emas dan perunggu.
5: Minggu siang, kejuaraan Equestrian International IF Mantena Cup Jakarta 2026, FEICSI, International Jumping Competition, dan Piala Gubernur DKI Jakarta resmi berakhir. Digelar di International Equestrian Park Pulau Mas, Jakarta Timur, Brandon Toa, atlet berkuda Indonesia, berhasil meraih medali emas di babak jump off. Selain itu, Aisyah Hakim sukses meraih medali perunggu.
6: Ya pastinya, karena juga melawan banyak atlet-atlet luar biasa dari dari berbagai negara di dunia dan dari Arab, Asia Tenggara, bahkan Australia. Jadi ini sangat amat menegangkan.
5: Ketua Pelaksana IF Mantena Cup Jakarta 2026 sekaligus Presiden Ekinara Horse Sports Adinda Yuwanita menilai hasil yang diraih para rider Indonesia menjadi modal positif menuju Asian Games 2026.
7: Tentunya untuk pertandingan hasilnya sekarang kita ada beberapa roadmap di kedepannya yang akan kita lihat, yaitu ada Asian Games tadi, lalu ada SEA Games 2027, kemudian juga mungkin Asian Games yang di Doha. Jadi kita di dalam fondasi ini selalu mempunyai target, dan para pemenang ini menjadi catatan dan menjadi suatu peringkat ataupun untuk kita melihat beberapa potensi atlet-atlet yang akan memasuki roadmap berikutnya.
5: Sebanyak 13 negara ambil bagian dalam ajang bergengsi ini, menjadikan kejuaraan ini salah satu World Horse Competition terbesar yang pernah digelar di Asia. Minggu malam, Ketua Umum Indonesia Football 7 Federation Dudung Abdurrahman meninjau latihan Timnas Football 7 Indonesia di Stadion Brilian Fatmawati, Jakarta Selatan, jelang keberangkatan tim ke Roma, Italia. Selain Dudung, mantan pelatih Timnas sekaligus pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, juga hadir. Dudung mengatakan secara teknik, para pemain Indonesia sudah memiliki kualitas yang baik. Namun disiplin dan jiwa juang menjadi kunci agar Indonesia mampu menjadi yang terbaik di Intercontinental Cup 2026. Sebelumnya para pemain timnas Football Seven Indonesia telah menjalani pemusatan latihan selama 20 hari.
8: Kalau saya lihat memang kalau secara teknis ya, secara teknik ini sangat baik. Cuman ada satu hal dari jiwa juang yang memang harus kita tingkatkan kembali. Kata Sintayong juga, kelemahan kita satu, disiplin, jiwa juang yang kurang. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti saya akan mengadakan lagi Super League khusus untuk antar perguruan tinggi, antar anak SMA, antar sekolahan.
9: Siapannya lumayan panjang karena sebelumnya kita udah lumayan latihan rutin, tambah lagi nanti ditambah TC 20 hari di Tasik, pasti bakal impact bagus buat persiapan tim.
10: Kira-kira di sana nanti pelatihannya 22 hari itu mencakup apa aja ya?
9: Pasti teknikal, pasti fisik, pasti, tapi yang jelas sih pasti kekompakan tim, masalah teknis-teknis di situasi di lapangan pasti akan dibahas.
5: Timnas Football 7 Indonesia membawa modal positif usai meraih runner-up IFA 7 World Championship 2026 di Honduras. Raihan ini jadi motivasi untuk menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara di Roma, Italia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih dari dunia olahraga, ajang lomba lari sekarang semakin digandrungi. Ini pertanda baik karena makin banyak orang melek gaya hidup sehat. Tapi di balik tren positif ini ada risiko nyata yang mengintai, terutama soal cedera atau gangguan medis lainnya. Nah, apakah para pelari juga sudah sadar akan pentingnya proteksi jaminan kesehatan seperti BPJS? Kita simak informasinya.
11: Minggu pagi, waktunya berlari. Kali ini saya gabung dengan ribuan pelari di Gelora Bung Karno, Jakarta.
12: Halo, hi everybody. Sekarang gue lagi dari keseruan Fun Run BPJS 2026. Untuk ikutan ini, gue udah latihan jogging dan strengthening.
13: Wih, persiapannya. Tapi ngomong-ngomong, proteksi kesehatannya udah siap belum?
11: Di dunia lari yang makin digandrungi, latihan aja nggak cukup. Para pelari juga harus makin sadar akan pentingnya proteksi jaminan kesehatan.
13: Lari kelihatannya gampang, apalagi kalau kita udah rajin latihan. Tapi ada beberapa faktor yang bisa bikin cedera.
11: Apa tuh?
13: Mulai dari cuaca yang bisa bikin head stroke, sampai masalah internal di tubuh kita, karena intensitas olahraga yang berlebihan. Nah, ujung-ujungnya, abang kan kudu berobat. Nah. Di mana? Biayanya pun gede.
11: Aduh, maka dari itu kita harus punya proteksi kesehatan dari BPJS Kesehatan. Alright. BPJS Kesehatan hadir sebagai bentuk proteksi awal, sama seperti kita menyiapkan fisik dengan berlatih. Memiliki jaminan kesehatan adalah bagian dari persiapan wajib sebelum melewati garis start.
14: Yang penting satu adalah menjaga kesehatan olahragawan itu. Kedua, kalau sakit kartunya aktif untuk perlindungan. Ya, sewaktu-waktu kalau berobat tidak usah kartu bayar.
15: Saya sebagai pelari juga di BPJS Kesehatan yang pastinya harus tetap menjaga kesehatan di BPJS. Karena kalau nanti di jalan kenapa-napa, saya juga memang harus bisa menjaga keaktifan yang kenapa. Karena kalau nanti amin-amin di jalan itu di pas kelangkaan atau gimana, yang pasti bisa dijaga oleh negara oleh program JKN BPJS Kesehatan.
16: Pemirsa, olahraga itu untuk bidang sehat, bukan mencari penyakit, apalagi penyakit semata.
17: Jadi untuk para pelari rekreasional, lebih bijak lagi yuk, dan persiapkan fisik kamu.
16: Jangan lupa proteksinya juga melalui BPJS Kesehatan. Alright,
17: salam sehat,
16: see ya!
11: Evan Askam, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Pilates, olahraga yang diciptakan oleh atlet asal Jerman, Joseph Pilates, kini kian populer. Seiring dengan naiknya tren wellness, Pilates pun makin populer, terutama untuk para perempuan yang aktif. Jika bosan berlatih dalam studio, patut mencoba satu kegiatan Pilates yang diadakan di atas kapal pesiar.
18: Welcome on board. Pagi-pagi sudah menghirup aroma laut lepas di atas kapal pesiar. Tapi kali ini saya bukan mau menjelajah di laut lepas, melainkan untuk melakukan Pilates on ya bersama beberapa kawan-kawan baru saya. Ini mungkin pengalaman pertama karena biasanya saya melakukan Pilates itu di studio, tapi kali ini di atas kapal. Seperti apa keseruannya nanti ikutin ya.
19: Meski matahari di laut Jakarta cukup terik, tapi para peserta Pilates on ya ini sangat fokus mengikuti arahan dari instruktur Pilates. Karena latihan Pilates di atas kapal pesiar sangat tidak mudah, menjaga keseimbangan di atas kapal yang bergoyang karena ombak. Menurut Firlana, Digital Marketing for Me Pilates, event yang pertama digelar di Indonesia ini terinspirasi dari Pilates on ya yang sering digelar di Eropa. Dan sebagai negara kepulauan, maka tidak ada salahnya jika ada event serupa di Indonesia. Tidak disangka, antusias dari penggemar Pilates cukup besar.
20: Animonya lumayan cukup tinggi. Tadinya memang kita mau tes ombak dulu ibaratnya, satu volume. Ternyata alhamdulillahnya tuh lumayan, antusiasmenya lumayan tinggi ya. Dan juga bisa sampai bervolume-volume itu karena kita juga sebagai penyelenggara sangat antusias sekali melihat member-member yang antusias juga dengan acara kita. Dan ini levelnya bisa untuk beginner juga, makanya mereka antusias banget buat ikutan acara ini, kayak gitu.
19: Natasha, peserta asal Cibubur, tidak mau ketinggalan ikut dalam event ini. Meski baru menggeluti Pilates selama setahun terakhir, Pilates on ya ini harus dicoba.
21: Mau nyari pengalaman yang berbeda. Yang biasanya kita di kelas ya. Yang balance-nya kita udah tahu lah. Sekarang kita di yak yang lumayan, balance-nya lumayan ya. Kita berasa ini agak goyang nih. Tapi ternyata pengalamannya enak banget.
19: Sejak pertama digelar di awal bulan Juni hingga saat ini, jumlah peserta mencapai hampir 500 orang. Kedepannya, For Me berencana akan mengadakan event serupa sembari mengeksplorasi laut di wilayah timur Indonesia yang terkenal akan keindahannya.
18: Ya, selesai sudah Pilates on ya alias Pilates di atas kapal pesiar. Ini sangat menantangkan. Pilates sendiri adalah olahraga yang sangat menantang karena harus menyeimbangkan badan ya. Ditambah dengan kapal yang selalu bergoyang, ini menjadi tantangan sendiri. Jadi setidaknya ini adalah pengalaman menarik yang harus dicoba sekali seumur hidup. Irina Wardani, Yoga Aris dari Teluk Jakarta.
22: Ya, posisinya mana ya, Miss?
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
23: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
24: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, Cina pada Senin dini hari waktu setempat. Cina sempat mengeluarkan status darurat level 3. Sementara tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Bahkan satu di antaranya menangis terharu karena akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
1: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, Cina pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personel tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.
0: 11 orang termasuk seorang pilot dan 10 penerjun payung tewas setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Nancy Ezy, kota Tomblaine, Prancis pada Minggu. Sementara itu pasukan Rusia kembali melancarkan serangannya ke kota Zaporizhia di Ukraina Tenggara hingga menewaskan 1 orang dan melukai 14 orang lainnya termasuk 2 anak-anak.
2: Sebelas orang termasuk seorang pilot dan 10 penerjun payung tewas setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Nancy Ezy di kota Tomblaine, Perancis pada Minggu. Pesawat yang digunakan oleh sekolah terjun payung itu membawa 5 siswa penerjun payung dan 5 instruktur. Seorang saksi mata mengatakan pesawat nyaris menabrak rumah-rumah warga di dekat lokasi kejadian. Laporan media menyebutkan pesawat tersebut terdaftar di negara Jerman. Namun belum ada komentar dari Kementerian Luar Negeri Jerman terkait insiden pesawat tersebut. Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah, Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya kebakaran bahkan membuat langit berubah menjadi oranye pada Minggu. Kebakaran juga menewaskan...
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Rekan-rekan media, mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%. Jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Yang kedua, tadi juga banyak dibahas, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Destri, adalah koordinasi antara anggota KSSK, termasuk antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Khususnya yang terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih. Ini ada kabar bagus, Pak Menteri SDM. Silakan.
7: Baik, terima kasih Pak Dasko dan pimpinan Dewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, teman-teman media. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU. Dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan 7 dolar. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi

penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan

0: Untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah laporkan kepada Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi? Dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi. Kemudian dilakukan regasifikasi ulang. Kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri di harganya 13 dolar per mm. Demikian Pak Dasko yang perlu kami sampaikan kepada publik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengalami dampak dari yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Oke, sebagai penutup saya minta Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan beberapa hal dari pemerintah. Saya persilakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Terima kasih Ibu Destri beserta dengan seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga diwakili oleh dua Wamenkeu hari ini hadir. Bapak Suhasil Raker ya. Terima kasih juga Pak Bahlil sudah berkenan ikut hadir untuk menyelesaikan permasalahan PGN. Ada juga Wamen Perindustrian. Terima kasih Pak Wamen. Baik teman-teman, jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran yang memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dasko beserta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko. Terima kasih untuk semuanya.
1: Baik, terima kasih semua atas kehadiran pada rapat koordinasi pada hari ini. Juga teman-teman media terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Baru saja kita simak konferensi pers sejumlah kementerian usai menggelar rapat koordinasi bidang ekonomi antara DPR RI dan juga pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya menjaga stabilitas harga bahan bakar gas hingga menjaga likuiditas karena permintaan kredit di Indonesia masih cenderung tinggi. Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung.
1: Selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Satu orang terluka akibat truk tangki air isi ulang terguling di Jalan Raya Banjar Sugihan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu siang. Sementara itu di ibu kota, pemirsa, seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam.
2: Warga di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengambut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
3: Gimana Bang, katanya? Katanya sih alasannya
4: itu posisinya ngebut apa enggak?
3: Posisinya ngebut. Oh.
4: Iya. Apa aja yang ditabrak, Bang?
3: Ditabrak motor sih, ada 5 motoran lah.
2: Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Di Surabaya, truk tangki bermuatan air isi ulang terguling di Jalan Banjar Sugihan pada Minggu siang. Kecelakaan terjadi ketika truk sedang melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Banjar Sugihan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk oleng ke kanan lalu menabrak pembatas jalan dan terguling. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya menggunakan kren untuk mengangkat truk. Dugaan sementara, sopir truk mengantuk saat mengemudi. Ia hanya menderita luka ringan. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan hingga 1 jam saat proses pengangkatan kendaraan berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung pada Sabtu. Sementara tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal di Natuna, Kepulauan Riau setelah terapung di laut selama 4 hari. Korban menggunakan penutup fiber tempat penyimpanan ikan sebagai pelampung setelah kapalnya tenggelam.
5: Tiga buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung pada Sabtu 27 Juni. Satu korban bernama Mansur kemudian berenang ke laut hingga berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pukul 8 malam, tim penyelamat langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun karena ketinggian tebing yang mencapai 100 meter dan jarak pandang yang terbatas, evakuasi diputuskan untuk dilakukan pada Minggu pagi. Tim SAR menurunkan satu orang penolong untuk menjangkau korban menggunakan teknik lowering dan berhasil mengevakuasi semua korban dengan menggunakan teknik lifting.
6: Sabar ya,
5: tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal atau ABK dari kapal Oceana 3 di perairan Pian Padang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Minggu siang. Wan Zaidan, 47 tahun, ditemukan terapung di laut memegang penutup fiber penyimpan ikan selama 4 hari, usai kapalnya dilaporkan hilang kontak dan tenggelam pada Kamis 25 Juni. Setelah dievakuasi petugas, korban dibawa ke dataran untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna, Budiman pada Minggu sore mengatakan, Wan Zaidan dan dua orang rekannya berangkat dengan kapal dari Sendanau Natuna menuju Pemangkat, Kalimantan Barat dengan muatan ikan. Namun di perjalanan, kapal mereka dihantam gelombang tinggi dan angin kencang sehingga tenggelam dan hilang kontak. Zaidan ditemukan selamat, namun dua orang rekannya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian dua ABK yang masih hilang di sekitar perairan Pian Padang Natuna. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah kapal motor nelayan KM Sri Sumber Rejeki ludes terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah tempat usaha rongsokan di Jombang, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah bekas

0: kebersihan rongsokan.
1: Kamera amatir merekam saat kobaran api membakar kapal motor Sri Sumber Rezeki milik Karpandi, warga Brondong, Lamongan, Jawa Timur pada Minggu malam sekitar pukul 18.00. Kebakaran terjadi sesaat setelah kapal berukuran 28 gross ton ini merapat ke dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Naas saat seluruh anak buah kapal atau ABK sedang meninggalkan kapal untuk menunaikan ibadah salat, diduga dipicu korsleting listrik, asap tebal tiba-tiba muncul dari bagian depan rumah kapal dan api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman bersama personel Satpolairut, Polres Lamongan, dan nelayan sekitar. Banyaknya material yang mudah terbakar serta adanya bahan bakar solar di dalam kapal membuat proses menjinakkan api berlangsung selama 2 jam. Api baru berhasil dipadamkan total setelah proses pendinginan selesai dilakukan pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
1: Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Kamera amatir merekam saat kobaran api membakar tempat usaha rongsokan di Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Minggu sore. Api dengan cepat membakar barang-barang berbahan plastik milik Nadirin, warga setempat. Kepulan asap hitam membubung tinggi hingga membuat warga berdatangan ke lokasi. Kebakaran diketahui membesar saat empat pekerja sedang istirahat. Mendadak dari ujung sisi selatan muncul api yang dengan cepat merembet dan membakar seluruh tumpukan barang. Petugas damkar yang menerima laporan sempat terkendala karena lokasi tempat usaha masih terkunci. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, api pun berhasil dijinakan.
3: Kronologi awalnya ada 4 pekerja yang saat itu lagi istirahat, memang jam istirahat, dan saat itu juga lagi bakar-bakar sampah. Jadi sortiran itu yang bahannya tidak dipakai atau sampahnya itu dibakar. Setelah itu ditinggal istirahat, tiba-tiba api itu semakin membesar. Dan akhirnya salah satu warga itu menghubungi kita ke damkar Jombang.
1: Tidak ada korban jiwa, pemilik usaha mengalami kerugian jutaan rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, ribuan warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, sejumlah warga memanfaatkan satu-satunya sumber air di masjid yang berada di tengah perkampungan.
4: Dampak musim kemarau dirasakan warga desa Kertanegla, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedikitnya 600 kepala keluarga atau sekitar 1.200 jiwa di dusun Cipari dan Cipatat mulai merasakan krisis air bersih. Sumber air di rumah warga sudah mengering termasuk sumur. Demi mendapatkan air bersih setiap harinya, ratusan warga harus rela antri untuk mendapatkan air bersih yang merupakan satu-satunya sumber air di Masjid Al-Ihsan yang berjarak 3 km dari perkampungan. Selain itu, pengambilan air bersih ini dibatasi maksimal 3 jerigen per orang agar penyaluran air merata.
5: Kurang air, tidak ada air gitu.
6: Udah berapa lama, Bu?
5: Udah 2 bulan.
6: Udah 2 bulan. Ya.
7: Ini sumber air hanya ada satu dari dua dusun ini. Hanya satu di atas kurang lebih 3 kilo lah jaraknya. Kurang lebih di jauh lah, jauh dari kampung ini. Hanya satu-satunya. Itu pun sudah hampir kerepotan gitu.
6: Jadi cuma ada di masjid ini gitu, Pak.
7: Ya, dan itu disalurkan dari sumber air, dari mata air dari sana disalurkan ke masjid. Itu ke masjid ini, masjid Jami ini.
4: Pemerintah desa berharap adanya bantuan pasokan air bersih serta dibangunkan sumur bor oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Diperkirakan krisis air bersih akan meluas jika kemarau terus terjadi. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
0: Wah, ini yang seru-seru untuk liburan sekolah. Menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Kira-kira seperti apa ya keseruannya?

kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ribuan warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur berebut gunungan raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus sego kerawu. Kuliner khas kebanggaan masyarakat setempat ini. Festival tahunan ini merupakan sekaligus berhasil juga mengukir rekor baru Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, 500 penari topeng Kaliwungu menari kolosal di tepi pantai dalam gelaran Segoro Topeng Kaliwungu yang juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Ribuan warga memadati kawasan Gresik Universal Science, Kecamatan Balempanggang, Gresik, Jawa Timur untuk menyaksikan Festival Gunungan Nasi Kerawu Raksasa pada Minggu pagi. Sejak pagi hari, warga dari berbagai penjuru desa sudah berkumpul demi bisa mendapatkan sego kerawu secara gratis. Daya tarik utama festival ini adalah gunungan raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun rapi dari 3.000 bungkus nasi kerawu berbungkus daun pisang. Kuliner ini merupakan kebanggaan masyarakat Gresik yang kini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tidak hanya meriah, festival gunungan dari rangkaian sego kerawu terbanyak ini juga resmi mencatatkan sejarah baru di rekor MURI.
4: Itu merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh kementerian. Maka oleh Ketua Umum MURI, prestasi ini tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dibukukan sebagai rekor dunia.
3: Kemeriahan memuncak saat panitia mulai membagikan sego kerawu. Warga yang semula mengantre tertib langsung tumpah ruah dan saling berebut mendapatkan bungkusan nasi. Meski harus berdesakan, warga mengaku senang dan antusias karena meyakini adanya berkah tersendiri. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 500 penari topeng Kaliwungu menari secara kolosal di tepi pantai Watu Pecak, Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Minggu sore. Kegiatan bertajuk Segoro Topeng Kaliwungu ini digelar pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melestarikan tari topeng Kaliwungu yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain melestarikan budaya, gelaran ini juga bertujuan meningkatkan

0: kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi masyarakat Lumajang. Terbukti, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjualan di sekitar lokasi mengaku dagangan mereka laris berkali-kali lipat. Para penari yang merupakan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Lumajang ini mengaku bangga bisa membawakan tari topeng Kaliwungu. Untuk bisa tampil di panggung besar ini, mereka harus melewati seleksi ketat selama lebih dari 1 bulan dari tingkat sanggar dan sekolah.
1: Ya, lebih kayaknya.
2: Emang butuh seleksi ketat untuk bisa menari?
1: Iya. Itu diseleksi per sanggar sama sekolah. Jadi lulus sama nggak lulusnya itu tergantung jurinya yang seleksi.
0: Sementara itu, para pengunjung mengaku senang dan terhibur melihat pertunjukan tari topeng Kaliwungu dalam gelaran tersebut.
3: It was completely lovely. It was a dream. Never seen anything like this. Thank you very much for your invitation.
0: Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus melestarikan tari topeng Kaliwungu dengan menjadikannya sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Langkah ini diharapkan mampu memastikan warisan budaya tak benda kebanggaan Kabupaten Lumajang ini terus hidup dan dikenal oleh generasi muda, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikut cocok untuk para orang tua yang sedang mencari referensi liburan sekolah untuk anak-anaknya tercinta. Di Prigen Tretes, Pasuruan Jawa Timur, ada permainan seru yang mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Nah, kalau di Kabupaten Blitar juga masih di Jawa Timur, ada nih wisata alam River Tubing yang masuknya tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sini anak-anak akan menghabiskan waktunya bermain air hingga lupa waktu, jadi harus diawasi ya. Berikut informasinya.
5: Memasuki musim liburan sekolah, wisata Sungai Ngusri di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, diserbu pengunjung. Wisata ini berada di kawasan bekas perkebunan kopi peninggalan Belanda. Di sini, anak-anak bisa bebas bermain river tubing gratis sambil menikmati derasnya arus sungai. Lokasinya yang dekat dengan pegunungan memberikan kesan yang sejuk. Orang tua otomatis bahagia karena liburan di sini bisa membuat anak-anak menikmati alam dan lepas dengan gadget.
6: Libur sekolah apa gimana?
7: Rekreasi.
6: Rekreasi? Udah sering ke sini belum?
7: Belum.
6: Belum?
7: Baru satu kali.
6: Baru satu kali. Gimana? Asik nggak?
7: Apa?
6: Asik nggak?
7: Asik.
6: Asik. Di wisata Ngusri ini udah berapa kali?
8: Udah 3 kali.
6: 3 kali?
8: Iya.
6: Terus kenapa seneng kesini?
8: Seru banget kalau di sini tuh. Banyak temen juga.
5: Saat ini debit air tidak terlalu berbahaya sehingga aman untuk aktivitas wisata river tubing. Meski begitu, orang tua tetap harus mengawasi anak-anaknya saat bermain. Pengunjung hanya perlu membayar Rp8.000 untuk menyewa ban seharian sepuasnya. Sementara itu, warga di Dusun Prigen Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain geledekan. Permainan tradisional ini mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Tak hanya warga lokal, warga dari luar daerah pun berdatangan untuk merasakan keseruan permainan ini. Cara bermainnya cukup sederhana. Pengunjung berjalan kaki menuju area yang lebih tinggi, lalu kemudian berjalan meluncur di jalanan menurun menggunakan geledekan yang terbuat dari kayu. Pihak penyelenggara menerapkan prosedur keamanan seperti penggunaan helm serta pelindung kaki dan tangan bagi setiap pesertanya.
9: Serunya di mana kalau bermain geledekan ini? Serunya?
10: Serunya itu di tikungan.
9: Oh, tikungannya.
10: Iya.
5: Permainan geledekan ini hanya dilakukan mulai waktu subuh hingga jam 7 pagi. Pembatasan waktu ditetapkan karena lokasi permainan berada di jalanan umum tempat warga beraktivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Musim libur sekolah yang bertepatan dengan penyelenggaraan Piala Dunia dimanfaatkan oleh Taman Safari 2 Prigen di Pasuruan Jawa Timur dengan menghadirkan parade satwa bertemakan Piala Dunia. Berbagai satwa pun menyapa dan turut menghibur pengunjung yang datang. Nah, pawai serupa juga ada nih di lokasi yang berbeda pemirsa, yakni marching band dan atraksi badut berkostum satwa meramaikan momen liburan di Gembira Loka Zoo, Yogyakarta. Kehadiran berbagai satwa yang turut ikut dalam parade ini pun disambut antusias pengunjung yang didominasi oleh anak-anak.
7: Lucu dan menggemaskan. Beginilah momen saat hewan-hewan seperti kuda, unta, dan gajah yang turut dalam rombongan parade satwa yang ada di Taman Safari 2 Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Momen libur sekolah yang berbarengan dengan ajang Piala Dunia membawa euforia yang dimanfaatkan pengelola Taman Safari dengan menghadirkan berbagai satwa untuk menyapa langsung pengunjung. Bertema The Jungle Gold, parade dibuka dengan iring-iringan patung hewan raksasa yang datang dengan tabuhan musik serta tarian bertemakan Piala Dunia. Tak lupa para satwa juga diajak berkeliling sambil sesekali berinteraksi dengan pengunjung. Di ujung parade ada juga game adu penalti seru di mana peserta harus berputar sebanyak 7 kali sebelum menendang bola.
11: Merem. Ada trik khusus buat tiba ya?
12: Iya, merem, Pak.
11: Ini liburan.
12: Diam dulu terus baru nendang.
11: Ini liburan sama keluarga?
12: Iya, ini.
11: Dari mana, Bapak?
12: Dari Solo, Pak.
7: Pengelola mengaku sengaja mengadakan parade satwa dan kegiatan bertema Piala Dunia untuk menghibur pengunjung Taman Safari di libur panjang sekolah. Rencananya event semacam ini akan digelar setiap tahunnya dengan lebih banyak satwa yang ditampilkan. Yang tak kalah menarik ada juga di parade hewan di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Diawali dengan penampilan marching band dan atraksi badut berkostum satwa. Seperti inilah kemeriahan pawai satwa Mbiro Carnival yang digelar pada Minggu siang. Kehadiran aneka satwa dalam pawai ini langsung disambut antusias para wisatawan yang datang. Momen ini pun dimanfaatkan pengunjung untuk bisa berinteraksi langsung dengan aneka satwa yang diajak berkeliling oleh para petugas seperti iguana, rakun, burung makau, hingga ular. Selain menghibur, pengunjung menuturkan parade hewan yang dihadirkan juga memiliki nilai edukasi yang bisa membuat pengunjung bisa mengenal lebih dekat dengan satwa yang ada.
13: Sangat edukatif, inspiratif, jadi anak-anak bisa lihat parade tambahan wahana selain yang ada di sini.
14: Ini baru pertama kali atau gimana lihatnya tuh?
13: Kalau masuk ke sini 4 kali, cuma lihat paradenya baru sekali.
7: Digelar rutin setiap minggu di akhir bulan, pada masa libur sekolah, jumlah wisatawan di Kebun Binatang Gembira Loka meningkat pesat. Jika pada hari biasa pengunjung berkisar di angka 2.000, di momen libur sekolah jumlah pengunjung bisa meningkat 5 hingga 7.000 per harinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, animo warga mengunjungi Kebun Binatang Surabaya Jawa Timur terpantau meningkat di akhir pekan pertama musim libur sekolah. Di akhir pekan ini, Kebun Binatang Surabaya diperkirakan menerima 10 hingga 18.000 orang pengunjung perharinya. Wahana Feeding Time Kapibara jadi salah satu yang paling diminati oleh pengunjung.
15: Raga.
16: Wah.
15: Ya, agenda feeding time untuk satwa seperti memberi makan Raka, si singa, bersama saudaranya Ricky, usia 2,5 tahun ini, memang jadi salah satu agenda yang paling favorit dilakukan oleh pengunjung di Kebun Binatang Surabaya. Yang perlu diperhatikan adalah jaga jarak aman dengan satwa liar seperti ini, dan selalu ikuti petunjuk dari keeper atau pengurus satwa di Kebun Binatang untuk keamanan diri Anda. Nah, selain feeding time untuk singa, ada juga feeding time untuk kapibara yang saat ini jadi salah satu wahana paling favorit di Kebun Binatang Surabaya. Setiap hari agenda feeding time ini dibuka mulai pukul 10 hingga pukul 1 siang. Namun jika paket makanan yang tersedia sudah habis, maka waktu feeding time akan ditutup.
17: Menarik banget karena bisa berinteraksi sama kapibaranya langsung kan, bisa di pet segala, seru.
18: Jadi lebih tahu tentang
17: kapibara. Iya, lebih tahu.
18: Terus tadi pengalaman ngasih makan terus ngurus-ngurus kapibara itu kayak
17: seru, apa? Lucu banget, iya.
18: Yang lain juga sama deh.
17: Iya.
15: Momen feeding time ini semakin menarik karena disertai dengan program Keeper Talk atau tanya jawab bersama petugas pemelihara satwa. Dalam sesi Keeper Talk, pengunjung diberi kesempatan berinteraksi dengan keeper sekaligus tanya jawab untuk mengenal lebih jauh kapibara, satwa endemik hutan hujan Amerika Selatan ini.
16: karena kita nggak bisa kontrol pengunjung kan seperti apa dia. Hype-nya kan memang tadi Omnya juga bilang hype-nya, antusiasnya juga tinggi.

0: Paling yang kita dari kipernya sendiri kalau mesti ngasih tahu, stay aja di sini kita, ngasih tahu, "Mbak, permisi nggak bisa dipegang ya, nggak bisa ini," kayak gitu aja sih. Soalnya selain bahaya giginya sih, giginya kan tajam-tajam.
1: Selain itu, di masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya cukup padat dipadati oleh pengunjung. Sekitar jika Sabtu kemarin mencapai 9.000 orang pengunjung, di hari Minggu tanggal 28 Juni kali ini jumlah pengunjung sudah meningkat hampir 2 kali lipat. Pagi ini saja sudah menembus 10.000 orang pengunjung dan diprediksi akan mencapai sekitar 18.000 orang pengunjung di jadwal tutup loket pada pukul 16 atau pukul 4 sore nanti. Nah, selama masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya juga menyiapkan sejumlah agenda untuk meramaikan suasana liburan sekolah. Di antaranya adalah agenda pertunjukan jaranan dan reok pada tanggal 5 dan 12 Juni mendatang. Dengan tiket Rp15.000 per orang, kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya ini jadi salah satu alternatif libur sekolah yang murah, meriah, dan sekaligus mengedukasi untuk anak-anak Anda. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pemirsa, jangan kemana-mana. CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi kuliner. Pemirsa, salah satu kuliner yang banyak digemari oleh warga Ponorogo, Jawa Timur adalah ayam panggang seragi dadapan. Ayam kampung yang dipanggang secara tradisional dengan bumbu rempah ini menggugah selera makan. Lantas kira-kira seperti apa proses pengolahannya? Kita simak liputannya berikut ini.
6: Aromanya smoky.
7: Ayam panggang seragi endadapan merupakan kuliner yang sedang digemari warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang ini dipanggang secara tradisional dengan tungku kayu bakar menggunakan bumbu rempah-rempah yang menggugah selera. Sebelum kita mengikuti proses memasak ayam panggang, terlebih dahulu saya akan melihat bagaimana proses mencari dan mendapatkan ayam kampung di salah satu pengepul.
8: Ibu tiap hari nyari ayam gitu?
9: Ya, ke desa-desa.
8: Oh,
9: pelosok-pelosok.
8: Bisa berapa banyak per hari ayam?

0: banyak.
1: Urut pasaran nih mas, pasaran paling teng Jambon.
0: Terus?
1: Pan Kliwon teng Moroto, lagi Badekan.
0: Oh, yang Solo tadi tuh?
1: Solo kirim.
0: Oh, Solo kirim. Ini tempat pengepulangan ayamnya, ayam Jawa seperti ini.
1: Jawa semua.
0: Nah, terus nanti habis dari sini dipotong
1: nanti dikirim
0: ke tempat
1: serati.
0: Serati ayam
1: panggang
0: itu
1: ya.
2: Ayam kampung yang dikumpulkan dari warga selanjutnya dipotong di rumah pemotongan. Masing-masing ayam memiliki berat kurang lebih 1 kg dan dibiarkan dalam bentuk utuh 1 ekor. Untuk olahan ayam panggang, proses awal setelah dicuci bersih adalah dipasang suji atau tusuk yang terbuat dari bambu seperti ini. Tujuannya agar bagian ayam baik dalam dan luar dapat matang secara sempurna. Di tempat ini lebih dari 500 ekor ayam diolah setiap harinya. Selanjutnya tinggal proses tusuk atau memasang suji pada daging ayam.
0: Saya coba sendiri ya, kalau tadi kan ada bumbunya. Ini.

0: 버시는 말려주시니
1: 야, 저기 다 듣기 잘못했네.
0: 버시는 불 버시
1: 아
0: 그래도
1: 자 급방 해야지.
0: 아, 버시는 이건 뭐
1: 이리야.
0: 버시는
1: 자, 기쁘
2: ini ya teknik membuat ayam suci itu kelihatannya kalau memperhatikan dibimbing itu gampang, tapi kalau suruh bikin sendiri belum tentu bisa, karena ini ada tekniknya.
1: Ini kembali.
2: Oh, ini kembali.
1: Ini.
2: Oh iya. Keliru masih.
3: Ayam yang sudah dicuci dan ditusuk, selanjutnya tinggal dipanggang di atas arang seperti ini.
2: Nah, ini. Setelah kita cuci, arangnya sudah siap. Ini gimana ini? Siapa yang anu? Gimana, Pak? Ini langsung dipanggang di sini ya. Oke, ini langsung dipanggang di sini. Ini udah dibiarkan gini aja.
1: Iya.
2: Sampai.
3: Yang harus diperhatikan dalam proses pemanggangan yang pertama ini juga tidak dilakukan pengipasan pada bara api. Dibiarkan hawa panas perlahan-lahan membuat daging ayam matang menguning.
2: Ya. Belum, yang udah dibalik yang ini coba kita lihat. Wah, ya ini udah mulai gosong itu.
3: Untuk ayam panggang di tempat ini menyajikan ada dua bumbu. Pertama yaitu bumbu pedas dan yang kedua adalah bumbu tidak pedas atau bumbu manis asin gurih. Setelah proses pemanggangan itu selesai, tahap selanjutnya tinggal proses menusuk-nusuk daging ayam dengan pisau seperti ini.
2: Jadi ini proses untuk ini ya, waduh putus itu. Jadi biar bumbunya masuk meresap itu
1: ditusuk-tusuk
2: dagingnya di kita tusuk-tusuk seperti ini ya.
3: Selanjutnya, setelah diungkep sampai empuk, kurang lebih 15 menit, ayam panggang siap untuk diberi bumbu oles sesuai selera.
2: Bumbunya kita oles-oles, masuk cemplung gini. Udah nyemplung, kita balik. Aduh, loncat. Ah, ini cemplung gitu. Terus selanjutnya kita angkat, sudah masuk semua ya. Terus habis ini langsung kita geser ke ini sebelahnya sini ya.
1: Iya.
2: Nah, ini prosesnya berapa lama Mas manggangnya?
1: Menunggu biar agak keset.
2: Oh, sampai bumbunya kering ya?
1: Sampai bumbunya kering.
2: Nah, ini dibiarkan terus sampai bumbunya meresap lagi sampai ini ya.
1: Agak keset, nanti dibalik.
3: Agar konsumen tidak menunggu terlalu lama, maka juru masak akan menyiapkan ayam yang sudah siap matang, tinggal memanaskan dan menyajikan seperti ini. Selain dapat menikmati ayam panggang, pengunjung di rumah makan ini juga bisa dapat melihat dan menikmati proses pemanggangan ayam.
2: Ini masuk lorong-lorong ini memang sengaja disiapkan untuk ini ya Pak ya?
1: Iya.
2: Orang biar bisa ngeliat.
1: Biar untuk video, customer biar bisa masuk lihat.
2: Oh, bisa langsung, apa, nggak penasaran lihat prosesnya.
1: Betul Mas.
2: Nah, ini bisa langsung orang video seperti ini lihat proses pemanggangannya.
3: Untuk satu ekor ayam panggang seragi ini dijual di harga Rp140.000 sampai Rp150.000. Sementara jika satu ekor terlalu banyak, di tempat ini juga menyediakan setengah ekor dengan harga Rp55.000.
2: Jadi untuk yang di daerah Ponorogo, untuk bisa menikmati ayam panggang seperti ini bisa datang ke ini nih, rumah makan apa namanya ini, rumah makan Seragi. Ya, rumah makan ayam panggang yang diada di desa Seragi. Anda bisa berasa setiap hari selamatan. Wah, enak dengan Robi Sofanamin Probokus Harto ya, Ponorogo Jatimur.
4: Persaingan box office global semakin panas pemirsa. Film animasi dan horor psikologis sama-sama menunjukkan performa gemilang dengan memecahkan berbagai rekor pendapatan sejak awal penayangannya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru rumah produksi Disney dan Pixar ini berhasil meraih pendapatan sebesar 17,5 juta dolar Amerika atau setara 311,9 miliar rupiah dari penayangan pratinjau atau preview. I'm going to let this device know how things are run around here. Pendapatan tersebut menjadikannya performa preview terbaik sepanjang 2026. Capaian tersebut melampaui Michael yang sebelumnya membukukan 12,6 juta dolar Amerika atau 224,6 miliar rupiah dari penayangan awal. Sementara Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Di pasar internasional, Toy Story 5 diproyeksikan mengumpulkan sekitar 135 juta dolar Amerika atau 2,4 triliun rupiah. Dalam film terbaru tersebut, teknologi menjadi ancaman baru bagi para mainan. Buzz, Woody, Jesse, dan karakter lainnya harus menghadapi sebuah tablet pintar bernama Lilipad yang mengubah dunia dan waktu bermain mereka. You got a friend in.
6: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating.
5: Industri perfilman global tengah diguncang oleh fenomena horor baru yang tidak terduga. Film Obsession menjadi film horor psikologis garapan sutradara dan penulis Curry Barker berhasil menarik perhatian global sejak tayang Mei 2026 di Hollywood. Film ini resmi menembus angka pendapatan fantastis 200 juta dolar Amerika atau sekitar 3,6 triliun rupiah di box office global. Pencapaian luar biasa ini menobatkan Obsession sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa bagi Focus Features, studio spesialis film seni dan independen milik Universal Pictures. Obsession menceritakan tentang Bear, pria pemalu yang mematahkan benda mistis pengabul permintaan One Wish Willow agar sahabat masa kecilnya Nikki membalas cintanya. I'm sorry, we don't really do that. So she's just stuck like this forever?

Halo, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Gempita Bola 2026. Seperti biasa, informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah Gempita Bola 2026.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Dawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 29 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah. Mengisi waktu libur sekolah tidak melulu harus dengan jalan-jalan. Sebuah perguruan tinggi di Surabaya menggelar fun course untuk mengasah kreativitas anak lewat cara yang menyenangkan. Dua atlet berkuda Indonesia berhasil meraih medali emas dan perunggu dalam kejuaraan berkuda internasional di Jakarta.

0: Pingsan saat perbaiki atap masjid, seorang kakek berusia 63 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur harus dievakuasi dari ketinggian 12 meter. Sementara itu, seorang mahasiswi di Tulungagung, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
1: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu, kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
2: Dengan cepat dan tepat, petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel, dan rodi harness, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu

0: perawatan medis.
1: Seorang mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
2: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
1: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Karena faktor medan dan cuaca yang tidak mendukung, penyelamatan dua orang pekerja yang terjebak di bawah tebing di hari Sabtu harus menunggu hingga keesokan hari. Tiga buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung pada Sabtu 27 Juni. Satu orang korban bernama Mansur kemudian berenang ke laut hingga berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pukul 8 malam, tim penyelamat langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun karena ketinggian tebing yang mencapai 100 meter dan jarak pandang yang terbatas, maka evakuasi diputuskan untuk dilakukan di hari Minggu pagi. Tim SAR menurunkan satu orang penolong untuk menjangkau korban menggunakan teknik lowering dan berhasil mengevakuasi semua korban dengan menggunakan teknik lifting.
4: Dua korban telah berhasil diselamatkan atas nama Bapak Tarmuji dan Bapak Rendi. Adapun kendala yang kami hadapi pada saat pelaksanaan operasi SAR di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, medan yang curam dengan ketinggian tebing sekitar 100 meter. Kita melaksanakan operasi SAR dari Basarnas Bali dibantu oleh Linmas Desa Pecatu dan juga masyarakat setempat.
3: Ke informasi selanjutnya, 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Sumedang, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam. Sementara itu kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam.
5: 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar Sabtu malam. Tim gabungan BPBD dan unit damkar Sumedang bergerak dan berupaya memadamkan kebakaran lahan. Sedikitnya 2 hektar lahan terbakar akibat kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Api yang sulit dipadamkan membuat petugas menyekat jalur api agar tidak meluas.
6: Pemadaman api dibantu oleh TNI, Polri, dan pemerintahan tempat, yang mana kita lihat di belakang masih terdapat kobaran api. Dan saat ini kami melakukan pemadaman dengan alat manual dan jet shooter serta 2 unit mobil pemadam kebakaran.
5: Tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik takbut Sol 1010 tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tongkang tenggelam setelah berlayar dari Tanjung Balai Karimun, tujuan Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang dikonfirmasi Minggu pagi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Tongkang tenggelam karena mengalami kebocoran hingga miring di tengah perjalanan. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran.
7: Diperoleh informasi bahwa seluruh awak kapal takut dengan jumlah 7 orang dalam kondisi aman dan selamat. Dan sampai dengan selesainya kejadian tersebut, seluruh awak kapal sudah berada di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.
5: Sebuah mortir diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan di Sungai Bengawan Madiun di bawah jembatan di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Sabtu sore. Mortir pertama kali ditemukan seorang pendulang emas warga Magetan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksi menghubungi polisi.

0: Sabtu malam, tim penjinak bom Sat Brimob Polda Jawa Timur mengevakuasi mortir. Mortir selanjutnya akan dilakukan disposal pada Minggu 28 Juni. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu yang diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan keamanan kota.
1: Kamis 18 Juni lalu, seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta meninggal akibat terjatuh dari motor setelah tersangkut kabel seling yang menjuntai dan terlindas bus di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI agar berani mengambil tindakan tegas terhadap persoalan jaringan utilitas di Jakarta. Pemotongan kabel menjuntai harus dilakukan jika pihak provider tidak bertanggung jawab atau melanggar aturan.
2: Ada Perda nomor 8 tahun 2025 tentang penempatan jaringan utilitas. Itu jelas tuh di situ tuh. Jadi memang dijelaskan bahwa semua kabel-kabel di atas harus turun ke bawah. Cuma permasalahannya sekarang kan kalau di bawah itu ducting itu harus sewa. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari pihak operator ya. Mereka rata-rata nggak mau nyewa gitu. Nah, menurut saya kedepannya harus ada ketegasan.
1: Menyikapi persoalan ini, Jumat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan keamanan kota sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya Perda SJUT, Pemprov DKI Jakarta kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan penertiban.
3: Kalau dilihat sekarang ini, kabel-kabel mulai kita masukkan ke dalam. Jadi Jakarta yang begitu kompleks, begitu besar, memang problem utamanya banyak kabel-kabel yang sudah sebenarnya tidak termanfaatkan, tetapi pemiliknya tidak tahu. Karena saking lamanya. Dan untuk itu dengan perda yang sudah saya tanda tangani dan sudah diundangkan, mudah-mudahan penanganan kabel bisa tertangani lebih baik.
1: Untuk mempercepat migrasi kabel udara ke bawah tanah, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta. Penurunan kabel sudah mulai dilakukan secara bertahap di beberapa kawasan strategis di Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam pidatonya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Science Technology dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center pada Minggu pagi.
4: Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya. Bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 Dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo melanjutkan safari politiknya di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Minggu. Jokowi bertemu dengan para pelaku UMKM di Kecamatan Kota Gajah. Kedatangan Jokowi di lapangan Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Minggu siang disambut meriah oleh warga. Mantan Gubernur Jakarta ini kemudian berkeliling melihat sejumlah stan UMKM. Ia pun sempat membeli berbagai jajanan khas Lampung. Warga berharap kehadiran Jokowi di event ini bisa mendongkrak usaha para pelaku UMKM. Usai bertemu para pelaku UMKM, safari politik Jokowi berlanjut dengan menggelar pertemuan bersama santri dan tokoh agama di Ponpes Nurul Qodiri, Kecamatan Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, pada Jumat, Jokowi dan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, menggelar safari politik di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kedatangan Jokowi dan Kaisang Pangarep di lapangan etanol unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ini, selain bersafari politik juga sekaligus membuka acara Karnaval Gajah. Kepada kader PSI, Jokowi meminta seluruh kader dan pengurus partai untuk bekerja keras dan aktif di tengah masyarakat. Menurut Jokowi, kedekatan dengan masyarakat adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Antrian panjang kendaraan yang didominasi truk dan kendaraan berat lainnya terjadi di salah satu SPBU di Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi berbeda, ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar Polres Boyolali pada Sabtu. Demi mendapatkan minyak goreng dan beras dengan harga lebih murah, warga pun rela mengantri hingga berdesak-desakan.
5: Beginilah situasi saat truk logistik, truk tangki dan kendaraan angkutan barang mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Perak Barat, Surabaya pada Sabtu. Selain panjangnya antrian yang mengular hingga ratusan meter, para sopir juga harus menunggu giliran hingga memakan waktu berjam-jam. Antrian panjang kendaraan berat ini pun mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar lokasi serta

0: tak mengganggu arus lalu lintas. Antrian bahkan terjadi sejak pagi hingga malam hari. Para sopir mengaku harus menunggu antara 2 sampai 5 jam untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini diakui menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang terlambat.
1: Berapa ini, Mas?
2: Dari subuh tadi, Pak.
1: Dari subuh ya? Oke. Ini untuk apa? Antri apa?
2: Antri solar.
1: Di fully ya harusnya?
2: Iya.
1: Karena apa? Di daerah kenapa?
2: Anu, Pak. Langka solar tadi di res area antrinya panjang. Terus kesini juga antri.
0: Akibat panjangnya antrian, pengendara lain terpaksa bergantian saat melintas di ruas jalan yang menyempit akibat antrian truk. Para sopir dan pengguna jalan pun berharap adanya perbaikan sistem distribusi solar agar antrian panjang tidak terus berulang. Di lokasi berbeda, tingginya harga berbagai kebutuhan membuat warga di Boyolali, Jawa Tengah rela mengantri dan berdesakan demi mendapatkan sembako murah dalam bazar yang digelar Polres Boyolali pada Sabtu. Antrian bahkan terjadi sebelum penjualan dimulai. Warga yang didominasi emak-emak ini pun rela menunggu hampir 1 jam. Antrian langsung berubah menjadi aksi saling berdesakan saat bazar dibuka yang menyebabkan sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter yang dijual Rp31.000. Selain harga yang lebih murah, langkanya beberapa barang kebutuhan membuat warga rela berdesakan.
3: Paling dicari apa, Bu?
4: Minyak sebenarnya.
3: Kenapa, Bu?
4: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat satu, tapi alhamdulillah sudah dapat.
0: Melalui kegiatan ini, Polres Boyolali berharap dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
5: Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan di jajaran Polres Boyolali ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Boyolali tentunya, dan bisa membantu warga masyarakat sini untuk belanja kebutuhan pokok yang lebih murah.
0: Pasar murah ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara Polri ke-80. Polres Boyolali menyediakan hampir 2 ton beras serta hampir 1 ton minyak goreng dalam bazar sembako murah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendorong kolaborasi antara masyarakat di desa sebagai pemasok bahan pangan dengan masyarakat di kota guna memastikan rantai pasok program MBG berjalan prima. Sementara penyalur bahan baku mengembangkan aplikasi digital guna menjamin keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
7: Minggu sore, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wali Kota Tangerang Sahrudin meninjau gudang logistik penyaluran program MBG di kawasan pergudangan Kelurahan Narongtok, Kota Tangerang. Menteri Yandri memastikan bahan baku MBG harus siap sedia serta kualitasnya terjaga sebelum disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
8: Jadi produk-produk desa itu bagaimanapun akan masuk ke kota. Jadi maka kami tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Haji Sahrudin, juga memegang peranan penting juga untuk rantai pasok kebutuhan rakyat di kota. Karena daging ayam, telur ayam, sayuran, lain-lain itu ya masyarakat kota pasti butuh. Dan yang memproduksi itu adalah rakyat di desa.
7: Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Sejahtera Kita, Indriani mengatakan, pihaknya selaku penyalur bahan pangan program MBG menggunakan aplikasi digital agar tetap menjaga keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
9: Dan kami juga kan mengeluarkan aplikasi Lumbung Digital Mandiri, bisa membantu baik dari BUMDes dan KOPDes untuk sama-sama kolaborasi dengan MBG makan bergizi gratis, di mana kita bisa memperbaiki dari struktur keamanannya hingga tidak terjadi lagi kejadian yang sebelum-sebelumnya.
7: Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Sahrudin menekankan pentingnya kolaborasi antara warga pemasok kebutuhan pangan dengan masyarakat di perkotaan. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
6: Hampir 89% jemaah haji dan petugas debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Hingga hari ke-28 operasional pemulangan, sebanyak 103 kelompok terbang atau kloter sudah tiba di asrama haji Surabaya. Berdasarkan data PPIH Debarkasi Surabaya, saat ini 38.325 jemaah dan 671 petugas haji telah tiba di tanah air. Sementara 5.004 orang masih menunggu jadwal pemulangan pada kloter berikutnya. PPIH juga mencatat berbagai mutasi jemaah, di antaranya 58 jemaah wafat di Arab Saudi, 10 jemaah tunda pulang, 9 jemaah pulang mandiri, dan 73 jemaah berpindah kloter. Hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah yang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di Arab Saudi.
3: Jemaah yang sudah sampai di tanah air berjumlah 38.996 jemaah atau setara dengan 88%. Jadi tinggal 12% jemaah yang akan kembali ke tanah air.
6: Mengisi waktu libur sekolah tidak melulu harus dengan jalan-jalan. Sebuah perguruan tinggi di Surabaya menggelar fun course untuk mengasah kreativitas anak lewat cara yang menyenangkan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Beragam aktivitas seru tersaji pada masa liburan kali ini, tujuannya mengisi liburan anak-anak dengan hal-hal positif. Salah satunya yang digelar salah satu perguruan tinggi di Surabaya, Jawa Timur. Dengan aktivitas Fun Course, anak-anak dididik mengasah kreativitas melalui beragam media. Berikut informasinya.

0: Libur telah tiba. Walaupun menyenangkan, tentu cukup menantang juga buat orang tua agar dapat mengisi liburan anak dengan momen-momen berharga. Salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya membuat program kreatif untuk mengisi liburan anak dengan membuka kelas khusus liburan Fun Course for Kids. Di sini, anak diajak berpikir kreatif dan mandiri untuk menghasilkan sebuah karya.
1: Adik-adik belajar tentang membuat pop-up card tentang kamar impian, desain interior. Kemudian setelah itu, adik-adik belajar tentang bagaimana proses membuat batik untuk adik-adik gitu. Jadi boleh mencanting, kemudian boleh mewarnai juga, supaya tujuannya mereka tetap tidak asing dengan apapun yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Jadi tetap lestari dan sudah dikenalkan dari usia dini gitu.
0: Liburan produktif dan ramah anak, itulah yang tergambar dalam keseruan kelas yang digelar di kampus.

0: kampus UPM Surabaya. Tidak sekedar bermain, anak-anak usia dini ini diajak melatih motorik dan imajinasi mereka lewat pembuatan pop card bertema menghias kamar, serta seni membatik tradisional. Bagi anak-anak, mempelajari hal baru tentu sangat menyenangkan. Apalagi ditambah keseruan bertemu dengan teman-teman baru.
1: Tadi aku melukis pakai kain dan batin.
2: Membatik, ya.
1: Membatik, dan tadi bikin rumah.
2: Kamar, ya.
1: Kamar. Karena banyak teman-temannya.
3: Hari ini bikin pop art. Terus setelah ini juga mau bikin batik. Senang. Seru bikin-bikin. Kayak hias-hias gitu.
0: Keseruan kelas semakin bertambah kala memasuki sesi membatik. Bagi anak-anak, mengenal canting, lilin, hingga proses mewarnai pada batik menjadi pelajaran baru yang mengasihkan. Tidak mau ketinggalan, saya pun turut mencoba keseruan membatik bersama adik-adik kecil ini.
4: Halo! Ini saya lagi sama teman-teman sepantaran saya nih ya. Kali ini ada yang seru dan berbeda di Kampus UPN Veteran Jawa Timur. Kalau biasanya mahasiswa, kalau sekarang ini anak-anak. Menarik ya, ini lagi dikenalkan tentang budaya Indonesia, yaitu membatik. Saya nggak mau kalah dengan teman-teman kecil saya. Ini lagi proses menebalkan sketsa dengan canting ya. Susah gampang sih, tapi seru banget.
0: Tidak hanya anak-anak, kegiatan positif ini pun mendapat dukungan penuh dari para orang tua. Dibimbing langsung oleh dosen dan mahasiswa interior, para peserta anak ini dapat mengenal seni budaya sejak usia dini.
5: Anak saya tuh lebih banyak bercerita. Karena setiap hari itu selalu dia menceritakan kegiatannya dari pagi sampai siang gitu. Terus ceritanya macam-macam nih. Ada yang dia tuh bilang, saya dapat teman baru, kayak gitu. Terus yang kedua, saya tadi diajarin bikin keramik, kayak gitu. Oh, ternyata bikin keramik begini ya bunda, kayak begitu. Jadi sering banyak bercerita, terus kemudian anaknya lebih sering aktif gitu. Terus yang terakhir, berpikir kreatif itu tadi. Sehingga anak saya tuh tahu, oh kalau masalahnya begini, berarti solusinya begini. Nah, itu juga diajarkan waktu kemarin program design thinking, kalau nggak salah.
0: Pada akhirnya, memberikan wadah bagi imajinasi anak di masa liburan adalah investasi yang baik bagi masa depan mereka. Menyaksikan jemari kecil mereka aktif berkarya menjadi pembuktian bahwa waktu luang pun bisa disulap menjadi ruang belajar yang penuh tawa dan syarat makna. Ya, Clarissa, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
6: Sempat dihentikan pada saat pemerintahan Hindia Belanda, upacara tolak bala dan memohon keselamatan serta kemakmuran di Desa Mungu, Badung, Bali kembali menjadi tradisi unik yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Dengan tongkat kayu sebagai peralatan utama, acara yang melibatkan ribuan orang ini menjadi agenda rutin yang selalu ramai dinanti oleh penduduk, wisatawan, juga para fotografer.
7: Pria dari berbagai usia dengan berpakaian adat Madya, Sabtu siang menyusuri sepanjang jalan desa adat Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang masing-masing membawa tongkat kayu pulet yang panjangnya bahkan ada yang mencapai 3,5 meter. Berkeliling bersama perangkat desa serta tokoh agama yang diiringi gamelan balai ganjur, di beberapa titik dan persimpangan jalan, mereka berputar-putar dan menyatukan tongkat mereka hingga membentuk seperti kerucut. Hal ini merupakan bagian dari tradisi Mekotek atau Ngerebek yang diadakan setiap 210 hari dalam kalender Hindu yang juga bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Ritual tolak bala dan ungkapan rasa syukur ini turun-temurun dilakukan dengan latar belakang sejarah mengenai pasukan Kerajaan Munggu yang berangkat ke Blambangan sebagai bala bantuan perang untuk Kerajaan Mengwi dan kembali ke tanah Bali setelah meraih kemenangan.
8: Dirayakan dengan silang ngerebek.

0: atau memprotek, dan tradisi itu dilaksanakan sampai sekarang. Yang tujuannya adalah mempersatukan masyarakat Hulu, mempersatukan warga Hulu, bahwa kemenangan itu adalah kemenangan atas kebenaran. Kemenangan atas kebenaran inilah yang perlu dilestarikan dengan budaya Mekotek Hulu. Semua kramumumu itu terlibat, karena ini sakral sekali dan budaya yang perlu dilestarikan. Bahkan anak-anak itu ikut dia.
1: Tiap kelompok yang masing-masing terdiri dari puluhan orang ini akan membenturkan tongkat-tongkat mereka hingga membentuk seperti piramida. Dan jika bertemu dengan kelompok lain, mereka akan diadu. Riuh rendah suara penonton dan iringan gamelan membuat peserta Mekotek semakin bersemangat untuk berputar-putar. Bahkan beberapa orang akan memanjat untuk menaiki puncak piramida tongkat tersebut. Bunyi tek-tek yang terdengar dari benturan kayu inilah yang oleh warga desa akhirnya dikenal dengan nama tradisi Mekotek. Tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan antusiasme yang juga masih bisa terlihat hingga saat ini.
2: Pertama, mungkin setiap 6 bulan kita harus cari kayu seperti ini lagi di Kapantah. Itu mencarinya sekitar daerah Tabanan.
3: Begitu. Pengalaman yang saya dapat dari tradisi Mekotek ini seru, dan capek juga, tapi senang, seru menjalannya.
1: Telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan, tradisi Mekotek ini juga menjadi daya tarik wisata budaya yang diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke kawasan Munggu.
4: I think it's very special. It's very different than what we're used to in the Netherlands. I think it's beautiful how the traditions and the ceremonies and the history are all coming together and how we're able to experience it with the locals as well.
1: Diharapkan dengan diselenggarakannya tradisi ini secara rutin, selain untuk melestarikan budaya, meningkatkan perekonomian desa secara umum, juga untuk memberikan kesempatan generasi muda berkegiatan positif. Kartika Widowati, Badung, Bali.
5: Informasi berikut ini cocok untuk para orang tua yang sedang mencari referensi liburan sekolah untuk anak-anaknya. Di Prigen Tretes ada permainan seru yang mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Kalau di Kabupaten Blitar ada wisata alam River Tubing yang masuknya tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sini anak-anak akan menghabiskan waktu bermain air hingga lupa waktu.
6: Memasuki musim liburan sekolah, wisata Sungai Ngusri di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Blitar, Jawa Timur diserbu pengunjung. Wisata ini berada di kawasan bekas perkebunan kopi peninggalan Belanda. Di sini, anak-anak bisa bebas bermain river tubing gratis sambil menikmati derasnya arus sungai. Lokasinya yang dekat dengan pegunungan memberikan kesan yang sejuk. Orang tua otomatis bahagia karena liburan di sini bisa membuat anak-anak menikmati alam dan lepas dengan gadget.
7: Libur sekolah apa gimana?
8: Rekreasi.
7: Yeah. Udah sering ke sini belum?
8: Belum.
7: Baru satu kali. Yeah. Gimana? Asik nggak?
8: Apa?
7: Asik nggak?
8: Asik.
7: Di wisata Ngusri ini udah berapa kali?
9: Udah 3 kali.
7: Iya.
9: Yeah.
7: Terus kenapa seneng ke sini?
9: Seru banget kalau di sini tuh. Banyak temen juga.
6: Saat ini debit air tidak terlalu berbahaya sehingga aman untuk aktivitas wisata river tubing. Meski begitu, orang tua tetap harus mengawasi anak-anaknya saat bermain. Pengunjung hanya perlu membayar Rp8.000 untuk menyewa ban seharian sepuasnya. Sementara itu, warga di Dusun Prigen Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain geledekan. Permainan tradisional ini mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Tak hanya warga lokal, warga dari luar daerah pun berdatangan untuk merasakan keseruan permainan ini. Cara bermainnya cukup sederhana. Pengunjung berjalan kaki menuju area yang lebih tinggi, lalu kemudian berjalan meluncur di jalanan menurun menggunakan geledekan yang terbuat dari kayu. Pihak penyelenggara menerapkan prosedur keamanan seperti penggunaan helm serta pelindung kaki dan tangan bagi setiap pesertanya.
10: Serunya di mana kalau bermain geledekan ini? Serunya?
11: Serunya itu di tikungan.
10: Oh, tikungannya.
11: Iya. Terus habis itu kan main sama teman-teman juga.
6: Permainan geledekan ini hanya dilakukan mulai waktu subuh hingga jam 7 pagi.

0: Batasan waktu ditetapkan karena lokasi permainan berada di jalanan umum tempat warga beraktivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua atlet berkuda Indonesia berhasil meraih medali emas dan perunggu dalam kejuaraan berkuda internasional. Simak informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Seorang seniman asal Bolivia membuat patung raksasa bintang timnas Argentina, Lionel Messi. Patung raksasa Messi ini pun menarik perhatian warga di kawasan pinggiran pusat pemerintahan Bolivia, La Paz.
9: Patung bintang timnas Argentina, Lionel Messi, menarik perhatian warga di pinggiran pusat pemerintahan Bolivia. Patung Messi ini merupakan karya dari seniman lokal bernama Ramiro Sirpa Mamami. Selain patung Lionel Messi, Sirpa juga membuat sejumlah instalasi raksasa lain, seperti trofi Piala Dunia, serta patung legenda sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona. Sirpa mengaku dirinya membuat patung-patung raksasa sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk menyoroti kehadiran Bolivia yang semakin meningkat dalam seni patung kontemporer berskala besar. Adapun patung Messi, Maradona, dan trofi raksasa Piala Dunia ini merupakan pesanan dari seseorang di Argentina. Dan setelah selesai dikerjakan, patung-patung ini akan dikirim ke pemesannya.
10: Esto es un pedido de un fanático del fútbol y de estos dos personajes en este año especial y también de la Copa. Es un boliviano que radica en Argentina y él me lo encargó.

0: Pilates, olahraga yang diciptakan oleh atlet asal Jerman, Joseph Pilates, kini kian populer. Seiring dengan naiknya tren wellness, Pilates pun makin populer, terutama untuk para perempuan yang aktif. Jika bosan berlatih dalam studio, patut mencoba satu kegiatan Pilates yang diadakan di atas kapal pesiar.
1: Welcome on board. Pagi-pagi sudah menghirup aroma laut lepas di atas kapal pesiar. Tapi kali ini saya bukan mau menjelajah di laut lepas, melainkan untuk melakukan Pilates on yacht bersama beberapa kawan-kawan baru saya. Ini mungkin pengalaman pertama karena biasanya saya melakukan Pilates itu di studio, tapi kali ini di atas kapal. Seperti apa keseruannya nanti ikutin ya.
2: Meski matahari di laut Jakarta cukup terik, tapi para peserta Pilates on yacht ini sangat fokus mengikuti arahan dari instruktur Pilates. Karena latihan Pilates di atas kapal pesiar sangat tidak mudah, menjaga keseimbangan di atas kapal yang bergoyang karena ombak. Menurut Firlana, Digital Marketing for Me Pilates, event yang pertama digelar di Indonesia ini terinspirasi dari Pilates on yacht yang sering digelar di Eropa. Dan sebagai negara kepulauan, maka tidak ada salahnya jika ada event serupa di Indonesia. Tidak disangka, antusias dari penggemar Pilates cukup besar.
3: Animonya lumayan cukup tinggi. Tadinya memang kita mau tes ombak dulu ibaratnya, satu volume. Ternyata alhamdulillahnya tuh lumayan, antusiasmenya lumayan tinggi ya. Dan juga bisa sampai bervolume-volume itu karena kita juga sebagai penyelenggara sangat antusias sekali melihat member-member yang antusias juga dengan acara kita. Dan ini levelnya bisa untuk beginner juga, makanya mereka antusias banget buat ikutan acara ini, kayak gitu.
2: Natasha, peserta asal Cibubur, tidak mau ketinggalan ikut dalam event ini. Meski baru menggeluti Pilates selama setahun terakhir, Pilates on yacht ini harus dicoba.
4: Mau nyari pengalaman yang berbeda. Yang biasanya kita di kelas ya, yang balance-nya kita udah tahu lah. Sekarang kita di yacht yang lumayan, balance-nya lumayan ya. Kita berasa ini agak goyang nih, tapi ternyata pengalamannya enak banget.
2: Sejak pertama digelar di awal bulan Juni hingga saat ini, jumlah peserta mencapai hampir 500 orang. Kedepannya, For Me berencana akan mengadakan event serupa sembari mengeksplorasi laut di wilayah timur Indonesia yang terkenal akan keindahannya.
1: Ya, selesai sudah Pilates on yacht alias Pilates di atas kapal pesiar. Ini sangat menantangkan. Pilates sendiri adalah olahraga yang sangat menantang karena harus menyeimbangkan badan ya. Ditambah dengan kapal yang selalu bergoyang, ini menjadi tantangan sendiri. Jadi setidaknya ini adalah pengalaman menarik yang harus dicoba sekali seumur hidup. Irina Wardani, Yoga Aris dari Teluk Jakarta.
5: Ya, posisinya mana ya, Miss?
0: Jelang laga Intercontinental Cup 2026 di Roma, Italia, Timnas Football 7 Indonesia terus mematangkan persiapan fisik dan juga teknik. Sementara kejuaraan Equestrian International IEF Mantara Cup Jakarta 2026, FEICSI International Jumping Competition, dan Piala Gubernur DKI Jakarta Minggu siang resmi berakhir. Dua atlet berkuda Indonesia berhasil meraih medali emas dan perunggu.
6: Minggu siang, kejuaraan Equestrian International F Mantena Cup Jakarta 2026 FEICSI International Jumping Competition dan Piala Gubernur DKI Jakarta resmi berakhir. Digelar di International Equestrian Park Pulau Mas, Jakarta Timur, Brandon Toa, atlet berkuda Indonesia, berhasil meraih medali emas di babak jump off. Selain itu, Aisyah Hakim sukses meraih medali perunggu.
7: Yang pastinya karena juga melawan banyak atlet-atlet luar biasa dari dari berbagai negara di dunia dan dari Arab, Asia Tenggara, bahkan Australia. Jadi ini sangat amat menegangkan.
8: Menegangkan.
6: Ketua Pelaksana IF Mantena Cup Jakarta 2026 sekaligus Presiden Equinara Horse Sports Adinda Yuwanita menilai hasil yang diraih para rider Indonesia menjadi modal positif menuju Asian Games 2026.
9: Tentunya untuk pertandingan hasil yang sekarang kita ada beberapa roadmap di kedepannya yang akan kita lihat, yaitu ada Asian Games tadi, lalu ada SEA Games 2027, kemudian juga mungkin Asian Games yang di Doha. Jadi kita di dalam fondasi ini selalu mempunyai target dan para pemenang ini menjadi catatan dan menjadi

0: satu peringkat ataupun untuk kita melihat beberapa potensi atlet-atlet yang akan memasuki roadmap-roadmap berikutnya.
1: Sebanyak 13 negara ambil bagian dalam ajang bergengsi ini, menjadikan kejuaraan ini salah satu Barred Horse Competition terbesar yang pernah digelar di Asia. Minggu malam, Ketua Umum Indonesia Football Seven Federation Dudung Abdurrahman meninjau latihan Timnas Football Seven Indonesia di Stadion Brilian Fatmawati, Jakarta Selatan, jelang keberangkatan tim ke Roma, Italia. Selain Dudung, mantan pelatih Timnas sekaligus pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong juga hadir. Dudung mengatakan secara teknik para pemain Indonesia sudah memiliki kualitas yang baik. Namun disiplin dan jiwa juang menjadi kunci agar Indonesia mampu menjadi yang terbaik di Intercontinental Cup 2026. Sebelumnya para pemain Timnas Football Seven Indonesia telah menjalani pemusatan latihan selama 20 hari.
2: Kalau saya lihat memang kalau secara teknis ya, secara teknik ini sangat baik. Cuman ada satu hal dari jiwa juang yang memang harus kita tingkatkan kembali. Kata Shin Tae-yong juga, kelemahan kita satu, disiplin, jiwa juang yang kurang. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti saya akan mengadakan lagi Super League khusus untuk antar perguruan tinggi, antar anak SMA, antar sekolahan.
3: Siapannya lumayan panjang karena sebelumnya kita udah lumayan latihan rutin, tambah lagi nanti ditambah TC 20 hari di Tasik, pasti bakal impact bagus buat persiapan tim.
4: Kira-kira di sana nanti pelatihannya 22 hari itu mencakup apa aja ya?
3: Pasti teknikal, pasti fisik, pasti, tapi yang jelas sih pasti kekompakan tim, masalah teknis-teknis di situasi di lapangan pasti akan dibahas.
1: Timnas Football 7 Indonesia membawa modal positif usai meraih runner-up IFA 7 World Championship 2026 di Honduras. Raihan ini jadi motivasi untuk menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara di Roma, Italia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah sinkhole muncul dan menelan bangunan garasi rumah warga di Jepang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Aran serta munculnya lelehan lava yang mengalir di sisi timur gunung. Sementara di Jepang, sebuah sinkhole muncul dan menelan bangunan garasi rumah warga. Meski tidak ada korban, polisi meminta warga untuk menjauh dari lokasi tersebut.
1: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia kian meningkat. Departemen Perlindungan Sipil Italia resmi menaikkan status alert atau level waspada gunung berapi terbesar di Eropa ini dari hijau menjadi kuning. Langkah ini diambil setelah Lembaga Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia INGV melaporkan adanya peningkatan getaran setelah lelehan lava yang mulai mengalir di sisi timur gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Otoritas setempat memperingatkan kondisi ini bisa memicu erupsi yang jauh lebih besar. Pengawasan ketat pun kini terus dilakukan. Gunung Etna sendiri dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif yang karakteristik erupsinya kerap disertai dengan muntahan lava pijar serta hujan abu vulkanik. Meski aliran lava masih berada di area lembah yang jauh dari permukiman warga, otoritas setempat mulai memperketat akses bagi para wisatawan. Jalur pendakian menuju kawah utama kini ditutup dan para turis hanya bisa diizinkan melakukan trekking pada radius aman dengan diwajibkan menggunakan pemandu profesional. Sebuah lubang besar atau sinkhole berukuran besar tiba-tiba muncul di kawasan pemukiman warga di wilayah barat daya Jepang. Lubang dengan panjang 9 meter dan kedalaman 5 meter ini menelan sebagian bangunan garasi serta sebuah sepeda motor milik warga di Tagawa, Jepang. Lokasi di sekitar kejadian pun langsung diisolasi oleh petugas kepolisian karena dinilai sangat berbahaya. Otoritas setempat menduga insiden ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus dilakukan.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat membuka ruang-ruang berpendingin bagi warga. Sementara di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
2: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
3: Bien sûr, on compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce que eux aussi sont en fait fragiles.
2: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, sampai ketemu besok.

0: Diduga remblong, truk tabrak sejumlah pemotor di Bekasi. Satu orang tewas. Kasus penganiayaan dan penyekapan Yuvita Tri Lestari oleh tersangka Taufik Hidayat. Alarm keras jebakan relasi kuasa. Ada peluh dan kerja keras penjaga lingkungan Jakarta dalam sisi kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Diduga akibat remblong, sebuah truk di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Seorang pengendara ojek online menjadi korban tewas di lokasi. Sejumlah pengendara roda dua lainnya mengalami luka sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit.
1: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan lampu merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Petugas Dishub yang dikonfirmasi menjelaskan seorang pengendara dikabarkan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pemotor lainnya mengalami luka dan harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit.
2: Oh, kalau ke sana nggak mungkin.
3: Dia lurus. Oh, jadi dari sana tuh
2: nggak ada. Dari sini sama tanah.
4: Jarang. Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya?
2: Dari arah terminal, betul.
4: Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak?
2: Posisi nggak ngebut banget sih.
4: Nggak ngebut banget.
2: Emang posisi ya sama-sama, ya itu langgar sabaran.
1: Pasca kejadian, polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengevakuasi sejumlah sepeda motor warga yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
0: Wisatawan asal Jakarta terseret ombak saat berwisata di kawasan Pantai Pasir Putih, Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Satu orang dilaporkan tewas. Awalnya dua wisatawan asal Jakarta tersebut terhempas ombak dan terseret arus ke tengah laut pada Sabtu lalu. Upaya penyelamatan dilakukan oleh warga sekitar yang dibantu oleh petugas yang berada di sekitar pantai. Satu orang yang bernama Bilal Dharma Asifa berhasil diselamatkan ke tepi pantai. Sementara satu lainnya atas nama Putra hanyut. Putra ditemukan pada Minggu sore dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad Putra ditemukan mengapung sekitar 200 meter dari lokasi awal dilaporkan terseret ombak laut. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke posko utama SAR dan diserahkan kepada pihak keluarga.
5: Saat kita melakukan penyisiran darat dari pagi mulai sore hari ini, dan alhamdulillah pada sore hari ini korban ditemukan tidak jauh dari LKP yang sudah mendekat ke pesisir daratan. Lalu kita melaksanakan evakuasi.
0: Kita beralih ke informasi lain, harga daging ayam potong

0: Di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis pada Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara belasan peternak kecil mikro se-Blitar Raya, Jawa Timur melakukan gerakan menjual telur murah di pinggir jalan raya. 3 ton telur dari peternak dijual dengan harga Rp20.000 per kilonya. Harga telur murah ini diserbu oleh emak-emak dan juga ASN.
1: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawunganten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menyusutnya permintaan pasar. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masa libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok.
2: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
3: Kalau sebelumnya?
2: Sebelumnya harga ayam di Rp32.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu.
4: Buat kasih makan orang Bupati, harganya Rp25.000. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000.
1: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Mak-mak ASN yang baru selesai apel memborong telur murah dari peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogramnya.
5: Kurang lebih berapa, Pak? Sekarang 13 atau 14 mungkin? Saya kurang tahu ini, berapa sih ditimbang.
6: Borong segitu banyak, rencananya buat?
5: Dibagikan ke tetangga. Ya, ketika telur harga telur juga lebih murah, Pak. Berbagi rezeki dengan tetangga.
1: Peternak telur mengaku memilih menjual harga Rp20.000 per kilo dan menjualnya ke konsumen. Hal ini untuk membantu mengurangi kerugian karena harga jual kandang maksimal Rp17.000 per kilogram.
7: Dan juga karena harga telur itu turun sampai Rp15.600, jadi kita pengen ngangkat ke atas karena harga jual itu masih Rp24.000-Rp25.000. Sementara jaraknya masih terlalu jauh.
1: Peternak menyediakan telur murah sebanyak 3 ton dalam kegiatan ini. Kabupaten Blitar adalah sentra penghasil telur nasional dengan populasi sekitar 31 juta ekor ayam dengan produksi 1.200 ton per hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi puluhan lapak dan gubuk liar di sepanjang bantaran rel antara stasiun Pasar Senen dengan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat dibongkar paksa. Selain merusak keindahan tata kota, bangunan liar juga dituding mengancam keselamatan perjalanan kereta. Penertiban bangunan liar lantaran rel kereta dilakukan di perlintasan Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Satu persatu petugas membongkar 38 lapak dan 57 gubuk liar yang berdiri di kanan dan kiri rel kereta. Warga dan pedagang yang menghuni bangunan liar hanya bisa pasrah saat penertiban dilakukan. Selain merusak keindahan tata kota, bangunan liar dituding merampas fungsi ruang jalur sekaligus mengancam keselamatan perjalanan kereta. Sementara 183 jiwa yang mendiami kawasan ini direlokasi ke hunian sementara di kawasan Senen. Kita menuju ke Kepulauan Riau akibat mengalami kebocoran tongkang dari Tanjung Balai Karimun tujuan Singapura. Evakuasi dilakukan untuk pengamanan alur pelayaran. Tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik kapal tunda tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tongkang saat berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pada Minggu pagi menyebutkan semua kru kapal bisa menyelamatkan diri. Tongkang tenggelam karena mengalami kebocoran sehingga miring di bagian tengah atau berada saat pelayaran. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait melakukan evakuasi.

0: mengatasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur, pemirsa, di mana ada ribuan warga di Kabupaten Gresik berebut gunungan raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus sego kerawu. Festival tahunan ini sekaligus berhasil mengukir rekor baru Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Ribuan warga memadati kawasan Gresik Universal Science, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur untuk menyaksikan Festival Gunungan Nasi Kerawu Raksasa pada Minggu pagi. Daya tarik utama festival ini adalah gunungan raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun rapi dari 3.000 bungkus nasi kerawu berbungkuskan daun pisang. Nasi kerawu adalah kuliner kebanggaan Gresik yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Rangkaian sego kerawu terbanyak ini juga resmi mencatatkan sejarah baru di rekor MURI. Kemeriahan memuncak saat panitia membagikan sego kerawu. Warga yang semula mengantre tertib saling berebut untuk mendapatkan bungkusan nasi. Meski harus berdesakan, warga mengaku senang dan antusias karena meyakini adanya berkah tersendiri dari nasi kerawu yang dibagikan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya. Polres Timor Tengah Utara mulai melakukan penyelidikan, sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memastikan pembekuan atau membekukan perpanjangan izin operasional rumah sakit tempat dokter bekerja.
1: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Ma'ata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timor Tengah Utara.
2: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
1: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
3: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang, dalam hal ini rumah sakit Bonbui, untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
1: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban. Chris Tongai, Kupang, NTT.
0: Awal pekan, kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Trirezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum juga usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan terus bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut laporan khas redaksi.

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia seperti yang dia terpukul pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda menghukum 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
4: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang gak aman gitu loh, yang masih
8: iya.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
9: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
10: Usai jeda berikut ada cerita tentang pasukan hijau, sang penjaga lingkungan hidup di Belantara, Jakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Ми знаходяться в війні і не втрачаю людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali

0: Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, kota yang begitu padat akan bangunan serta gedung-gedung tinggi bisa nampak menyejukkan bila terdapat ruang terbuka hijau. Di balik kecantikan kota Jakarta dengan area hijaunya, ada sosok penting yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan perkotaan. Dan berikut potret humanis dan kerja keras pasukan hijau Jakarta dalam Sisi Kota.

0: melangkah menuju 5 abad, Jakarta terus berbenah. Kota yang begitu padat penduduk serta dipadati gedung-gedung tinggi terus berupaya menambah ruang dan jalur hijau guna menambah kecantikan tata kota serta meningkatkan kualitas hidup warganya. Jakarta menjadi nampak lebih asri dan berwarna karena ditanami ragam tanaman baik di sudut maupun tengah kota serta memiliki pasukan warna-warni dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing seperti pasukan hijau. Di balik kecantikan kota Jakarta dengan area hijaunya, ada peran penting yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan perkotaan. Di bawah naungan suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, pasukan hijau bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan hijau Jakarta, seperti taman, jalur jalan raya, hingga tempat pemakaman umum. Tugasnya beragam, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, hingga perbaikan sarana dan prasarana, serta penebangan pohon yang dinilai membahayakan, maupun mengganggu marka dan penerangan jalan.
1: Orang buang sampah sembarangan sama nginjek tanaman kita sih. Kadang kan ini jalur macet, ada yang suka motong ke taman. Itu kan, tanaman saya habis saya rawat nih. Kok dia ngelewat-lewatin aja sama kayak orang sembarangan lah buang sampah, kayak gitu.
0: Setiap hari mulai dari Senin hingga Sabtu, para petugas pasukan hijau berjibaku menata guna memperindah lingkungan sekaligus menambah suplai oksigen. Tugas ini telah dijalani oleh Imelda sejak 3 tahun terakhir. Sedari pukul 5 pagi, ia sudah bersiap. Sebelum berangkat bekerja, membersihkan dan merawat tanaman di kawasan Cipinang Besar. Ibu dari seorang anak ini banting setir dari seorang kasir department store

0: menjadi petugas perawat jalur hijau karena begitu prihatin dengan kondisi lingkungan rumahnya, serta kota tempatnya dilahirkan dan dibesarkan. Menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor sejauh 13 km, bekerja di tengah terik matahari maupun hijau, dan polusi jalan raya ibu kota menjadi rutinitas yang biasa dijalani oleh Imelda. Baginya, perjuangan dan kerja kerasnya mesti dijalani demi menambah rezeki untuk anak dan memiliki penghasilan sendiri.
1: Ya, karena sebenarnya kita sebagai perempuan memang harus mandiri, tentunya ya kan. Ya, apa namanya, untuk membantu ekonomi keluarga, tentunya untuk kayak, ya nggak bergantung lah sama orang lain gitu. Bisa beli apa-apa sendiri, itu aja sih apa.
0: Imelda dan keluarga menyewa rumah sederhana di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Keseriusan Imelda untuk mencari nafkah tak kenal lelah ternyata menginspirasi kerabatnya bahwa berjuang hidup di ibu kota bisa dilakukan dengan banyak cara.
2: Ya kak, sangat terinspirasi. Jadi kayak kepengen kerja juga kayak kakak ipar biar ada kegiatan gitu sehari-hari, biar nggak bosen di rumah gitu.
3: Nah, biasanya kegiatannya apa aja sih, Kak?
2: Kegiatannya banyak sih, Kak. Awalnya kita kayak nyisir sampah putih, nyapu, nanem, kayak nyulam. Jadi kalau ada tanaman tanah kosong nih, kita nyulam biar kelihatan nggak kosong banget tanahnya.
0: Merawat keindahan taman dan tanaman di Jakarta bukanlah perkara yang mudah, terlebih bila dilakukan di area yang rawan kecelakaan lalu lintas. Selain dibekali peralatan pendukung pekerjaan, para petugas mesti awas dan saling mengawasi serta menjaga rekan satu tim agar terhindar dari bahaya yang mengintai.
4: Ini bersyukur banget sih, semesta dan cuaca mendukung, jadi kondisinya nggak begitu terik, tapi bayangin perjuangan mereka, pasukan hijau ini, untuk bisa merawat jalur ketika lagi panas terik ataupun juga hujan. Wow. Nggak cuma itu aja ya, sebagai petugas perawat jalur, tugasnya bukan hanya membersihkan saja, tapi juga merawat seluruh tanaman yang ada supaya semakin cantik dan juga indah ketika dipandang.
0: Imelda bukanlah perempuan satu-satunya yang bekerja di taman area jalur tengah Jalan Raya Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Ada Dinda yang tahun ini genap 6 tahun merantau dari Medan dan menjalani profesi sebagai pasukan hijau di Jakarta. Pasukan hijau sendiri memiliki beberapa unit kerja. Di antaranya adalah menoping dan menebang pohon, serta menyiram tanaman dengan bantuan tangki air. Namun, unit kerja yang dinilai lebih ramah dilakukan oleh perempuan adalah perawat jalur hijau, seperti membersihkan tanaman dari sampah-sampah, memotong rumput, dan membenahi tanaman yang berantakan.
5: Kita kalau ngelihat kita cuma tamatan SMA doang, nggak ada pengalaman, ya mungkin ya udah jalanin aja gitu. Ya nggak apa-apa, namanya kerja kan nggak, apalagi kita nggak ada basic pengalaman, jadi nggak apa-apa kita kerjain aja. Yang penting kan kerjanya halal, terus apalagi kita perempuan nggak milih-milih kerja gitu ya. Itu aja sih, Kak.
0: Upaya penghijauan serta tata kota Jakarta agar lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, tidak setiap tanaman mampu bertahan di tengah kondisi cuaca dan musim yang tak menentu. Jenis tanah dan tanaman setiap lokasi yang berbeda-beda, serta air dan kelembapan udara yang sangat memengaruhi perkembangan tumbuhan. Para petugas pun juga mesti bekerja ekstra keras tak hanya untuk menumbuhkan dan merawat, namun juga menata, membuat pola dekorasi tanaman di ruang terbuka hijau agar masyarakat bisa lebih menikmati dan nyaman dalam berekspresi serta beraktivitas di ruang terbuka hijau.
4: Tanaman sudah ditata begitu apik, berwarna-warni, begitu estetik. Ini sangat memanjakan mata di tengah hiruk-pikuk dan juga padat serta sesaknya ibu kota Jakarta. Tapi selanjutnya, ini bukan hanya tugas Laskar Hijau, melainkan tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk bisa tetap menjaga, merawat, hingga nantinya ruang terbuka hijau ini tetap asri dan juga lestari.

0: hingga bisa diturunkan ke generasi anak cucu nanti. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
1: Penyelamatan korban gempa di Venezuela berpacu dengan waktu. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil. Bicara saya diam.
6: Nggak.
5: Sekarang you diam.
6: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China pada Senin dini hari. China sempat mengeluarkan status darurat level 3. Sementara itu, tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Salah satu korban terharu karena akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
9: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, Cina pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personel tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.
8: Sebagai penutup pemirsa, demam Piala Dunia, sebuah kafe di Vietnam disulap menjadi tempat megah dengan balutan 1000 lebih boneka berbaju jersey sepak bola lengkap dengan siaran tayangan langsung. Saya Freddy Cahya pamit, selamat kembali beraktivitas, sampai jumpa.
10: Demam Piala Dunia semakin terasa hingga ke segala penjuru dunia. Seperti di Vietnam, salah satu kafe bahkan berbalut lebih dari 1000 boneka beruang berpakaian jersey sepak bola yang menyita perhatian. Selain boneka beruang, kafe Mi Coffee Shop di kota Ho Chi Minh ini juga memasang patung berbentuk Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, dan Lionel.

0: Kamera CCTV merekam detik-detik penjambretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
1: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
2: Iya, pura-pura enggak tahu kan apa sih itu.
1: Tersesat,
2: nyatanya itu.
1: Langsung disaut ini ya.
2: Iya kan pakai nanan Gojek itu, apa itu?
1: Shopee itu, Pak.
2: Shopee itu yang orang itu.
1: Iya. Ya, itu. Nangis orang anaknya berarti.
2: Iya, nangis berok-berok.
1: HP-nya ini
2: ya. Kecak, iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
0: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya kita ke aksi pencurian sepeda motor yang kembali terekam kamera CCTV. Di Cirebon, Jawa Barat, dua pelaku pencurian motor terekam saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Di lokasi berbeda, aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, telah meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru. Sedikitnya 3 orang terluka parah akibat serangan tersebut.
1: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam 1 menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari 2 orang.
2: Yang CCTV itu ada 2. Yang masuk 2 nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang.
3: Informasi pelaku 4 orang itu.
2: 4 orang itu.
3: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
2: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang 2 ini ya. Dia tuh jalan dan kemudian balik lagi.
1: Sementara itu, tim Opsional Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5 terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
4: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada 2 celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
1: Selain 2 bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini, polisi juga tengah memburu para pelaku

0: lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dipicu rasa cemburu akibat cinta segitiga, ada dua pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat terlibat perkelahian hingga salah satu korban tewas. Nah, sementara itu di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang pria yang terduga sebagai pelaku dalam kasus kematian wanita parubaya dalam kamar indekosnya pada Jumat dini hari lalu.
2: Hei bang, hei, udah bangun.
3: Perkelahian dua pengamen jalanan berinisial FA dan DR di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Usai dilerai warga, perkelahian berlanjut di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi hari Minggu, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto menyatakan perkelahian terjadi Jumat 26 Juni 2026 dan berlanjut Sabtu dini hari di rumah kontrakan yang dihuni korban FA dan kekasihnya. Dalam perkelahian ini, FA meninggal akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ketua RT menyebut perkelahian dipicu cinta segitiga yang melibatkan korban FA, pelaku DR, dan seorang wanita. DR yang gelap mata karena dilanda cemburu memburu FA untuk memperebutkan wanita yang dicintainya.
4: Beras ya, pertama cekcok sorenya. Nah, setelah kami ketahui datang ke sini, ada warga yang datang ke rumah, gitu, laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu.
5: Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa?
4: Kayaknya pengamen juga kayaknya ya. Mungkin sama-sama rekan pengamen lah. Ya mungkin ada masalah sedikit, ya timbul cekcok lah.
3: Tim gabungan unit reskrim Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku berinisial DR pada hari Minggu.
6: Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti tersebut, masih kita lakukan pendalaman.
7: Untuk tersangka sendiri, gimana? Apakah sudah ada diamankan atau gimana?
6: Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman.
3: Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polrestabes Surabaya masih mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita parubaya berinisial SN di Kampung Putat Jaya, Gang Lebar, Surabaya, Jawa Timur. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi secara intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah kepada terduga pelaku. Meski demikian, polisi masih belum berani memastikan karena masih mengumpulkan beberapa alat bukti lagi untuk menguatkan dugaan.
8: Lakukan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, sidik jari maupun beberapa keterangan dari tetangga, kita terus kumpulkan dan analisa. Untuk saat ini masih terus didalami, mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat bisa segera terungkap.
7: Yang diperiksa ada berapa orang?
8: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya, kemudian juga ada satu yang terus kita dalami, termasuk juga pemilik rumah.
3: Sebelumnya Jumat dini hari, SN ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya yang dulunya merupakan kawasan lokalisasi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, penemuan jenazah wanita parubaya di pelataran parkir bandara di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan tanda tanya. Korban yang diketahui berprofesi sebagai ASN ini hilang kontak dari keluarganya selama beberapa hari dan ditemukan tak bernyawa. Hingga kini penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan juga barang bukti untuk mengungkap penyebab kematiannya. Informasinya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.

0: Parkiran Bandar Udara di Sidoarjo, Jawa Timur mendadak heboh. Mobil jenis minibus hitam menggunakan plat merah terparkir beberapa hari di sana. Di kursi penumpang depan ada cairan hitam meremes keluar. Petugas bandara segera melaporkannya ke Polsek Sedati. Karena pintu dan jendela mobil terkunci rapat, maka anggota kepolisian memecahkan kaca jendela penumpang. Terungkap sesosok perempuan paruh baya yang sudah tidak bernyawa. Belakangan terungkap korban berinisial RYS, berusia 50 tahun, merupakan sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
1: Si bahwasanya telah diketemukan jenazah di dalam sebuah mobil di parkir terminal 1 Bandara Internasional buat akses dengan cara memecahkan jendela bagian kiri sisi tengah untuk membuka pintu dari kendaraan tersebut.
0: Korban yang tinggal di kompleks yang berdekatan dengan Pemkab Bangkalan ini pamit kepada anaknya Kamis 18 Juni. Korban mengatakan akan menghadiri rapat dan baru akan pulang hari Sabtu 20 Juni. Namun, korban tidak mengatakan akan rapat di mana. Sabtu pagi 20 Juni, korban masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Namun menjelang petang, handphone korban tidak bisa dihubungi. Hari Minggu, keluarga mulai khawatir dan menaruh kecurigaan. Pasalnya, tidak biasanya korban hilang kabar. Beberapa kerabat dihubungi namun hasilnya nihil. Rencananya hari Selasa, keluarga akan membuat laporan orang hilang atas nama korban ke polisi. Yang dikhawatirkan terjadi, hari Rabu 24 Juni, mobil dinas korban ditemukan tidak bergerak selama berhari-hari di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Anggota Polsek Sedati dan Polresta Sidoarjo segera melakukan evakuasi dan olah TKP. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong Sidoarjo untuk dilakukan otopsi.
2: Mobil minibus ini adalah saksi bisu bagaimana sang korban mulai hilang kontak pada Sabtu 20 Juni 2026 dan kemudian 4 hari kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni mobil ini ditemukan di pelataran bandara di Sidoarjo. Korban berada di sini, di sisi depan, sisi penumpang. Dan yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berada di sisi kemudi?
0: Dalam olah TKP ditemukan dompet milik korban yang berisi bermacam kartu ATM, namun tidak ada uang tunai di dalamnya. Anting kiri telinga korban pun juga raib. Berikutnya ada luka bekas benda tumpul di sisi telinga kiri korban.
3: Pemeriksaan hasil visum sementara yaitu menunjukkan atau menemukan pasalnya ada diduga ada benturan ataupun benda kekerasan yang benda tumpul ya, yang mengakibatkan telinga sebelah kiri yang...
0: Raibnya uang tunai dan hilangnya anting sebelah kiri diperkuat dengan adanya luka akibat benda tumpul, menurut kuasa hukum keluarga korban, mengerucut pada satu hal. RYS adalah korban pembunuhan.
4: Kami meyakini bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Mohon maaf tanpa mendahului dari pihak penyidik, kami meyakini bahwa ini adalah tindak pidana pembunuhan dengan kematian tidak wajar akibat tindak pidana tentunya. Ya, dan ada dua TKP. Satu TKP penghilangan nyawa, pembunuhannya, dan satu TKP pembuangan mayat. Pelakunya sudah beredar luas, sudah seorang laki-laki bermasker. Kami yakin penyidik dari Polresta Sidoarjo sudah punya yang tidak pakai masker pasti. Sudah memprofiling dan mengidentifikasi pelakunya. Hanya tinggal waktu saja untuk bisa ditangkap.
0: Pria bermasker yang diduga menjadi pengemudi mobil minibus yang ditumpangi korban masih menjadi misteri. Anggota Reskrim Polresta Sidoarjo masih terus berupaya untuk membuka tabir kasus ini. Berbagai saksi dimintai keterangan. Beberapa kamera pengawas dilacak untuk mencari keberadaan pria bermasker ini.
3: Upaya dari pihak kepolisian khususnya Polresta Sidoarjo telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pendalaman, pemeriksaan beberapa saksi dan mengumpulkan data-data. Dan sampai sekarang dari pihak kepolisian, khususnya Polres Sidoarjo, juga masih menunggu hasil lab simple yang simple

0: tentu yang dikirim oleh Pusdik Forensik Pusdik Rumah Sakit Bhayangkara Porong itu untuk menunggu hasilnya, hasil laporan lab forensik.
1: Kini semua menanti, polisi mengungkap siapa pria misterius bermasker yang duduk di kursi kemudi. Kasus ini diharapkan bisa benderang dan korban RYS bisa mendapatkan keadilan. Ganjar Wicaksono, Aga Dipa, Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Tak terima anaknya dilempar batu oleh seorang remaja dan seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya remaja itu hingga berujung laporan polisi. Simak informasinya sesaat lagi.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Ke aksi berikutnya, diduga menganiaya seorang remaja berusia 16 tahun dan ada seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan oleh tetangganya ke polisi. IRT itu tak terima anaknya diduga dilempar batu oleh remaja tersebut.
5: Seorang ibu di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan tertangkap kamera diduga menganiaya seorang remaja 16 tahun pada Sabtu. Dalam aksinya, ibu ini menjambak rambut dan beberapa kali memukul korban. Meski korban berupaya menghindar, pelaku kembali menghampiri dan menganiaya korban sebelum akhirnya korban berhasil kabur. Kejadian ini diduga dipicu oleh anak pelaku yang mengejek korban. Selang beberapa lama, si anak mengadu kepada ibunya kalau ia dilempar batu oleh korban. Tanpa menanyakan kebenaran kejadian itu, sang ibu lantas menganiaya korban. Polisi yang menerima laporan orang tua korban melimpahkan kasus ini kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk anggota Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan kawasan Pasar Ambacang, Kabupaten Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Ia dan temannya diduga membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng pada 27 Mei lalu. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi baku tembak terjadi saat tim Resmo Polres Tulang Bawang membekuk komplotan pelaku pencurian baterai tower BTS di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Satu dari tujuh pelaku tewas tertembak. Di lokasi lain, polisi menangkap dua orang pelaku penyerangan terhadap sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar.

0: Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku ternyata merupakan mahasiswa dari kampus yang sama.
1: Bobor aja, bobor! Bobor!
2: Kapris, kapris! Woy, nembak aja!
3: Nembak!
4: Aksi baku tembak terjadi saat polisi membeku komplotan pelaku pencurian baterai tower BTS di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pada Minggu 28 Juni 2026, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula ketika tim Resmo Polres Tulang Bawang mengejar kendaraan minibus yang ditumpangi para pelaku. Mendapat serangan tersebut, polisi kemudian melakukan tindakan balasan. Baku tembak pun tak terhindarkan hingga menyebabkan satu orang pelaku tewas tertembak. Setelah itu, polisi akhirnya berhasil menghentikan laju mobil minibus yang ditumpangi para pelaku dan menangkap 6 orang pelaku lainnya. Untuk proses identifikasi dan visum, polisi kemudian membawa jenazah pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit mobil minibus, 2 pucuk senjata api rakitan, dan belasan amunisi. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah peralatan yang digunakan para pelaku untuk mencuri baterai tower BTS.
5: Pelaku masih melarikan diri. Pelaku melarikan diri sampai dengan di menjelang gerbang tol Menggala. Saat kami mau melakukan penghadangan, kami lakukan tembakan peringatan. Namun, dari pelaku yang di dalam mobil ini, ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Jadi dari penangkapan tindak pidana pencurian baterai tower ini, kami sudah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, kemudian 1 tersangka yang meninggal dunia. Jadi total ada 7 tersangka. 6 tersangka berdomisili di Lampung Utara, 1 tersangka berdomisili di Tulang Bawang. Saat penangkapan mobil kami, mobil petugas, ada 3 tembakan di bagian depan.
4: Viral di media sosial, video 2 pelaku berinisial ASF dan FZ menyerang sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar pada Rabu 25 Juni 2026. Satu dari 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor membentangkan busur panah ke arah kerumunan mahasiswa yang sedang latihan seni sambil melontarkan kata-kata tidak pantas. Mahasiswa yang hampir menjadi korban langsung memberikan perlawanan hingga kedua pelaku memilih kabur. Aparat Polsek Tamalan Rea yang menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hasilnya 2 pelaku berhasil ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kota Makassar pada Minggu malam. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku nekat menyerang untuk melampiaskan emosi akibat masalah pribadi.
6: Jadi pelaku berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mendatangi sekelompok mahasiswa yang sementara latihan seni, dan salah satu pelaku mengeluarkan busur dan anak panah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan untuk mengancam dan ada mengancam.
4: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman minimal 7 tahun penjara atau maksimal 12 tahun penjara. Aksi demonstrasi di Gedung Negara Geraha di Surabaya Jumat malam lalu yang berakhir ricuh. Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo yang diduga ikut dalam aksi kerusuhan berupa perusakan pagar gedung Gerahadi dan pelemparan terhadap polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan dari 24 pendemo yang diamankan, sebanyak 14 pendemo telah dipulangkan karena tidak ada unsur pidana. Namun 4 pendemo telah ditetapkan sebagai tersangka pelemparan dan pengerusakan saat demo ricuh Jumat malam kemarin. Keempatnya kini juga telah ditahan di Mapolrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah dilakukan tes urin. Keenam pendemo ini telah diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi.
7: Yang terlibat narkoba ini
1: ada kuli, ada juru parkir, ada... Sementara ini empat yang kita tangani ditangani oleh Reskrim karena tidak pidana pengerusakan dan pelemparan batu di Pagradi, dan juga 6 orang yang terlihat positif narkoba. Ini sedang diasesmen oleh BNNK Kota Surabaya.
4: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut aksi demo dan tidak terafiliasi kelompok tertentu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, awal pekan kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia seperti yang dia terperkut pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda menghukum 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan kepada keluarga 1-2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
4: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang gak aman gitu loh, yang masih
6: iya.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap

0: Perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
1: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Roy Suryo tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjalani sidang pra-peradilan terkait penangkapannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Informasi selanjutnya, Roy Suryo tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani sidang pra-peradilan terkait penangkapannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan tim pengacaranya tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Senin ini, Roy Suryo dijadwalkan menjalani sidang perdana pra-peradilan atas penangkapannya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
6: Secara luar biasa oleh tim pendukung.
7: Jadi apa yang kami perapitkan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak, dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026 yang lalu. Yang tadi sudah di spill sedikit ya oleh Mas Gabur. Dan itu nanti akan ada detail ya, banyak bukti-bukti yang akan kita paparkan, termasuk ya pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku atau prosedur.
5: Nah, sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
8: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi oleh tim penasihat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan

0: dan penahanan keduanya.
1: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryono Tribrojo, dia mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Vivausia Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada tiga sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
2: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
3: Amin.
2: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
0: Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
4: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
5: Amin ya Allah. Ya,
4: amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
0: Dalam pelimpahan tahap 2 tersebut, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya juga menyerahkan 714 barang bukti. Tim Jaksa Penuntut Umum menilai terdapat jaminan dari keluarga yang siap bertanggung jawab apabila kedua tersangka tidak hadir dalam persidangan.
6: Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku.
0: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap dikenakan wajib lapor satu kali dalam sepekan selama proses persidangan berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Ke kasus lain, waspada aksi pencurian. Ada aksi pencurian sepeda motor di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung yang berakhir dramatis. Seorang pemuda babak belur di amuk massa setelah kepergok saat akan menggasak motor milik warga. Nah, sementara itu polisi berhasil menangkap pelaku curanmor yang membawa kabur sepeda motor milik pengemudi ojek online di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
8: Motor.
9: Seorang pemuda berinisial RNS menjadi bulan-bulanan masa usai kepergok berusaha mencuri sepeda motor milik warga di Kelurahan Huai Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Berdasarkan informasi warga, pelaku diduga tidak beraksi seorang diri. Warga memperkirakan komplotan tersebut berjumlah 4 orang dan datang menggunakan 2 sepeda motor. Aksi para pelaku terendus setelah salah seorang warga mencurigai gerak-gerik para pelaku. Kecurigaan warga kemudian terbukti ketika salah satu motor warga yang terparkir di depan rumah menjadi sasaran pencurian para pelaku. Usai warga berteriak meminta pertolongan, suasana yang saat itu cukup ramai membuat para pelaku panik dan berupaya melarikan diri. 3 pelaku lainnya kabur dengan membawa sepeda motor milik korban, sementara satu pelaku tertinggal dan berhasil ditangkap warga. Dalam pelariannya, pelaku juga meninggalkan satu unit sepeda motor Matic warna hitam yang digunakan saat beraksi.
10: Kami akan melakukan pendalaman terhadap rekan-rekan pelaku ataupun barang bukti sepeda motor milik korban.
11: Pelaku ini diduga ada berapa orang nih, Pak Kanit?
10: Untuk sementara dugaan kami pelaku ada 4 orang.
9: Aksi pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Peristiwa bermula saat Sutrisno, pengemudi ojek online, mendapat orderan untuk mengantarkan seorang penumpang dari Tambun, Bekasi, Jawa Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sesampainya di area pelabuhan, pelaku WS meminjam sepeda motor korban dengan alasan ingin menemui rekannya yang tidak jauh dari lokasi. Namun naas, pelaku tidak kunjung kembali. Tak hanya membawa kabur motor, pelaku juga membawa kabur handphone korban dan sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat di handphone korban.
12: Saat korban berada di depan kantor kesehatan, personil kami melihat dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan tentang kejadian yang dialami. Kemudian yang bersangkutan menceritakan bahwa telah menjadi korban penipuan atau penggelapan kendaraan milik pribadinya. Kemudian yang bersangkutan
3: langsung diajak

0: untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
1: Korban mengungkapkan jika pelaku mengaku bekerja di area pelabuhan dan mengiming-imingi uang sebesar Rp600.000 serta sejumlah telepon genggam.
2: Dari stasiun Tambun dibawa keliling kemana aja, Bang?
3: Di dalam pelabuhan aja. Pelabuhan dari niat kapal-kapal bongkar itu.
2: Nah, sepanjang jalan dia ngomongnya cerita apa aja sih yang Abang ingat, Bang?
3: Ingatnya teh om saya kerja di Bea Cukai sini. Ntar kalau masalah HP sih gampang, dikasih HP juga saya itu. Saya mau diongkosin Rp600.000 itu, Bang, terus terang. Saya tergiurnya itu. Ntar saya mintain buat saya cuma Rp600.000 kecil. Ya ngomong apa aja, ntar sama om saya tenang, ntar minta HP ntar kasih ya.
1: Sepeda motor korban dari tangan pelaku dikembalikan kepada korban agar dapat kembali bekerja sebagai driver ojek online. Sementara pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat pasal 492 tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya ada seorang ibu yang tengah berboncengan motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku diduga ingin melempar bom molotov ke warga lain yang saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan mantan istri pelaku.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Senin 22 Juni. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun bom Molotov meledak di saat seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor tengah melintas di lokasi kejadian. Letupan api yang cukup besar membuat ibu panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga dan membuatnya terjatuh dari motor dan mengalami luka di bagian kaki. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku dan warga lain menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian, Selasa siang korban menduga menjadi korban salah sasaran. Pelaku diduga mengincar salah satu warga yang tengah duduk di lokasi kejadian lantaran warga tersebut tengah menjalin hubungan dengan mantan istri pelaku.
1: Mungkin mau nyerang yang
2: lagi duduk itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas beran saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya itu ke saya itu.
0: Selasa sore kepolisian sektor Koja melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah warga. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan Molotov, pelaku sempat cekcok dengan salah satu warga lantaran cemburu.
3: Yang rumahnya pada waktu subuh itu didatangi oleh pelaku. Jadi karena cemburu, si pelaku ini maunya mantan istrinya ini berpacaran dengan bukan dari wilayah itu.
0: Hingga saat ini pelaku yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, diduga telah mencabuli bocah tetangganya sendiri, pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan, dikepung warga di rumahnya. Di lain tempat, polisi menangkap pria di Pangkal Pinang usai nekat membobol rumah milik warga.
3: Lagi. Polisi meringkus TJ usai melakukan aksi pencurian di Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang pada Sabtu malam. Modus pelaku sengaja mencari rumah kosong yang ditinggal pemilik saat keluar bekerja dengan membobol pintu rumah. Peristiwa pencurian diketahui korban saat pulang dan mendapati pintu depan dalam kondisi rusak. Adapun barang-barang yang digasak pelaku, satu unit sepeda motor serta tabung gas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan modus yang serupa. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan penjara hingga 7 tahun penjara. Dua lagi.
1: Video amatir merekam detik-detik penangkapan dua pelaku curanmor di jalur Pantura Suboh, Situbondo, Jawa Timur. Kedua pelaku yang diketahui merupakan kakak beradik. Mereka ditangkap polisi lantaran diduga baru saja mencuri sepeda motor di kompleks wisata Pasir Putih, Bungatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor curian dan sejumlah kunci T. Aksi mereka berhasil terungkap karena kepergok pemilik motor. Keduanya langsung melarikan diri ke arah Surabaya. Korban pun langsung menghubungi Kringserse dan dalam 15 menit, kedua pelaku berhasil dibekuk di luar pintu tol Suboh. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Situbondo. Di depan penyidik, keduanya mengaku sudah berkali-kali mencuri motor di wilayah Situbondo dan Probolinggo. Ratusan orang warga langsung mengepung rumah seorang pemuda JU, terduga pelaku cabul terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya di sekitar Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan JU yang diketahui tengah terkepung dan tak bisa melarikan diri di dalam rumahnya. Saat pemuda itu akan dievakuasi, warga yang sudah kesal dan emosi terhadap terduga pelaku cabul ini kemudian langsung melampiaskan amarahnya. Beruntung, polisi sigap berhasil membawanya ke Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki terkait kasus dugaan pencabulan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi kawanan perampok bersenjata tajam spesialis walayan berjejaring antar kota terekam kamera pengawas saat beraksi di Blitar, Jawa Timur. Para pelaku menyekap dua korban menggasak uang tunai dalam rangka senilai 100 juta rupiah. Nah, sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, dua pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi mencuri sepeda motor warga berhasil dikepung warga.
4: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap dua karyawan yang menggasak uang di dalam rangka senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di dua kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalfaris Trijaya Lalo dalam rilis Kamis siang mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampokan swalayan berjejaring yang mengincar perangkas.
5: Pelaku secara bersama-sama langsung menuju ke toko Alfamart yang sudah menjadi sasaran. dan kemudian mendorong dengan melakukan pelancangan dengan senjata tajam dan meminta para pegawai toko untuk membukakan rangkas yang ada di tempat lama. Yang kemudian pelaku dilakukan diikat, kemudian disekap.
4: Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Ampel Mahfur, Surabaya, Jawa Timur menggegerkan warga sekitar. Diketahui peristiwa ini terjadi pada 22 Juni dini hari lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi para pelaku kepergok oleh warga, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena terpojok di jalan buntu, kedua pelaku pun meninggalkan motor curian dan motor yang mereka gunakan lalu melarikan diri.
6: Karena bisa, karena gangnya kelayan, gangnya tidak tutup lagi habis sholat subuh. Itu. Biasanya habis sholat subuh kan digembok lagi. Habis itu enggak gitu loh. Gangnya kan ini.
7: Terus orangnya masuk?
6: Orangnya masuk, terus mau ambil sepeda.
4: Motor pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian telah diamankan oleh Polsek Semampir, Surabaya. Diduga motor yang digunakan pelaku untuk beraksi merupakan motor curian di lokasi lainnya. Dua pelaku pencurian spesialis kotak amal masjid rekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 2 Juni dan 9 Juni 2026. Dalam rekaman yang sempat viral, dua pelaku ini selalu beraksi di siang hari, yakni saat masjid dalam keadaan sepi. Dari CCTV tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku di Desa Tugurejo, Kecamatan Selahun. Dikonfirmasi pada Kamis, Kanit Reskrim Polres Ponorogo, Ibda Bambang Santoso menyebut, dari hasil penyelidikan, sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026, pelaku tercatat menyasar sedikitnya 26 masjid di berbagai wilayah di Ponorogo bersama dengan satu rekannya yang masih buron. Dalam sehari, pelaku bisa beraksi hingga 3-4 masjid yang berbeda. Sementara uang hasil pencurian yang mencapai jutaan rupiah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi pun mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok.

0: Warga di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengabut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
1: Gimana bang katanya?
2: Katanya sih alasannya dia lupa nginjek mana gas, mana rem.
1: Mana? Itu posisinya ngebut apa enggak?
2: Posisinya ngebut.
1: Oh. Iya. Apa aja yang ditabrak bang?
2: Hah? Motor sih, ada 5 motoran lah.
0: Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit.
3: Ada seorang gadis 14 tahun menjadi korban perundungan 6 teman sebayanya. Sementara itu dengan membawa senjata tajam, sekelompok remaja melakukan aksi penyisiran di permukiman padat penduduk. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir, pamit terima kasih. Sampai jumpa.
4: Viral, video berdurasi 2 menit perundungan terhadap IA, gadis 14 tahun oleh sekelompok remaja putri lainnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Di video itu, tampak IA tak berdaya dirundung oleh 6 teman sebayanya di kawasan wisata Pantai Salopi, Desa Binanga, Karaeng pada 19 Juni lalu. Diduga, aksi tersebut dipicu oleh persoalan pertemanan dan saling sindir di media sosial L yang berkaitan dengan urusan asmara. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, pihak Polsek Lembang telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Karena melibatkan anak di bawah umur, penanganan kasus dikoordinasikan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pinrang. Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar hingga sebuah jerigen kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya, membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung, aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang...

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Musim liburan sekolah sudah tiba, tetap waspada ketika kita berwisata. Jangan sampai kejadian di kawasan Pantai Pasir Putih Lebak Banten terjadi pada anak Anda. Satu orang wisatawan asal Jakarta dilaporkan tewas terseret ombak, sementara satu rekan korban lainnya berhasil diselamatkan warga.
1: Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sejumlah wisatawan berjuang bertahan di tengah gulungan ombak besar Pantai Pasir Putih Cihara Lebak, Banten pada Sabtu sore lalu. Situasi berubah panik saat dua orang wisatawan mulai tenggelam dan terlihat terus terbawa arus sepanjang beberapa meter ke tengah laut. Warga sekitar dan petugas penyelamat berlari menerjang ombak. Setelah berbagai upaya keras, satu orang wisatawan asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bernama Bilal Dharma Asifa, 18 tahun, berhasil diselamatkan.
2: Alhamdulillah terselamat hiji.
1: Namun, satu orang wisatawan lainnya bernama Putra tak bisa langsung diselamatkan saat itu juga. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 200 meter dari lokasi pertama kali terseret ombak pada Minggu sore. Jenazah korban dievakuasi menuju posko utama SAR dan diserang.

0: Adi Mazda, Lebak, Banten.
1: Diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi, sementara pesepeda motor lainnya mengalami luka-luka.
2: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan lampu merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Petugas Dishub yang dikonfirmasi menjelaskan seorang pengendara dikabarkan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pemotor lainnya mengalami luka dan harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit.
3: Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak?
4: Posisi nggak ngebut banget sih.
3: Nggak ngebut banget.
4: Emang posisi ya sama-sama, ya itu lah. Nggak sabaran.
2: Pasca kejadian, polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengevakuasi sejumlah sepeda motor warga yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
1: Seorang dokter muda di Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya setelah menderita depresi berat yang diduga akibat mendapat intimidasi saat menjalankan tugas di IGD rumah sakit. Polisi telah memeriksa puluhan saksi dan akan memanggil 3 anggota DPRD yang diduga terlibat dalam insiden intimidasi tersebut.
5: Tangis ibunda dari mendiang dokter Ica pakai Noni tak terbendung di hadapan jenazah putri tercintanya. Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni lalu setelah menderita depresi. Dokter Ica menderita depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Cafe Minang pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 minggu.
6: DPR ini mereka tetap menyangkal bahwa mereka tidak membentak, mereka hanya nada tinggi. Nah, saya minta persamaan nada tinggi dengan bentak itu seperti apa? Dokter Ica ini episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Varian mengalami guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan.
5: Polres Timor Tengah Utara telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica.
7: Berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang dalam hal ini rumah sakit Bonbui untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Ica pasca kejadian intimidasi.
5: Sementara itu Pemkab Timor Tengah Utara akan membekukan izin operasional rumah sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica. Kris Tongai, Nusa Tenggara Timur.
1: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, viral paduan suara menyanyi di bandara gara-gara tiket bermasalah. Viral di media sosial video kontingen pesta paduan suara Gere Jawi atau Pesperawi Monokwari yang bernyanyi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aksi itu dilakukan lantaran para peserta kecewa karena gagal berangkat ke Manokwari untuk mengikuti Pesparawi Nasional. Menurut keterangan dari Ketua LPPD Kota Tanjung Pinang, Ria Ukur Rindu Tondang, kontingen ini gagal berangkat karena persoalan tiket yang tidak valid. Padahal seluruh persiapan telah dilakukan jauh sebelum keberangkatan. Hal ini

0: membuat seluruh menangis dan kecewa atas kejadian ini. Dan berikutnya terkait dengan bakar kaki bocah pegawai minimarket akhirnya minta maaf. Aksi pegawai Indomaret yang membakar kaki seorang bocah ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, nampak seorang bocah yang tengah tertidur pulas di depan toko. Pelaku yang melihat bocah itu tertidur mencoba untuk menjahilinya dengan membakar kertas dan menaruhnya di atas kaki korban. Korban yang merasakan panas dari api sontak langsung terbangun dari tidurnya. Setelah menuai kecaman dari warganet, pegawai Indomaret tersebut meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dan berikutnya di Kilas Update, dituduh mencuri 3 pemuda disekap di percetakan.
1: Kalian berapa orang?
0: Sebuah tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah anggota ormas. Di ruangan belakang terdapat 3 pemuda yang disekap dalam kondisi kaki dipasung menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra, pemilik percetakan menyekap ketiga pemuda itu lantaran salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Keluarga dari korban penyekapan pun dimintai uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Saat ini 2 orang yang diduga pelaku penyekapan telah diamankan polisi. Sebuah destinasi wisata baru berupa jembatan kaca di kawasan Gunung Bromo sudah ramai pengunjung meski baru saja diresmikan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони

0: і абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore live di CNN Indonesia.

0: Imbas libur sekolah dan sepinya hajatan, harga daging ayam di Cilacap, Jawa Tengah turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara di Blitar, Jawa Timur, emak-emak menyerbu telur ayam negeri yang dijual murah oleh peternak. 1 kilogram telur dibanderol hanya Rp20.000.
1: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Emak-emak ASN yang baru selesai apel ini sibuk memilih-milih telur yang dijual oleh peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogram. Salah satu pembeli bahkan memborong telur hingga 13 kilogram.
2: Kurang lebih berapa Pak? Sekarang 13 atau 14? Saya kurang tahu ini, berapa sih ditimbang.
3: Borong segitu banyak rencananya buat?
2: Dibagikan ke tetangga. Jadi harga telur sudah lebih murah Pak, berbagi resmi dengan apa karena terus sedang jualan ya gitu. Sekalian pas kita habis upacara kan sekalian tadi kejadian sama teman-teman ini semuanya peternak.
1: Peternak mengaku memilih menjual telur langsung ke konsumen dengan harga Rp20.000 per kilogram. Hal ini untuk mengurangi kerugian karena harga jual telur dari kandang maksimal hanya Rp17.000 per kilogram. Di Cilacap, Jawa Tengah, harga daging ayam potong terus merosot. Di pasar tradisional Kawunganten, harga daging ayam turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam disambut gembira konsumen, terutama emak-emak.
4: Harganya Rp25.000, turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000, ini sekarang Rp25.000 ya alhamdulillah laku lumayan banyak. Ya kalau mata pembeli ya senang-senang aja sih, karena harganya murah, bisa terjangkau sama orang bawah gitu.
1: Salah satu pedagang mengungkapkan penurunan harga daging ayam sudah berlangsung selama sepekan terakhir.
5: Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu. Penyebabnya satu, hajatan tidak ada. Dua, anak sekolah kan sekarang libur. Jadi pembelinya libur. Itu pengaruh.
1: Meski harga sudah turun, namun penjualan daging ayam tidak naik. Menurut pedagang, saat ini omset penjualan bahkan menurun hingga 50%. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Nah, buat para orang tua yang sedang mencari referensi liburan sekolah untuk anak-anaknya, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ada wisata alam River Tubing yang masuknya tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Nah, kalau mau wisata yang masih baru, ada jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Gunung Bromo.
1: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tak sedikit, pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter. Namun, pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
2: Deg-degan sih. Takut.
3: Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
2: Pas lihat ke bawah.
3: Dari mana ini, Adik?
4: Dari Surabaya.
1: Buat Anda yang ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Memasuki musim libur sekolah, wisata Sungai Ngusri di lereng Gunung Kelud, Kabupaten Blitar, Jawa Timur diserbu pengunjung. Wisata ini berada di kawasan bekas perkebunan kopi peninggalan Belanda. Di sini, anak-anak bisa bebas bermain river tubing gratis sambil menikmati derasnya arus sungai. Lokasinya yang dekat dengan pegunungan memberikan kesan sejuk. Orang tua otomatis bahagia karena liburan di sini bisa membuat anak-anak menikmati alam dan lepas dengan gadget.
5: Libur sekolah apa gimana?
6: Rekreasi.
5: Yeah. Udah sering kesini belum?
6: Belum.
5: Baru satu kali. Yeah. Gimana? Asik nggak?
6: Apa?
5: Asik nggak?
6: Asik.
1: Saat ini debit air tidak terlalu berbahaya sehingga aman untuk aktivitas wisata river tubing. Meski begitu, orang tua tetap harus mengawasi anak-anak saat bermain ya. Pengunjung hanya perlu membayar Rp8.000 untuk menyewa ban seharian sepuasnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Habis jalan-jalan, kita kulineran. Usai jeda, kita icip-icip sajian rahang tuna rumahan, tapi rasanya nggak murahan tentunya. Tetap di News Update.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5.30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
2: Dan kami akan ajak Anda mencicipi kuliner Indonesia Timur berbahan dasar ikan dengan cita rasa khas nan menggugah selera. Di Depok, Jawa Barat, ada sebuah kedai yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah jadi tempat makan serba olahan ikan tuna. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Manfaatkan pekarangan rumah, menu andalan di sini adalah rahang tuna. Rahang tuna seberat 250 sampai 300 gram yang sudah dibersihkan dan dimarinasi, kemudian dipanggang. Lalu tinggal pilih mau sambal rica-rica, mata, dabu-dabu, atau kecombrang. Buat pecinta pedas cocok banget merapat ke sini.
1: Kalau biasanya kita lebih familiar rahang tuna itu versi dipanggang sama digorengnya ya, Mas ya. Tapi kalau di sini ada yang versi kuahnya. Jadi sudah direbus selama berapa lama tuh?
2: Satu jaman
1: ya. Kita langsung lihat ya di sini kayaknya udah ngebo banget. Bukain Mas.
2: Ya.
1: Tuh. Ini ada apa? Ada apa, Mas?
2: Ini ada varian dada dan ini yang rahang.
1: Ini dada dan rahangnya. Oke, kita coba lihat ya yang versi dadanya nih ya. Langsung ambil aja boleh? Kayak gini?
2: Iya.

0: Warga asli Manado pasti sudah nggak asing dengan hidangan berikut ini. Dada maupun rahang tuna direbus, dimasak, dan diguyur dengan kuah asam rempah segar.
1: Kita tunanya langsung dari Bitung ya. Kita langsung dari Bitung, kemudian juga kita proses dengan bumbu marinasi, itu resep dari Oma. Itu yang bikin beda, karena kita buat seotentik mungkin, kan biar beda dari yang lain. Kemudian, kenapa sih orang banyak yang suka? Karena nggak amis. Nggak amis, nanti Kara bisa cobain. Karena nggak amis ya guys?
2: Nggak
1: amis banget nih.
0: Setiap hari 100 hingga 200 porsi menu olahan tuna bisa ludes. Bahkan di akhir pekan bisa sampai 300 porsi terjual. Gak heran dalam sepekan, kedai rumahan rahang tuna pemuda wajib sedia stok 800 kg sampai 1 ton ikan tuna.
3: Setiap bulan udah pasti kesini.
2: Oh ya, kenapa kok bisa suka banget dengan olahan masakan di sini?
3: Karena ikannya segar, terus nggak pernah ada bau amis gitu. Kadang-kadang kan kita makan ikan kan suka, ya kita nggak tahu ya itu ikannya segar atau nggak. Tapi di sini selalu segar. Terus cocok aja sama lidah Batak karena sambelnya joss.
2: Oh, sambelnya joss. Dari tadi ada 4 pilihan sambel. Paling suka yang mana Kak Angel?
3: Aku rica super pedas.
0: Menu yang tersaji dibanderol mulai dari Rp35.000 sampai Rp50.000. Sudah termasuk nasi, 2 pilihan sambal dan sayur. Olahan tuna ini boleh jadi rumahan, tapi dari segi rasa benar-benar enggak murahan. Bumbu marinasi meresap sempurna dengan sambal yang enggak pelit plus ikan segar anti bau amis. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.

Halo, selamat sore. Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, apakah industri pariwisata yang juga menghadapi tekanan yang tidak ringan? Kami akan membahasnya langsung dengan pihak Kemenpar sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Roy Suryo meminta Hakim Pra-Peradilan PN Jakarta Selatan untuk mengabulkan seluruh permohonannya, termasuk menyatakan penggeledahan rumah penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi tidak sah serta melawan hukum. Permintaan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya saat membacakan permohonan dalam sidang perdana pra-peradilan hari ini. Yang juga heboh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat melakukan salah satu prosesi adat di Lampung beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya ke provinsi itu, PDI Perjuangan tertawa atas hal itu, menyinggung mantan kepala negara belum naik kelas. Dari mancanegara, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak pertengahan Juni telah menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan lebih dari 1.300 kematian berlebih terjadi sejak 21 Juni bertepatan dengan dimulainya periode suhu tinggi yang memecahkan rekor di berbagai wilayah

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat melakukan salah satu prosesi adat di Lampung beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke provinsi tersebut. PDI Perjuangan tertawa atas hal itu, menyinggung mantan kepala negara belum naik kelas. Mengutip dari laman detik.com, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera lantas merespon prosesi adat Jokowi menginjak kepala kerbau. Andreas mengaku tidak paham dengan adat istiadat injak kepala kerbau. Wakil Ketua Komisi 13 DPR itu tertawa jika Jokowi menginjak kepala dimaknai dengan merendahkan lambang PDIP. Andreas menegaskan lambang PDIP bukan kerbau, melainkan banteng bermoncong putih. Dan juga selain itu Andreas menilai tidak pantas Jokowi yang dia

0: dianggap sebagai simbol pemersatu, malah datang ke suatu daerah dan dinobatkan menjadi kepala adat atau raja. Menurutnya, publik akan merasa lebih bangga ketika tokoh yang pernah menjadi presiden Indonesia itu mendapatkan gelar akademik dari negara lain. Andreas menilai Jokowi masih berada di tahap lokal. Prosesi injak kepala kerbau itu viral di media sosial dan mendapatkan sorotan publik. Dalam salah satu momen, Jokowi tampak menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Informasi lain, sebuah kapal tongkang yang berlayar dari Tanjung Balai Karimun tujuan Singapura tenggelam di perairan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau akibat mengalami kebocoran. Insiden kapal juga menimpa KM Sri Sumber Rejeki yang ludes terbakar saat bersandar di dermaga pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan.
1: Kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik perahu takbut tenggelam di perairan Batu Ampar Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapal tenggelam saat berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pada Minggu pagi menyebut semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kapal tongkang itu tenggelam karena mengalami kebocoran sehingga miring di tengah pelayaran. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait masih melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran. Video amatir merekam kapal motor Sri Sumber Rejeki terbakar saat bersandar di dermaga pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu malam. Diduga insiden dipicu oleh korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat proses menjinakkan api berlangsung selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Pihak kepolisian dari Satpol Airut Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan investigasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.
2: Sabar ya Pak ya.
1: Tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal atau ABK dari kapal Oceanetri di perairan Pian Pandang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu siang. Wan Zaidan ditemukan terapung di laut sambil memegang penutup fiber penyimpanan ikan selama 4 hari usai kapalnya dilaporkan hilang kontak dan tenggelam pada Kamis 25 Juni. Setelah evakuasi petugas, korban dibawa ke daratan untuk pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna Budiman Minggu sore mengatakan, sebelumnya Wan Zaidan dan dua orang rekannya berangkat dengan kapal dari Sedanau Natuna menuju Pemangkat, Kalimantan Barat dengan muatan ikan. Namun di perjalanan, kapal dihantam gelombang tinggi serta angin kencang sehingga kapal tenggelam dan hilang kontak. Zaidan ditemukan selamat, namun kedua rekannya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian dua ABK yang masih hilang di sekitar perairan Pian Padang, Natuna. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada Minggu malam. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga, namun warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 3 km atau di alur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Inilah visual rekaman CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran APG sejauh 2 km pada Minggu malam. Terjadi sekitar pukul 8 malam, awan panas guguran mengarah ke barat, yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magelang menyebut tak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga. Di lereng Gunung Merapi hingga Senin pagi, Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
3: Bahwa terjadi awan panas guguran pada pukul 20 lebih 56 menit dengan jarak luncur 2000 meter mengarah ke barat ke Kali Sat atau ke Kali Putih dengan durasi 118,41 detik. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait adanya hujan abu di lereng Merapi. Ya, masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.
0: Informasi selanjutnya, petugas Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi bocah 3 tahun yang terperosok lubang proyek di Tebet. Naas, meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong.
2: Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter agar korban dapat diangkat dengan selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke RSCM. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Korban yang sedang bermain diduga tidak mengetahui adanya lubang proyek yang berada di lokasi.
4: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main ya, langsung dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main itu anak-anak.
5: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
4: Iya, benar.
5: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau gimana?
4: Baru pertama kali.
2: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar ditutup permanen. Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
6: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
7: Iya, pura-pura enggak tahu kan apa itu itu.
6: Tersesat,
7: dia tanya itu.
6: Langsung disaut ini,
7: iya,
6: ya?
7: Iya kan, pakai nanan gocek itu, apa itu?
6: Shopee itu, Pak.
7: Shopee itu yang orangnya itu.
6: Iya. Ya, itu. Nangis orang anaknya berarti,
7: Pak? Iya, nangis yang berok-berok.
6: HP-nya ini, ya?
7: Kecak, iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
2: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, awal pekan kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan?

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga, biar saya yang menghakimi dia seperti yang dia terpukul pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa disahkan kepada keluarga 1-2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
4: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang gak aman gitu loh, yang masih
8: iya.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
9: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
10: Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lantas bagaimana peluang dan juga tantangan pariwisata in this economy? Kami akan bahas bersama Kemenpar. Usai jeda tetaplah di Newsroom.

80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

0: beserta Bayangkari, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Animo warga mengunjungi kebun binatang Surabaya, Jawa Timur terpantau meningkat di akhir pekan pertama musim libur sekolah. Di akhir pekan kemarin, kebun binatang Surabaya diperkirakan menerima 10 hingga 18 ribu orang pengunjung perharinya. Wahana Feeding Time Kapibara jadi salah satu yang paling diminati oleh pengunjung.
2: Raga.
3: Wah. Ya, agenda feeding time untuk satwa seperti memberi makan Raka si singa bersama saudaranya Ricky usia 2,5 tahun ini memang jadi salah satu agenda yang paling favorit dilakukan oleh pengunjung di kebun binatang Surabaya. Yang perlu diperhatikan adalah jaga jarak aman dengan satwa liar seperti ini dan selalu ikuti petunjuk dari keeper atau pengurus satwa di kebun binatang untuk keamanan diri Anda. Nah, selain feeding time untuk singa, ada juga feeding time untuk kapibara yang saat ini jadi salah satu wahana paling favorit di kebun binatang Surabaya. Setiap hari, agenda feeding time ini dibuka mulai pukul 10 hingga pukul 1 siang. Namun, jika paket makanan yang tersedia sudah habis, maka waktu feeding time akan ditutup.
4: Menarik banget karena bisa berinteraksi sama kapibaranya langsung kan, bisa di pet segala, seru.
5: Jadi lebih tahu tentang
4: kapibara. Iya, lebih tahu.
5: Terus tadi pengalaman nasi makan terus ngurus-ngurus kapibara itu kayak
4: seru, apa? Lucu seru banget, iya.
5: Yang lain juga sama deh.
4: Iya.
3: Momen feeding time ini semakin menarik karena disertai dengan program Keeper Talk atau tanya jawab bersama petugas pemelihara satwa. Dalam sesi Keeper Talk, pengunjung diberi kesempatan berinteraksi dengan keeper sekaligus tanya jawab untuk mengenal lebih jauh kapibara, satwa endemik hutan hujan Amerika Selatan ini.
6: Karena kita nggak bisa kontrol pengunjung kan seperti apa dia, hype-nya kan memang tadi Umnya juga bilang hype-nya, antusiasnya juga tinggi. Paling yang kita dari kipernya sendiri kalau mesti ngasih tahu, stay aja di sini kita, ngasih tahu, Mbak permisi nggak bisa dipegang ya, nggak bisa ini, kayak gitu aja sih. Soalnya selain bahaya giginya sih, giginya kan tajam-tajam.
3: Selain itu, di masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya cukup padat dipadati oleh pengunjung. Sekitar jika Sabtu kemarin mencapai 9.000 orang pengunjung, di hari Minggu tanggal 28 Juni kali ini jumlah pengunjung sudah meningkat hampir 2 kali lipat. Pagi ini saja sudah menembus 10.000 orang pengunjung dan diprediksi akan mencapai sekitar 18.000 orang pengunjung di jadwal tutup loket pada pukul 16 atau pukul 4 sore nanti. Nah, selama masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya juga menyiapkan sejumlah agenda untuk meramaikan suasana liburan sekolah. Di antaranya adalah agenda pertunjukan jaranan dan reok pada tanggal 5 dan 12 Juni mendatang. Dengan tiket Rp15.000 per orang, kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya ini jadi salah satu alternatif libur sekolah yang murah, meriah, dan sekaligus mengedukasi untuk anak-anak Anda. Alan Walana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut pariwisata Indonesia tetap tumbuh secara kuat di tengah tekanan geopolitik secara global. Hal itu mengacu kepada data pada Pusat Statistik atau BPS menyoal kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air. Berikut ulasannya yang kami kutip dari Kemenpar dan juga BPS. Kalau kita lihat datanya yang kami himpun dari BPS, dari periode Januari hingga April 2026, kami akan nanti bahas lebih dalam periode berikutnya setelah bulan April, tentu bulan Mei dan bulan Juni ke narasumber. Kalau untuk periode Januari hingga April 2026, ini untuk wisatawan mancanegara kunjungannya cukup fantastis, angkanya cukup meningkat, yaitu 4,68 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Apakah ini juga berbanding lurus, linear dengan wisatawan lokal, apakah angka juga menggairahkan? Kita akan tanyakan nanti ke pihak dari Kemenpar. Dan untuk pertumbuhannya ada terjadi kenaikan 8,24% pada periode yang sama, terjadi pertumbuhan kunjungan 8,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Artinya ada peningkatan di sini.

0: Misal 8,24%. Lantas berapa devisa wisata yang kita harap dapatkan dari kunjungan ini ke Indonesia dari periode Januari hingga April 2026? Ternyata angkanya juga cukup bagus begitu ya, begitu baik yang kita dapatkan di kuartal pertama di tahun 2026, di mana devisa wisata ini kita dapatkan 4,05 miliar dolar AS atau setara dengan 68,38 triliun rupiah dan juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Angkanya menggairahkan, ada 6,30% kuartal 1 di tahun 2025 kita bandingkan dengan di tahun 2005 terjadi peningkatan yang cukup signifikan di angka 6,30%. Tentu capaian itu harus terus diarahkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu salah satunya dengan melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Itu yang disampaikan oleh Menpar. Dan juga tidak hanya itu, sejumlah hal-hal dilakukan untuk penguatannya. Ada yang namanya program Karisma Event Nusantara. Ini salah satu yang menggenjot pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Ada 15 provinsi yang dilakukan untuk program Karisma Event Nusantara. Tercatat 15 provinsi, ada 20.669 pekerja, ada 3.936 UMKM yang berkontribusi, dan lebih dari 45,57 miliar nilai ekonomi yang diharapkan dari program Karisma Event Nusantara. Dan event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Nah, di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan juga berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak demi adanya pertumbuhan yang cukup kuat di tengah tekanan ekonomi, apalagi indeks ekonomi. Itu kami tampilkan datanya, kita akan elaborasi lebih dalam seperti pertanyaan saya tadi kemudian muncul begitu ya. Lantas bagaimana dengan wisata lokal? Apakah kunjungan wisatawan lokal juga bergairah dengan angka yang cukup signifikan tadi naiknya di wisatawan mancanegara? Kami sudah kehadiran narasumber dari pihak Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sudah hadir Ibu Nia Niscaya. Selamat sore ya.
1: Selamat sore.
0: Ibu Nia, apa kabar?
1: Waalaikumsalam Mas Heran.
0: Terima kasih sudah
1: baik.
0: Meluangkan waktu ke tempat kami yang mungkin jalanan macet ya Bu di hari
1: aman,
0: Senin.
1: Aman, aman, dan suatu kehormatan tentunya
0: dari kantor
1: mewakili
0: tadi ya.
1: Kementerian Pariwisata.
0: Kita sapa juga Bu Nia dan juga pemirsa di rumah, ada bergabung dari luar studio dengan Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Selamat sore. Pak Maulana, apa kabar Anda? Di studio ada Bu Nia.
1: Halo Mas Alan.
2: Selamat sore Mas, apa kabar Bu Nia? Selamat sore.
1: Sore.
0: Baik, hati-hati di jalan Pak Maulana sambil di perjalanan tempatnya ya.
1: Betul, lagi di luar kota.
0: Lagi sibuk kayaknya nih beliau.
1: Kalau ada di Jakarta beliau pasti mau hadir. Gitu ya Mas Alan ya.
0: Saya nggak hampir ke studio begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Bu Nia, tadi kan saya sudah jelaskan, saya ke Bu Nia dulu Pak Maulana. Angka yang cukup menggairahkan di wisatawan mancanegara. Apakah ini linear dengan wisatawan lokal yang terjadi kurun waktu Januari hingga Juni, kuartal pertama ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih Mas Hera karena sudah menyampaikan data-data yang positif dan itu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri. Jadi memberikan sinyal positif ya untuk pariwisata. Dan ini saya kira sejalan dengan yang domestik juga di kurun waktu Januari-April tumbuh juga positif 1,48% gitu ya. Jadi menurut saya ini juga suatu yang bagus. Dan ini menunjukkan bahwa kayaknya yang namanya wisata itu udah satu kebutuhan in this economy gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Jadi healing ini hanya memang mungkin ada perbedaan dari jarak yang diambil atau destinasi yang dipilih karena ada kecenderungan kita melihatnya adalah cara liburan baru di Indonesia aja gitu ya. Sekarang itu orang lebih memilih yang terdekat ya, lebih dekat yang memang belum pernah dieksplor gitu ya. Karena itu mau nggak mau hemat dari sisi waktu, lebih efisien dan aksesnya juga lebih mudah dan mungkin dia juga banyak atraksi-atraksi baru. Jadi kalau saya bilang sih ini sejalan dengan juga pertumbuhan dari wisatawan mancanegara.
0: Iya, yang dikeluhkan banyak orang ini harga tiket pesawat yang cukup melambung tinggi karena aftur naik. Ini bagaimana untuk agar tetap diminati nih kunjungan-kunjungan destinasi wisata, tidak hanya destinasi utama yang
1: kalau dari sisi saat ini ya keluhan itu dari sisi sekarang kan lagi liburan sekolah nih pemerintah mengeluarkan insentif-insentif ya untuk airlines itu ada 100% free lah untuk PPN-nya gitu ya. Kemudian itu yang udara, yang kereta api itu mulai 24 Juni sampai 5 Juli, lalu yang kereta api 30%
0: untuk kelas ekonomi.
1: Betul, semua ekonomi. Betul.

0: Kalau orang yang bisnis juga nih, berarti, ada iya. Kalau yang bisa bisnis kan memang dia punya daya beli yang tinggi ya.
1: Bandar gitu ya. Misalkan di diskon gede juga.
0: Kemudian,
1: buat bisnis.
0: Kemudian PLN juga 30%, ada PLN sampai 15 Agustus, jadi dia lebih lama. Dan juga ASDP penyeberangan juga ke bandaraannya juga free gitu. Tapi sebetulnya kalau lihat dari statistik mas, secara history, wisatawan Nusantara itu terjadi tertinggi di Pulau Jawa. Karena memang penduduknya juga besar ya, memang Jawa terpadat. Dan juga ini saya kira sejalan dengan data statistik di tahun 2025 yang namanya wisatawan Nusantara mas, 67,70% memang berjalannya di dalam provinsi. Jadi memang kecenderungan seperti itu. Kemudian lihat moda transportasinya, itu adalah mobil pribadi, bukan pesawat terbang gitu ya. Nah, mobil pribadi ini kenapa? Tadi kan di Jawa, lalu mobil pribadi karena infrastruktur mas. Ketika berbicara pariwisata, mau nggak mau aksesibilitas itu kan sangat penting ya. Dan kecenderungannya orang juga berjalan di dalam wilayah.
1: Bu Nia, ini destinasi yang favorit kalau kita angkat adalah Bali dan Jogja, begitu dua destinasi
0: untuk
1: favorit.
0: Untuk apa dulu nih? Kalau
1: untuk wisata liburan sekolah.
0: Untuk wisatawan mancanegara, tiga pintu utamanya memang Bali, Jakarta, dan Kepri.
1: Apakah Bali sudah ditinggalkan oleh wisatawan lokal?
0: Bukan sih, kalau tinggal Bali tetap favorit lah ya. Tapi mungkin tadi soal akses, soal affordability ya, kesananya kan beda. Tapi banyak juga sekarang orang nyebrang kan. Kalau sebetulnya dari sisi Nusantara, yang favorit itu adalah tahun kemarin Jawa Barat. Itu baru Jawa Timur, Banten, Jakarta itu.
1: Saya tidak juga belum lama-lama dengan Pak Maulana. Pak Maulana, dengan kondisi indeks ekonomi, bagaimana kemudian tren yang terjadi kunjungan wisatawan di perhotelan, bagaimana? Restoran bagaimana sejauh ini? Apakah sudah nampak angin segar setelah ada perdamaian antara Iran gitu ya?
2: Ya, terima kasih mas. Jadi memang di liburan sekolah ini memang terjadi peningkatan okupansi ya. Dari hari-hari biasa itu kan, kalau kita hari biasanya itu memang mayoritas daerah itu mendapatkan okupansi yang sangat low ya, di bawah, masih ada yang average masih di bawah 50%, ada 40%, 50%. Nah di libur sekolah ini mungkin rata-rata tuh bisa mencapai 60-70%. Memang ini kondisi yang mungkin tidak terlalu ideal, tapi di situasi yang geopolitik, di situasi yang juga tidak terlalu baik, ini juga cukup baik ya untuk penopang dari sisi okupansi. Selain itu juga memang ada hal yang juga sangat diuntungkan ya, dengan kurs dolar yang meningkat, justru libur sekolah ini mungkin banyak wisatawan domestiknya justru tidak pergi ke luar negeri, tapi memilih untuk berwisata di Indonesia saja. Nah tadi benar, karena harga tiket itu masih terlalu apa ya, masih dirasakan cukup mahal karena ada masalah aftur dan seterusnya. Ini peminat yang terbesar itu adalah wisatawan itu melakukan perjalanan di tas provinsi, jadi provinsi tetangga yang dekat-dekat. Gitu mas. Gitu. Nah itu yang terjadi sekarang kayak di Sumatera atau di Pulau Jawa tadi, benar dunia Pulau Jawa terbesar, tapi bukan kita tidak melihat Balinya ya, tapi Bali itu karena sekali lagi itu bergantung kepada tiket pesawat. Namun overland di untuk wisatawan domestik itu juga cukup besar sekarang untuk menjadi salah satu transportasi pilihan ya, khususnya kendaraan pribadi. Atau kita juga melihat yang sudah infrastruktur bagus itu ada sleeper bus ya, di Tol Sumatera, Tol Pulau Jawa juga sudah mulai marak ya di sana. Nah makanya kami tadinya awal memang berharap insentif pemerintah itu tidak hanya ke pesawat udara dan kereta api, tapi juga menyasar ke transportasi darat nanti ke depannya, sehingga banyak pilihan transportasi untuk menggerakkan wisatawan domestik. Demikian mas.
1: Ini bisa ada lintas sektor begitu ke Menhub-nya?
0: Pasti, ini juga udah hasil lintas sektor mas. Mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Ibu Menteri mengeluarkan surat edaran nih mas. Ini kan lagi peak ya, artinya Ibu Menteri betul-betul mengeluarkan surat edaran untuk keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan para wisatawan. Jadi di saat liburan ini Ibu Menteri juga melakukan, selain surat edaran tadi ya, bahwa beberapa hal dicek soal apa namanya carrying capacity-nya atau daya dukungnya, kemudian kalibrasi perangkatnya dan sebagainya, bahkan ditujukan kepada ini, kepada Pemda, kepada para pelaku usaha dan juga wisatawannya. Pak wisatawan misalnya harus cek soal cuaca, BMKG seperti itu. Jadi surat edaran itu lebih kepada kayak mengimbauan agar melakukan hal-hal
1: tadi
0: seperti
1: Pak Maulana, fokusnya adalah tidak hanya di kereta api dan juga udara, tapi juga ke darat.

0: berat ya.
1: Ini bagaimana koordinasi yang
0: itu
1: dilakukan
0: mungkin,
1: nanti?
0: Terima kasih, itu bisa menjadi masukan. Memang ketika membahas itu lebih kepada yang tadi ya, kereta api gitu ya, laut.

0: hindari.
1: Mas Maulana, ini tentu juga perlu dimitigasi ya, kondisi situasi geopolitik yang tidak menentu. Apakah sudah ada mungkin persiapan ke depan agar industri perhotelan dan juga restoran tetap bergairah? Mas Alan.
2: Ya, dihadapi. Ya, kedengaran ya.
1: Ya, silakan.
2: Jadi ada hal yang agak sulit di apa yang kita hadapi di situasi geopolitik dan perang ini yang menjadi permasalahan untuk kelangsungan operasional biasanya. Kita perhatikan sekarang harga bahan pokok juga sudah mulai melonjak naik karena diiringi dengan harga minyak dan gas yang juga meningkat di sana. Nah, ini memang menjadi suatu yang hal yang sulit ya bagi industri perhotelan ya atau restoran untuk untuk mengimbangi biaya-biaya yang naik dengan harga yang diberikan kepada konsumen. Okay. Di tengah pasar juga mengalami tantangan tersendiri di sana. Mm-hmm. Nah, tentu kami terus berharap ya, terima kasih ya pemerintah memberikan satu insentif agar pasar itu tetap terus bergerak. Itu yang paling penting dulu, nomor satu. Namun di sisi lain, tentu masing-masing bisnis akan melakukan berbagai cara agar mereka tetap bisa bertahan di tengah situasi seperti ini. Tentu efisiensi akan menjadi jawabannya di dalam internal bisnis tersendiri tersebut gitu, Mas.
1: Ya, respon Bonia. Efisiensi masih kita.
0: Ya sih, memang itu tantangan ya. Makanya akhirnya kecenderungannya orang memilih yang terdekat sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Dan ini juga saya ingin menyampaikan, Mas, ini Bu Menteri dan Wamen juga betul-betul menaruh perhatian ya soal kenyamanan di saat berlibur. Itu salah satunya adalah kita punya platform, Mas, Hello Wonderful. Itu semacam pusat pengaduan lah kalau ada hal-hal yang kurang nyaman atau ada sesuatu yang memang tidak pas lah untuk wisatawan. Kami membuka diri untuk menerima pengaduan seperti itu.
1: Saya juga ingin penegasan di sini, apakah sudah terjadi pemerataan kunjungan destinasi wisata di tempat-tempat yang rasanya sulit jangkau nih, Bu Nia, padahal punya kekayaan alam luar biasa.
0: Ini kalau bicara,
1: misalkan nih saya permisalan kalau Labuan Bajo, saya mahal begitu harga tiket pesawat ke sana mahal, betul, hotel juga mahal, betul, cost living di situ mahal. Ini bagaimana kemudian langkah-langkah yang bisa
0: kembali
1: dilakukan?
0: Mas, kalau saya pikir ini kan sebuah pilihan ya. Dan orang berwisata itu ketika punya daya beli kan.
1: Ya.
0: Kalau ya mari kita sesuaikan aja sih, Mas. Jadi ya sementara ini tetap jalan-jalannya ada, ngisi liburannya ada, tapi kita tetap ini masalah ada daya beli, kita pilih yang terdekat dulu, pasti ada di sekitar kita yang belum kita ekspor. Sekitar Jakarta aja, Mas, di Sentul juga banyak loh, Mas. Banyak sekali. Jadi
1: Karena kalau berbicara soal harga tiket pesawat, apalagi ini lagi-lagi soal pesawat yang lebih murah gini, ke Singapura, Malaysia, ketimbang ke negara domestik sendiri, wilayah domestik sendiri.
0: Geografi kita kan memang beda ya, Mas.
1: Kalau itu, tapi jaraknya jauh Malaysia, Singapura.
0: Ada juga faktor supply-nya, Mas. Airline-nya berapa, itu kan itu juga mempengaruhi sih.
1: Ini mungkin bisa didorong nih, Bu, ke pemerintah agar bisa menurunkan harga tiket pesawat.
0: Tapi jangan orang Indonesia yang keluar negeri ya, Mas. Karena itu berarti bocor devisanya.
1: Pak Maulana, saya ke Pak Maulana. Bagaimana kemudian tetap mempertahankan daya beli masyarakat di tengah indeks ekonomi ke depannya?
2: Ya, ini jadi problem tersendiri ya, Mas. Satu hal yang mesti dilihat, kita ini merupakan negara kepulauan. Kalau kami berharap pemerintah juga fokus pembangunan pariwisata itu tidak tersentral di Pulau Jawa dan Bali saja. Karena permasalahan yang ada di sini bahwa kita bicara Indonesia, tentu kita harus bicara di ujung barat dan ujung timur. Ini yang menjadi problem, satu. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus bicara bagaimana pariwisata yang kita kembangkan itu juga menjadi quality tourism. Nah, namun kalau kita tidak bisa, tadi kita disinggung ya, masalah carrying capacity, itu menjadi penting. Kalau kita tidak membuatkan satu konsep blueprint terhadap pengembang pariwisata di setiap destinasi, ini juga bisa berdampak kepada destinasi tersebut menjadi tetap menjadi mass tourism dan daya tariknya pun hilang. Atau menjadi memaksa untuk menjadikan semua identitas daerah itu menjadi komersialisasi, Mas, itu nggak bagus. Kayak singgung juga seperti Bali lah contohnya. Bali itu yang sudah sejak lama harus juga dikembangkan menjadi suatu quality tourism. Karena daerah itu bisa mandiri, kan lihat dari PAD-nya, pemerintah daerahnya harus juga bisa harus mandiri, kan? Nggak bisa dia ditopang terus oleh pemerintah pusat, karena pemerintah pusat juga harus sharing, membangun berbagai macam destinasi yang ada di Indonesia. Misalnya mereka mempunyai target-target spesial atau prioritas untuk dibangun, itu yang akan diprioritaskan, namun tetap tidak mengenyampingkan bahwa ke depan kemandirian daerah itu harus dijaga. Jadi sehingga tidak melulu mereka mengandalkan pembangunan daerahnya melalui transfer dari pusat ke daerah. Sehingga ekonominya itu sangat bergantung dengan kondisi-kondisi

0: seperti sekarang ini Mas. Gitu loh. Kan semua daerah itu membutuhkan pergerakan. Nah, pihak di sisi lain, kenapa tadi saya katakan bahwa okupansi itu agak cukup tertekan, karena memang pertumbuhan dari akomodasi itu di berbagai daerah yang mungkin belum terbentuk destinasinya itu sangat mengandalkan aktivitas pemerintah. Okay. Sehingga okupansinya juga begitu efisiensi, mereka langsung tertekan gitu. Dan itu terjadi hampir di 90% wilayah di Indonesia yang sangat bergantung dengan pasar pemerintah tadi gitu Mas.
1: Oke.
0: Kira-kira seperti itu gambarannya Mas.
1: Dapat poinnya Bu Nias, akan dijawab.
2: Ya, betul. Jadi Indonesia itu sangat luas ya, dan secara geografi juga negara kepulauan. Kalau akhirnya kita harus bermain prioritas Mas.
1: Oke.
2: Dan itu di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasionalnya sampai 2045 kita menetapkan yang tiga pintu utama, Bali, Jakarta dan Kepri sebagai regeneratif gitu ya, destinasi regeneratif. Kemudian ada 10 pariwisata prioritas, destinasi pariwisata prioritas.
1: Okay.
2: Jadi ini dulu gitu ya. Jadi mulai dari Toba, Mas, kemudian Bangka Belitung, kemudian di Jawa tuh Borobudur, Borobudur dan Prambanan dan sekitarnya, Jogja. Jawa Timur ada Bromo Tengger Semeru, kemudian Mandalika, Lombok, Labuan Bajo, Raja Empat, Morotai dan Likupang Manado. Nah, kita akan fokus di situ dulu dari sisi infrastruktur, SDM dan mulai juga kita mengkomunikasikan ke market, karena ketika berbicara destinasi yang banyak itu kalau kita nggak fokus nanti nggak jadi apa-apa. Dan saya setuju nggak mungkin kita hanya menaruh membebani satu destinasi saja gitu kan, karena semua ada carrying capacity ya, dan juga ada unsur pemerataan, sehingga itulah sekarang punya 10 destinasi pariwisata prioritas.
1: Baik.
2: Dan sambil kita mengkomunikasikan, mudah-mudahan pada waktunya orang sudah menjadi top of mind dan mulailah. Sekarang pun sudah mulai, tapi kan belum terlalu. Karena kalau kita terlalu ambisius gitu ya, promosiin ternyata nggak siap SDM-nya, destinasinya belum, itu kan juga justru akan menjatuhkan citra destinasi.
1: Oke, kita masuk ke closing statement masing-masing narasumber. Saya ke Bunia dulu, silakan.
2: Oke, jadi di dalam kondisi
1: indeks
2: ekonomi, berjalan-jalanlah di Indonesia aja.
1: Baik.
2: Itu yang terdekat, manfaatkan Maya Mas, teknologi. Maya ini adalah teman digital perjalanan. Biasanya kan kita googling satu-satu, udah masuk ke website indonesia.travel, masuk ke Maya, dia menjadi teman perjalanan kita.
1: Diulang lagi Bu, mungkin
2: yang pertama, cara liburan cara baru di Indonesia aja. Kita nggak usah keluar mana-mana ya.
1: Ada website tadi ya?
2: Website indonesia.travel. Masuk ke Maya. Maya ini AI Mas, jadi sebagai travel companion. Dia bisa menyesuaikan budget kita, kita sekian orang nanti akan didesain. Jadi bisa suara, bisa teks kemennya. Kemudian juga ada insentif-insentif pemerintah, ada diskon. Dan ada satu lagi Mas dari Hipindo, diskon-diskon untuk belanja. Namanya Bina, belanja di Indonesia aja.
1: Oh begitu ya, luar biasa, ada kupon diskon juga akan disiapkan oleh Kemenpar. Terakhir Pak Maulana, silakan kalau statement Anda dengan indeks ekonomi.
0: Ya tentu kita bicara, ya saya sepakat sekali bahwa Indonesia itu indah, bahwa pariwisata Indonesia itu sangat indah, dan mungkin banyak yang harus kita eksplor ya, khususnya untuk wisatawan Nusantara, apalagi di tengah situasi seperti ini, geopolitik dan seterusnya, kita bisa memanfaatkan negara kita sebagai salah satu daerah tujuan untuk berwisata. Dan kami juga terima kasih ya, pemerintah juga aware terhadap kendala-kendala di lapangan dengan memberikan insentif di saat-saat season yang sangat penting bagi industri pariwisata. Dan kami juga berharap ke depan mungkin masalah tiket pesawat ini bisa diselesaikan secara regulasi ya, sehingga memang penyebaran dari wisatawan Nusantara itu bisa menyebar ke seluruh daerah atau destinasi yang ada di Indonesia. Termasuk kami mendukung terkait pengembangan infrastruktur Mas. Infrastruktur seperti jalan tol, ini yang terus harus dikembangkan, dan termasuk pelabuhan feri yang bisa menghubungkan Pulau Jawa ke Sumatera, Pulau Jawa ke Bali, dan juga jalan tol dari ujung ke ujung, sehingga pergerakan overland kita bisa berkembang Mas. Jadi tidak hanya mengandalkan satu darat, tapi juga bisa mengandalkan transportasi darat seperti yang terjadi saat ini di Pulau Jawa.
1: Mungkin itu Mas. Saya juga titip harga tiket, diskon tiket kalau saya pulang ke rumah ke Sumatera Barat, mahal sekarang tiketnya, hampir 2 juta Bu. Bu ini harus
2: challenging,
1: harus menjadi kerja rumah bagi pemerintah juga nih, banyak anak rakyat yang menjerit begitu ya untuk melihat fenomena itu. Terima kasih untuk waktunya Pak Maulana Yusran, Sekretaris PHRI langsung dari luar studio, dan juga dari studio langsung ada Ibu Nia Niscaya, juru bicara Kementerian Pariwisata bersama Newsroom. Selamat sore, Bapak Ibu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Maulana Bunia. Terima kasih.
0: Berikutnya, Ketua Satgas Mitigasi PHK sekaligus menjabat Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan bagi industri yang rawan PHK. Informasi selengkapnya hadir saja, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Ibu beli es krim coklat.
4: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026 ini. Hal itu disampaikannya dalam pidatonya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center pada hari Minggu pagi.
5: Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya. Bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead.
4: Berikutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendorong kolaborasi antara masyarakat di desa sebagai pemasok bahan pangan dengan masyarakat di kota guna memastikan rantai pasok program MBG berjalan prima. Nah, sementara penyalur bahan baku mengembangkan aplikasi digital guna menjamin keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
6: Minggu sore, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wali Kota Tangerang Sahrudin meninjau gudang logistik penyaluran program MBG di kawasan pergudangan Kelurahan Narongtok, Kota Tangerang. Menteri Yandri memastikan bahan baku MBG harus siap sedia serta kualitasnya terjaga sebelum disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
7: Jadi produk-produk desa itu bagaimanapun akan masuk ke kota. Jadi maka kami tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Haji Sarudin, juga memegang peranan penting juga untuk rantai pasok kebutuhan rakyat di kota. Karena daging ayam, telur ayam, sayuran, lain-lain itu ya masyarakat kota pasti butuh. Dan yang memproduksi itu adalah rakyat di desa.
6: Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Sejahtera Kita, Indriani mengatakan, pihaknya selaku penyalur bahan pangan program MBG menggunakan aplikasi digital agar tetap menjaga keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
8: Dan kami juga kan mengeluarkan aplikasi Lumbung Digital Mandiri, bisa membantu baik dari BUMDes dan KOPDes untuk sama-sama kolaborasi dengan MBG makan bergizi gratis, di mana kita bisa memperbaiki dari struktur keamanannya hingga tidak terjadi lagi kejadian yang sebelum-sebelumnya.
6: Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Sahrudin menekankan pentingnya kolaborasi antara warga pemasok kebutuhan pangan dengan masyarakat di perkotaan. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
4: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyebut saat ini ada 55.000 dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Menurutnya dampak PHK rentan terjadi diantaranya akibat masalah distribusi pasokan gas industri, serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB. Hal itu disampaikannya usai ikut melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat siang. Andi Gani menjelaskan rapat bersama pihak DPR dan pemerintah itu mencari solusi antisipasi terjadinya PHK. Selain 55 ribu pekerja dalam situasi beresiko PHK, dia membeberkan sudah ada satu perusahaan yang tutup, yakni PT Granito, sebuah pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat, setelah melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya.
9: Kooperasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Adigan yang paling terdampak besar, 55 ribu sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150 ribu pekerja. Tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman pers banyak yang bertanya siapa ketua satgas PHK. Ketua satgas PHK itu adalah Pak Mesesek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian.
4: Nah, sementara itu ketua satgas mitigasi PHK sekaligus menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Mesesnek Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan bagi industri yang rawan PHK. Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan pimpinan buruh di gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat siang. Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi menjelaskan pemetaan yang dilakukan seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi industri sebagai antisipasi PHK. Ia juga mengatakan pertemuan ini juga membahas terhambatnya distribusi gas yang dibutuhkan pihak industri dalam menjalankan bisnisnya. Menurutnya sesuai arahan Presiden dalam 1-2 hari ke depan akan diputuskan langkah dan solusi agar kebutuhan gas industri terpenuhi. Nah, sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, pihak parlemen dengan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah akan melakukan pertemuan rutin untuk berkoordinasi bersama Satgas Mitigasi PHK Pemerintah.
10: Difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas terutama di sektor industri dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya.
4: Berikutnya, pemerintah memutuskan menurunkan harga gas alam cair atau LNG bagi industri menjadi $13 Amerika Serikat per million metric British Thermal Units, MMBTU. Kebijakan itu diambil untuk merespon lonjakan harga gas dunia sekaligus menjaga daya saing industri dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemerintah tetap mempertahankan harga gas bumi tertentu atau HGBT di kisaran 6,5 hingga $7 Amerika Serikat per MMBTU. Nah, sementara itu untuk gas pipa industri non-HGBT di wilayah Jawa, harganya tetap di angka $9,6 per MMBTU. Adapun harga LNG yang sebelumnya mencapai $20 hingga $23 per MMBTU, kini dipangkas menjadi $13 per MMBTU sesuai arahan Presiden untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan pekerjaan. Menurut Bahlil, tingginya harga LNG disebabkan oleh biaya pengangkutan dan proses regasifikasi bukan karena ketersediaan gas nasional.
11: Terima kasih Pak. Atas dasar arahan Bapak Presiden, Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 dolar per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah pernah Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm, sekarang diturunkan menjadi 13.
4: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman kian memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massal. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian. Pengabdian itu terus membara, karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Sorry, lagi keluar.

0: Minum dong Ultra Flu.
1: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Ultra Flu, flu reda.
0: Lega rasanya.
1: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Informasi mancanegara kita awali dari benua biru. Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman kian memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massal. Di kota Leipzig, rekor suhu hingga 41 derajat Celcius membuat aspal jalur trem meleleh. Nah, sementara itu di Berlin, polisi sampai harus menurunkan mobil water cannon untuk membantu warga meningkatkan kesejukan.
5: Gelombang panas yang menerjang Jerman mencapai 41 derajat Celcius membuat material bitumen atau aspal jalur trem meleleh dan masuk ke dalam rel di kota Leipzig. Akibatnya, operasional trem di kota itu tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tentu saja membuat warga setempat resah. Warga bahkan menilai pemerintah kota kurang siap menghadapi perubahan iklim. Selain trem yang berhenti, minimnya fasilitas air minum umum di pusat kota juga membuat warga sulit untuk mendinginkan diri.
6: Wir sind schlecht drauf vorbereitet. Die Straßenbahnen können gerade nicht fahren. Es ist einfach nur warm. Es gibt nicht genug Wasserspender in Leipzig, wo man sich mal abkühlen kann. Nicht alle Brunnen sind in Betrieb in Leipzig. Also es wäre schon schön, wenn wir besser vorbereitet wären.
5: Kondisi pusat kota Leipzig yang padat bangunan juga dinilai semakin membuat suhu udara cepat memanas. Warga pun memilih membatalkan aktivitas luar ruangan. Mereka berharap ada tambahan stasiun air minum portable dan penempatan pendingin udara di tempat umum termasuk fasilitas budaya. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota Berlin. Bahkan kepolisian Berlin sampai harus menggunakan meriam air agar warga bisa mendinginkan tubuh mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu di halaman Stadion Olimpiade Berlin. Badan Meteorologi Jerman atau DWD menyatakan Berlin telah memecahkan rekor suhu tertinggi baru pada akhir pekan kemarin. Data awal mencatat suhu mencapai 39,9 derajat Celcius. Angka ini melampaui rekor pada tahun 2015. Otoritas setempat mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas berat, banyak minum air, dan saling menjaga warga yang rentan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya untuk waspada akan kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu yang teramat panas ini.
4: Di lokasi lain, Prancis juga diterjang gelombang panas. Bahkan negara itu kini tengah berjuang menghadapi darurat kesehatan masyarakat akibat gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor. Rekor suhu panas itu tidak hanya merenggut korban jiwa yang mencapai 1.000 jiwa, tetapi juga memicu perdebatan sengit terkait penggunaan pendingin udara atau AC di negara tersebut.
7: Badan Kesehatan Masyarakat Prancis pada hari Minggu melaporkan sedikitnya 1.000 orang meninggal akibat gelombang panas di negara tersebut. Pemerintah Prancis memperingatkan bahwa angka kematian di lapangan kemungkinan bisa lebih tinggi. Di tengah situasi darurat ini, perangkat AC hingga kipas angin di seluruh negeri ludes terjual. Warga sangat membutuhkan kesejukan, terutama mereka yang tinggal di apartemen kecil dan lantai atas.
8: My apartment is top floor, south facing, so it's really, really, really hot in there. And after the last heat wave, I was able to get my hands on an air conditioner. So it's been a lot better, manageable now.
7: Situasi ini pun memicu debat politik. Kelompok politik kanan menuntut pemerintah memasang AC lebih banyak di rumah, terutama bagi lansia dan warga rentan. Namun kelompok kiri menolak keras karena penggunaan AC massal akan membebani jaringan listrik dan justru membuat jalanan kota semakin panas. Namun terlepas dari itu, gelombang panas yang menerjang Prancis memicu munculnya fenomena yang unik. Ketika banyak warga Prancis tak mau keluar rumah karena takut kepanasan, para wisatawan justru nekat berwisata di tempat terbuka. Walaupun sejumlah tempat wisata seperti Menara Eiffel dan Louvre tutup lebih awal akibat panasnya suhu udara. Untuk itu mereka menggunakan trik berangkat lebih pagi. Tapi untuk tempat-tempat yang tidak ada pembatasan waktu seperti Basilika Sacré-Cœur, para turis ini tetap nekat berkunjung meski udara di luar begitu panasnya.
8: We decided to come here quite early in the morning because the weather in these days is quite hot, so it's not easy during the afternoon to visit in a safe way.
7: Mengantisipasi suhu yang melebihi 40 derajat Celcius dan bahkan mencapai 41 derajat Celcius di ibu kota, kantor wali kota Distrik 18 Paris membuka ruang-ruang sejuk bagi warga. Ruangan yang digunakan adalah aula pernikahan hingga kapel. Di tempat dengan pendingin udara ini, warga memanfaatkannya untuk belajar, bekerja, atau bahkan hanya sekedar leha-leha bersama keluarga. Wali kota Distrik 18 Paris, Eric Legendre, menyatakan, pihaknya memprioritaskan warga yang paling rentan agar bisa melewati periode sulit ini. Beberapa ruang sejuk di Paris dijadwalkan tetap buka hingga larut malam, karena suhu di dalam rumah tanpa AC tetap tidak bisa turun secara signifikan meski malam telah tiba.
4: Ke benua Amerika, satu orang tewas dan seorang terluka parah dalam peristiwa penembakan sebuah tempat hiburan di San Jose, California, Amerika Serikat pada Minggu. Lokasi penembakan selama ini digunakan sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia, khusus para supporter bola. Akibat penembakan ini, seluruh tempat berkumpul di lokasi kejadian ditutup. Menurut saksi, ketika peristiwa terjadi, tidak ada jadwal pertandingan bola yang ditayangkan. Pertandingan terakhir pada hari Minggu ini terjadi sekitar pukul 14 siang waktu setempat. Belum diketahui penyebab penembakan itu. Wilayah Teluk San Francisco sejauh ini digunakan sebagai tempat 5 pertandingan Piala Dunia. Terakhir, stadion itu digunakan dalam laga antara Bosnia dan Amerika Serikat pada Rabu lalu, di mana Amerika menang 1-0. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Sampai jumpa.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
6: Diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi. Sejumlah pengendara roda 2 juga mengalami luka sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Selain informasi ini, kami hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya, Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Dalam permohonannya, Roy Suryo tidak menggugat pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait penudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Melainkan menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya saat penangkapan dan penyidikan terhadap dirinya. Sidang perdana pra-peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal Iketut Darpawan dengan agenda memeriksa legal standing para pihak secara pembacaan permohonan pra-peradilan. Melalui permohonannya, Roy Suryo bersama dengan tim kuasa hukum juga mempersoalkan prosedur penangkapan, penggeledahan, penyitaan hingga upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Selaku pemohon, Roy Suryo juga menilai ada dugaan cacat formil dalam proses penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, sehingga meminta pengadilan untuk menguji keabsahannya. Usai menjalani sidang perdana pra-peradilan ini, Roy Suryo juga mengapresiasi kehadiran pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
7: Sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal. Penangkapan yang luar biasa jahat, ya. Penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada.
6: Dan sidang perdana pra-peradilan dengan tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hari ini. Selaku pemohon, Roy Suryo menilai bahwa ada dugaan cacat formil dalam proses penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, sehingga meminta pengadilan untuk menguji keabsahannya. Kita akan langsung bahas bersama dengan Abdul Ghafur Sangaji, yang merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo, serta kuasa hukum dari Joko Widodo, Yakub Hasibuan. Terima kasih, abang-abang, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Sama-sama.
8: Sama-sama, Mbak Mei.
6: Baik, saya akan ke Bang Sangaji terlebih dahulu. Boleh dipaparkan lagi, Bang, apa saja sih sebenarnya poin yang disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang berlangsung hari ini?
3: Ya, jadi lembaga pra-peradilan ini adalah satu lembaga yang dikenal dalam KUHAP untuk menguji aspek formil, ya, menguji aspek formil dari upaya paksa yang diatur dalam ketentuan pasal 158 KUHAP yang baru. Di dalam ketentuan pasal 158 KUHAP yang baru itu dikatakan bahwa permohonan pra-peradilan salah satunya bisa dilakukan untuk menguji keabsahan dari upaya paksa. Nah, upaya paksa yang kami mohonkan pra-peradilan itu sebetulnya ada 4. Yang pertama terkait dengan upaya paksa penangkapan pada tanggal 19 Juni 2026, kemudian juga adalah penahanan, kemudian penggeledahan, dan yang terakhir adalah terkait dengan status pencekalan dari Polda Metro Jaya melalui imigrasi yang sampai hari ini kita juga belum tahu seperti apa statusnya. Nah, kami mengatakan bahwa di dalam permohonan kami tadi bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu adalah sesuatu yang tidak berdasar secara hukum dan akan kami buktikan di dalam pembuktian nanti. Yang pertama adalah kalau dikatakan ini untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP, maka sebenarnya penyidikan itu sudah selesai pada tanggal 30 April 2026 pada saat berkas perkara itu telah dinyatakan lengkap atau bahasa kejaksaannya adalah P21 sejak tanggal 30 April. Ini tensinya adalah atau tendensinya adalah 3 hari sebelum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, tidak ada kebutuhan hukum yang mendesak sehingga Polda Metro Jaya itu kemudian harus melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 sekira pada pukul 7.00 WIB. Ya, jadi kami melihat antara urgensi untuk melakukan penangkapan dengan dasar penangkapan ini sangat jauh sekali argumentasi hukumnya. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan bahwa penangkapan ini dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 79 pasal 97 KUHAP yang baru adalah penangkapan hanya bisa dilakukan kepada seorang tersangka dengan syarat. Ini ada syaratnya nih. Bukan hanya syarat 2 alat bukti, ya. Karena kalau syarat 2 alat bukti, ya, itu syaratnya masih terlalu prematur. Tetapi KUHAP kemudian mengatur lebih detail lagi syarat penangkapan adalah harus sudah dipanggil secara sah dan patut dan kemudian mangkir 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah, Mas Roy ini kan pada tanggal 19 Juni itu tidak pernah dilayangkan surat pemanggilan, kemudian juga tidak pernah diberitahukan bahwa berkas perkara dinyatakan P21, tetapi kemudian ujuk-ujuk Polda Metro Jaya melakukan upaya paksa pada pagi hari, dan kita tahu bahwa setelah penangkapan itu, kemudian Mas Roy, Bu Tifa harus dipertunjukkan melalui media-media online, media-media mainstream, sehingga itulah yang kemudian diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Joko Widodo gitu. Nah, kami melihat memang penangkapan itu ada, pasti ada muatan untuk mengakomodir kepentingan pelapor, ya. Saya katakan kepentingan pelapor. Pelapor ini kan bukan hanya Pak Joko Widodo, tetapi juga ada pelapor-pelapor di luar Pak Joko Widodo yang kami sebut dari awal itu adalah pihak-pihak yang ilegal, ya, dalam tanda petik ilegal untuk masuk dalam pokok perkara karena laporan mereka itu kemudian digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan itu kan mereka sudah memohonkan agar penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan penangkapan dan penahanan. Melalui siapa? Yang melalui Pradi Bersatu. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang selama ini ada di kubu Pak Jokowi, membela kepentingan Pak Jokowi. Dan kalau dikatakan bahwa ini tidak ada atensi daripada Solo, ya saya kira itu juga keliru juga. Karena meskipun tidak diakui secara langsung oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi dan kemudian oleh Pak Jokowi sendiri, tetapi secara faktual ada permohonan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pendukung Pak Joko Widodo, dan tentu itu kemudian menjadi catatan kritis kepada publik bahwa ternyata penangkapan dan penahanan itu tidak murni yuridis, tidak murni legal reasoning, tetapi juga ada atensi di dalamnya, sehingga mungkin mereka mengharapkan bahwa dengan penangkapan dan penahanan itu jaksa juga bisa melakukan penahanan. Tetapi kan nyatanya adalah jaksa tidak melakukan penahanan, dan kami sangat mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Seperti itu, Mbak Mi.
6: Baik, Bang Sang Haji, saya ke Bang Yakub untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan. Di antaranya poin yang juga di-highlight oleh Bang Sang Haji adalah bagaimana kemudian penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo ini diduga juga ada poin-poin untuk menguntungkan pelapor, yakni Pak Joko Widodo. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian dari kacamata hukum Anda, pra-peradilan ini sebenarnya dinilai pihaknya Pak Jokowi sudah sesuai aturan, legal standingnya jelas atau seperti apa?
8: Ya, yeah, thank you Mbak Mei. Ya, kalau dari kami tentunya pertama sejak awal masih konsisten bahwa kami tidak pernah mendorong bahwa harus dilakukan penahanan, penangkapan dan sebagainya. Sejak awal, sejak tahun lalu, dari awal kami sampaikan bahwa kepentingan hukum kami adalah agar perkara ini cepat disidangkan sehingga klien kami Pak Jokowi mendapatkan kepastian hukum mengenai dengan status ijazahnya. Karena kalau secara formil dan material sebenarnya dengan UGM sudah menyatakan itu asli dan juga dengan Bareskrim sudah menghentikan penyelidikan terhadap dugaan pemalsuan Pak Jokowi yang dilaporkan oleh beberapa pihak, sebenarnya sudah simple sekali, sudah mudah bahwa ijazah itu asli. Tapi kan itu masih belum juga selesai digaungkan oleh beberapa pihak, termasuk pihak tersangka yang akan menjadi terdakwa nantinya. Nah, itu kenapa kami tetap akan konsisten juga bahwa kami tidak ada masalah, tidak dilakukan penahanan, karena memang insentif kami bukan di situ, kami hanya ingin perkara ini cepat disidangkan. Mengenai pra-peradilan, Mbak, kami ini juga menghormati karena itu merupakan hak dan wewenang, itu kewenangan sudah diatur semua sesuai hukum acara yang ada. Jadi kami biasa saja ada pra-peradilan ini, justru kami juga agak senang juga sebenarnya, karena selama ini kan juga dibangun beberapa hari terakhir ini bahwa seakan-akan pihak para penyidik itu sadis, seakan-akan penangkapan seperti G30 SPKI, seakan-akan ada tindakan sewenang-wenang. Ya saya rasa boleh juga, di-challenge juga, dilakukan check and balance, sehingga kalau nanti ternyata pra-peradilan ini menghasilkan suatu keputusan bahwa sudah sah semua penangkapan dan penahanannya dan sebagainya, ya artinya kan pihak mereka sudah tidak lagi bisa memainkan narasi tersebut. Jadi menurut saya sih bagus juga, sah-sah saja, dan sudah sesuai prosedur itu memang permohonannya. Jadi tinggal kita tunggu saja hasil pra-peradilan tersebut, tapi kalau kami tetap fokus kepada pokok perkara, kami ingin pra-peradilan tersebut tidak mengganggu

0: sidang sidang yang Ibu Tifa, kalau kami monitor memang itu tetap akan jalan karena tidak dilakukan pra peradilan. Tapi yang untuk Mas Roy juga kami juga ingin itu cepat disidangkan juga, Mbak.
1: Baik, Bang Sangaji, sebenarnya apa sih kemudian fakta dan bukti-bukti baru apa yang kira-kira akan kemudian disampaikan begitu dalam sidang pra peradilan ini, dan apa yang menurut Anda sejauh ini memang belum dipertimbangkan oleh penyidik sehingga perlu disampaikan dalam sidang pra peradilan?
2: Ya, baik Mbak Mei ya. Jadi gini, perlu dibedakan antara kompetensi pra peradilan dengan kompetensi pengadilan negeri dalam memeriksa pokok perkara. Nah, tadi yang disampaikan oleh rekan saya Bang Yaakob Hasibuan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah dideklar oleh UGM, sudah dinyatakan asli oleh UGM, atau kemudian juga laporan terhadap Pak Joko Widodo sudah dihentikan oleh Bareskrim Polri. Saya kira itu kita masuk di dalam pokok perkara. Kami tidak ingin mengomentari sesuatu itu tentu akan kita uji di dalam persidangan. Apakah memang benar klaim ijazah Pak Joko Widodo itu asli berdasarkan bukti apa yang mereka miliki gitu. Tentu kan bukan hanya pengakuan lisan atau keterangan lisan, tentu akan dicari persesuaian alat buktinya antara apa yang mereka klaim sebagai lulusan UGM, tentu harus nanti kita challenge dengan bukti-bukti mereka. Tentu buktinya adalah bukti tertulis gitu ya. Dan bukti-bukti tertulis itu kan tidak bisa di backdate karena bukti-bukti tertulis itu kan 40 tahun yang lalu, dan universitas sekelas UGM saya kira pasti mempunyai sistem pengarsipan dokumen akademik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan universitas-universitas lain, karena dia adalah salah satu the center of excellence selain Universitas Indonesia dan universitas yang lain. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, terkait dengan permohonan pra-peradilan, ya memang benar, permohonan pra-peradilan itu adalah hak seorang tersangka maupun seorang terdakwa. Dan berdasarkan ketentuan pasal 163 yang baru, di KUHAP yang baru, bahwa ketika seorang tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan pra-peradilan, maka negara telah mengatur bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara itu harus ditunda sampai kemudian keluar putusan pra-peradilan. Ya, kalau kita menggunakan KUHAP yang lama, yang kewenangan pra-peradilan itu diatur dalam pasal 77 KUHAP yang lama, memang begitu pokok perkara diregistrasi oleh jaksa penuntut umum, maka terhadap permohonan pra-peradilan secara otomatis gugur dan batal demi hukum. Tetapi karena kita masuk di dalam rezim hukum acara pidana kita yang baru dan hukum pidana material yang baru, maka tentu semua pihak harus menunggu ya sampai kemudian keluar putusan pra-peradilan. Nah, terkait dengan bukti, kami tentu akan mempunyai kesempatan pembuktian itu di hari Rabu ya, karena hari Selasa besok kami akan menerima jawaban atau akan mendengar jawaban langsung dari termohon, yaitu Polda Metro Jaya. Kemudian juga pada hari yang sama, mungkin kami akan menunda, meminta untuk dilakukan penundaan terhadap sidang. Kemudian kami akan menyusun replik, dan pada hari yang sama juga setelah kami menyampaikan replik, Hakim Tunggal Pra-Peradilan akan memberikan juga kesempatan yang sama kepada Polda Metro Jaya untuk menyampaikan duplik. Nah, terkait dengan saksi, kami banyak sekali, ada beberapa saksi akan kami hadirkan, termasuk juga bukti-bukti video. Jadi untuk mengatakan atau untuk mendukung argumentasi kami bahwa seperti yang dikatakan Mas Roy ini mengingatkan kita pada peristiwa G30 SPKI, ya nanti kita lihat saja putaran videonya di persidangan. Dan video-video itu kami katakan tidak pernah beredar di sosial media manapun, dan di hari Rabu itu pada saat proses pembuktian, video-video itu akan kami putar perdana, dan media masyarakat baik bisa menonton apakah layak atau tidak proses penangkapan dan penahanan terhadap jenis delik.
1: Baik. Ya,
2: saya katakan terhadap jenis delik pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, ini baik, bukan tindak pidana teroris, ini bukan tindak pidana yang membahayakan keamanan negara, ini bukan tindak pidana yang membahayakan keselamatan dan sumber daya alam Indonesia, tetapi ini hanya pencemaran nama baik dan fitnah. Dan tindak pidananya itu kan adalah tindak pidana yang pada umumnya dilakukan juga oleh warga negara lain gitu. Dan
1: Bang
2: tidak
1: Sangaji
2: pernah dilakukan penangkapan dan penahanan seperti sedramatis itu.
1: Baik, Bang Sangaji, jika nanti kemudian diputuskan bahwa hakim menolak permohonan pra-peradilan ini, apa langkah hukum berikutnya yang akan dilakukan?
2: Ya, saya tidak bisa berspekulasi apakah ini ditolak atau diterima. Ya, kami sejauh ini masih yakin bahwa dalil-dalil kami dalam posita permohonan tentu akan didengarkan dan akan diuji. Kemudian petitum kami atau permohonan kami sungguh yakin bahwa itu akan diterima. Artinya kami minta bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan itu harus dinyatakan oleh hakim pra-peradilan itu sesuatu yang tidak sah secara hukum, tidak sesuai dengan KUHAP, dan itu ilegal.
1: Baik,
2: dan itu
1: Bang
2: tidak
1: Yaakob
2: sesuai dengan prinsip negara hukum kita.
1: Baik, bagi Bang Yaakob seperti apa nantinya terkait dengan putusannya jika diterima ataupun ditolak ini permohonan pra-peradilannya? Singkat saja, Bang.
0: Iya, Mbak. Mungkin dari kami berdua juga bisa sepakat bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga tidak... Ya.

0: ada akibat hukum apapun. Namun, kami juga yang tadi saya sampaikan, kami senang juga kalau nanti ternyata ini ditolak dan menyatakan bahwa penangkapannya sudah sesuai prosedur, agar tidak ada lagi narasi-narasi seakan-akan penyidik sewenang-wenang kegiatannya. Karena menurut kami semua proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun ya, mari kita tunggu bersama-sama putusan pra-peradilan tersebut.
1: Baik, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu nanti seperti apa putusannya. Terima kasih kepada kuasa hukum dari Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, dan juga kuasa hukum dari Roy Suryo, Bang Abdul Ghafur Sangaji. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.
2: Terima kasih Bang Ghafur.
3: Terima kasih Bang Yaakob, terima kasih Mbak Mi.
1: Dan usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Sorry, lagi flu nih.
3: Minum dong Ultraflu.
4: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Flu reda.
3: Reda rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi. Sejumlah pengendara roda dua lainnya pun mengalami luka sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit.
7: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan Lampu Merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Petugas Dishub yang dikonfirmasi menjelaskan seorang pengendara dikabarkan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pemotor lainnya mengalami luka dan harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit.
8: Oh, kalau ke sana nggak mungkin.
9: Dia oh, jadi dari sana tuh
8: nggak ada. Dari sini sama sana.
10: Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya?
8: Dari arah terminal, betul.
10: Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak?
8: Posisi nggak ngebut banget sih.
10: Nggak ngebut banget.
8: Emang posisi ya sama-sama, ya itu lah. Nggak sabaran.
7: Pasca kejadian, polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengevakuasi sejumlah sepeda motor warga yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
6: Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan yang drastis pada Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini menjadi anjlok di Rp25.000 per kilogram.
11: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawunganten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga, dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menyusutnya permintaan pasar. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masa libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok.
3: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
12: Kalau sebelumnya?
3: Sebelumnya harga ayam di Rp32.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu.
13: Buat kasih makan orang Bupati, harganya Rp25.000. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000.
11: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Mak-mak ASN yang baru selesai apel memborong telur murah dari peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogramnya.
14: Kurang lebih berapa Pak? Sekarang 13 atau 14 mungkin? Saya kurang tahu ini, berapa sedikit timbang.
15: Borong segitu banyak, rencananya buat?
14: Dibagikan ke tetangga. Ya, ini kan harga telur juga lebih murah Pak, berbagi rezeki dengan tetangga.
11: Peternak telur mengaku memilih menjual harga Rp20.000 per kilo dan menjualnya ke konsumen. Hal ini untuk membantu mengurangi kerugian karena harga jual kandang maksimal Rp17.000 per kilogram.
16: Dan juga karena harga telur itu turun sampai Rp15.600, jadi kita pengen ngangkat ke atas karena harga jual itu masih Rp24.000-Rp25.000. Sementara jaraknya masih terlalu jauh.
11: Peternak menyediakan telur murah sebanyak 3 ton dalam kegiatan ini. Kabupaten Blitar adalah sentra penghasil telur nasional dengan populasi sekitar 31 juta ekor ayam dengan produksi 1.200 ton per hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Berikutnya kita akan menuju ke Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta. Ini satu tempat yang biasanya bisa untuk menikmati wahana permainan, makan makanan tradisional dan kekinian, hingga nonton pertunjukan seni dan banyak but-but di sana ya. Kita langsung terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwi Nanda yang sedang merasakan keseruan di sana. Bagaimana kemeriahan hari ini, Adi?

0: ataupun para pemirsa yang hobinya main game ini bisalah datang ke PRD ke Hall K1 ini untuk menyaksikan keseruan dari lomba dari permainan Mobile Legends. Mungkin saya akan menunjukkan singkat saja yang itu bagaimana nih keseruan dan juga seru. Sekali ya, jadi saya nggak bisa nih untuk nanya-nanya gimana nih kesan-kesannya ikut lomba Mobile Legends di PRD.
1: Kesan-kesannya ikut lomba Mobile Legends di PRD walaupun
0: ini dampaknya cukup tinggi, karena tadi saya sempat bertanya berapa jumlah pesertanya, ini adalah ada setidaknya 80 tim, jadi satu tim itu ada 5 orang yang nanti akan saling berhadapan begitu ya, melalui permainan Mobile Legends, yang mungkin bagi Anda ataupun para gamer ini sudah cukup familiar dengan permainan Mobile Legends ini. Nah, permainan ini nantinya diikuti 82 tim, ada 5 orang, dan pesertanya ini adalah dari tingkat SMP dan juga SMA sederajat. Jadi ini cukup seru ya, mungkin salah satu alternatif yang mungkin Anda merasa bingung ataupun bosan dengan kegiatan yang itu saja di PRG, mungkin bisa datang ke Hall K1 ini untuk kemudian menyaksikan keseruan dari game Mobile Legends. Nah, mungkin sudah dibawa ya, mungkin buat Anda yang datang ke PRG ini, tak penting-pentingnya kami yang memakai transportasi umum, karena tadi walaupun hari Senin hari kerja ini nampaknya banyak sekali masyarakat yang kemudian datang ke PRD, hal ini menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang sekali,
1: setidaknya di area luar di PRJ ya, ini sudah antriannya sekitar 1 hingga 2 km. Jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi masyarakat yang kemudian ingin menuju ke PRJ ataupun ke dalam
0: yang kemudian membawa anak-anak, karena ini memang momennya bertepatan dengan liburan sekolah. Jadi pastikan Anda tidak terpisah dengan anak-anak Anda, karena kami sering sekali mendengar bahwa
1: banyak sekali orang tua yang kemudian terpisah dengan anak-anaknya. Jadi ini harus menjadi perhatian ya bagi orang tua yang kemudian mengajak anak-anaknya ke PRJ, karena memang untuk area di luar ini sangat crowded sekali, bahkan seringkali berhimpitan begitu ya, saking ramenya, karena euforianya di PRJ ini dari tahun ke tahun itu justru nggak ada matinya, justru semakin ramai kalau saya lihat-lihat ya, karena kami juga liputan tiap tahun ke PRJ, jadi kami melihatnya seperti itu. Jadi inilah yang kemudian harus menjadi perhatian bagi orang tua untuk kemudian menjaga anak-anaknya. Nah, mungkin bagi Anda Mevri yang ingin mengunjungi PRJ, ini masih ada sekitar waktu 4 jam lagi karena PRJ ini tutup jam 10 setiap harinya. Jadi mungkin Anda setelah siaran ingin ke PRJ
0: kita belanja bareng, karena di sini promonya itu sangat-sangat menarik dan harganya yang pasti murah-murah, dan ada beberapa barang-barang yang dirilisnya hanya di PRJ. Jadi inilah yang kemudian menarik di Pekan Raya Jakarta 2020 ini. Kembali kepada Anda Mevri.
2: Baik, pasti setiap tahunnya ini inovasi terus dilakukan dan makin banyak yang menarik jika kita mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Tadi kalau pertanyaannya mau ke sana apa enggak, tenang, tungguin saya di sana, nanti kita sama-sama keliling-keliling ya, menikmati bagaimana jalannya Jakarta Fair di tahun ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda, melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah,

0: Ewa sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Sorry, lagi flu nih.
3: Minum dong Ultraflu.
4: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: Timnas Voli Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai AVC Men's Cup 2026. Tidak hanya itu, pemain Timnas Indonesia juga merebut 4 gelar penghargaan. Pertarungan alot terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan di set pertama laga final AVC atau AVC Men's Cup 2026 yang digelar di India pada Minggu malam. Indonesia menutup set pertama dengan skor 34-32, di mana performa Indonesia semakin menawan di set kedua. Indonesia pun mengakhiri set kedua dengan skor 25-16, di mana laju Indonesia tidak lagi terbendung untuk memenangkan set ketiga dengan skor 25-23, hingga mencetak sejarah sebagai juara untuk kali pertama. Timnas Voli Indonesia bukan hanya sukses menjadi tim juara, tapi juga mendominasi penghargaan individu di turnamen ini. Boy Arnes menyabet 2 gelar sekaligus, yaitu pemain terbaik dan outside spiker terbaik, bersama dengan Jong Han Yong asal Korea Selatan. Sementara setter Indonesia Alvin Daniel Pratama juga dinobatkan sebagai setter terbaik. Lalu ada pula Hendra Kurniawan yang berhasil merebut gelar middle blocker terbaik.

0: Kanada berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0 di babak 32 besar. Bertanding di Los Angeles Stadium, pada Senin dini hari waktu Indonesia, Kanada sukses mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0. Kanada yang memiliki sejumlah peluang belum mampu mencetak gol di paruh pertama laga. Dan Afrika Selatan juga bukan tanpa perlawanan. Serangan Tapelo Maseko dan kawan-kawan kerap membahayakan gawang Kanada. Dan di menit akhir pertandingan, Kanada akhirnya bisa memecah kebuntuan melalui tendangan keras sang kapten Steven Eustaquioi dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan oleh kiper Afrika Selatan Ronwen Williams. Skor 1-0 untuk Kanada bertahan hingga usai. Kanada memastikan tempat di babak 16 besar untuk menunggu pemenangan antara Belanda melawan Maroko. Berikutnya ada seorang pembuat perhiasan asal Dubai yang menyulap replika trofi Piala Dunia yang terbuat dari Lego menjadi karya mewah bertabur berlian. Trofi ini bernilai hampir sekitar $81.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 miliar rupiah.
1: Replika trofi Piala Dunia terbuat dari Lego mungkin sudah biasa, tapi yang membuat luar biasa ialah replika ini dihiasi dengan 900 butir berlian dan kalau dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Wow, mewah bukan? Ia adalah Heman Karamchandani, pemilik toko perhiasan di Dubai yang membuat replika trofi Piala Dunia bertabur berlian. Dia mengaku membutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meski bernilai fantastis, ia mengaku trofi tersebut tidak akan dijual. Rencananya replika trofi ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal atau dipamerkan di Museum of the Future Dubai.
2: At the moment we haven't thought and we have decided that it will go through a journey, means we have to take it to different football clubs and maybe to schools as well. I want the younger generation, the kids wants to, you know, look at it and take some inspiration. And finally, it may go for charity or maybe it will land up in Dubai Museum of Future.
1: Dengan hadirnya replika trofi Piala Dunia ini, ia merasa ikut menyemarakan kemeriahan ajang 4 tahunan ini dan berharap karyanya ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berkreasi.

0: Dan untuk mendukung tim kesayangan di Piala Dunia 2026, tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan penggemar sepak bola. Untuk menekan biaya, salah satu cara yang dipilih adalah menginap di campervan. Selain itu, ada juga penggemar yang rela berkendara lintas Amerika dengan mobil yang sudah dimodifikasi sejak Piala Dunia 2006 lalu.
1: Mahalnya biaya akomodasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 membuat pecinta sepak bola putar otak untuk memangkas atau menghemat pengeluaran. Salah satunya ialah menekan biaya penginapan dengan menginap di campervan. Beruntung ada area perkemahan di Dallas, yaitu Arlington Coa Holiday, yang dipadati supporter dari berbagai negara. Banyak penggemar sepak bola memilih opsi ini sebagai alternatif yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Tarif menginap di sini berkisar antara $57 hingga $76 per orang atau sekitar Rp1.000.000 per malam. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata tarif hotel yang mencapai $300 atau setara Rp5.000.000.
2: Porque particularmente en este mundial los precios están muy elevados, tanto de las entradas como el hospedaje. Increíblemente, porque en los otros mundiales los costos eran un 50% mínimo menos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para abaratar el presupuesto y para hacer otro tipo de aventura que nunca habíamos hecho, como es viajar en un motorhome con 6 amigos.
1: Tingginya biaya akomodasi selama Piala Dunia membuat campervan menjadi pilihan populer bagi para supporter. Selain lebih hebat, pengalaman berkemah juga menawarkan suasana kebersamaan yang tak terlupakan. Nah, kalau yang satu ini, demi mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026, dua penggemar sepak bola asal Jerman, Fabian Bergmann dan Steven Gerst, rela menempuh perjalanan lintas Amerika Serikat menggunakan mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991 yang sudah didesain penuh dengan pernak-pernik timnas Jerman. Ternyata mobil ini punya sejarah. Pada Piala Dunia 2006, Bergmann bersama teman-temannya memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa telah membubuhkan tanda tangan mereka di badan mobil tersebut. Bagi keduanya, Volkswagen Golf lawas ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga sebagai simbol kecintaan mereka dalam menemani setiap perjalanan tim Panzer di berbagai turnamen besar.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
1: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
2: Iya, pura-pura enggak tahu kan, nama si Tegu.
1: Tersesat?
2: Tersesat, ditanya itu.
1: Langsung disaut ini, ya?
2: Iya, kan pakai nanan gocek itu, apa itu?
1: Shopee itu, Pak.
2: Shopee itu yang orang tadi itu.
1: Iya. Itu. Nangis orang anaknya berarti,
2: iya, nangis, berok-berok.
1: HP-nya ini, ya?
2: Kecak, iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
0: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya kita ke aksi pencurian sepeda motor yang kembali terekam kamera CCTV di Cirebon, Jawa Barat. Dua pelaku pencurian motor terekam saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Di lokasi berbeda, aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat telah meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru. Sedikitnya 3 orang terluka parah akibat serangan tersebut.
1: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam 1 menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari 2 orang.
2: Yang CCTV itu ada 2. Yang masuk 2 nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang.
3: Oh, informasi pelaku 4 orang itu?
2: 4 orang itu.
3: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
2: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang 2 ini ya, dia tuh jalan, udah kemudian balik lagi.
1: Sementara itu, tim Opsional Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5 terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
4: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada 2 celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
1: Selain 2 bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini, polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dipicu rasa cemburu akibat cinta segitiga, ada 2 pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat terlibat perkelahian hingga salah satu korban tewas. Nah, sementara itu di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang pria yang terduga sebagai pelaku dalam kasus kematian wanita parubaya dalam kamar indekosnya pada Jumat dini hari lalu.
5: Hei bang, hei, udah bangun.
6: Perkelahian 2 pengamen jalanan berinisial FA dan DR di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Usai dilerai warga, perkelahian berlanjut di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi hari Minggu, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto menyatakan perkelahian terjadi Jumat 26 Juni 2026 dan berlanjut Sabtu dini hari di rumah kontrakan yang dihuni korban FA dan kekasihnya. Dalam perkelahian ini, FA meninggal akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ketua RT menyebut perkelahian dipicu cinta segitiga yang melibatkan korban FA, pelaku DR, dan seorang wanita. DR yang gelap mata karena dilanda cemburu memburu FA untuk memperebutkan wanita yang dicintainya.
7: Beras ya, pertama cekcok sorenya. Nah, setelah kami ketahui datang ke sini, ada warga yang datang ke rumah, gitu, laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu.
8: Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa?
7: Kayaknya pengamen juga kayaknya ya, mungkin sama-sama rekan pengamen lah ya, mungkin ada masalah sedikit ya, ya timbul cekcok lah.
6: Tim gabungan unit reskrim Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku berinisial DR pada hari Minggu.
8: Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti tersebut, masih kita lakukan pendalaman.
9: Untuk tersangka sendiri gimana? Apakah sudah ada sudah diamankan atau gimana?
8: Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman.
6: Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polrestabes Surabaya masih mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita parubaya berinisial SN di Kampung Putat Jaya, Gang Lebar, Surabaya, Jawa Timur. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi secara intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah kepada terduga pelaku. Meski demikian, polisi masih belum berani memastikan karena masih mengumpulkan beberapa alat bukti lagi untuk menguatkan dugaan.
10: Lakukan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, sidik jari maupun beberapa keterangan dari tetangga, kita terus kumpulkan dan analisa. Untuk saat ini masih terus kita dalami, mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat bisa segera terungkap.
9: Yang diperiksa ada berapa
10: orang? Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya, kemudian juga ada satu yang terus kita dalami, termasuk juga pemilik rumah.
6: Sebelumnya Jumat dini hari, SN ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya yang dulunya merupakan kawasan lokalisasi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, penemuan jenazah wanita parubaya di pelataran parkir bandara di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan tanda tanya. Korban yang diketahui berprofesi sebagai ASN ini hilang kontak dari keluarganya selama beberapa hari dan ditemukan tak bernyawa. Hingga kini penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan juga barang bukti untuk mengungkap penyebab kematiannya. Informasinya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.

0: Parkiran Bandar Udara di Sidoarjo, Jawa Timur mendadak heboh. Mobil jenis minibus hitam menggunakan plat merah terparkir beberapa hari di sana. Di kursi penumpang depan ada cairan hitam meremes keluar. Petugas bandara segera melaporkannya ke Polsek Sedati. Karena pintu dan jendela mobil terkunci rapat, maka anggota kepolisian memecahkan kaca jendela penumpang. Terungkap sesosok perempuan parubaya yang sudah tidak bernyawa. Belakangan terungkap korban berinisial RYS, berusia 50 tahun, merupakan sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
1: Si bahwasanya telah diketemukan jenazah di dalam sebuah mobil di parkir terminal 1 Bandara Internasional buat akses dengan cara memecahkan jendela bagian kiri sisi tengah untuk membuka pintu dari kendaraan tersebut.
0: Korban yang tinggal di kompleks yang berdekatan dengan Pemkab Bangkalan ini pamit kepada anaknya Kamis 18 Juni. Korban mengatakan akan menghadiri rapat dan baru akan pulang hari Sabtu 20 Juni. Namun, korban tidak mengatakan akan rapat di mana. Sabtu pagi 20 Juni, korban masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Namun menjelang petang, handphone korban tidak bisa dihubungi. Hari Minggu, keluarga mulai khawatir dan menaruh kecurigaan. Pasalnya, tidak biasanya korban hilang kabar. Beberapa kerabat dihubungi namun hasilnya nihil. Rencananya hari Selasa, keluarga akan membuat laporan orang hilang atas nama korban ke polisi. Yang dikhawatirkan terjadi, hari Rabu 24 Juni, mobil dinas korban ditemukan tidak bergerak selama berhari-hari di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Anggota Polsek Sedati dan Polresta Sidoarjo segera melakukan evakuasi dan olah TKP. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong Sidoarjo untuk dilakukan otopsi.
2: Mobil minibus ini adalah saksi bisu bagaimana sang korban mulai hilang kontak pada Sabtu 20 Juni 2026 dan kemudian 4 hari kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni mobil ini ditemukan di pelataran bandara di Sidoarjo. Korban berada di sini, di sisi depan, sisi penumpang. Dan yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berada di sisi kemudi?
0: Dalam olah TKP ditemukan dompet milik korban yang berisi bermacam kartu ATM, namun tidak ada uang tunai di dalamnya. Anting kiri telinga korban pun juga raib. Berikutnya ada luka bekas benda tumpul di sisi telinga kiri korban.
3: Pemeriksaan hasil visum sementara yaitu menunjukkan atau menemukan bahasanya ada diduga ada benturan ataupun benda kekerasan yang benda tumpul ya, yang mengakibatkan telinga sebelah kiri yang...
0: Raibnya uang tunai dan hilangnya anting sebelah kiri diperkuat dengan adanya luka akibat benda tumpul, menurut kuasa hukum keluarga korban, mengerucut pada satu hal. RYS adalah korban pembunuhan.
4: Kami meyakini bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Mohon maaf tanpa mendahului dari pihak penyidik, kami meyakini bahwa ini adalah tindak pidana pembunuhan dengan kematian tidak wajar akibat tindak pidana tentunya. Ya, dan ada dua TKP. Satu TKP penghilangan nyawa pembunuhannya dan satu TKP pembuangan mayat. Pelakunya sudah beredar luas, sudah seorang laki-laki bermasker. Kami yakin penyidik dari Polresta Sidoarjo sudah punya yang tidak pakai masker pasti. Sudah memprofiling dan mengidentifikasi pelakunya. Hanya tinggal waktu saja untuk bisa ditangkap.
0: Pria bermasker yang diduga menjadi pengemudi mobil minibus yang ditumpangi korban masih menjadi misteri. Anggota Reskrim Polresta Sidoarjo masih terus berupaya untuk membuka tabir kasus ini. Berbagai saksi dimintai keterangan. Beberapa kamera pengawas dilacak untuk mencari keberadaan pria bermasker ini.
3: Upaya dari pihak kepolisian khususnya Polres Sidoarjo telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pendalaman, pemeriksaan-pemeriksaan beberapa saksi dan mengumpulkan data-data. Dan sampai sekarang dari pihak kepolisian, khususnya Polres Sidoarjo, juga masih menunggu hasil lab ojo simple, yang simple tertentu yang dikirim oleh Pusdik Forensik, Pusdik Rumah Sakit Bhayangkara Porong itu, untuk menunggu hasilnya, hasil lapor lab forensik.
0: Kini semua menanti, polisi mengungkap siapa pria misterius bermasker yang duduk di kursi kemudi. Kasus ini diharapkan bisa benderang dan korban RYS bisa mendapatkan keadilan. Ganjar Wicaksono, Aga Dipa, Sidoarjo, Jawa Timur.
5: Tak terima anaknya dilempar batu oleh seorang remaja dan seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya remaja itu hingga berujung laporan polisi. Simak informasinya sesaat lagi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ke aksi berikutnya, diduga menganiaya seorang remaja berusia 16 tahun ada seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan oleh tetangganya ke polisi. IRT itu tak terima anaknya diduga dilempar batu oleh remaja tersebut.
1: Seorang ibu di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan tertangkap kamera diduga menganiaya seorang remaja 16 tahun pada Sabtu. Dalam aksinya, ibu ini menjambak rambut dan beberapa kali memukul korban. Meski korban berupaya menghindar, pelaku kembali menghampiri dan menganiaya korban sebelum akhirnya korban berhasil kabur. Kejadian ini diduga dipicu oleh anak pelaku yang mengejek korban. Selang beberapa lama, si anak mengadu kepada ibunya kalau ia dilempar batu oleh korban. Tanpa menanyakan kebenaran kejadian itu, sang ibu lantas menganiaya korban. Polisi yang menerima laporan orang tua korban melimpahkan kasus ini kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk anggota Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan kawasan Pasar Ambacang, Kabupaten Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Ia dan temannya diduga membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng pada 27 Mei lalu. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi baku tembak terjadi saat tim Resmo Polres Tulang Bawang membekuk komplotan pelaku pencurian baterai tower BTS di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Satu dari tujuh pelaku tewas tertembak. Di lokasi lain, polisi menangkap dua orang pelaku penyerangan terhadap sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku ternyata merupakan mahasiswa dari kampus yang sama.
2: Bobor aja, bobor! Kapris, kapris!
3: Wih, nembak aja!
2: Nembak!
4: Aksi baku tembak terjadi saat polisi membekuk komplotan pelaku pencurian baterai tower BTS di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pada Minggu 28 Juni 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula ketika tim Resmo Polres Tulang Bawang mengejar kendaraan minibus yang ditumpangi para pelaku. Mendapat serangan tersebut, polisi kemudian melakukan tindakan balasan. Baku tembak pun tak terhindarkan hingga menyebabkan satu orang pelaku tewas tertembak. Setelah itu, polisi akhirnya berhasil menghentikan laju mobil minibus yang ditumpangi para pelaku dan menangkap 6 orang pelaku lainnya. Untuk proses identifikasi dan visum, polisi kemudian membawa jenazah pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil minibus, 2 pucuk senjata api rakitan, dan belasan amunisi. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah peralatan yang digunakan para pelaku untuk mencuri baterai tower BTS.
5: Pelaku masih melarikan diri. Pelaku melarikan diri sampai dengan di menjelang gerbang tol Menggala. Saat kami mau melakukan penghadangan, kami lakukan tembakan peringatan. Namun, dari pelaku yang di dalam mobil ini, ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Jadi dari penangkapan tindak pidana pencurian baterai tower ini, kami sudah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, kemudian 1 tersangka yang meninggal dunia. Jadi total ada 7 tersangka. 6 tersangka berdomisili di Lampung Utara, 1 tersangka berdomisili di Tulang Bawang. Saat penangkapan mobil kami, mobil petugas, ada 3 tembakan di bagian depan.
4: Viral di media sosial, video dua pelaku berinisial ASF dan FZ menyerang sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar pada Rabu 25 Juni 2026. Satu dari dua pelaku yang berboncengan sepeda motor membentangkan busur panah ke arah kerumunan mahasiswa yang sedang latihan seni sambil melontarkan kata-kata tidak pantas. Mahasiswa yang hampir menjadi korban langsung memberikan perlawanan hingga kedua pelaku memilih kabur. Aparat Polsek Tamalan Rea yang menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hasilnya dua pelaku berhasil ditangkap di dua lokasi berbeda di Kota Makassar pada Minggu malam. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku nekat menyerang untuk melampiaskan emosi akibat masalah pribadi.
6: Jadi pelaku berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mendatangi sekelompok mahasiswa yang sementara latihan seni dan salah satu pelaku mengeluarkan busur dan anak panah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan untuk mengancam dan ada mengancam.
4: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman minimal 7 tahun penjara atau maksimal 12 tahun penjara. Aksi demonstrasi di Gedung Negara Geraha di Surabaya Jumat malam lalu yang berakhir ricuh. Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo yang diduga ikut dalam aksi kerusuhan berupa perusakan pagar gedung Gerahadi dan pelemparan terhadap polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan dari 24 pendemo yang diamankan, sebanyak 14 pendemo telah dipulangkan karena tidak ada unsur pidana. Namun 4 pendemo telah ditetapkan sebagai tersangka pelemparan dan pengerusakan saat demo ricuh Jumat malam kemarin. Keempatnya kini juga telah ditahan di Mapolrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah dilakukan tes urin. Keenam pendemo ini telah diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi.
7: Yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada... Sementara ini 4 yang kita tangani, ditangani oleh Reskrim karena tidak pidana pengerusakan dan pelemparan batu di Pagradi, dan juga 6 orang yang terlibat positif narkoba ini sedang diasesmen oleh BNNK Kota Surabaya.
4: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut aksi demo dan tidak terafiliasi kelompok tertentu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, awal pekan kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Trirezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan pada keluarga, biar saya menghakimi dia sampai yang dia terpukul pada saya, adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun, yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
4: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang gak aman gitu loh, yang masih
8: iya.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
9: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
10: Roy Suryo, tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, menjalani sidang pra-peradilan terkait penangkapannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Berikutnya, diduga telah mencabuli bocah tetangganya sendiri. Pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung warga di rumahnya. Di lain tempat, polisi menangkap pria di Pangkal Pinang usai nekat membobol rumah milik warga.
1: Lagi.
2: Polisi meringkus TJ usai melakukan aksi pencurian di Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang pada Sabtu malam. Modus pelaku sengaja mencari rumah kosong yang ditinggal pemilik saat keluar bekerja dengan membobol pintu rumah. Peristiwa pencurian diketahui korban saat pulang dan mendapati pintu depan dalam kondisi rusak. Adapun barang-barang yang digasak pelaku, satu unit sepeda motor serta tabung gas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan modus yang serupa. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan penjara hingga 7 tahun penjara.
1: Dua lagi.
2: Video amatir merekam detik-detik penangkapan dua pelaku curanmor di jalur Pantura Suboh, Situbondo, Jawa Timur. Kedua pelaku yang diketahui merupakan kakak beradik. Mereka ditangkap polisi lantaran diduga baru saja mencuri sepeda motor di kompleks wisata Pasir Putih, Bungatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor curian dan sejumlah kunci T. Aksi mereka berhasil terungkap karena kepergok pemilik motor. Keduanya langsung melarikan diri ke arah Surabaya. Korban pun langsung menghubungi Kring Serse dan dalam 15 menit kedua pelaku berhasil dibekuk di luar pintu tol Suboh. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Situbondo. Di depan penyidik keduanya mengaku sudah berkali-kali mencuri motor di wilayah Situbondo dan Probolinggo. Ratusan orang warga langsung mengepung rumah seorang pemuda JU terduga pelaku cabul terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya di sekitar Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan JU yang diketahui tengah terkepung dan tak bisa melarikan diri di dalam rumahnya. Saat pemuda itu akan dievakuasi, warga yang sudah kesal dan emosi terhadap terduga pelaku cabul ini kemudian langsung melampiaskan amarahnya. Beruntung, polisi sigap berhasil membawanya ke Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki terkait kasus dugaan pencabulan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi kawanan perampok bersenjata tajam spesialis walayan berjejaring antar kota terekam kamera pengawas saat beraksi di Blitar, Jawa Timur. Para pelaku menyekap dua korban menggasak uang tunai dalam rangka senilai 100 juta rupiah. Nah, sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, dua pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi mencuri sepeda motor warga berhasil dikepung warga.
3: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap dua karyawan yang menggasak uang di dalam rangka senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di dua kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di Kediri dan Trenggalek. Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Trijaya Lalo dalam rilis Kamis siang mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampokan swalayan berjejaring yang mengincar perangkas.
4: Pelaku secara bersama-sama langsung menuju ke toko Alfamart yang sudah menjadi sasaran. Yang kemudian mendorong dengan melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan meminta para pegawai toko untuk membukakan rangkas yang ada di toko Alfamart. Yang kemudian pelaku dilakukan diikat, kemudian disekap.
3: Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Ampel Mahfur, Surabaya, Jawa Timur menggegerkan warga sekitar. Diketahui peristiwa ini terjadi pada 22 Juni dini hari lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi para pelaku kepergok oleh warga, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena terpojok di jalan buntu, kedua pelaku pun meninggalkan motor curian dan motor yang mereka gunakan lalu melarikan diri.
5: Karena bisa, karena gangnya kelayan, gangnya tidak tutup lagi, habis sholat subuh. Itu. Biasanya habis sholat subuh kan digembok lagi. Habis itu enggak gitu loh. Gangnya kan ini.
6: Terus orangnya masuk?
5: Orangnya masuk, terus mau ambil sepeda.
3: Motor pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian telah diamankan oleh Polsek Semampir, Surabaya. Diduga motor yang digunakan pelaku untuk beraksi merupakan motor curian di lokasi lainnya. Dua pelaku pencurian spesialis kotak amal masjid rekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 2 Juni dan 9 Juni 2026. Dalam rekaman yang sempat viral, dua pelaku ini selalu beraksi di siang hari, yakni saat masjid dalam keadaan sepi. Dari CCTV tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku di Desa Tugurejo, Kecamatan Selahun. Dikonfirmasi pada Kamis, Kanit Reskrim Polres Ponorogo, Ibda Bambang Santoso menyebut, dari hasil penyelidikan, sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026, pelaku tercatat menyasar sedikitnya 26 masjid di berbagai wilayah di Ponorogo bersama dengan satu rekannya yang masih buron. Dalam sehari, pelaku bisa beraksi hingga 3-4 masjid yang berbeda. Sementara uang hasil pencurian yang mencapai jutaan rupiah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya ada seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi pun mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok.
1: Warga di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam.

0: Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengambut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
1: Gimana bang katanya? Bang?
2: Katanya sih alasannya dia lupa nginjek mana gas, mana rem.
1: Mana? Itu posisinya ngebut apa enggak?
2: Posisinya ngebut.
1: Iya. Apa aja yang ditabrak bang?
2: Ditabrak motor sih, ada 5 motoran lah.
0: Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit.
3: Ada seorang gadis 14 tahun menjadi korban perundungan 6 teman sebayanya. Sementara itu dengan membawa senjata tajam, sekelompok remaja melakukan aksi penyisiran di permukiman padat penduduk. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir, pamit terima kasih. Sampai jumpa.
4: Viral, video berdurasi 2 menit perundungan terhadap Ia, gadis 14 tahun oleh sekelompok remaja putri lainnya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Di video itu, tampak Ia tak berdaya dirundung oleh 6 teman sebayanya di kawasan wisata Pantai Salopi, Desa Binanga, Karaeng pada 19 Juni lalu. Diduga, aksi tersebut dipicu oleh persoalan pertemanan dan saling sindir di media sosial L yang berkaitan dengan urusan asmara. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, pihak Polsek Lembang telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Karena melibatkan anak di bawah umur, penanganan kasus dikoordinasikan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pinerang. Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar hingga sebuah jerigen kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya, membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung, aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang...

0: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan lampu merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Petugas Dishub yang dikonfirmasi menjelaskan seorang pengendara dikabarkan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pemotor lainnya mengalami luka dan harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit.
1: Oh, kalau ke sana nggak mungkin.
2: Dia oh, jadi dari sana tuh nggak ada.
1: Dari sini sama sana.
3: Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya?
1: Iya, betul. Dari Bekasi Barat mau ke arah terminal, betul.
3: Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak?
1: Posisi nggak ngebut banget sih.
3: Nggak ngebut banget.
1: Emang posisi ya sama-sama, ya itu lah. Nggak sabaran.
0: Pasca kejadian, polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengevakuasi sejumlah sepeda motor warga yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Sebutan dokter bodoh dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah menghantui seorang dokter di NTT. Kasus ini jadi alarm tentang rapuhnya perlindungan dokter di Indonesia. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Pahari menjalani perawatan oleh tim medis gabungan dari Balai Taman Nasional Teso Nilo dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Menurut Balai Taman Nasional Teso Nilo, gangguan kesehatan Indro bermula setelah melewati fase mus, yaitu masa peningkatan hormon reproduksi pada gajah jantan yang dapat memicu perilaku lebih agresif. Balai Taman Nasional Teso Nilo menegaskan penyebab pasti kematian Indro masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
1: Kondisinya terus menurun, melemah, dan memang upaya yang dilakukan tim kita juga sudah maksimal, ya. Dan pemantauan terus dilakukan, dan pada malam tadi ya, jam 1, jam 2 terus dilakukan pemantauan, tetapi memang kondisi terus menurun, ya. Sehingga gajah Indro berbaring, ya, kemudian dilakukan upaya juga untuk bisa memberikan napas buatan, ya, dengan menekan dan sebagainya, tapi juga tidak berhasil. Dan
0: setelah bertahun-tahun, Indro menjadi bagian penting dari tim Flying Squad yang bertugas untuk membantu mitigasi konflik antara manusia dan gajah liar di kawasan Teso Nilo. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia konservasi satwa liar di Indonesia. Ujang Adrian, Pelelawan Riau.
2: Informasi lainnya dipicu rasa cemburu akibat cinta segitiga. Dua pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat terlibat perkelahian hingga salah satu korban tewas. Sementara itu di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang pria yang terduga sebagai pelaku dalam kasus kematian wanita paruh baya di dalam kamar indekosnya pada Jumat dini hari lalu.
3: Hei bang, hei udah bangun.
0: Perkelahian dua pengamen jalanan berinisial FA dan DR di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Usai dilerai warga, perkelahian berlanjut di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi hari Minggu, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto menyatakan perkelahian terjadi Jumat 26 Juni 2026 dan berlanjut Sabtu dini hari di rumah kontrakan yang dihuni korban FA dan kekasihnya. Dalam perkelahian ini, FA meninggal akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ketua RT menyebut perkelahian dipicu cinta segitiga yang melibatkan korban FA, pelaku DR, dan seorang wanita. DR yang gelap mata karena dilanda cemburu memburu FA untuk memperebutkan wanita yang dicintainya.
4: Beras ya, pertama cekcok sorenya. Nah setelah kami ketahui datang ke sini, ada warga yang datang ke rumah gitu laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu.
5: Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa?
4: Kayaknya pengamen juga kayaknya ya. Mungkin sama-sama rekan pengamen lah. Ya mungkin ada masalah sedikit ya timbul cekcok lah.
0: Tim gabungan unit reskrim Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku berinisial DR pada hari Minggu.
6: Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti tersebut, masih kita lakukan pendalaman.
7: Untuk tersangka sendiri, gimana? Apakah sudah ada atau gimana?
6: Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman.
0: Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polrestabes Surabaya masih mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita parubaya berinisial SN di Kampung Putat Jaya, Gang Lebar, Surabaya, Jawa Timur. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi secara intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah kepada terduga pelaku. Meski demikian, polisi masih belum berani memastikan karena masih

0: mengumpulkan beberapa alat bukti lagi untuk menguatkan dugaan.
1: Lakukan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, sidik jari maupun beberapa keterangan dari tetangga, kita terus kumpulkan dan analisa. Untuk saat ini masih terus kita dalami, mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat bisa segera terungkap.
2: Yang diperiksa ada berapa
1: orang? Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya, kemudian juga ada satu yang terus kita dalami, termasuk juga pemilik rumah.
0: Sebelumnya Jumat dini hari, SN ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya yang dulunya merupakan kawasan lokalisasi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua bus antar kota yang ugal-ugalan hingga bertabrakan di jalan raya terekam kamera warga. Sementara itu sebuah bus pariwisata membawa karyawan mogok di tengah jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang.
0: Video viral aksi ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus terjadi di Jalan Panglima Sudirman, Kota Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu subuh. Di Jalan Panglima Sudirman, dua bus bertabrakan. Dua bus mengalami kerusakan ringan dan karena tidak berakibat fatal, keduanya sepakat damai dan melanjutkan perjalanan. Usai kejadian, Satlantas Polres Nganjuk melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan ini. Selain itu, perusahaan otobus juga telah men-skorsing pengemudi untuk tidak bekerja dalam 2 bulan.
4: Kami langsung memanggil sekira pukul 9 paginya. Kami langsung menghubungi dan langsung memanggil pihak yang terlibat ke kantor Satlantas Polres Nganjuk. Hari ini kami telah melaksanakan penindakan kepada bus Mira tersebut. Penindakannya tegas, penindakannya secara administratif.
0: Sementara itu, bus pariwisata pembawa karyawan mengalami mati mesin di tengah jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Jalan menyempit saat arus lalu lintas padat membuat kemacetan panjang karena hanya satu jalur yang dapat dilintasi. Antrian kendaraan dari arah Cawang menuju Pancoran mengalami kemacetan panjang. Menurut pengemudi, bus tiba-tiba mengalami mati mesin dan tidak bisa menyala hingga harus menunggu kendaraan derek untuk mengevakuasi.
5: Mati aja. Mati mendadak. Bapak dari mana mau kemana ini, Pak?
6: Saya mau ke Bukit Bidakara.
0: Anggota Unit Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan petugas bus Transjakarta membantu mengatur lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada minggu malam. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga, namun warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 3 km atau di alur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Inilah rekaman CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada minggu malam. Terjadi sekitar pukul 8 malam, awan panas guguran mengarah ke barat yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang menyebut tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di lereng Gunung Merapi. Dan hingga Senin pagi, Gunung Merapi masih berada di level 3 yakni siaga. Masyarakat diimbau agar tak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
7: Awan panas guguran pada pukul 20 lebih 56 menit dengan jarak luncur 2000 meter mengarah ke barat ke Kali Sat atau ke Kali Putih dengan durasi 118,41 detik. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait adanya hujan abu di lereng Merapi. Ya, masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.
3: Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam kamera CCTV di Cirebon, Jawa Barat. Dua pelaku pencurian motor terekam saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Dan di lokasi berbeda, aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru. Beginilah

0: Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam satu menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari dua orang.
1: Lihat CCTV itu ada dua, yang masuk dua nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.
2: Informasi pelaku empat orang itu.
1: Empat orang itu.
2: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
1: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang dua ini ya, dia tuh jalan, udah kemudian balik lagi.
0: Sementara itu, tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5 terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda, mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
3: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada dua celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
0: Selain dua bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini, polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi bocah 3 tahun yang terperosok lubang proyek di Tebet. Naas, meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Di lokasi lainnya di Pasuruan, Jawa Timur, kamera CCTV merekam aksi penjamretan terhadap seorang bocah perempuan. Dan dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, pelaku merampas HP korban hingga membuat korban menangis histeris. Pelan-pelan!
5: Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter agar korban dapat diangkat dengan selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke RSCM. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Korban yang sedang bermain diduga tidak mengetahui adanya lubang proyek yang berada di lokasi.
6: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main di rumah dia, langsung dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak.
7: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
6: Iya, benar.
7: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau
6: baru
7: gimana?
6: Baru pertama kali ini.
5: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar ditutup permanen. Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
8: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
9: Iya, pura-pura enggak tahu kan, apa sih itu.
8: Tersesat.
9: Tersesat, ya tanya.

0: Nah itu
1: langsung disautin ya.
0: Ya kan pakai nanan Gojek itu apa itu?
1: Shopee itu Bang.
0: Shopee itu yang orang itu.
1: Iya. Ya, itu. Nangis orang anaknya berarti.
0: Iya nangis berok-berok.
1: HP-nya ini. Ya
0: kencak iya langsung disaut langsung ngambles itu terbalik orangnya itu.
2: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Awal pekan kepedihan atas kasus penganiayaan dan juga penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia seperti yang dia terperkuat pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Baraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
4: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh nggak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang nggak aman gitu loh, yang masih
8: iya.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
9: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
10: Diduga depresi berat akibat mendapat intimidasi saat menjalankan tugas di rumah sakit, seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara mengakhiri hidupnya. Selengkapnya saat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.

kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Mega

0: Diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya. Polisi tengah menyelidiki kasus ini.
1: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timur Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timur Tengah Utara.
2: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
1: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timur Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
3: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil pandangan untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang, dalam hal ini rumah sakit Bumbui, untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
1: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
4: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Icha ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini, sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
1: Pemkab Timur Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Icha diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timur Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Chris Tongai, Kupang, NTT.
0: Intimidasi berupa sebutan dokter bodoh menghantui dokter Icha, seorang dokter di NTT. Wajahnya ditunjuk berulang dan direndahkan di hadapan rekan kerja serta masyarakat di lokasi kejadian. Dan jika nakes yang menyelamatkan nyawa, namun siapa yang melindungi mereka? Kita akan ulas bersama Tlogo Wismo, Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga keluarga dari dokter Icha, Victor Manbait. Selamat malam dokter Tlogo dan juga Bang Victor.
5: Selamat malam.
0: Saya mau ke Pak Victor terlebih dahulu. Pak Victor, mungkin Anda boleh ceritakan versi keluarga. Sebenarnya tekanan seperti apa yang dialami oleh dokter Icha sehingga depresi itu muncul?
5: Ya, mungkin sebelum saya ke tekanan itu, kami perlu gambarkan tentang peristiwa itu. Bahwa dokter Icha itu adalah dokter yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, bertugas di Puskesmas Biteva, dan di luar jam dinas itu kemudian dengan surat izin prakteknya itu berpraktek di rumah sakit Leonan. Mm-hmm. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa saat dia melaksanakan tugas pelayanan di IGD rumah sakit Leona itu pada hari Sabtu itu ada pasien yang masuk ke situ yang dirujuk dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Timur Tengah Utara itu. Sebenarnya pasien ini sudah dipatok ulang sejak tanggal 13 malam. Mm-hmm. Dan baru pada tanggal 14 hari Sabtu sekitar jam 12.30 itu kira-kira baru dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, di sana sudah dilakukan pelayanan oleh rumah sakit umum daerah. Namun sudah dilakukan juga pengujian labnya dan dipastikan bahwa dia hanya menjalani observasi, mm-hmm, gitu. Dan tentang penanganan itu sendiri sudah disampaikan oleh dokter jaga kepada keluarga dari pasien ini. Namun saat itu karena tidak ada dokter bedah di rumah sakit umum daerah Kemenanu itu, karena libur saat itu, mm-hmm, sehingga kemudian dipindahkan untuk penanganan lukanya di rumah sakit Leona. Jadi diingat bahwa dirujuk ke sana itu untuk penanganan
0: luka,
5: bedahnya, lukanya, mm-hmm, gitu. Nah, sementara kemudian itu baru dirujuk ke rumah sakit Leona itu kan jam 17 tuh, jam 5 sore. Dan yang bertugas itu adalah dokter Ica. Dan ketika pasien datang, dokter Ica masih berkoordinasi dengan dokter penjaga di rumah sakit umum daerah. Bagaimana penanganannya? Dan disampaikan seperti yang saya uraikan tadi, bahwa sudah dilakukan penanganannya karena dokter bedahnya tidak ada dan dikoordinasikan dengan Leona yang ada dokter bedahnya, okay, makanya dibawa ke sana. Gitu. Sehingga tiba ketika sementara melakukan penanganan itu, datanglah tiga orang itu mempertanyakan penanganan yang sementara dilakukan oleh dokter Ica. Dokter Ica menjelaskan semua prosedur itu. Bahkan ketika dalam melakukan penanganan itu, selain memastikan ke dokter jaga sebelumnya di rumah sakit umum daerah, dia juga berkonsultasi ke ahli bisa yang ada satu-satunya di Indonesia itu. Dan dipastikan bahwa tidak perlu dilakukan memberikan serum anti bisa karena tidak tercampur bisanya dengan
0: Pak Victor. Tiga orang yang DPRD yang datang untuk menghampiri dokter Ica ini yang diduga melakukan intimidasi ini, siapanya pasien? Apa hubungannya dengan pasien? Apakah semuanya hubungan keluarga atau seperti apa yang Anda ketahui?
5: Dari tiga orang itu ada satu yang mengatakan bahwa dia adalah keluarga pasien sambil memperkenalkan dirinya sebagai anggota DPRD. Dia waktu itu namanya kemudian diketahui itu apa, Lasakan. Nah, dia mempertanyakan apa habis kesehatan yang diberikan oleh dokter Ica dengan memasang infus, kemudian memberikan pengobatan, kemudian dengan menggips itu lukanya sehingga kemudian tidak ada pergerakan. Dia mempertanyakan itu padahal tindakan standar yang dilakukan berdasarkan dengan konsultasi kepada dokter ahlinya. Nah, yang kemudian sementara dia mempertanyakan itu, tiba-tiba orang yang datang bersama dia yang satunya lagi dengan nada tinggi kemudian menunjuk-nunjuk dokter Ica mengatakan bahwa kamu tanda muka saya. Saya ini adalah anggota DPRD Komisi 3 yang membidangi kesehatan dan saya bisa memindahkan kamu dari situ, yang begitu. Nah, kemudian setelah itu yang satunya lagi ada perempuan, dia mengatakan bahwa ini ada SOP yang saya pegang, SOP, di mana dalam SOP itu dikatakan bahwa setelah 6 jam itu harus dilakukan penyuntikan serum. Okay. Nah, sambil berkata begitu dikatakan, panggil wartawan. Nah, ini dokter Ica sudah memberikan penjelasan kepada mereka dengan baik, namun mereka tetap ngotot untuk itu. Sehingga dokter Ica kemudian menelpon direktur RS Leona untuk bisa datang dan mengatasi situasi itu. Awal-awalnya ketika dijelaskan mereka juga masih bertahan, tetapi setelah itu bisa diredakan. Dan Dr. Ica karena sudah seperti itu, dia tetap melayani pasien yang lain. Saat itu kan ada 4 orang pasien. Jadi kemudian itu dilayani, dia melayani 3 pasien yang lain, sementara si pasien yang dirujuk dari rumah sakit umum itu kemudian ditangani oleh dokter selanjutnya. Dan pasien itu ditangani dengan baik, sampai kemudian pada hari Senin pagi itu dia sudah keluar dari rumah sakit dan dalam keadaan sehat gitu.
0: Oke, jadi apa intimidasinya, Pak? Apakah hanya bentuk verbal, saya koreksi, bukan hanya, tapi apakah kekerasan verbal tersebut yang memicu adanya depresi yang dialami oleh Dr. Ica atau seperti apa? Cerita Dr. Ica kepada keluarga ataupun teman-teman terdekatnya seperti apa?
5: Jadi situasi saat itu memang sangat, menurut Dr. Ica itu sangat kemudian membuat dia tertekan sekali. Karena apa? Dan dia sudah menjelaskan dengan baik prosedur yang dilakukan, namun mereka tetap menotok, bahkan sambil menunjuk-nunjuk Dr. Ica dengan tangan. Nah, hal itu membuat Dr. Ica sangat tertekan dengan itu. Bukan itu saja, setelah itu kemudian sudah reda dan dilayani, Dr. Ica kan kemudian kembali. Nah, pada hari Minggu berikutnya, ketika Dr. Ica datang kembali ke rumah sakit untuk piket, nah dia melihat ada dua orang yang tadi itu, yang dua orang atau tiga itu ada duduk bersama beberapa orang di sekitar IGD itu. Ini membuat dia semakin, lah ini orangnya masih ada di sini juga, ini membuat dia semakin tertekan, sehingga kemudian malam itu dia tidak melanjutkan piket dan kembali ke tempat tinggalnya. Nah, sampai di sana kemudian dia karena saking tertekannya itu kemudian menjadi lemas dan dibawa ke rumah sakit Umum Leona untuk mendapatkan pelayanan.
0: Baik. Saya mau beralih ke Pak Telogo terlebih dahulu. Pak Telogo, bagaimana tanggapan PBID? Ini ada 3 wakil rakyat yang harusnya juga bisa lebih mengetahui ya, susah senangnya menjadi seorang tenaga kesehatan termasuk jadi dokter, tetapi justru tindakan yang dilakukan mencerminkan ketidakpercayaan kepada tenaga kesehatan ataupun dokter yang melayani masyarakat termasuk mereka ketika menjadi keluarga pasien.
6: Terima kasih Mbak Rumah. Pertama, saya mewakili ide kepada Pak Dokter keluarga Dr. Ica. Ikut bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Ica. Semoga keluarga diberi ketabahan dan kesabaran dan Dr. Ica yang mendapatkan tempat yang paling baik di sisinya. Yang kedua, sangat prihatin kejadian ini. Beberapa kali dokter tenaga kesehatan di UGD, di layanan paskes, tingkat pertama maupun rumah sakit itu sering mendapatkan perlakuan kekerasan verbal maupun fisik. Jadi ini perlu tindakan yang sangat-sangat penting agar tidak terjadi lagi. Kemudian saya laku wakil dari ID sangat-sangat mengutuk kejadian ini. Kalau masyarakat awam sering melakukan kesalahpahaman menuntut pelayanan rumah sakit atau paskes tingkat pertama melebihi ekspektasi, biasanya bisa dijelaskan, dikomunikasikan, kemudian berakhir dengan minta maaf karena ketidaktahuan. Tapi kalau ini pejabat, saya rasa sangat disesalkan sekali perilaku pejabat yang seharusnya bisa memberi contoh kepada masyarakat, ini malah mengintimidasi bahkan menyerang secara verbal kepada tenaga kesehatan. Dokter BD itu tidak seperti dokter-dokter yang lain. Dokter IPD itu butuh kecepatan dalam berpikir dan bertindak karena waktu itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau seorang dokter IPD sampai tekanan mentalnya menjadi stres begini, artinya beliau Dokter Ica memang benar-benar sangat-sangat tertekan atas kejadian tersebut, dan ini bisa saja terjadi ke teman-teman yang lain. Maka ID dengan Kementerian Kesehatan pada hari ini sudah berkoordinasi dan sudah ke sana. Jadi Bu Dirjen dengan tim investigasi bersaji ke Gubernur, kemudian berkunjung ke tempat Dr. Ica. Demikian Mbak Rina.
0: Oke. Sebenarnya kan kalau kita melihat dari kronologi yang disampaikan oleh tadi oleh keluarga Dr. Ica, Bang Victor begitu yang menyebutkan secara SOP detail langkah demi langkah ini dirasa sudah sesuai standar operasional begitu. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya seberapa mumpuni aturan kita ini melindungi tenaga kerja ataupun tenaga kesehatan termasuk dokter begitu, Pak Tulogo?
6: Jadi ini multifaktor. Di setiap kejadian kekerasan verbal maupun fisik kepada dokter maupun tenaga kesehatan itu memang kan biasanya terjadi karena ekspektasi masyarakat, pasien dan tenaga kesehatan itu terlalu tinggi.
0: Betul.
6: Sedangkan pada saat kondisi tersebut mungkin ada pasien lain yang lebih urgent yang harus segera ditangani. Karena kalau di UGD tidak berdasarkan siapa yang datang duluan, dilayani duluan seperti di poli. Di UGD itu siapa yang harus dilakukan duluan adalah yang paling gawat darurat. Nah, biasanya pasien, keluarga pasien itu melihat kok ini keluarga saya kok tidak dilakukan sesuatu, malah ngurusi pasien yang lain, atau malah dianggap mainan handphone. Padahal mainan handphone itu mungkin sedang konsultasi dengan dokter spesialis, konsultasi dengan ahli, seperti yang terjadi pada dokter Ica itu. Sudah konsultasi kepada dokter Tri Maharani, yang beliau ahli toksik itu. Kemudian pada tadi malam, pada saat ada apa, webinar yang diselenggarakan oleh Kang Hadi Konsen itu, Dr. Maharani juga sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Dr. Ica sudah benar sesuai dengan SOP. Okay. Tapi kalau ekspektasi masyarakat itu dengan apa alasan bahwa ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, tapi tidak berdasarkan SOP, ya kan kita tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan semacam itu.
0: Saya mau beralih ke Pak Victor. Pak Victor, sejauh ini apakah sudah ada permintaan maaf dari ketiga orang yang diduga mengintimidasi Dr. Ica? Seperti apa situasi di sana?
5: Ya, jadi setelah Dr. Ica mengalami itu dan selama seminggu dirawat di rumah sakit dan kita lihat perkembangan mentalnya sedikit baik dan kita tanya, dokter gimana ini? Dia bilang, kita mesti menyampaikan ini ke Dinas Kesehatan dan juga ke ID. Dan kita memang merasa dokter sangat terancam, sehingga kemudian hari Senin itu kita datang ke DPRD Timur Tengah Utara untuk memastikan apakah benar orang-orang yang datang itu dan mengaku sebagai anggota DPRD itu benar-benar anggota DPRD. Dan kita bertemu dengan pimpinan DPRD dan badan kehormatan, dipastikan bahwa mereka bertiga adalah anggota DPRD. Nah, untuk itu, saat itu juga kami mengatakan bahwa kami datang meminta perlindungan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di dokter di Rumah Sakit Leona. Karena anak kami dan nakes-nakes yang bertugas pada hari itu mendapat tekanan dan intimidasi dari ketiga orang yang ternyata adalah anggota DPRD itu. Bentuk perlindungan yang kita minta adalah agar mereka diproses sesuai dengan kode etik DPRD yang berlaku, sehingga kemudian memberi ada rasa perlindungan bagi nakes yang bekerja melakukan pelayanan kemanusiaan dan kesehatan di rumah sakit. Dan saat itu yang kita sampaikan kepada pimpinan DPRD. Dan sampai dengan hari ini tidak ada satupun dari ketiga anggota DPRD itu untuk sekedar menyatakan permintaan maaf atas apa yang terjadi.
0: Dr. Tulogo, saya minta Anda menanggapi begitu. Ini hal yang menurut saya sangat gawat begitu ya, ketika dokter di rumahnya sendiri dalam tanda kutip di tempat kerjanya setiap hari bekerja di situ, kemudian tidak ada perlindungan di sana. Secara SOP apa yang harus diperkuat supaya ketika ada intimidasi tersebut, misalnya dalam suatu rumah sakit pasti ada satpam, ada petugas keamanan lainnya begitu, kenapa intimidasi ini masih bisa terjadi? SOP apa yang harus digalakkan dalam setiap tempat kerja, dalam hal ini rumah sakit begitu ya, untuk melindungi dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya?
6: Saya rasa dokter harus mendapatkan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah kurangi jumlah keluarga yang menemani pasien. di UGD itu kan seharusnya dibatasi. Satu pasien, satu keluarga yang menemani, yang nunggui. Nah, biasanya kan berbondong-bondong masuk. Dan ini juga kadang secara kemanusiaan, kalau itu gawat darurat, keluarga kan pengennya menemani apa, anaknya atau keluarganya yang sakit tersebut. Nah, ini harus segera dilakukan ketegasan bahwa setiap di UGD, di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan, layanan yang pertama, bondong-bondong klinik, hanya ditemani oleh satu orang tua, sehingga bisa dokter itu bekerja dengan nyaman. Yeah. Seorang dokter ketika mendapatkan pasien datang, itu sudah berpikir harus cepat dan bertindak harus cepat juga. Kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, bisa jadi konsentrasinya tidak bagus. Dan ini juga mengancam pasien, keselamatan pasien. Yang kedua, tidak ada niat buruk. Seorang dokter bekerja di fasilitas kesehatan itu ingin mencelakai pasien itu tidak mungkin. Pasti ingin menyelamatkan pasien. Dan itu yang harus disadari oleh masyarakat bahwa tugas seorang dokter itu salah satunya adalah menyelamatkan pasien. Beri ruang yang baik untuk dokter bertugas dengan baik juga dengan kenyamanan dan keamanan.
0: Karena ya, ketika...
6: Saran saya... Ya.
0: Silakan lanjutkan,
6: dokter. Saran saya memang harus ada perubahan mendasar bahwa rumah sakit harus membatasi jumlah keluarga yang menemani pada saat tindakan-tindakan di UGD maupun di tempat-tempat yang lain.
0: Memang ketika menggunakan jas dokter begitu ya, memang dokter dirasa jadi manusia kuat yang serba bisa, padahal dokter juga punya konsentrasi yang terbatas, kemudian juga punya beban emosional begitu ya ketika melayani pasien. Saya mau beralih terakhir ke Pak Victor begitu ya. Pak Victor, ini kan Kementerian Kesehatan sudah menurunkan tim investigasi juga untuk mengusut tuntas kematian dokter Ica. Sejauh ini langkah

0: Hukum yang akan dilakukan oleh pihak keluarga seperti apa?
1: Jadi saya mau katakan bahwa ketika setelah itu dokter Ica itu melapor secara resmi ya ke Dinas Kesehatan, baik datang bertemu langsung kemudian dengan bersurat, juga ke ID, bersurat juga ke ID dan juga ke Badan Kehormatan.
0: Ya.
1: Rencananya sebenarnya itu hari Senin ini, tanggal 29 ini, kami mendampingi dokter Ica untuk melapor ke kepolisian. Tetapi apa mau dikata bahwa kemudian terjadi peristiwa yang tidak kami sangka-sangka seperti ini. Dan tentunya amanah dari dokter Ica untuk kemudian melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum maupun Badan Kehormatan sebagai bentuk perlindungan terhadap para nakes yang melakukan pelayanan kesehatan dan pelayanan kemanusiaan itu tetap kami keluarga akan melaksanakan amanat dari Dr. Ica itu, sehingga di kemudian hari tidak akan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kami akan menempuh proses hukum atas tindakan yang tidak patut dan tidak pantas oleh mereka yang dikatakan para terhormat itu.
0: Tentu tidak ada ruang untuk keangkuhan, baik itu dilakukan oleh kita rakyat biasa, apalagi kepada mereka yang disebut sebagai wakil rakyat. Dan itu kita harapkan kasus Dr. Ica ini juga membuka begitu ya, perihal pentingnya keamanan menjaga kesehatan mental dan juga perlindungan kepada tenaga kesehatan ataupun para dokter. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dr. Tulogo Wismo, Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga tentunya Bang Victor Manpait, selaku keluarga Dr. Ica. Terima kasih Bang Victor dan juga Pak Tulogo.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Jokowi memulai safari politik di Lampung. Selain menghadiri Rakerda PSI, Jokowi juga memperoleh gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dengan salah satu ritual menginjak kepala kerbau.
2: Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo tiba di Lampung Jumat siang 26 Juni untuk memulai agenda safari politik. Kedatangannya disambut petinggi Partai Solidaritas Indonesia, relawan dan simpatisan di Bandara Raden Inten 2 Lampung Selatan. Selama 3 hari, Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi 5 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Mesuji adalah lokasi pertama yang dituju Jokowi untuk beraktivitas di Lampung. Jokowi menghadiri Rakerda PSI pada Jumat siang. Selain Joko Widodo, Rakerda PSI Kabupaten Mesuji ini juga dihadiri Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan sejumlah pengurus pusat. Dalam sambutannya, Jokowi membeberkan alasan memilih Provinsi Lampung sebagai daerah pertama yang dipilih untuk memulai safari politik. Di antara alasan ini adalah untuk mengapresiasi pengurus yang telah menyusun struktur partai di Lampung hingga 100%.
3: Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan struktur hampir 100%.
2: Sabtu pagi, Jokowi melanjutkan safari politik ke Bandar Lampung. Di sini, Joko Widodo resmi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 5 kerajaan adat Lampung. Prosesi penganugerahan berlangsung di Kedatun Keagungan. Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan masyarakat adat Lampung atas pengabdian Joko Widodo selama menjabat sebagai kepala negara. Prosesi penyematan gelar ditandai dengan pemasangan pin kehormatan, penyerahan piagam, serta pengenaan selempang Baginda Pemuka Bangsa. Selanjutnya, Joko Widodo mengikuti ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Safari politik dan ritual penghargaan Presiden ke-7 ini pun mengundang komentar banyak pihak. Di antaranya para kader PDIP, partai pengusung Jokowi sebagai wali kota hingga presiden selama 2 periode. Di antaranya datang dari Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang merespons ritual adat injak kepala kerbau yang dijalani Presiden ke-7, Joko Widodo ini. Dikutip dari CNNIndonesia.com pada 29 Juni, Andreas menyebut seandainya menginjak kepala kerbau dimaknai simbolisasi menghina PDIP, maka lambang PDIP bukan kepala kerbau, namun banteng moncong putih. Selanjutnya, politisi PDIP ini juga menyebut sebagai mantan presiden, Jokowi seharusnya naik kelas, tidak hanya bermain di tataran lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghofur Sangaji mengatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas kliennya cacat hukum dan tidak sesuai KUHAP, sehingga proses pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni lalu dinilainya tidak sah. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perdana pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Dalam sidang perdana tersebut, Roy Suryo hadir sebagai pemohon dan termohon dalam gugatan ini merupakan perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Dalam pembacaan permohonan sidang pra-peradilan itu, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon dinilai tidak sah dan melawan hukum. Alasan proses tersebut dinilai tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai yang berwenang. Sejumlah poin yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum Roy Suryo diantaranya permohonan pra-peradilan dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada 19 Juni lalu tidak sah.
4: Maka dapat disimpulkan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan kediaman rumah pemohon, penangkapan terhadap diri pemohon, dan penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan melanggar Pasal 1 Ayat 3 junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum.
5: Bukan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.
0: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan kubu Roy Suryo. Dan dalam sidang tersebut, kuasa hukum menyoroti dan membahas sejumlah poin terkait penahanan penggeledahan terhadap Roy Suryo pada 19 Juni lalu. Dinilai kubu Roy Suryo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan berikut wawancara koresponden CNN Indonesia Tidi Suhari bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghofur Sangaji, usai sidang perdana pra-peradilan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
6: Pemirsa, hari ini Senin awal pekan 29 Juni 2026 merupakan hari pertama atau sidang perdana dari pra-peradilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghadirkan beberapa orang, salah satunya adalah pemohon yakni Roy Suryo. Dan kalau melihat dari agenda sidang hari ini bahwa pembacaan jadwal pemeriksa legal standing para pihak serta pembacaan permohonan, dan sidang ini hanya dipimpin oleh satu hakim tunggal yakni I. Ketut Darpawan. Dan perlu digarisbawahi bahwa sidang pra-peradilan ini tidak menguji pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo. Yang diuji adalah keabsahan tindakan penyidik, kemudian mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan hingga proses upaya paksa yang diduga disampaikan oleh pihak termohon pemohon ini dilakukan oleh termohon yakni Polda Metro Jaya. Saya akan berbincang dengan salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo yakni Abdul Ghofur Sangaji. Selamat siang, Bang Ghofur. Izin sedikit berbincang-bincang dari hasil sidang perdana pra-peradilan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa sebenarnya poin inti dari pembacaan permohonan tadi, Bang?
7: Ya, tadi adalah sidang perdana ya. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, bahwa sidang pertama itu kami diberikan kesempatan untuk membacakan permohonan, dan permohonan itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah dalil-dalil permohonan atau disebut dengan posita, dan yang kemudian kedua adalah apa sih yang diinginkan atau apa sih yang dituntut yang disebut dengan petitum. Nah, dari dalil-dalil permohonan yang tadi kami sampaikan, ada sebetulnya empat hal yang kami minta supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal yang memeriksa permohonan akuo, ya, yaitu pemeriksaan terkait dengan legalitas atau keabsahan dari penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 di kediamannya Mas Roy, ya. Kemudian yang terakhir itu juga kami tambahkan poin baru berhubungan dengan status pencekalannya Mas Roy supaya bisa dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya dari tiga posita tersebut, kemudian juga di petitumnya itu hakim tunggal tidak menerima tambahan poin dari kami karena memang tadi permohonannya kami renvoy, ya. Renvoy itu artinya ada perbaikan dari kami, tidak menerima poin terkait dengan pencekalan karena memang materi pencekalan itu baru kami kaji dan kami masukkan setelah permohonan awal itu sudah masuk, jadi dianggap tidak boleh karena itu menambahkan pokok perkara.
6: Ya, Pak Gofur, yang menarik selama proses pra-peradilan tadi yang perdana ini, saya mencatat ada beberapa poin yang disampaikan kubu Anda, yakni menjelaskan pokok pra-peradilan hanya mencakup tiga hal, penggeledahan, kemudian penangkapan, dan penahanan. Kalau boleh digarisbawahi, apakah kubu Anda ini menyebut proses penahanan, kemudian penggeledahan, dan penangkapan kemarin dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini melanggar hukum?
7: Ya, memang dasar daripada permohonan pra-peradilan adalah kami menyampaikan keberatan terhadap upaya paksa. Ya, upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Itu kan bagian dari upaya paksa. Kenapa kami menyatakan keberatan? Karena tentu itu melanggar hukum gitu. Dan ujung daripada permohonan pra-peradilan ini sebetulnya hanya untuk meminta putusan dari hakim tunggal bahwa upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya yang tidak berdasar secara hukum, melanggar hukum acara pidana kita itu adalah harus dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan pembelajaran hukum. Jadi meskipun Mas Roy itu saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tetapi kami masih melihat bahwa upaya-upaya pelanggaran hukum, upaya-upaya pelanggaran terhadap hak asasi seorang tersangka itu kan harus diluruskan gitu. Ya, tidak boleh kita biarkan di dalam rezim hukum pidana kita yang modern, rezim hukum pidana kita yang sudah berbasis pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kita telah meninggalkan hukum kolonial warisan Belanda, ya, yang intinya tangkap proses belakang. Enggak bisa seperti di dalam hukum pidana modern Indonesia sekarang adalah penangkapan itu menjadi alternatif terakhir. Ketika seseorang tersangka itu tidak kooperatif, mempersulit proses hukum, kemudian juga punya kecenderungan atau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, Mas Roy kan tidak seperti itu. Kami selalu patuh. Nah, oleh karena itu kami minta supaya ini diperiksa oleh pra-peradilan sehingga ini menjadi pembelajaran hukum ke depan.
6: Jadi pada saat besok ini sudah termasuk tanggapan dari tergugat, replik dan duplik, kemudian pembuktiannya kapan, Bang?
7: Ya, jadi besok ini agendanya adalah jawaban dan tanggapan dari termohon, yaitu pihak Polda Metro Jaya, ya. Kemudian setelah itu kami minta untuk sidang diskor beberapa jam misalnya, karena tadi agendanya sudah dibacakan oleh hakim tunggal bahwa besok semua proses jawaban tanggapan, kemudian juga replik dari kami, kemudian nanti duplik juga dari termohon, itu besok harus semua diselesaikan dan akan diberikan kesempatan untuk di skor sidang sembari kami menyusun replik, dan mungkin juga kalau mau disampaikan duplik, ya, hakim juga akan memberikan kesempatan juga kepada termohon untuk menyusun duplik. Jadi besok itu adalah jawab menjawab, kemudian replik duplik, dan kemudian hari Rabu itu kita akan masuk kepada pembuktian, yaitu apa? Yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. Dan kami juga akan minta supaya disediakan fasilitas berupa layar infokus karena ada beberapa video yang ingin kami konfirmasi kepada saksi langsung, sehingga saya kira nanti media juga bisa melihat bagaimana proses penangkapan yang kemudian kami keberatan terhadap proses penangkapan tersebut.
6: Bang Abdul Ghofur, terima kasih waktu Anda sudah menjelaskan sedikit singkat. Dan pemirsa, baik. Dan pemirsa, juga informasi yang saya dapatkan dari kuasa hukum pihak Roy Suryo mengatakan bahwa dalam proses pembuktian yang direncanakan hari Rabu nanti akan membawa beberapa file CCTV dari proses penangkapan Roy Suryo yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu. Dan kubu dari Roy Suryo juga tadi menyampaikan atau menggarisbawahi karena memang sesuai aturan sidang pra-peradilan ini akan berjalan cepat dan diprediksi akan sudah masuk dalam pembacaan putusan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa 7 Juli 2026. Teddy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Pemerintah resmi meluncurkan logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai identitas visual peringatan kemerdekaan tahun 2026. Peluncuran dilakukan oleh

0: Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo dan mendukung penyelenggaraan sayembara.
1: Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo.
0: Kita ke informasi lainnya, mulai 29 Juni pemerintah resmi menurunkan harga LNG untuk industri menjadi $13 per MMBtu BTU. Selain itu mempertahankan harga gas bumi tertentu atau HGBT di kisaran 6,5 hingga $7 Amerika Serikat per MMBtu serta menetapkan harga gas pipa industri di Jawa sebesar $9,6 per MMBtu. Kementerian Perindustrian menegaskan akan mengawal implementasi kebijakan agar harga gas yang telah ditetapkan benar-benar diterima dan dirasakan oleh pelaku industri.
2: Ini supaya sampai betul-betul di industri harganya sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh Menteri
3: ESDM.
2: Ya, kita minta industri tidak melakukan PHK karena pemerintah sudah memberikan dukungan untuk gas industri.
3: 13 ini mungkin masih bisa turun lagi nggak, Pak?
2: Mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Kita lihat pasar global.
3: Oke, baik.
2: Terima kasih.
0: Ke informasi lainnya, Timnas Voli Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Men's Cup 2026. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu. Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya

0: belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Lembaga bimbingan belajar terbaik terbesar di Indonesia, Ganesha Operation, menggelar Grand Final The Champion Race 2026 pada Sabtu 27 Juni 2026. Acara ini merupakan kegiatan e-sport pendidikan pertama di Indonesia dan merupakan kompetisi e-sport pendidikan nasional tahunan yang diikuti peserta tingkat SD, SMP, dan SMA dari seluruh Indonesia.

0: Ganesha Operation menggelar Grand Final The Champion Race 2026 pada Sabtu 27 Juni 2026. Kompetisi yang mengusung konsep selayaknya e-sport ini dirancang untuk mendorong semangat belajar, berlatih, dan bertanding di kalangan pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA melalui teknologi digital. Para peserta atau grand finalist yang hadir merupakan para pemenang yang sebelumnya berhasil melewati babak penyisihan dan semifinal di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam gelaran Grand Final The Champion Race yang menjadi puncak acara, para peserta bertanding satu sama lain untuk mengerjakan soal secara real time di atas panggung megah dengan didukung oleh banyak penonton yang memenuhi gedung auditorium Cornerstone di Bandung. Digelar untuk ketiga kalinya, acara ini menjadi bukti komitmen nyata Ganesha Operation untuk terus berinovasi di dunia pendidikan. Tahun ini kompetisi diperluas dan dibuat semakin meriah dan menyenangkan.
1: Bagi kami, The Champion Race bukan sekedar lomba sebetulnya. Tetapi The Champion Race ini adalah simulasi kehidupan. Kenapa? Karena mereka di dalam kehidupan akan mendapatkan tantangan. Sama halnya pada saat mereka belajar, baik SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, akan selalu ada tantangan yang berat, akan selalu ada kompetisi, persaingan, akan selalu ada tuntutan untuk bisa mempunyai semangat. Nah, jadi kami berharap dengan mereka ikut The Champion Race, mereka akan fokus belajar. Mereka akan siap menghadapi tantangan karena di dunia nyata pun nanti ada tantangan. Dan mereka akan selalu mau mempelajari hal-hal yang baru. Dan mereka berpikir kreatif, berpikir cepat, dan never give up. Pada tahun yang ketiga semakin kita perluas kompetisinya, semakin kita perketat. Kemudian penampilannya pun semakin meriah. Jadi mereka merasakan bahwa semakin nyata bahwa belajar, bertanding itu tidak harus selalu menegangkan, tapi juga menyenangkan. Walaupun ada deg-degannya, tapi tidak stres, justru makin senang. Jadi itu terus kami tingkatkan, materinya pun kami buat semakin keren untuk melihat bagaimana kemampuan mereka di dalam belajar dan suasananya. Kalau kita lihat itu, wow, mereka semangat terus.
0: Grand Final The Champion Race 2026 yang diadakan di Kota Bandung ini melibatkan 3 kategori. Mulai dari kategori tingkat SD yang diikuti peserta dari 6 cabang GO, yaitu dari Padang, Jakarta 3, Cilacap, Jember, Bali, dan Balikpapan. Juara pertama kategori SD ini dimenangkan oleh Fahri Abad El Fatin dari Ganesha Operation cabang Jakarta 3. Kategori tingkat SMP menampilkan 6 grand finalist dari 6 daerah yaitu Bengkulu, Priangan Timur, Bantul, Blitar, Lombok, dan Pontianak. Tingkat SMP ini dimenangkan oleh Aska Fahri Susanto dari Ganesha Operation cabang Blitar. Sedangkan untuk kategori tingkat SMA ada 3 sesi pertandingan yang dimainkan oleh 6 grand finalist dari Medan, Jakarta 4, Kediri, Magelang, Bali, dan Pontianak. Kategori tingkat SMA ini dimenangkan oleh Yuman Rafif Purnomo dari Ganesha Operation cabang Medan. Dalam kompetisi ini, para peserta tak hanya dinilai dari sisi ketepatan jawaban saja, namun juga dari sisi kecepatan menjawab. Fokus dan strategi bertanding juga menjadi faktor penting untuk menjadi juara.
2: Tuh, jadi bukan hanya pintar sekali lagi, tapi dia juga punya pengendalian emosi yang baik. Artinya, ya terbiasa di lapangan, terbiasa fight gitu, seperti itu juga perlu di artinya gini, ini bagus nih GO kalau misalnya untuk mencetak Indonesia emas, cara-cara ini bagus sekali untuk mereka yang sampai masuk final. Karena apa? Udah kompetitif, kerja keras, ulet gitu kan. Yang ketiga, bukan hanya pintar tapi cerdas, beda ya. Kalau cerdas dia bisa berstrategi gitu.
0: Kompetisi The Champion Race dinilai memberi dampak positif bagi para siswa. Dukungan pun diberikan oleh sekolah asal para peserta yang bertanding.
3: Untuk bisa menghadirkan atau menghadirkan siswa-siswa berprestasi, memang banyak lembaga ataupun kementerian atau apa yang melakukan satu kompetisi. Tapi ini adalah melengkapi dari momen ataupun sarana-sarana kejuaraan yang lain. Ya, jadi ini penting karena anak diberikan satu wadah untuk bisa menunjukkan kompetensi yang dimiliki selama ini. Dan tingkatnya nasional itu luar biasa, gitu ya.
4: Gitu. Penting lah, Pak.
3: Gitu. Penting, penting, sangat penting sekali, gitu ya.
0: Acara The Champion Race ini merupakan kompetisi e-sport pendidikan nasional tahunan dan akan kembali diselenggarakan pada tahun 2027 mendatang.

0: Gelaran Pekan Raya Jakarta 2026 tak hanya jadi ajang bagi pengunjung untuk berburu kuliner atau berbelanja aneka barang dengan harga miring. Pengunjung juga bisa menyaksikan beragam aktivitas menarik, salah satunya adalah perlombaan robotik yang digelar di Hall C1J Expo Kemayoran. Lalu seperti apa serunya lomba robotik yang memainkan olahraga sepak bola ini? Berikut laporan tim CNN Indonesia.
1: Nah, jika saat ini masyarakat ini sedang mengikuti pesta olahraga sepak bola dunia ya, hal ini juga ada nih di PRJ 2026. Pasalnya di Hall C1 ini ada Jakarta Robotic Games dengan memainkan olahraga sepak bola. Mungkin fotojurnalis Mario Oktoba akan menunjukkan kepada Anda ya terkait dengan keseruan dari lomba robotik games yang ada di Hall C1 di gelaran PRJ tahun 2026 ini. Nah, untuk pertandingan saat ini adalah memperebutkan gelar ketiga dan juga gelar keempat yang diikuti oleh ataupun pesertanya ini adalah tingkat SMP sederajat. Nah, baru saja hampir mencetak gol ya. Jadi ini cukup seru sekali. Jadi kalau misalkan biasanya ini yang main sepak bola ini adalah orang-orang, tapi saat ini yang main sepak bola ini nampaknya adalah robot yang dimainkan oleh anak-anak SMP sederajat. Saat ini pesertanya adalah berasal dari MTSN 31A Jakarta melawan MTSN 3 Jakarta. Jadi ini diikuti oleh 3 orang ya dari masing-masing tim ini dengan membawa robotnya masing-masing yang dirakit di sekolah masing-masing ini untuk mengikuti gelaran Jakarta Robotic Games tahun 2026 ini. Nah, menariknya di sini ya. Jadi kalau misalkan ini euforia bola gol, akhirnya gol. Ini dari salah satu peserta ya yang berhasil mencetak gol. Jadi ini cukup seru ya. Jadi walaupun terlihat mudah, ini nyatanya cukup tricky karena ini dimainkan melalui gawai HP masing-masing, jadi ini memainkan kelihaian tangan nampaknya ya antara kedua belah peserta. Jadi ini cukup menarik sih, kalau misalkan Anda di PRJ bingung mau ngapain selain dari kuliner ataupun belanja, mungkin Anda bisa datang ke C1 ini untuk melihat bagaimana keseruan dari Jakarta Robotic Games atau lomba robot yang ada di Hall C1 ini. Nah, untuk gelaran PRJ-nya sendiri ini masih cukup panjang hingga tanggal 12 Juli 2026 mendatang. Ini masih hari ke-18, jadi masih ada sekitar 12 hari lagi. Jadi bagi Anda yang ingin mengunjungi PRJ, segera kunjungi PRJ sebelum nanti ditutup tanggal 12 Juli 2026. Untuk tiketnya sendiri hari Senin Rp40.000, Selasa sampai Kamis Rp50.000, dan untuk weekend Rp60.000. Jadi cukup murah untuk mengunjungi PRJ dan dihimbau untuk membawa ataupun tidak membawa kendaraan pribadi, melainkan melalui bisa menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta yang saat ini sudah memiliki rute khusus ke Transjakarta. Jadi tunggu apa lagi, segera kunjungi PRJ di tahun 2026. Karena seru sekali ini melihat pertandingan antara kedua belah sekolah untuk memperebutkan gelar Jakarta Robotic Games di 2026 ini. Adi Dunanda, Mario Oktober, Jakarta.
0: Timnas Voli Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai AVC Men's Cup 2026 dan tak hanya itu, pemain Timnas Indonesia juga merebut 4 gelar penghargaan. Pertarungan alot terjadi antara Indonesia dan juga Korea Selatan di set pertama laga final AVC Men's Cup 2026 yang digelar di Ahmedabad, India pada minggu malam. Indonesia menutup set pertama dengan skor 3-4, 3-2. Performa Indonesia semakin menawan di

0: set kedua. Indonesia mengakhiri set kedua dengan skor 25-16. Laju Indonesia tidak lagi terbendung untuk memenangi set ketiga dengan skor 25-23 hingga mencetak sejarah sebagai juara untuk kali pertama.
1: Indonesia menjadi juara di FIVA Match 2026.
0: Timnas voli Indonesia bukan hanya sukses jadi tim juara, tapi juga mendominasi penghargaan individu di turnamen AVC Men's Cup 2026. Boy Arnes menyabet dua gelar sekaligus, yaitu pemain terbaik dan outside spiker terbaik bersama Jong Han Yong asal Korea Selatan. Setter Indonesia Alvin Daniel Pratama juga dinobatkan sebagai setter terbaik. Sementara itu Hendra Kurniawan berhasil merebut gelar middle blocker terbaik. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi touring.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu,
3: flu reda. Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
5: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman kian memicu gangguan infrastruktur dan juga transportasi massal. Di kota Leipzig, rekor suhu hingga 41 derajat Celcius membuat aspal jalur tram meleleh. Sementara itu di Berlin, polisi sampai harus menurunkan mobil water cannon untuk membantu warga meningkatkan kesejukan.
9: Gelombang panas yang menerjang Jerman mencapai 41 derajat Celcius membuat material bitumen atau aspal jalur tram meleleh dan masuk ke dalam rel di kota Leipzig. Akibatnya, operasional tram di kota itu tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tentu saja membuat warga setempat resah. Warga bahkan menilai pemerintah kota kurang siap menghadapi perubahan iklim. Selain tram yang berhenti, minimnya fasilitas air minum umum di pusat kota juga membuat warga sulit untuk mendinginkan diri.
10: Wir sind schlecht drauf vorbereitet. Die Straßenbahnen können gerade nicht fahren. Es ist einfach nur warm. Es gibt nicht genug Wasserspender in Leipzig, wo man sich mal abkühlen kann. Nicht alle Brunnen sind in Betrieb in Leipzig. Also es wäre schon schön, wenn wir besser vorbereitet wären.
9: Kondisi pusat kota Leipzig yang padat bangunan juga dinilai semakin membuat suhu udara cepat memanas. Warga pun memilih membatalkan aktivitas luar ruangan. Mereka berharap ada tambahan stasiun air minum portable dan penempatan pendingin udara di tempat umum termasuk fasilitas budaya. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota Berlin. Bahkan kepolisian Berlin sampai harus menggunakan meriam air agar warga bisa mendinginkan tubuh mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu di halaman Stadion Olimpiade Berlin. Badan Meteorologi Jerman atau DWD menyatakan Berlin telah memecahkan rekor suhu tertinggi baru pada akhir pekan kemarin. Data awal mencatat suhu mencapai 39,9 derajat Celcius. Angka ini melampaui rekor pada tahun 2015. Otoritas setempat mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas berat, banyak minum air, dan saling menjaga warga yang rentan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya untuk waspada akan kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu yang teramat panas ini.
8: Satu orang tewas dan seorang terluka parah dalam peristiwa penembakan di sebuah tempat hiburan di San Jose, California, Amerika Serikat pada Minggu. Lokasi penembakan selama ini digunakan sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia khusus para supporter bola. Akibat penembakan itu, seluruh tempat berkumpul di lokasi kejadian ditutup. Menurut saksi, ketika peristiwa terjadi, tidak ada jadwal pertandingan bola yang ditayangkan. Pertandingan terakhir pada hari Minggu itu terjadi sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Belum diketahui penyebab penembakan itu, wilayah Teluk San Francisco sejauh ini digunakan sebagai tempat 5 pertandingan Piala Dunia. Terakhir, stadion itu digunakan dalam laga antara Bosnia dan Amerika Serikat pada Rabu lalu, di mana Amerika menang 1-0. Sementara itu, gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, Cina pada Senin dini hari waktu setempat. Cina sempat mengeluarkan status darurat level ini. Di lokasi lainnya, tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Bahkan satu di antaranya menangis terharu karena akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
3: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, Cina pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personal tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.
8: 11 orang termasuk seorang pilot dan 10 penerjun payung tewas setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Nancy Issy di Prancis pada Minggu. Sementara itu pasukan Rusia kembali melancarkan serangannya ke kota Zaporizhia di Ukraina Tenggara. Dan liputan ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
9: Sebelas orang termasuk seorang pilot dan 10 penerjun payung tewas setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Nancy Issy di kota Tomelain, Perancis pada Minggu. Pesawat yang digunakan oleh sekolah terjun payung itu membawa 5 siswa penerjun payung dan 5 instruktur. Seorang saksi mata mengatakan pesawat nyaris menabrak rumah-rumah warga di dekat lokasi kejadian. Laporan media menyebutkan pesawat tersebut terdaftar di negara Jerman. Namun belum ada komentar dari Kementerian Luar Negeri Jerman terkait insiden pesawat tersebut. Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah, Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya kebakaran bahkan membuat langit berubah menjadi oranye pada Minggu. Kebakaran juga menewaskan 3 petugas pemadam serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas, kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Kebakaran meluas hingga sejauh 373 km, melintasi ngarai tebing dan lereng. Menurut

Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan ke kota Zaporizhia di Ukraina Tenggara menggunakan bom udara berpemandu pada Minggu, hingga menewaskan satu orang dan melukai 14 orang lainnya, termasuk dua anak-anak. Serangan tersebut juga menghancurkan sebagian rumah warga serta gedung apartemen di sekitarnya dan menyebabkan kebakaran pada sebuah garasi yang berisi kendaraan. Dinas Darurat Ukraina menyatakan tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang wanita dan seorang anak dari bawah reruntuhan pasca serangan yang terjadi.

Halo, selamat malam. Pelaksanaan ibadah haji 2026 telah usai, namun sejumlah pembenahan untuk pelaksanaan yang lebih baik di tahun depan tentu menjadi diskusi konstruktif yang kini banyak dibahas. Lalu bagaimana pelaksanaan ibadah haji yang pertama kali digelar di bawah Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia? Apa perbaikan yang perlu dilakukan untuk tahun depan sehingga lebih maksimal lagi? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang.

0: Baik, langsung saja saya perkenalkan tiga orang narasumber yang hadir di studio CNN Indonesia. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni Ketua Umum Gapura Ali Mohammad Amin. Pak Ali, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah kembali hadir. Dan berikutnya adalah juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf, Mbak Aya, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Bram. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Aya. Saya akan bergeser, yang ketiga adalah Kepala R&D Transmedia Sosial, Anugrah Prahasta Masanu, selamat malam.
3: Malam, Mas.
0: Terima kasih. Dan selain tiga orang narasumber, masih ada satu yang bergabung dari luar studio, yakni anggota tim Wasaji 2026, Andre Rosiade. Assalamualaikum, Bang Andre. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bram. Mohon maaf, saya di jalan.
0: Siap. Baik, terima kasih Bang Andre menyempatkan berdiskusi dengan kami malam hari ini. Tapi pertama saya akan ke Mas Anu terlebih dahulu.
3: Ya.
0: Jadi kalau saya yang awam, itu melihat tahun ini rasanya di sosial media lebih adem dibandingkan dengan pelaksanaan di 2025. Betul. Benarkah demikian sebetulnya?
3: Secara umum ya, secara umum memang lebih perhatian netizen sepertinya tidak fokus hanya di haji. Artinya ada topik-topik lain yang lebih menarik lah buat netizen ya. Dan topik haji ini cenderung ya aman-aman aja.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Kita bahas ketika sebelum pemberangkatan waktu itu ya.
3: Betul.
0: Anda mengatakan bahwa ketika sudah sampai di sana, maka sebetulnya mungkin biasanya video, tweet dari para jemaah itu sudah keluar.
3: Betul.
0: Nah, apakah itu juga pola yang sama terjadi tahun ini?
3: Ada. Nanti menarik, nanti akan saya bandingkan tiga fase haji. Lalu year on year dengan tahun kemarin, seperti apa sebenarnya percakapan di sosial media?
0: Apa yang bisa Anda bocorkan satu saja yang kemudian menjadi catatan kritis sebetulnya?
3: Lebih ke UGC sih. Artinya jadi semua konten itu sekarang lebih banyak mengangkat dari POV-nya jemaah.
0: Okay.
3: Tidak hanya dari POV kementerian. Artinya kita bisa, kalau di tahun yang sebelumnya POV jemaah ini banyaknya yang ngomel. Kalau sekarang lebih ke suka duka, emosional touch-nya lebih kuat.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Dan ini juga didorong oleh postingan-postingan dari kementerian yang mengamplifikasi ini. Gitu.
0: Oke, okay, jadi secara dari jemaahnya pun sebetulnya tone-nya positif menurut Anda?
3: Betul.
0: Okay.
3: Dan keluarganya.
0: Oh, dari keluarganya?
3: Dari keluarganya.
0: Artinya di Indonesia juga bercerita?
3: Iya, pertemuan dengan keluarganya, bagaimana keluarganya kemudian haru ketika memberangkatkan dan menerima pulangnya itu di sosial media ramai.
0: Oke, nanti saya akan dalami di situ. Saya ke Bang Andre, kalau begitu Bang Andre, jadi tim WAS melihatnya seperti apa? Bagaimana gelaran atau pertama kali pelaksanaan di bawah kementerian yang baru, Haji dan Umroh di tahun ini?
4: Ya, Bram, terima kasih. Ini haji saya yang kelima ya, dan pengalaman pertama saya jadi tim WAS Haji DPR RI. Saya sengaja menjadi tim WAS DPR RI karena ingin melihat transformasi langsung dari Kementerian Haji. Karena ini adalah pertaruhan dari pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin membentuk Kementerian Haji dalam rangka, dalam tanda kutip, melakukan revolusi besar-besaran dalam pelayanan jemaah haji.
0: Oke, okay, apa menurut Anda itu sudah bisa dilakukan dengan maksimal, Bang?
4: Saya merasakan bahwa banyak hal yang berubah. Nah, pertama ya, saya cerita, kasih kesempatan sedikit ya. Pertama, saya melihat bahwa pertama mental dan karakter dari petugas haji berubah. Ya, bahwa dengan jemaah haji. Tak memahami bahwa mereka berangkat ke tanah suci dalam rangka melayani jemaah haji. Itu satu, itu luar biasa. Dan itu dampak dirasakan luar biasa oleh jemaah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bicara, saya lihat ya, saya menemukan data, ya, waktu saya rapat di Dakar Madinah, itu ada 8.507 jemaah haji kita reguler yang mendapatkan hotel bintang 5 di Madinah di gelombang pertama, dan di gelombang kedua juga ada 8.507. Ya, jemaah kita mendapatkan hotel bintang 5. Dan itu menurut data dari kementerian, ini adalah pengalaman pertama dalam sejarah haji di Indonesia untuk reguler. Lalu penghematan luar biasa. Saya melihat ya bagaimana harga makanan dulu sekarang lebih murah 4 real dibandingkan 2025. Tapi ya meskipun lebih murah ya, tapi kualitas makanan ya, nasinya lebih banyak, lalu dagingnya lebih banyak, sayurnya cukup, bahkan ada tambahan kalau dulu hanya buah dessertnya sekarang ada susu, buah dan juga puding.
0: Oke.
4: Dan dengan harga lebih murah, ya. Lalu Bram, saya melihat bagaimana kesungguhan teman-teman Kementerian Haji ini untuk memastikan pelayanan luar biasa, ya. Contoh bagaimana mereka mencek satu persatu kasur jamaah haji baik di Mina maupun di Arafah, ya. Bagaimana Kementerian Haji mengerahkan ratusan tenaga petugas haji untuk mencek satu persatu. Karena dulu pengalaman saya, ya, bagaimana misalnya satu tenda yang harusnya isinya 400 orang dan kasurnya 400, ternyata kasurnya hanya 300. Ini dicek langsung satu persatu. Bahkan setiap tenda itu ketahuan siapa yang di dalam tendanya ada namanya. Di kamar pun seperti itu.
0: Bang Andre.
4: Dan biasanya Bram, ada kamar, semua noah sebentar, ada kamar cadangan. Kamar cadangan itu berapa persen dari jemaah haji. Dan itu kalau tiap tahun itu terpakai.
0: Baik.
4: Tapi tahun ini tidak terpakai karena jamaah pasti dapat kamar dan jelas setiap kamar tuh jumlah nama jamaahnya jelas.
0: Okay.
4: Jadi banyak hal perubahan yang luar biasa dan perlu kita apresiasi Kementerian Haji jauh memperbaiki pelayanan haji tahun ini.
0: Oke, okay, berarti tidak ada catatan yang terlalu berarti ya menurut Anda dalam gelaran atau pelaksanaan kali ini, Bang Andre?
4: Ya. Secara overhaul tidak ada catatan yang berarti, tapi tentu ini masih harus kita perbaiki dan kita sempurnakan. Dan yang penting ada semangat antara pemerintah dan DPR ya dengan Timwas Haji. Kalau sekarang Bram, selama ini pelayanan haji kita di Armusna itu tipe D. Tipe D ya. Nah insya Allah tahun depan pemerintah dan DPR akan mengupayakan pelayanan haji di Armusna itu menjadi tipe C plus.
0: Oke.
4: Ya, baik, ini baik. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat dan doanya bahwa kita akan upgrade pelayanan Armusna untuk jamaah haji tahun 2027.
0: Oke. Begitu, baik. Bang Andre, kami dapat
4: catatan
0: nanti bisa dalami. Nanti saya dalami ke Anda.
4: Dua kali haji di zaman Pak Prabowo setiap tahun turun BPIH-nya turun terus. Ya.
0: Oke.
4: Baik. Pelayanan semakin baik. Jamaah membayar pun turun terus.
0: Oke, gitu. Baik. Saya ke Mbak Aya kalau begitu.
4: Biasa.
0: Nanti saya dalami gitu. Lagi, Bang Andre, kepada Anda. Saya ke Mbak Aya dulu. Jadi
4: baik.
0: Sebetulnya
4: baik,
0: dari baik. Kementerian segampang itu nggak kalau Bang Andre tadi bilang dari kelas D ke C+. Jadi kami bisa membayangkan gelaran tahun ini sudah cukup baik kah menurut kementerian berdasarkan standar yang ditetapkan di awal dulu?
2: Ya, ya, jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya, Mas. Terima kasih banyak sudah bertanya. Jadi untuk tahun ini kan memang kalau di grading gitu ya, memang tipe pelayanan yang kita berikan kepada jamaah ini kalau kemudian berdasarkan kelas gitu, itu memang kita adalah tipe D.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kemudian dengan biaya yang sudah ditetapkan tersebut. Dan memang sebenarnya tahun ini kita ingin berupaya betul sesuai dengan instruksi dari Presiden ya, bahwa bagaimana kemudian memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah. Upgrade terus pelayanannya, namun kemudian juga bisa menekan biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah. Itu PR juga buat kami. Tapi alhamdulillah kami kemudian didukung penuh begitu ya oleh DPR yang sama-sama ingin memberikan layanan terbaik bagi jamaah begitu. Termasuk juga apakah kemudian memungkinkan untuk kemudian kita naikkan grade-nya menuju ke grade C. Dan ini ternyata selaras dengan komitmen yang kami minta kepada pemerintah Arab Saudi untuk kemudian sama-sama kita berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi jamaah.
0: Okay.
2: Dan ada kebijakan baru yang kemudian ditelurkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi untuk kemudian per tahun depan meniadakan grade D tersebut. Sehingga secara otomatis kita semua kemudian telah sepakat untuk kemudian akan menaikkan menuju ke grade C itu tadi.
0: Berarti artinya bukan kemudian upaya dari kementerian menaikkan atau negara menaikkan, tapi memang dari sananya D-nya sudah tidak ada dong?
2: Selaras, jadi pertama itu yang memang kita dorong dari awal begitu ya, untuk kemudian kita bisa sama-sama menaikkan, kita juga sudah beberapa kali membahas bersama dengan DPR gitu, mungkin tidak sih kemudian kita menaikkan ini, karena kan untuk menaikkan grade atau kelas tersebut kan tentu akan berpengaruh kepada biaya perjalanan ibadah haji itu sendiri, yang tentu harus kami bahas secara rapi, secara tertata, secara konklusif bersama dengan DPR.
0: Baik, jadi, saya masuk
2: kemudian
0: di situ.
2: Kita sampaikan juga kepada pemerintah Arab Saudi bahwa kemudian kami komitmen betul untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah lebih baik lagi dibandingkan tahun ini, meskipun tahun ini kita sudah mendapatkan apresiasi juga sebenarnya dari otoritas Arab Saudi terkait dengan hal ini. Jadi alhamdulillah komitmen ini kemudian bisa ditindaklanjuti dan insya Allah kemudian akan kita jalankan.
0: Walaupun kemudian sebelum pemberangkatan soal harga aftur itu juga bikin masyarakat deg-degan ya, naik atau tidak, walaupun Presiden mengatakan ditanggung negara begitu ya. Apakah kemudian dengan naik kelas, itu masyarakat juga dapat jaminan bahwa tidak akan naik?
2: Nah, itu dia. Karena kalau dari awal kan kita pegang betul instruksi dari Presiden ya, itu dua hal. Yaitu yang pertama, tidak membebani jamaah apapun itu. Kemudian yang kedua, prioritaskan layanan terbaik bagi jamaah. Okay. Ya, dua hal ini yang kemudian kita telurkan dalam berbagai kebijakan, termasuk juga pada saat kenaikan aftur. Meskipun kemudian banyak jamaah gitu yang deg-degser, kalau jamaah kan kemudian orientasinya maunya yang penting gak nambah biaya gitu, yang penting harga gak naik kayak gitu.
0: Tetap bisa berangkat.
2: Itu yang kemudian diakomodir, kemudian juga dilihat oleh Presiden keinginan rakyat seperti apa dan kemudian disampaikan kepada kami dan itu yang kami jalankan. Dan berkenaan juga dengan hal ini Mas Bram, tentu dengan peningkatan nanti pelayanan, kemudian juga dinamika global begitu, termasuk juga gejolak ekonomi dunia yang saat ini juga sedang tidak menentu begitu ya. Karena ini kan kita untuk menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, tentu kemudian kita harus melihat juga bagaimana kemudian kondisi biaya jasa maupun juga biaya barang yang ada di Arab Saudi. Tentu itu juga akan mengalami kenaikan. Belum lagi biaya aftur penerbangan yang juga mengalami kenaikan. Ini suatu keniscayaan kemudian kalau kemudian biaya penyelenggaraan ibadah haji ini akan tetap. Tapi komitmen kami menjalankan instruksi dari Presiden tadi, bagaimana kemudian kita akan melihat bahwa biaya yang akan dibayarkan oleh jamaah ini tetap akan terjangkau, sedangkan kualitasnya akan bertambah. Nah itu yang kemudian saat ini sedang kita galakan Mas Bram.
0: Okay, baik, nanti saya dalamin di situ. Saya ke Pak Ali dulu. Jadi kalau reguler tadi dianggap sudah ada perbaikan, sebetulnya Anda sebagai asosiasi melihat untuk di luar reguler seperti apa?
1: Baik, pertama salam hormat Pak Andre dan teman-teman. Saya ingin menyoroti tadi yang disampaikan oleh Pak Andre terkait grade D. Ya, memang menurut kami jujur kami sampaikan relatif pada tahun ini itu relatif sukses penyelenggaraan haji. Kami apresiasi kepada Kementerian Haji dan juga DPR RI. Dalam hal ini Komisi 8 yang memang melakukan tugasnya sudah sangat baik kondisi. Namun Pak Andre, mungkin ini menjadi catatan buat kami ke depan, tadi disampaikan bahwa grade D ini akan ditiadakan kondisinya. Namun yang perlu kami sampaikan di sini, kita harus mengantisipasi dari jauh-jauh hari, dari sekarang. Jangan sampai kejadian tahun lalu, alhamdulillah masih bisa berhasil dilalui. Namun dari sekarang sebaiknya memang dari Kementerian Haji dan juga dari DPR RI Komisi 8 sudah mengambil slot terlebih dahulu. Khususnya terkait Arafah dan Mina, karena itu yang menjadi problem. Kalau mengenai tempat tadi alhamdulillah bisa dapat tempat yang cukup bagus, cukup dekat, itu satu yang menarik. Namun perlu diketahui haji ini adalah bagaimana kita bisa berhasil di Arafah dan di Mina. Nah, dan itu tadi, kalau kita sudah jauh-jauh hari bisa mengambil di grade yang tidak D dari sekarang, nah itu harapan kita. Dan kami juga dari penyelenggara, dari PIHK, kami juga ingin dari pemerintah juga bisa membantu kami. Waktu pertemuan sebelumnya kami menyampaikan, kami jangan dianaktirikan nih, Pak Andre dan dari kementerian. Kami juga punya hak sama. Kami juga berharap dari penyelenggara PIHK, biasa kami mengambil di Major Cups. Nah, itu yang kami harapkan dari sekarang, pemerintah juga ikut hadir memblok kondisi-kondisi ini di Major Cups dan di yang reguler. Saya kira itu.
0: Okay, baik. Langsung saya konfirmasi kepada Bang Andre. Jadi kalau Pak Ali bilang jangan dianaktirikan begitu, Bang Andre?
4: Ya, yang pertama masukan Pak Ali bahwa kita harus bergerak cepat, iya. Waktu dalam rapat Timwas Haji DPR, saya nggak anggota Komisi 8 ya Pak, tapi dalam evaluasi Timwas Haji dengan pemerintah, kita bersepakat di Agustus ini pemerintah dan DPR akan duduk bareng segera untuk melakukan evaluasi bersama dan mempercepat penetapan, kalau tidak salah penetapan BPIH, supaya pemerintah longgar bekerja cepat untuk yang tadi melakukan pertama, kita usulkan dalam rangka, termasuk dalam rangka tadi, dari mana uangnya yang ditanya oleh Mas Bram tadi, bahwa kalau dari D ke C plus itu kan akan ada peningkatan biaya. Tapi Presiden kan konsisten bahwa tidak ada boleh peningkatan biaya. Dan itu C caranya sudah ada, Bram, bahwa kita akan mendorong, pertama kita akan bersepakat dulu di Agustus ini evaluasi, itu yang pertama. Yang kedua, Komisi 8 nanti dan pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh akan menyepakati berapa nilai BPIH-nya.
0: Okay.
4: Yang ketiga, DPR mengusulkan ke pemerintah nanti untuk melakukan bookingan hotel, mengontrak hotel itu jangka panjang, bukan per tahun seperti sekarang. Nah, misal 5 tahun gitu, sampai menunggu kampung haji kita selesai. Dan dengan kita kontrak 5 tahun, itu otomatis kan harganya kita dapat lebih murah. Nah, margin harga lebih murah ini yang akan kita pakai untuk ke investasi ke Air Musda, supaya kita bisa membayar kenaikan grade dari D ke C plus itu. Jadi gitu. Dan tadi usulan Pak Ali nanti akan saya sampaikan ke Gus Irfan sama Bro Daniel ya. Untuk bagaimana jangan menganaktirikan teman-teman yang PHK ya, yang melayani jamaah haji Onera Plus. Nanti saya akan ingatkan, Pak.
0: Baik.
4: Seperti itu, Pak Ali.
0: Oke, Pak Ali, jadi kalau tadi Anda katakan sebenarnya jangan terlambat, terutama kuota pada Arafah dan juga Mina, apa konsekuensi yang bisa kami bayangkan ketika memang tidak, waktunya tidak panjang untuk membicarakan itu?
1: Ya, kami flashback tahun lalu. Kami hampir kehilangan di Major Cups, okay, yang untuk ONH khusus. Sudah itu last minute kita dapat. Nah, untuk tahun ini kami berharap, intinya pemerintah juga harus bisa mendampingi kami untuk kita mengambil, karena itu Major Cups itu akan menjadi rebutan semua. Okay. Sementara ini udah berapa puluh tahun Indonesia selalu ada di sana. Termasuk ada Brunei dan Malaysia di dalamnya. Tapi majority yang ada di sana adalah ONH khusus, okay, dari kami.
0: Oke, okay, kenapa kemudian menurut Anda Indonesia tidak secara cepat begitu sebenarnya?
1: Ya, karena regulasi di Arab Saudi memang berbeda. Kita menunggu. Namun bisa juga kita melakukan komunikasi dan negosiasi dengan mereka untuk bisa mempercepat. Kenapa Malaysia bisa mengambil selama 3 tahun?
0: Oke.
1: Dan di kita setiap tahun kita berubah terus. Malaysia mengambil di X112 dan 113. Selama 3 tahun mereka bisa dapat. Kami juga ingin berharap ada kepastian di dalam ONH khusus. Intinya Major Cups ini memang sudah bisa kita ambil. Setidaknya sama seperti yang dilakukan oleh Malaysia, 3 tahun.
0: Oke, okay, dengan jangka 3 tahun itu ya menurut Anda ya. Oke, okay, Bang Andre, jawaban Anda, Bang.
4: Ya, memang kalau kita lihat Mahtab 112 itu mayoritas Malaysia, lalu ada sedikit Brunei, sedikit Indonesia. Ya, begitu ya, Pak Ali.
1: Betul.
4: Kalau
1: betul,
4: Indonesia di Mahtab 111 saya lihat ONH Plus ya. Ya, nanti kami akan usulkan ke Gus Irfan dan Daniel bagaimana pemerintah bekerjasama dengan teman-teman ONH Plus juga bisa membantu PHIK ini untuk bisa mendapatkan ya PHIK ini untuk bisa mendapatkan maktab yang tadi itu. Kalau negara lain seperti Malaysia bisa, kenapa kita tidak ya? Itu saya pahami itu, Pak. Nanti insya Allah akan kita usulkan, karena saya tahu persis itulah. Memang maktab 112 itu adalah salah satu maktab yang terbaik yang ada di Mina.
0: Oke.
4: Meskipun memang secara tempat ya dekatan 111. Dan itu mayoritas rata-rata jamaah haji Indonesia. Tapi memang secara kualitas agak sedikit lebih baik 112 gitu. Nanti kita akan sampaikan Pak Ali, masukan Pak Ali supaya pemerintah tidak menganaktirikan teman-teman Pak Ali dan teman-teman. Insya Allah nanti Maria juga pasti akan sampaikan kepada menteri okay, dan wakil menterinya.
0: Baik, Bang Andre. Terima kasih.
2: Nah itu dia, jadi terima kasih banyak Pak Ali atas penyampaiannya, karena di sini juga tujuan kami belanja masalah gitu ya. Termasuk juga kan pada tahun ini juga konsolidasi kami bersama dengan teman-teman PHK waktu itu juga sempat hadir ya Pak ya, dalam proses persiapan kami. Itu yang ingin kita bangun sebenarnya di Kementerian Haji dan Umroh tahun ini, begitu, bagaimana kemudian kerja kerjasama kami tidak hanya kemudian fokusnya kepada jemaah reguler saja, tapi kan jemaah haji plus ini juga kemudian atau jemaah haji khusus ini kan juga bagian dari jemaah kami gitu. Jadi kami memang ingin membangun komunikasi yang intens bersama dengan pihak-pihak PHK, berbagai masukan. Kita diskusi bareng begitu beberapa kali kami gelar kemarin sebelum proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Kami ingin dengar masukan-masukan, bahkan juga menjembatani permasalahan-permasalahan dari setiap PHK tersebut, sehingga kemudian bisa kami lakukan percepatan-percepatan. Memang ini baru tahun pertama begitu Pak Ali ya, sehingga harapannya nanti tahun depan bisa lebih baik lagi dan kami akan konsolidasikan. Nah, melalui apa? Karena kami juga kemudian menjalin komunikasi yang alhamdulillah pada tahun ini cukup baik bersama dengan otoritas Arab Saudi. Jadi pada penyelenggaraan tahun ini, kalau kemudian Bram juga sempat memantau begitu ya, bahwa proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini atau 2026 ini kami selesaikan lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Bahkan untuk visa sudah terbit seluruhnya sebelum Idul Fitri, pada saat Ramadan, akhir Ramadan juga sudah selesai semua. Itu juga kemudian dirasakan juga tentunya oleh Pak Ali ya, Pak Ali ya. Itu salah satu capaian kami yang memang kemudian persiapan kita lakukan sejak ini. Termasuk juga komunikasi kami bersama dengan otoritas Arab Saudi.
0: Okay.
2: Kami bahkan membangun ada istilah kami joint operation room gitu secara online bersama dengan otoritas Arab Saudi. Kami gelar rapat mingguan, Pak Ali, bersama dengan otoritas Arab Saudi untuk kemudian mempercepat proses persiapan-persiapan kendala-kendala bottleneck yang ada pada saat kita kemudian ingin melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jadi setiap minggu tuh Pak Menteri kemudian bersama dengan Menteri Haji Arab Saudi dan juga beberapa otoritas lainnya kemudian menggelar rapat. Jadi berbagai hal sesimpel misalnya ada visa yang nggak terbit nih, langsung kita sampaikan dan langsung pada saat itu juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Arab Saudi, maupun juga berbagai permasalahan lain seperti misalnya ada kendala dengan kontrak kepada beberapa layanan. Itu kami sampaikan karena otoritas Arab Saudi dan langsung ditindaklanjuti. Jadi upaya dialog bersama dengan pemerintah Arab Saudi yang kita lakukan juga lebih intens tahun ini itu ternyata berbuah manis begitu. Termasuk juga apa yang kemudian nanti bisa dirasakan juga oleh teman-teman PHK, Pak Ali dan kawan-kawan.
0: Baik, saya kembalikan ke Bang Andre karena Bang Andre tidak bisa terlalu lama dengan kami. Bang Andre, terakhir dari Anda, jadi keyakinan yang Anda sampaikan tadi akan disampaikan kepada pemerintah, kami masih bisa optimis begitu, Bang Andre?
4: Ya, harus optimis lah, karena memang Kementerian Haji dan Umroh ini dibentuk oleh Pak Prabowo dalam rangka melakukan revolusi terhadap pelayanan haji Indonesia. Bagaimana beliau sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintah ingin memberikan pelayanan haji yang terbaik bagi jamaah Indonesia. Dan itu dibuktikan

0: dengan membentuk Kementerian Haji dan membentuk dan membangun kampung haji yang sedang insya Allah ya akhir tahun ini kita mulai pembangunannya. Dan juga mohon doanya, pemerintah juga lagi bidding yang sekarang kan di Taher, 2,5 km dari Haram, Masjidil Haram. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan pemerintah juga bisa dapat tanah yang jaraknya hanya 600 meter dari Masjidil Haram. Baik. Untuk kampung haji, sehingga jamaah haji Indonesia punya kampung haji, hotel bintang 4, sehingga pelayanan haji lebih baik dan juga jamaah sangat dekat dari Masjidil Haram.
1: Okay.
0: Ya, mohon doanya, dan saya optimis baik. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo, karena inilah komitmen Pak Prabowo agar pelayanan haji jauh lebih baik di era beliau sebagai Presiden Republik Indonesia.
1: Baik, tentu harapannya ini menjadi pelaksanaan yang lebih maksimal lagi di tahun depan. Terima kasih atas waktu Anda, Bang ya, Andre Rosyadi, anggota tim Was DPR RI Haji 2026.
2: Salam hormat,
3: Andre.
1: Dan usai jeda, kami masih akan mendalami lagi bagaimana kemudian netizen juga membahas terkait dengan isu pelaksanaan ibadah Haji 2026. Dan kami persilakan kepada Anda yang nonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan yang akan kami bahas dengan 3 orang narasumber di studio. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana suara dari netizen terkait dengan isu ini di media sosial. Masih bersama dengan Kepala R&D Transmedia Sosial Anugerah Prahasta. Jadi Mas Anu, Anda tadi membocorkan tonenya mayoritas positif. Tapi saya ingin biasanya kalimat-kalimatnya ini menarik gitu ya.
7: Betul.
6: Apa yang kemudian dicuitkan oleh jemaah, apa yang kemudian bisa kita dalami?
7: Yang menariknya sebenarnya hampir seragam ya semuanya, tergantung kemudian bagaimana platformnya, misalnya Twitter lebih banyak text based, TikTok lebih banyak video, videonya rata-rata kemudian sama, emotional touch, UGC content, POV-nya dari jemaah haji gitu.
6: Dan lalu, mostly itu dari keluarga di Indonesia atau jemaah yang ada di sana?
7: Ada dua-duanya sih, dan dari kementerian juga ada.
6: Oke.
7: Dan yang menariknya lagi, berita ini lebih banyak kemudian dilaporkan oleh akun-akunnya kementerian. Ini lebih kuat gitu, dibandingkan dengan biasanya kan kita lihat kalau ada yang negatif ya, organic account ini banyak banget gitu kan. Nah ini enggak nih, kementerian lebih banyak mendominasi percakapan tentang haji dan bagaimana konten-kontennya itu lebih banyak disebar gitu.
6: Mendominasi atau mendrive, itu kan dua hal yang berbeda.
7: Nah mendominasi sih, karena enggak ada yang kontraknya ya. Kalau ada yang kontraknya kan biasanya kelihatan nih. Saling mendominasinya di mana gitu.
6: Sambil kita lihat datanya, teman-teman produser boleh ditampilkan slide pertama.
7: Nah ini kita lihat secara keseluruhan di Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube itu semuanya kurang lebih positif. Dominasinya positif gitu. Artinya kalau kita bicara adakah kemudian ketidakpuasan dari jemaah haji, ini nggak kelihatan sebetulnya. Gitu, karena banyak banget yang positifnya gitu. Dan kalau kita lihat nih tone-nya ya. Di Twitter stabil dengan volume rendah dibandingkan April, doa selamat pulang, emosional, ucapan syukur, emosional. Lalu di Instagram juga aktif dengan pemulangan akun resmi Kemenhaj, jadi akun yang memimpin konten. Banyaknya disebarin dari akunnya Kemenhaj, karena akun Kemenhaj sekarang gak cuma ngomongin prosesnya, tapi juga keadaan di lapangan seperti apa, dia ngobrol dengan jemaah seperti apa. Nah ini yang diamplifikasi di sosial media gitu.
6: Tapi artinya paling tidak saya lihat dari Twitter, Instagram, TikTok, dan Facebook, mayoritas adalah soal pemulangannya, itu yang lebih
7: sekarang
6: dominan?
7: Ya, sekarang banyak banget. Sekarang dominan sekali. Cuma kan haji ini ada 3 fase, kita bahas dalamnya ya.
6: Baik, kita geser dulu slide-nya teman-teman.
7: Nah, sepertinya kalau kita nggak bandingkan dengan 2025 agak aneh. Kita bandingkan dengan 2025, dikritis dan komen tentang operasional, 2025 ini banyak banget yang sifatnya negatif. Di 2026 relatif lebih kecil banget. Lalu positif dan apresiatif dari jemaah haji dari akun-akun di sosial media ini ya di 2026 lebih banyak. Banyak orang yang kemudian menyampaikan terima kasihnya, banyak orang yang kemudian merasakan perbedaannya dan lain-lain gitu. Hoax dan disinformasi di 2026 lebih sedikit, di 2025 nih banyak yang kemudian ada hoax tentang lowongan peserta haji, lowongan kemudian petugas haji dan lain-lain, itu banyak banget berseliweran. Di 2026 ini cuma di awal aja yang nggak rame, yang agak rame tentang war ticket, setelah itu selesai di Komisi 8 dan positif ke depannya.
6: Menurut Anda apa analisa Anda mengapa kemudian bisa cukup signifikan rasanya perbaikan itu?
7: Pertama mungkin ya kalau kita ngelihat dari momen war ticket, bagaimana kemudian Kementerian Haji dengan cepat merespon ini. Ini penting menurut saya, karena kalau misalnya ini tidak direspon, dibiarkan saja gitu ya, diskusi dengan Komisi 8 tidak dilanjutkan menjadi sebuah strategi yang meredam gitu, ini pasti akan panjang, akan terus menerus, dan selama kegiatan haji pun juga akan muncul percakapan ini. Nah, untungnya itu di close di sana setelah meeting dengan setelah rapat dengan Komisi 8. Ini tidak jadi sesuatu yang dipicu lagi lah.
6: Oke, jadi artinya respon ini meredam ya. Karena betul, biasanya respon kan mengundang gelombang yang lain.
7: Iya, itu dia. War ticket haji kemudian ditutup, di case close, tidak jadi, dibatalkan. Nah, itu usaha yang kemudian kalau saya melihatnya Kementerian Haji berani nih di depan itu ketika ada sesuatu yang bergejolak, nggak jadi deh. Nah, itu selesai sampai di situ gitu. Jadi buntut panjang jadinya.
6: Oke. Jadi membacanya cukup jeli ya sebetulnya. Baik. Saya ke Pak Ali, saya minta komentar Anda sebetulnya. Dari trennya ternyata banyak yang positif dari poin-poin ini, Pak.
8: Betul. Relatif kalau untuk tahun 2026 kita melihat di sosial media, itu kenyataannya memang seperti itu di lapangan kondisi. Intinya tidak kita pungkiri apa yang kondisi tadi menyoroti war ticket, dan saya mengapresiasi kepada pihak pemerintah yang memang begitu gejolaknya ini sangat tinggi langsung diredam. Pak Menteri menyampaikan statement dan setelah 2 hari itu sudah hilang kondisi. Menurut kami ini memang betul kondisi yang ada.
6: Mbak Ya, apakah ini tentu hal yang positif, tapi membuatkah kementerian terlena dengan kemudian ya paling tidak hasil yang kita lihat sejauh ini?
9: Iya Mas Bram, terima kasih sudah bertanya mengenai hal ini ya, karena tentu kami juga alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, dari tim UAS DPR, kemudian juga dari Amirul Hajj, dari Presiden bahkan, dan juga masyarakat secara luas gitu ya. Tapi ini tidak kemudian membuat kita berpuas diri, karena kita kemudian juga masih memiliki beberapa catatan yang kemudian harus kita kejar, harus kita sempurnakan untuk tahun depan. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi alhamdulillah kita memang melihat sejauh ini memang yang kita pegang itu kan fokus kita, tujuan akhir kita itu di hilirnya itu adalah bagaimana kemudian para jemaah ini memang merasa terpuaskan dengan layanan yang kemudian kita berikan. Itu kan tujuan dari kehadiran Kementerian Haji dan Umroh ini, dan juga kemudian untuk menindaklanjuti juga instruksi dari Presiden bahwa layanan jamaah harus ditingkatkan, kepuasan jamaah adalah nomor 1. Nah, sehingga pada saat kemudian kita bertanya kepada jamaah,

0: ditreat begitu pada saat melaksanakan ibadah haji jauh dari keluarga begitu, sehingga memang itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga utamanya, dan juga kepada jamaah itu sendiri. Baik. Bagaimana kemudian setiap program-program yang kita sampaikan juga ujung-ujungnya adalah nilai akhirnya adalah untuk kepuasan jamaah itu sendiri gitu Mas.
1: Oke, baik-baik. Kita akan lanjutkan slide berikutnya, di slide ketiga.
2: Oke, ada tiga fase. Pertama adalah keberangkatan dibandingkan dengan 2025. Hoaxnya lebih banyak, kekhawatiran biaya tinggi lebih banyak, kritik sistem syariah Saudi dan persiapan hotel yang sudah ramai di awal sebelum keberangkatan dibandingkan dengan 2026. Ini lebih ya banyak kemudian hal-hal konkret yang dilakukan oleh Kemenhaj untuk tidak mengulang yang 2025 sebetulnya. Jadi kayaknya memang Kemenhaj ini belanja masalah lah dari 2025, akhirnya difokuskan oleh Presiden gitu kan, dan lebih fokus lah akhirnya gitu di 2026.
1: Oke, baik. Kita
2: next-nya boleh. Lalu fase keduanya adalah fase pelaksanaan. Layanannya lebih banyak yang kayak fast track, ini salah satu yang kemudian menjadi apresiasi karena prosesnya kan jadi lebih cepat. Proses Mekahnya ada di, proses Arabnya ada di Indonesia gitu. Lalu konten positifnya ini menarik nih, didorong dengan doa karena ini kan mau beribadah. Apalagi saat itu kondisinya geopolitik lagi panas kan. Jadi doa ini menjadi salah satu konten yang rame nih gitu. Nah ini mendorong kemudian bagaimana percakapan di sosial media tonenya lebih ke positif. Walaupun ada mortalitas 350 jemaah haji yang juga dipantau ketat. Dan kalau saya cermati kemarin di pelaksanaannya, Kemenhaj juga dimensi medianya ini lumayan besar. TV ada, mainstream ada, radio juga ada.
1: Oke.
2: Okay, jadi bagaimana kemudian ya strateginya adalah serius memberitakan dan menginformasikan apa yang ada di tanah haji, tanah suci gitu ya.
1: Mas yang dalam ini, soal fast track ini sebetulnya seberapa, kalau bicara menjadi persentase, seberapa besar itu menyumbang tren positif tadi?
2: Di awal ketika ini fase masuk ke perangkatan ini banyak sekali. Karena kan ini sesuatu yang baru ya. Jadi orang tuh kemudian takut terlambat lah, nanti kalau di sini lambat di sana bagaimana lah, kalau di sana ditolak bagaimana lah. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu dengan munculnya fast track di awal ini jadi hilang nih. Jadi mereka lagi mereka kemudian tonasinya berubah dari yang khawatir jadi ayolah cepetan yuk berangkat yuk. Nah itu yang berubah gitu shifting komunikasinya di sana.
1: Oke, baik Mbak, ya saya minta komentar soal fast track ini tadi. Seberapa ini akan juga kemudian bisa di ulang dan lebih lagi maksimalnya.
0: Iya, alhamdulillah memang fast track ini juga menjadi salah satu apa ya capaian kami, nilai positif yang kemudian menjadi catatan kami begitu, karena ini juga diapresiasi juga oleh jamaah, karena kita kan sebenarnya tujuan dari fast track ini kan kemudian bagaimana proses imigrasi di Arab Saudi kemudian dilakukan di tanah air sehingga nanti jamaah ini kan tidak terlalu kelelahan pada saat tiba Arab Saudi begitu kan, di Jeddah maupun juga di Madinah dengan proses perjalanan penerbangan yang cukup panjang. Nah tahun ini kita juga kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa sudah aktif di 4 bandara, kita menambah juga satu lagi bandara untuk fast track Mekah Road ini, yang sehingga kemudian tahun depan mungkin kami juga akan melihat lagi apakah kemudian akan dimungkinkan juga adanya penambahan fast track atau optimalisasi dari fast track ini untuk itu tadi bisa mengurangi rasa lelah dari jamaah.
1: Tapi dari kementerian akan menambah jumlah bandaranya artinya Mbak?
0: Kenapa?
1: Atau menambah jumlah bandaranya lebih dari 4 yang kemudian bisa melakukan itu tadi?
0: Fast track ini kan juga kemudian kan ada indikator-indikator yang untuk kemudian bisa dilakukan kan. Nah ini yang kemudian juga hingga saat ini masih kami lakukan perbincangan bersama dengan otoritas Arab Saudi, termasuk juga penambahan 4 fast track ini juga sudah suatu kemajuan besar sebenarnya yang bisa dilakukan tahun ini, dan alhamdulillah berdampak juga bagi jamaah, dan ya jamaah ternyata merespon positif juga dengan adanya fast track yang kemudian tahun ini dioptimalkan di 4 bandara Mas Bram.
1: Oke, saya membayangkan mungkin secara psikologis ketika memeriksanya di tanah air akan lebih tenang daripada sampai di sana, apalagi bagi yang pertama kali mungkin ya. Pak Ali, sebetulnya begitukah kemudian?
3: Ya, ini menarik karena betul yang disampaikan Mas Bram, di saat kita melakukan sesuatu di tanah air, psikis kita berbeda. Tidak ada pressure yang bagaimana kita menghadapi yang tidak dari bahasa, dari culture, dan lain-lain. Dan kami melihat fast track ini pencapaian yang luar biasa. Sebenarnya pernah dilakukan dari berapa tahun yang lalu ya, dilakukan. Namun puncaknya memang kemarin cukup bagus. Apa yang terjadi? Mengurangi penumpukan di Bandara Madinah ataupun di Bandara Jeddah.
1: Di sana, ya?
3: Itu yang kita

0: lihat dan relatif lebih cepat. Karena di saat datang satu pesawat dari kita, ada pesawat-pesawat yang dari luar negeri lainnya, itu bisa jadi 10 pesawat akan turun hampir bersamaan. Oh, kita bisa bayangkan, mungkin lebih dari 400, berarti 4.000. 4.000 orang berada di satu tempat. Mm. Sementara dengan adanya fast track, kita akan jauh lebih efisien dan tidak adanya penumpukan.
1: Mm. Karena sebetulnya barang bersamaannya bukan hanya jemaah Indonesia ya, tapi tidak negara lain.
0: Negara lain semua akan destination itu akan ada di sana, di yang banyak kan di Medina dan di airport Jeddah.
1: Okay. Nah, menurut Anda, Pak Ali, itu bisa diklaim menjadi prestasi pelaksanaan tahun ini atau sebenarnya kebijakan dari Arab Saudi yang memudahkan sebetulnya untuk semua negara?
0: Kalau kami objektif menyampaikan, itu kebijakan dari Arab Saudi dan disambut oleh pemerintah kita yang luar biasa. Dan saya mencoba apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, selalu beliau menyampaikan, haji harus betul-betul lebih baik dari sebelumnya.
1: Okay.
0: Haji harus betul-betul lebih dan lebih terus. Dan itu kita melihat hasil saat ini. Intinya kami memberikan apresiasi untuk itu.
1: Oke, baik-baik. Kita geser di slide terakhir. Ya, Mas Anu.
2: Ya, nah ini fase terakhir. Catatannya cuma satu. 115 kasus haji ilegal dicegah. Nah ini meningkat dari awal bulan, berapa bulan yang lalu ya kita ngobrol ya?
1: Iya, 2-3 bulan yang lalu sebelum keberangkatan ya.
2: Betul, dari 35, dari 5 yang di bandara, 35, 55, 115 sekarang. Mm-hmm. Ini aja kalau menurut saya yang jadi PR-nya nih ke depannya. Bagaimana kemudian website-website atau perusahaan-perusahaan yang ilegal ini bisa lebih kuat dibasmi gitu ya. Mm-hmm. Jadi confidence level dari semua orang yang mau berangkat haji ini sudah nggak mikir kemana-mana gitu, udah fokus ibadah aja gitu.
1: Okay, baik Mbak Maria, ini menarik. 115 plus haji ilegal, tentu ini meresahkan, terutama buat yang belum pernah berangkat, jangan-jangan saya tidak dapat pintu yang benar gitu untuk bisa berangkat.
3: Itu dia, justru saya ingin bertanya ke Mas Anu, sebenarnya yang kemudian ini kemudian bisa ditangkap dan juga muncul di publik itu kan adalah kemudian upaya kami untuk kemudian membuat satgas begitu ya, bersama dengan pihak imigrasi, kemudian bersama dengan pihak polisian juga, untuk kemudian bagaimana kita memberikan pencegahan di awal begitu ya, karena kita lihat cukup tinggi sekali kasus dari haji ilegal yang kemudian bisa lolos begitu ya, pada tahun lalu, tapi tahun ini kemudian kami tekan betul, bahkan angkanya jauh lebih rendah, sekitar 115 kasus haji ilegal di sejumlah daerah yang kemudian kita cegah. Nah ini kan sebenarnya bagian dari upaya positif sebenarnya Mas Anu, tapi apakah ini memang ditangkap negatif kalau di sosial media?
2: Ya baik, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana Kemenhaj mencoba mensosialisasikan ini gitu ya, jadi yang mau jemaah haji kesini deh gitu. Nah sepertinya usaha ini yang harus diamplifikasi lagi, sehingga kemudian yang kita capture adalah banyaknya orang yang tertipu. Nah ini yang tertipu ini kan mereka berkuar-kuar di mana-mana, merasa ditipu lah, merasa tidak punya informasi lah. Nah ini yang kalau saya melihatnya ada gap informasi antara Kemenhaj juga harus dorong lebih kuat nih. Ini loh yang benar. Misalnya gini, menerbitkan 100 tempat di mana ini semua legal. Nah itu kan salah satunya ya. Atau kemudian bikin satu konferensi pers, mana yang legal, mana yang tidak legal. Menyediakan satu website yang untuk khusus itulah gitu. Itu menurut saya gap informasi yang bisa kita dorong, sehingga next-nya akan lebih tertata lagi.
1: Oke, Mbak ya.
3: Iya itu dia, dan itu yang juga kemudian kemarin kami lakukan juga, bagaimana sosialisasi mengenai cara melaksanakan ibadah haji maupun juga kemudian pendaftaran ibadah haji yang kemudian dianggap sah begitu ya oleh pemerintah, oleh kami. Nah itu yang kemudian kami lakukan secara terus menerus, bagaimana kemudian juga bahkan kami mengedukasi melalui konten-konten yang mudah dipahami begitu ya oleh jamaah, oleh masyarakat, bagaimana kemudian cara mengecek nih apakah kemudian PHK tersebut atau kemudian PHK tersebut apakah sudah terdaftar di satu haji kami, di aplikasi kami, di kementerian kami begitu. Kemudian konten-konten yang ternyata mudah dipahami tersebut yang yang kemudian konten-konten singkat begitu, ini ternyata juga berdampak langsung ke jamaah, sehingga kemudian kita lihat angka kasus haji ilegal jauh menurun di tahun ini. Ya, itu yang kemudian juga ingin kami amplifikasi lebih lagi ya untuk tahun depan, sehingga harapannya angkanya juga bisa terus menurun gitu Mas Prof.
1: Walaupun menurun tapi kan masih ada, artinya itu menjadi salah satu PR atau prioritas yang juga harus diselesaikan kementerian. Okay.

0: Oh tentu, itu fokus utama kami karena kemudian mengapa kami sampai kemudian berupaya membentuk satgas begitu ya. Haji dan umroh ilegal yang kemudian masih berlangsung juga hingga saat ini, bahkan tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi kemudian satgas ini juga turun hingga ke tingkat kabupaten, tingkat kota begitu, untuk kemudian melihat akses-akses keberangkatan seperti apa sehingga bisa dicegah lebih awal. Jadi emang ini salah satu bagian dari upaya kami juga Mas, untuk kemudian mengantisipasi dan juga mengurangi apa ya kekhawatiran dari jemaah untuk tidak kemudian mudah tertipu maupun juga tergiur gitu. Jadi kami bahkan kasih tips-tipsnya bagaimana sih untuk kemudian menghindari konten-konten maupun iklan-iklan yang memberikan konten-konten soal haji-haji ilegal ini yang kemudian ternyata palsu begitu ya.
1: Oke. Berarti kalau gitu saya tanyakan ke Pak Ali, apa kemudian sebetulnya yang juga masyarakat harus waspada, apakah harga murah itu menjadi tipuan sebetulnya Pak Ali?
2: Ya, sebenarnya memang masyarakat kita itu masih tergiur dengan angka. Harga yang relatif murah, mereka menganggap ini harganya cuma sekian. Mereka akan kejar itu. Sementara memang kalau kita flashback 2 tahun yang lalu, 1-2 tahun, ini pencapaian yang luar biasa. Bahkan 2 tahun yang lalu itu ada sebagian besar jamaah yang sudah berangkat. Tiba di Jeddah mereka dideportasi. Ini kan sebenarnya memalukan. Ya, ini ancaman buat kita dan ini membawa nama negara kita. Namun dengan saat ini sudah dibentuk satgas dan lain-lain, menurut kami ini sudah berhasil. Dan ada satu hal, Mas Anu, yang kami melihat di sosial media, termasuk ada dari konsul haji di Saudi, mereka selalu membuat konten yang menghimbau jangan tergiur, jangan membuat ini, dan itu menurut saya sangat efektif. Dan ini nyampe, dan tidak hanya berhenti di sana, apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Maria, harus ke semua daerah, karena yang akan terdampak besar itu di daerah-daerah. Ini harus adanya sosialisasi, edukasi, dan semua pihak harus turun, tidak hanya menurut kami dari kementerian. Semua pihak harus bisa memberikan edukasi, tidak semua harga yang murah itu bisa aman kondisinya.
0: Baik, tapi begini Mas Bram, sebenarnya kalau kami bisa menambahkan gitu ya, kan tahun kemarin tuh paling tidak jumlah yang tercatat ada sekitar 1.200 itu haji non-prosedural, kalau kami menyebutnya haji ilegal. Tahun ini kita bisa tekan begitu luar biasa hingga 115. Nah, karena kami justru sebenarnya ingin mengedukasi lagi, tidak hanya sebenarnya tergiur dengan harga yang murah saja, bahkan sekarang itu mereka sudah lebih pintar. Harganya bahkan hampir beda tipis lah 11-12 begitu dengan harga.
1: Jadi kamuflasenya begitu ya, harganya begitu.
0: Jadi iya, agar kemudian masyarakat percaya begitu kan, karena harganya juga sama nih dengan travel-travel lainnya. Bahkan kemudian yang membuat kami miris adalah hal-hal atau oknum-oknum yang kemudian menawarkan ini adalah mereka-mereka yang ternyata menjadi tokoh di daerah. Bahkan mereka yang kemudian mempunyai apa ya tingkat
1: influencing besar.
0: Influencing besar dan juga memahami agama jauh lebih besar dibandingkan kita-kita begitu. Jadi bagaimana kemudian daya tarik itu yang justru kemudian secara tidak tepat ya digunakan oleh onuk-onuni untuk kemudian menarik rasa simpati dan kepercayaan dari jamaah tersebut. Dan itu yang kemudian selalu berulang kali kami sosialisasikan, tidak hanya harga yang murah ternyata, tetapi juga justru mereka sudah berkamuflase lebih baik lagi. Jadi itu tugas kami memang untuk kemudian mensosialisasikan bahkan hingga ke tingkat daerah, bagaimana kemudian kami bisa memberikan gambaran yang pas gitu untuk jamaah, mana yang kemudian termasuk haji non-prosedural, mana yang tidak, itu publik kan harus paham. Itu yang kemudian kami kejar di sana, sehingga kami juga cukup keras kalau Mas sudah melihat kementerian kami untuk menindak oknum-oknum yang memang tidak sesuai tersebut.
1: Harapannya tahun depan lebih bisa ditekan lagi begitu ya. Baik, Mas Anu, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan saat ini kami akan persilakan kemudian atau kami bacakan 4 komentar YouTube yang sudah kami rangkumkan untuk Anda. Kita tampilkan bersama. Pertama dari Ken Akbar Wikantoro, apa standar pelayanan minimum yang menurut Gapura tidak bisa dikompromikan pada musim haji berikutnya? Kemudian dari Ed Ibra Lakazam, apa komitmen konkret dari Kementerian Haji yang bisa dipegang oleh masyarakat untuk penyelenggaran haji di tahun depan? Kemudian dari Ed Isya Gurnita, sejauh mana Kementerian Haji dan Umroh memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas maupun menambah kuota sehingga masa tunggu jemaah bisa dipersingkat? Dan terakhir, Ed Dinda Mediansyah, apa komunikasi antara pemerintah dan mitra penyelenggara sudah efektif dalam menyelesaikan persoalan yang muncul secara cepat dan juga tidak terduga. Saya ke Pak Ali terlebih dahulu. Pertanyaan ini, Pak.
2: Baik, ini menarik pertanyaannya ini ya. Jadi mungkin kita langsung ke masyarakat ya. Ya, masyarakat harus lebih aware kondisi. Di saat sudah melihat kondisi harga tidak wajar, tidak perlu kita lanjutkan. Dan tadi disampaikan Mbak Maria, masyarakat juga harus lebih peka, lebih tahu. Ini bagaimana, ada di PIHK mana? Sebenarnya bisa dilihat dari web Kemenhaj.
0: Ya, satu haji.
2: Ini sudah satu haji, sudah terdaftar apa belum? Di-track dari sana. Kalau memang tidak terdaftar, tidak perlu kita daftar di sana. Karena sudah pasti ujung-ujungnya ini akan menjadi problem.
1: Oke, jadi di-track itu sekarang lebih gampang ya artinya ya?
2: Saat ini lebih mudah semuanya.
1: Oke, baik-baik. Ayah, apa yang bisa Anda komentari? Ini mayoritas adalah soal komitmen pelaksanaan yang lebih baik di tahun depan.
0: Nah, itu dia. Kalau komitmen tidak hanya kami di Kementerian Haji saja, tapi juga pemerintah, bahkan DPR, bahkan juga kemudian mitra-mitra kami, mitra-mitra strategis kami, juga kemudian komitmennya sama sebenarnya. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah, karena ini juga kemudian kami sudah menjadi sebuah kementerian ya. Tentu kami paham betul harapan, ekspektasi dari jamaah itu sudah cukup tinggi kepada kami. Dan itu yang kemudian insya Allah amanahnya akan kita pegang. Nah, jadi kembali lagi instruksi Presiden bahkan hingga hari terakhir kemarin, bagaimana kemudian kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah, tapi kemudian tidak membebankan jamaah secara biaya. Nah, itu yang kemudian kita cari skemanya terbaik, bagaimana kemudian juga optimalisasi dari nilai manfaat yang kemudian bisa dimaksimalkan sehingga jamaah kemudian bisa mendapatkan pelayanan terbaik walaupun juga tidak menambah biaya tersebut gitu. Jadi bagaimana kemudian itu yang akan kita koordinasikan baik bersama dengan DPR, bersama dengan pihak BPKH juga, bagaimana agar nilai manfaat ini bisa terus dioptimalkan, sembari juga beban terhadap jamaah juga tidak ditingkatkan gitu. Jadi beban terhadap jamaah juga kemudian kita bisa tekan, tetapi kemudian kualitas pelayanannya bisa lebih baik dengan optimalisasi dari nilai manfaat itu tadi. Termasuk juga kalau kemudian Ishe Gurnita mempertanyakan soal kuota begitu ya. Lagi-lagi itu adalah kewenangan penuh dari otoritas Arab Saudi yang memang setiap tahun kemudian kita mendapatkan angka tertentu dari pihak Arab Saudi, dan alhamdulillahnya memang Indonesia selalu mendapatkan kuota terbanyak di seluruh dunia. Dan paling tidak untuk tahun ini memang kami masih menunggu angka tersebut, tapi paling tidak ada penurunan dibandingkan dengan kuota sebelumnya, sehingga memang kami masih menggunakan asumsi kuota sebelumnya yaitu 221.
1: Oke, tapi saya sebagai publik awam, bisakah membayangkan sebetulnya negara bisa bernegosiasi kah soal itu ke Arab Saudi?
0: Nah, itu dia. Jadi selama ini memang komunikasi yang kita bangun begitu untuk hal kuota memang itu sepenuhnya menjadi otoritas pihak Arab Saudi. Berbagai negosiasi juga sudah kita lakukan begitu ya, karena memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang juga dibutuhkan oleh otoritas Arab Saudi. Jadi sejauh ini memang alhamdulillah dengan berbagai negosiasi tersebut, Indonesia masih tetap menjadi negara dengan perolehan kuota terbanyak di seluruh dunia.
1: Oke, baik-baik. Kami masih akan melanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai pada segmen terakhir. Artinya saya harus meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya minta dari Pak Ali terlebih dahulu. Jadi catatan penting tentu sangat banyak soal kuota, soal kemudian Anda tadi mengatakan B2B plus C sekarang ke customer. Apa yang kemudian kami publik bisa bayangkan dalam penerapan yang lebih baik di tahun depan, Pak Ali?
1: Baik. Saat ini pemerintah atau kerajaan Arab Saudi yang begitu masif luar biasa, beliau sangat terdepan, intinya mengikuti era global saat ini. Sangat visioner menurut kami. Contoh nusuk. Okay. Nusuk itu dari Saudi masuk ke kami, beliau sudah bukan lagi B2B, bahkan sudah B2C langsung.
0: Ke customer ya?
1: Ke customer langsung. Nah, itu membuat menurut kami tidak bisa dihindari kondisi saat ini. Dan di sini juga di Indonesia, kami juga harus bisa mengikuti. Bukan lagi tahun kemarin kita sudah menggunakan B2B to C ya Mbak Maria ya. Nah, tahun ini paling tidak itu sudah bisa dijalankan lagi. Jangan kita mundur lagi ke B2B. Nah, ini di saat Saudi tambah maju, kita jangan sampai kita tambah mundur. Jadi memang harus betul-betul kebijakan ini Mbak Maria dari Kementerian Haji betul-betul melihat yang terbaik apa ke depan. Menurut versi kami memang B2B to C. Karena memang tidak bisa dihindari. Gak sekarang, besok dan besoknya lagi itu harus dijalankan.
0: Itu jadi penyesuaian terhadap sistem itu yang mau tidak mau kita hadapi.
1: Betul, karena eranya memang sudah langsung ke sana.
0: Bergeser. Baik. Oke, terima kasih Pak Ali.
2: Ya, ini menjadi catatan kami dan juga kan kemudian sudah dirasakan juga bagaimana B2B to C itu juga sudah berlangsung.
1: Sudah berlangsung.
2: Langsung dirasakan juga, termasuk juga alhamdulillah yang ingin kami kemudian perketat, bahkan juga yang ingin kami lanjutkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan adalah bagaimana capaian kami di tahun ini, pembagian atau distribusi kartu nusuk yang kemudian dibagikan di tanah air tahun ini. Ini sebenarnya Mas Bram, jangan hanya dilihat sebagai pendistribusian kartu saja, apa bedanya dengan dibagikan di tanah air maupun juga di Arab Saudi. Ini sebenarnya menjadi apa ya, pucuk bagaimana kemudian segala persiapan yang kita lakukan sepanjang tahun ini sudah ideal belum? Sudah sesuai dengan timeline? Karena kartu nusuk ini baru bisa dibagikan di tanah air jika kemudian kita sudah mengikuti timeline dari Arab Saudi, sudah memenuhi target, kemudian juga sinkronisasi data kami bersama dengan pihak Arab Saudi juga berjalan dengan baik, tidak ada perubahan-perubahan baik dari segi pramanifest maupun juga dari segi hal-hal lain, sehingga pencapaian kita sepanjang proses penyiapan ini kemudian sudah berlangsung dengan baik, sehingga kemudian kartu nusuk bisa dibagikan di tanah air.
0: Okay.
2: Ini yang kemudian kami ingin jaga capaian-capaian ini hingga kemudian tahun depan kami bisa lebih baik lagi. Karena saat ini timeline dari pemerintah Arab Saudi kan juga sudah keluar. Kami juga sudah menyusun bagaimana penyesuaian timeline agar kemudian semuanya bisa sesuai dengan jadwal, semuanya bisa juga selesai lebih dini bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk juga bagaimana kemudian pembayaran dam di Arab Saudi yang melalui Adahi Project tahun ini kita kemudian bisa melampaui luar biasa. Tahun kemarin hanya tercatat 8.000 saja, tapi kemudian tahun ini bisa mencapai lebih dari 135.000. Ini apresiasi yang kemudian juga disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena kami cukup transparan kepada jamaah, kami selalu update melalui infografis, melalui rilis, bahkan juga berbagai wawancara. Kami selalu update setiap hari mengenai bagaimana transparansi dari pembayaran dam jamaah ini. Kemana sih kemudian mereka kemudian pembayaran dam mereka ini dilaksanakan?
0: Transparansinya ya artinya Mbak ya.
2: Baik itu dari kemudian yang melalui Adahi Project, baik itu yang kemudian disalurkan di tanah air berapa, baik itu yang kemudian melalui ifrod dan puasa berapa, itu setiap hari kami sampaikan. Jadi paling tidak transparansi, kemudian upaya kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ini kemudian insya Allah kemudian akan kami jaga hingga di penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
0: Oke, baik. Saya pegang di situ. Saya tagih nanti beberapa bulan sebelum ibadah haji. Mas Anu, terakhir. Singkat saja, Mas.
3: Oke. Ya, menurut saya Kemenhas membuktikan bahwa komunikasi yang baik itu menghasilkan result yang memuaskan. Ya. Artinya jadi kita bisa lihat ini kan haji kan bisa langsung direspon oleh orang. Gitu. Ketika ada satu proses yang tidak transparan tadi, ada satu proses yang kemudian publik merasa dirugikan, ini kan pasti akan cepat gitu.
0: Okay.
3: Alhamdulillahnya menurut saya ini model komunikasi yang mungkin bisa ditiru di kementerian lain ya.
0: Baik. Terima kasih Mas Anu, terima kasih Mbak Aya, dan juga terima kasih Pak Ali. Dan sampailah kita pada episode terakhir Prime Plus with Bram Herlambang. Terima kasih sudah membersamai dan terima kasih sudah menonton serta mensupport program ini selama 1 tahun terakhir. Terus saksikan CNN Indonesia untuk beragam informasi penting dan juga menarik lainnya. Saya Bram Herlambang pamit undur diri, sampai jumpa di program berikutnya.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Diduga dipicu api cemburu akibat cinta segitiga, dua pengamen jalanan terlibat perkelahian hingga salah satunya meninggal dunia. Perkelahian antara FA dan DR awalnya terjadi di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara Bekasi, Jawa Barat, Jumat 26 Juni dan berhasil dilerai warga.
4: Bang, udah bang.
3: Namun keesokan harinya, Sabtu dini hari, keduanya kembali terlibat baku hantam di rumah kontrakan FA dan kekasihnya di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dalam perkelahian tersebut, FA tewas akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh.
5: Sepertinya kayaknya ada apa sih ya?
6: Motif asmara gitu.
5: Motif asmara lah ya, barangkali ya ada rasa cemburu atau gimana ya dengan korban ini gitu.
6: Itu
5: lima tusukan kayaknya.
6: Itu pakai apa, BRT yang BRT tahu itu?
5: Pisau kayaknya.
6: Pakai pisau.
3: Polisi telah melakukan olah TKP. Tersangka DR yang sempat kabur juga ditangkap bersama sebilah badik. Motif perkelahian maut ini ditangani Polsek Cikarang Barat. Suharti, 51 tahun, ditemukan tewas tanpa busana dengan luka tusukan di dada di kamar kosnya di Kampung Putat Jaya, Gang Lebar A, Surabaya, Jumat dini hari, 26 Juni. Warga menyebut korban terakhir terlihat Selasa malam bersama pria berinisial Y yang juga merupakan penghuni kos tersebut. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk kepentingan autopsi. Hingga Senin, Polrestabes Surabaya sudah memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi kini intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah sebagai terduga pelaku.
7: Kita sayangkan memang di situ tidak ada CCTV yang kita dapatkan, tapi itu tidak menutup peluang kita untuk mengungkap itu karena masih dengan scientific crime investigation kita terus akan lakukan upaya-upaya untuk mengungkapnya.
3: Kampung Putat Jaya, Gang Lebar A, Surabaya, tempat jasad korban ditemukan merupakan kawasan lokalisasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Polisi menangkap dua orang pelaku penyerangan menggunakan busur panah terhadap sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku ternyata merupakan mahasiswa dari kampus yang sama.
9: Viral di media sosial video dua pria bermotor menyerang dengan busur panah ke arah sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2026. Tindakan ini mendapat perlawanan balik sehingga kedua pelaku akhirnya memilih kabur. Minggu malam, polisi berhasil membekuk kedua pelaku yang salah satunya merupakan mahasiswa dari kampung yang sama dengan para korban. Polisi juga menyita barang bukti ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan itu dipicu masalah pribadi pelaku dengan para korban. Tuah dari ulahnya, tersangka ASF dan FZ terancam pidana penjara 12 tahun. Kelompok gangster menyerang warga Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat hingga mengakibatkan 3 orang terluka parah akibat sabetan senjata tajam Jumat dini hari 26 Juni lalu. 2 hari berselang, Minggu sore polisi membekuk 2 pemuda terduga pelaku berinisial A dan D saat tengah asik nongkrong di bantaran rel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Di lokasi lain, polisi juga meringkus 3 pelaku lainnya yang 2 di antaranya masih di bawah umur. Miris, dari hasil pemeriksaan sementara, mereka melakukan aksinya hanya demi eksistensi di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku lainnya, termasuk otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: 6 dari 24 pendemo yang ditangkap dalam kerusuhan di Gedung Grahadi, Surabaya, terbukti positif menggunakan narkoba. Adapun di Serang, Banten, 2 pengedar sabu jaringan internasional dengan omset ratusan juta rupiah berhasil dibekuk oleh polisi. Dalam aksinya, paket sabu diselipkan di pohon pisang agar tidak terdeteksi oleh polisi. Buntut demonstrasi di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat malam lalu yang berakhir dengan ricu, Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 pendemo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan pagar gedung dan pelemparan terhadap polisi. 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi. Sementara 14 pendemo lainnya telah dibebaskan.
7: Nah, yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada karyawan swasta.
8: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui para pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut unjuk rasa dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada-ada saja modus para pengedar narkoba untuk memuluskan aksinya. Di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, 2 pengedar sabu kedapatan menyelipkan paket sabu siap edar di pohon pisang di tengah perkebunan warga. Di lokasi perkebunan yang jauh dari pemukiman tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapih dengan bungkus permen dan diselipkan di sejumlah pohon pisang. Meski baru beraksi kurang dari sebulan, kedua pelaku yang diduga terlibat sindikat internasional ini, omsetnya tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah. Satres Narkoba Polresta Serang Kota kini telah memburu bandar besar pemasok utama barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang remaja putri di kota Makassar, Sulawesi Selatan merekayasa penculikan dan penyekapan terhadap dirinya sendiri pada Senin dini hari. Ia mengirim pesan dan juga voice note sambil menangis ke keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Namun kasus tersebut berhasil diungkap polisi setelah korban ditemukan bersembunyi pada sebuah wisma. Sementara itu, seorang bocah dijamret saat bermain HP di atas motor. Sang penjamret berpura-pura sebagai pengantar paket antar makanan dan mengaku tersesat.
3: Kamera CCTV merekam detik

0: detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya, korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang menggunakan paket jasa antar makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kasus ini dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Aparat gabungan dari Polsek Manggala bersama Polda Sulawesi Selatan membongkar kebohongan seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, usai mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. LR ditemukan tengah berada di sebuah kamar wisma di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat dimintai keterangan, remaja itu mengaku tidak pernah menjadi korban penculikan. Dia sengaja merekayasa cerita seolah-olah diculik dan disekap. Uang tebusan 5 juta rupiah yang diminta, rencananya akan digunakan untuk melarikan diri.
1: Jadi motifnya, alasannya, dia itu sering dimarahi di rumah.
2: Pengakuannya
1: bahwa dia sering dimarah-marahi dan dia kepingin bersama dengan saudaranya, saudara kandungnya, karena dia dipisahkan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
0: Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penemuan jenazah wanita di pelataran parkiran bandara di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan tanda tanya. Korban yang diketahui berprofesi sebagai ASN ini hilang kontak dari keluarganya selama beberapa hari dan ditemukan tidak bernyawa.
4: Parkiran Bandar Udara di Sidoarjo, Jawa Timur mendadak heboh. Mobil jenis minibus hitam menggunakan plat merah terparkir beberapa hari di sana. Di kursi penumpang depan ada cairan hitam merembes keluar. Terungkap sesosok perempuan parubaya yang sudah tidak bernyawa. Belakangan terungkap korban berinisial RYS, berusia 50 tahun, merupakan sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Korban yang tinggal di kompleks yang berdekatan dengan Pemkab Bangkalan ini pamit kepada anaknya Kamis 18 Juni. Korban mengatakan akan menghadiri rapat. Sabtu pagi 20 Juni, korban masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Namun menjelang petang, handphone korban tidak bisa dihubungi. Hari Minggu, keluarga mulai khawatir dan menaruh kecurigaan. Pasalnya tidak biasanya korban hilang kabar.
5: Mobil minibus ini adalah saksi bisu bagaimana sang korban mulai hilang kontak pada Sabtu 20 Juni 2026 dan kemudian 4 hari kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni mobil ini ditemukan di pelataran bandara di Sidoarjo. Korban berada di sini, di sisi depan, sisi penumpang. Dan yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berada di sisi kemudi?
4: Dalam olah TKP ditemukan dompet milik korban yang berisi bermacam kartu ATM, namun tidak ada uang tunai di dalamnya. Anting kiri telinga korban pun juga raib. Berikutnya ada luka bekas benda tumpul di sisi telinga kiri korban.
6: Pemeriksaan hasil visum sementara, yaitu menunjukkan atau menemukan pasalnya ada, diduga ada benturan ataupun benda kekerasan yang benda tumpul ya, yang mengakibatkan telinga sebelah kiri yang robek.
4: Pria bermasker yang diduga menjadi pengemudi mobil minibus yang ditumpangi korban masih menjadi misteri. Anggota Reskrim Polresta Sidoarjo masih terus berupaya untuk membuka tabir kasus ini. Kasus ini diharapkan bisa benderang dan korban RYS bisa mendapatkan keadilan. Ganjar Wicaksono, Aga Dipa, Sidoarjo, Jawa Timur.
3: Awal pekan, kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Triruzeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum juga usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan?

0: kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi. Terbaru, publik dikejutkan dengan adanya kasus penyekapan dan juga penyiksaan terhadap YTR yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat selama bertahun-tahun. Lantas sebenarnya mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih marak terjadi dan apa yang harus dilakukan agar perempuan bisa merasa aman?
1: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
2: Yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
1: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
3: Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga, biar saya menghakimi dia seperti yang dia terperkuat pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan, dihancurkan sama dia.
1: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
4: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya.
5: Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih melindungi wanita gitu sih.
6: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri.
1: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku. Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
7: 3 orang pemuda disekap di sebuah percetakan di Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Sementara seorang ibu di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan tertangkap kamera diduga menganiaya seorang remaja 16 tahun. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
8: Kalian berapa orang? Kira-kira ya? Adit? Kalian berapa orang? Kira-kira ya?
7: Sejumlah anggota organisasi masyarakat menggerebek sebuah percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di ruangan belakang terdapat 3 pemuda yang disekap dalam kondisi kaki dipasung menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra, pemilik percetakan menyekap ketiga pemuda tersebut lantaran salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Keluarga dari korban penyekap pun diminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Saat ini 2 orang yang diduga sebagai pelaku penyekapan telah diamankan oleh polisi. Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk anggota Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Ia dan temannya diduga membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng pada 27 Mei lalu. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita 1 gelang emas serta 1 unit ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.

Rombongan wisatawan asal Jakarta terseret ombak di Pantai Pasir Putih, Kabupaten Lebak. Satu orang tewas dan satu lainnya berhasil diselamatkan dalam kondisi kritis. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok ke dalam lubang proyek sedalam 2 meter di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Korban diduga tidak mengetahui adanya lubang pada tempat ia bermain. Meski sempat menjalani perawatan di rumah sakit, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

0: Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik saat sejumlah wisatawan berjuang bertahan hidup di tengah gulungan ombak besar Pantai Pasir Putih Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Dua orang wisatawan mulai tenggelam dan terlihat terbawa arus ke tengah laut. Sementara warga berusaha menyelamatkan tubuh kedua korban yang mulai lemas. Kejadian bermula ketika korban bersama 9 rekannya berenang di pantai. Tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret dua orang ke tengah laut. Akhirnya seorang bernama Bilal, warga Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berusia 18 tahun berhasil diselamatkan. Sementara putra usia 21 tahun yang sempat hilang di gunung ombak ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Minggu sore dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jasad korban ditemukan mengapung berjarak sekitar 200 meter dari lokasi awal korban dilaporkan pertama kali terseret arus ombak laut. Rekaman video petugas suku dinas Gul Karmat Jakarta Selatan menunjukkan upaya evakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok ke dalam lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas terpaksa membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter untuk mengangkat korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Saat kejadian, korban sedang bermain bersama teman-temannya. Korban tidak sadar ada lubang kecil yang tertutup seng. Korban tiba-tiba terperosok ke dalam lubang yang diperkirakan memiliki kedalaman 3,7 meter. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China pada hari Senin dini hari waktu setempat. China sempat mengeluarkan status darurat pada level 3, sementara tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Bahkan satu di antara yang menangis terharu karena akhirnya berhasil evakuasi dengan selamat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
0: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, China pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personel tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.
1: Diduga akibat remblong, truk bermuatan box terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta, Hall C1 JI Expo Kemayoran, dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Diduga akibat remblong, truk bermuatan boks di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
4: Berapa motor?
5: Kecelakaan maut terjadi di persimpangan Lampu Merah Unisma, Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Senin siang. Sebuah truk bermuatan boks menabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang berhenti saat lampu merah. Akibat kecelakaan ini, satu pengendara ojek online dilaporkan tewas di lokasi, sedangkan sejumlah korban lain mengalami luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Polisi bersama petugas Dinas Perhubungan langsung mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki dengan dugaan awal truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk kini menjalani pemeriksaan oleh polisi. Warga di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengebut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor. Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tentara Pelajar, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu malam. Sebuah mobil diduga melaju kencang usai terlibat tabrak lari dengan sepeda motor, lalu menabrak sejumlah kendaraan hingga menyebabkan kerusakan parah. 4 ambulans diterjunkan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Sementara pengemudi mobil yang diduga menjadi pemicu utama kecelakaan hingga kini masih diburu pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Diduga remblong, truk tabrak sejumlah pemotor di Bekasi. Satu orang tewas. Kasus penganiayaan dan penyekapan Yuvita Tri Lestari oleh tersangka Taufik Hidayat. Alarm keras jebakan relasi kuasa. Ada peluh dan kerja keras penjaga lingkungan Jakarta dalam sisi kota.

Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Diduga akibat remblong, sebuah truk di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Seorang pengendara ojek online menjadi korban tewas di lokasi. Sejumlah pengendara roda dua lainnya mengalami luka.

0: Indro yang selama bertahun-tahun jadi bagian dari tim Flying Squad di Taman Nasional Tesonilo dilaporkan mati setelah menjalani perawatan intensif.
1: Gajah Sumatera jantan bernama Indro mati di Camp 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Senin dini hari. Gajah 45 tahun ini dinyatakan mati pada pukul 3.45 waktu Indonesia Barat setelah beberapa hari menjalani perawatan oleh tim medis gabungan dari Balai Taman Nasional Tesonilo dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Menurut Balai Taman Nasional Tesonilo, gangguan kesehatan Indro bermula setelah melewati fase mus, yaitu masa peningkatan hormon reproduksi pada gajah jantan yang dapat memicu perilaku lebih agresif. Balai Taman Nasional Tesonilo menegaskan penyebab pasti kematian Indro masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
2: Kondisinya terus menurun, melemah, dan memang upaya yang dilakukan tim kita juga sudah maksimal, ya. Dan pemantauan terus dilakukan, dan pada malam tadi ya, jam 1, jam 2 terus dilakukan pemantauan, tetapi memang kondisi terus menurun, ya. Sehingga gajah Indro berbaring, ya, kemudian dilakukan upaya juga untuk bisa memberikan napas buatan, ya, dengan menekan dan sebagainya, tapi juga tidak berhasil. Dan
1: setelah bertahun-tahun, Indro menjadi bagian penting dari tim Flying Squad yang bertugas untuk membantu mitigasi konflik antara manusia dan gajah liar di kawasan Tesonilo. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia konservasi satwa liar di Indonesia. Ujang Adrian, Pelalawan, Riau.
0: Informasi lainnya dipicu rasa cemburu akibat cinta segitiga. Dua pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat terlibat perkelahian hingga salah satu korban tewas. Sementara itu di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang pria yang terduga sebagai pelaku dalam kasus kematian wanita paruh baya di dalam kamar indekosnya pada Jumat dini hari lalu.
1: Perkelahian dua pengamen jalanan berinisial FA dan DR di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Usai dilerai warga, perkelahian berlanjut di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi hari Minggu, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto menyatakan perkelahian terjadi Jumat 26 Juni 2026 dan berlanjut Sabtu dini hari di rumah kontrakan yang dihuni korban FA dan kekasihnya. Dalam perkelahian ini, FA meninggal akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ketua RT menyebut perkelahian dipicu cinta segitiga yang melibatkan korban FA, pelaku DR, dan seorang wanita. DR yang gelap mata karena dilanda cemburu memburu FA untuk memperebutkan wanita yang dicintainya.
3: Beras ya, pertama cekcok sorenya. Nah, setelah kami ketahui datang ke sini, ada warga yang datang ke rumah gitu, laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu.
4: Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa?
3: Kayaknya pengamen juga kayaknya ya, mungkin sama-sama rekan pengamen lah. Ya mungkin ada masalah sedikit, ya timbul cekcok lah.
1: Tim gabungan unit reskrim Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku berinisial DR pada hari Minggu.
5: Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti tersebut, masih kita lakukan pendalaman.

0: dan memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi secara intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah kepada terduga pelaku. Meski demikian, polisi masih belum berani memastikan karena masih mengumpulkan beberapa alat bukti lagi untuk menguatkan dugaan.
1: Lakukan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, sidik jari maupun beberapa keterangan dari tetangga. Kita terus kumpulkan dan analisa. Untuk saat ini masih terus kita dalami. Mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat bisa segera terungkap.
2: Yang diperiksa ada berapa?
1: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya. Kemudian juga ada satu yang terus kita dalami. Termasuk juga pemilik rumah.
0: Sebelumnya Jumat dini hari, SN ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya yang dulunya merupakan kawasan lokalisasi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua bus antar kota yang ugal-ugalan hingga bertabrakan di jalan raya terekam kamera warga. Sementara itu sebuah bus pariwisata membawa karyawan mogok di tengah jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang.
0: Video viral aksi ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus terjadi di Jalan Panglima Sudirman, Kota Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu subuh. Di Jalan Panglima Sudirman, dua bus bertabrakan. Dua bus mengalami kerusakan ringan dan karena tidak berakibat fatal, keduanya sepakat damai dan melanjutkan perjalanan. Usai kejadian, Satlantas Polres Nganjuk melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan ini. Selain itu, perusahaan otobus juga telah men-skorsing pengemudi untuk tidak bekerja dalam 2 bulan.
4: Kami langsung memanggil sekira pukul 9 paginya. Kami langsung menghubungi dan langsung memanggil pihak yang terlibat ke kantor Satlantas Polres Nganjuk. Hari ini kami telah melaksanakan penindakan kepada bus Mira tersebut. Penindakannya tegas, penindakannya secara administratif.
0: Sementara itu, bus pariwisata pembawa karyawan mengalami mati mesin di tengah jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Jalan menyempit saat arus lalu lintas padat membuat kemacetan panjang karena hanya satu jalur yang dapat dilintasi. Antrian kendaraan dari arah Cawang menuju Pancoran mengalami kemacetan panjang. Menurut pengemudi, bus tiba-tiba mengalami mati mesin dan tidak bisa menyala hingga harus menunggu kendaraan derek untuk mengevakuasi.
5: Mati aja. Mati mendadak. Bapak dari mana mau ke mana ini, Pak?
6: Saya mau ke Bidakara.
0: Anggota Unit Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan petugas bus Transjakarta membantu mengatur lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada Minggu malam. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga, namun warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 3 km atau di alur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Inilah rekaman CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada Minggu malam. Terjadi sekitar pukul 8 malam, awan panas guguran mengarah ke barat yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang menyebut tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di lereng Gunung Merapi. Dan hingga Senin pagi, Gunung Merapi masih berada di level 3 yakni siaga. Masyarakat diimbau agar tak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
7: Awan panas guguran pada pukul 20.56 menit dengan jarak luncur 2.000 meter mengarah ke barat ke Kali Sat atau ke Kali Putih dengan durasi 118,41 detik. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait adanya hujan abu di lereng Merapi. Ya, masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.
3: Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam kamera CCTV di Cirebon, Jawa Barat. Dua pelaku pencurian motor terekam saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Dan di lokasi berbeda, aparat unit Reskrim Polres

0: Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru.
1: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam 1 menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari 2 orang.
2: CCTV itu ada 2, yang masuk 2 nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang.
3: Informasi pelaku 4 orang itu?
2: 4 orang itu.
3: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
2: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang 2 ini ya, dia tuh jalan, dan kemudian balik lagi.
1: Sementara itu, tim Opsional Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5 terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
4: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada 2 celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
1: Selain 2 bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini, polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi bocah 3 tahun yang terperosok lubang proyek di Tebet. Naas, meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Di lokasi lainnya di Pasuruan Jawa Timur, kamera CCTV merekam aksi penjamretan terhadap seorang bocah perempuan. Dan dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, pelaku merampas HP korban hingga membuat korban menangis histeris.
5: Pelan-pelan!
6: Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter agar korban dapat diangkat dengan selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke RSCM. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Korban yang sedang bermain diduga tidak mengetahui adanya lubang proyek yang berada di lokasi.
7: Yang terjadi itu kan anak lagi main di proyek, ya. Langsung dia mau pulang minta minum, langsung ini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak.
8: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
7: Iya, benar.
8: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau gimana?
7: Baru pertama kali ini.
6: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar ditutup permanen. Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
5: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
9: Iya, pura-pura enggak tahu kan apa sih itu.
5: Tersesat.
9: Tersesat, ditanya itu.
5: Langsung disaut ini,
9: iya,
5: ya.
9: Iya kan pakai nanan gocek itu, apa itu?
5: Shopee itu, Pak.
9: Shopee ya. Itu yang orang itu.
5: Iya. Ya, itu. Nangis orang anaknya berarti.
9: Iya, nangis berok-berok.
5: HP-nya ini
9: ya. Kecak, iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Oh. Terbalik orangnya itu.
6: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Awal pekan kepedihan atas kasus penganiayaan dan juga penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia seperti yang dia terperkuat pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda menghukum 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan kepada keluarga 1-2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
4: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh nggak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang nggak aman gitu loh, yang masih
8: iya.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
9: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
10: Diduga depresi berat akibat mendapat intimidasi saat menjalankan tugas di rumah sakit, seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara mengakhiri hidupnya. Selengkapnya saat lagi.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya. Polisi tengah menyelidiki kasus ini.
2: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timor Tengah Utara.
3: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
2: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama 1 minggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
4: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang dalam rumah sakit Bonbui untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
2: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
5: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini.

0: karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Ica ini, kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses, ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
1: Pemkab Timur Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timur Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
2: Intimidasi berupa sebutan dokter bodoh menghantui dokter Ica, seorang dokter di NTT. Wajahnya ditunjuk berulang dan direndahkan di hadapan rekan kerja serta masyarakat di lokasi kejadian. Dan jika nakes yang menyelamatkan nyawa, namun siapa yang melindungi mereka? Kita akan ulas bersama Tlogo Wismo, Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga keluarga dari dokter Ica, Victor Manbait. Selamat malam dokter Tlogo dan juga Bang Victor.
3: Selamat malam.
2: Saya mau ke Pak Victor terlebih dahulu. Pak Victor, mungkin Anda boleh ceritakan versi keluarga. Sebenarnya tekanan seperti apa yang dialami oleh dokter Ica sehingga depresi itu muncul?
3: Ya, mungkin sebelum saya ke tekanan itu, kami perlu gambarkan tentang peristiwa itu. Bahwa dokter Ica itu adalah dokter yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, bertugas di Puskesmas Biteva, dan di luar jam dinas itu kemudian dengan surat izin prakteknya itu berpraktek di Rumah Sakit Leonan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saat dia melaksanakan tugas pelayanan di IGD Rumah Sakit Leonan itu pada hari Sabtu itu ada pasien yang masuk ke situ yang dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara itu. Sebenarnya pasien ini sudah dipatok ulang sejak tanggal 13 malam. Dan baru pada tanggal 14 hari Sabtu sekitar jam 12.30 itu kira-kira baru dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, di sana sudah dilakukan pelayanan oleh Rumah Sakit Umum Daerah. Namun, sudah dilakukan juga pengujian labnya dan dipastikan bahwa dia hanya menjalani observasi. Gitu. Dan tentang penanganan itu sendiri, sudah disampaikan oleh dokter jaga kepada keluarga dari pasien ini. Namun saat itu karena tidak ada dokter bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Kemenanu itu, karena libur saat itu, sehingga kemudian dipindahkan untuk penanganan lukanya di Rumah Sakit Leona. Jadi diingat bahwa dirujuk ke sana itu untuk penanganan
2: luka,
3: bedahnya, lukanya, gitu. Nah, sementara kemudian itu baru dirujuk ke Rumah Sakit Leona itu kan jam 17 tuh, jam 5 sore. Dan yang bertugas itu adalah dokter Ica. Dan ketika pasien datang, dokter Ica masih berkoordinasi dengan dokter penjaga di Rumah Sakit Umum Daerah. Bagaimana penanganannya? Dan disampaikan seperti yang saya uraikan tadi, bahwa sudah dilakukan penanganannya karena dokter bedahnya tidak ada dan dikoordinasikan dengan Leona yang ada dokter bedahnya, makanya dibawa ke sana. Gitu. Sehingga tiba ketika sementara melakukan penanganan itu, datanglah tiga orang itu mempertanyakan penanganan yang sementara dilakukan oleh dokter Ica. Dokter Ica menjelaskan semua prosedur itu, bahkan ketika dalam melakukan penanganan itu, selain memastikan ke dokter jaga sebelumnya di Rumah Sakit Umum Daerah, dia juga berkonsultasi ke ahli bisa yang ada satu-satunya di Indonesia itu. Dan

0: dipastikan bahwa tidak perlu dilakukan memberikan serum anti bisa karena tidak tercampur.
1: Okay. Bisanya dengan Pak Victor, tiga orang yang DPRD yang datang untuk menghampiri Dr. Ica ini yang diduga melakukan intimidasi ini, siapanya pasien? Apa hubungannya dengan pasien? Apakah semuanya hubungan keluarga atau seperti apa yang Anda ketahui?
0: Dari tiga orang itu ada satu yang mengatakan bahwa dia adalah keluarga pasien sambil memperkenalkan dirinya sebagai anggota DPRD. Ya, waktu itu namanya kemudian diketahui itu apa, Lasakar. Nah, dia mempertanyakan apa hati kesehatan yang diberikan oleh Dr. Ica dengan memasang infus, kemudian memberikan pengobatan, kemudian dengan menggips itu lukanya sehingga kemudian tidak ada pergerakan. Dia mempertanyakan itu padahal tindakan standar yang dilakukan berdasarkan dengan konsultasi kepada dokter ahlinya. Nah, yang kemudian sementara dia mempertanyakan itu, tiba-tiba orang yang datang bersama dia yang satunya lagi dengan nada tinggi kemudian menunjuk-nunjuk Dr. Ica mengatakan bahwa kamu tanda muka saya. Saya ini adalah anggota DPRD Komisi 3 yang membidangi kesehatan dan saya bisa memindahkan kamu dari situ. Yang begitu. Nah, kemudian setelah itu yang satunya lagi ada perempuan. Dia mengatakan bahwa ini ada SOP yang saya pegang, SOP. Di mana dalam SOP itu dikatakan bahwa setelah 6 jam itu harus dilakukan penyuntikan serum. Okay. Nah, sambil berkata begitu dikatakan, panggil wartawan. Nah, ini Dr. Ica sudah memberikan penjelasan kepada mereka dengan baik, namun mereka tetap ngotot untuk itu. Sehingga Dr. Ica kemudian menelpon Direktur RS Leona untuk bisa datang dan mengatasi situasi itu. Awal-awalnya ketika dijelaskan mereka juga masih bertahan, tetapi setelah itu bisa diredakan. Dan Dr. Ica karena sudah seperti itu, dia tetap melayani pasien yang lain. Saat itu kan ada 4 orang pasien. Jadi kemudian itu dia melayani 3 pasien yang lain, sementara si pasien yang dirujuk dari rumah sakit umum itu kemudian ditangani oleh dokter selanjutnya. Dan pasien itu ditangani dengan baik sampai kemudian pada hari Senin pagi itu dia sudah keluar dari rumah sakit dan dalam keadaan sehat gitu.
1: Oke, jadi apa intimidasinya, Pak? Apakah hanya bentuk verbal? Saya koreksi, bukan hanya, tapi apakah kekerasan verbal tersebut yang memicu adanya depresi yang dialami oleh Dr. Ica atau seperti apa? Cerita Dr. Ica kepada keluarga ataupun teman-teman terdekatnya seperti apa?
0: Jadi situasi saat itu memang sangat menurut Dr. Ica itu sangat kemudian membuat dia tertekan sekali. Karena apa? Dan dia sudah menjelaskan dengan baik prosedur yang dilakukan, namun mereka tetap menotok. Bahkan sambil menunjuk-nunjuk Dr. Ica dengan tangan. Nah, hal itu membuat Dr. Ica sangat tertekan dengan itu. Bukan itu saja. Setelah itu, kemudian sudah reda dan dilayani, Dr. Ica kan kemudian kembali. Nah, pada hari Minggu berikutnya, ketika Dr. Ica datang kembali ke rumah sakit untuk piket, nah, dia melihat ada 2 orang yang tadi itu, yang 2 orang atau begitu itu, ada duduk bersama beberapa orang di sekitar IGD itu. Ini membuat dia semakin, ini orangnya masih ada di sini juga, ini membuat dia semakin tertekan, sehingga kemudian malam itu dia tidak melanjutkan piket dan kembali ke tempat tinggalnya. Nah, sampai di sana kemudian dia karena saking tertekannya itu kemudian menjadi lemas dan dibawa ke rumah sakit Umum Leona untuk mendapatkan pelayanan.
1: Baik. Saya mau beralih ke Pak Telogo terlebih dahulu. Pak Telogo, bagaimana tanggapan PBID? Ini ada 3 wakil rakyat yang harusnya juga bisa lebih mengetahui ya, susah senangnya menjadi seorang tenaga kesehatan termasuk menjadi dokter, tetapi justru tindakan yang dilakukan mencerminkan ketidakpercayaan kepada tenaga kesehatan ataupun dokter yang melayani masyarakat termasuk mereka ketika menjadi keluarga pasien.
2: Terima kasih Mbak Rumah. Pertama, saya mewakili ide kepada Pak Victor, keluarga Dr. Ica, ikut bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Ica. Semoga keluarga diberi ketabahan dan kesabaran dan Dr. Ica dia mendapatkan tempat yang paling baik di sisinya. Yang kedua, sangat prihatin kejadian ini. Beberapa kali dokter tenaga kesehatan di UGD, di layanan paskes tingkat pertama maupun rumah sakit itu sering mendapatkan perlakuan kekerasan verbal maupun fisik. Jadi ini perlu tindakan yang sangat-sangat penting agar tidak terjadi lagi. Kemudian saya laku wakil dari ID sangat-sangat mengutuk kejadian ini. Kalau masyarakat awam sering melakukan kesalahpahaman menuntut pelayanan rumah sakit atau paskes tingkat pertama melebihi ekspektasi, biasanya bisa dijelaskan, dikomunikasikan, kemudian berakhir dengan minta maaf karena ketidaktahuan. Ya. Tapi kalau ini pejabat, saya rasa sangat disesalkan sekali perilaku pejabat yang seharusnya bisa memberi contoh kepada masyarakat, ini malah mengintimidasi bahkan menyerang secara verbal kepada tenaga kesehatan. Dokter UGD itu tidak seperti dokter-dokter yang lain. Dokter UGD itu butuh kecepatan dalam berpikir dan bertindak karena waktu itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau seorang dokter UGD sampai tekanan mentalnya menjadi stres begini, artinya beliau dokter Icara memang benar-benar sangat-sangat tertekan atas kejadian tersebut. Dan ini bisa saja terjadi ke teman-teman yang lain. Ya, maka IDI dengan Kementerian Kesehatan pada hari ini sudah berkoordinasi dan sudah ke sana. Jadi Bu Dirjen dengan tim investigasi bersadi ke gubernur, kemudian berkunjung ke tempat dokter Ica. Demikian Mbak Rina.
1: Oke. Sebenarnya kan kalau kita melihat dari kronologi yang disampaikan oleh tadi oleh keluarga dokter Ica, Bang Victor begitu, yang menyebutkan secara SOP detail langkah demi langkah ini dirasa sudah sesuai standar operasional begitu. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya seberapa mumpuni aturan kita ini melindungi tenaga kerja atau tenaga kesehatan termasuk dokter begitu, Pak Tlogo?
2: Jadi ini multifaktor. Di setiap kejadian kekerasan verbal maupun fisik kepada dokter maupun tenaga kesehatan itu memang kan biasanya terjadi karena ekspektasi masyarakat, pasien dan keluarga pasien itu terlalu tinggi.
1: Betul.
2: Sedangkan pada saat kondisi tersebut mungkin ada pasien lain yang lebih urgent yang harus segera ditangani. Karena kalau di UGD tidak berdasarkan siapa yang datang duluan, dilayani duluan seperti di poli. Di UGD itu siapa yang harus dilakukan duluan adalah yang paling gawat darurat. Nah, biasanya pasien, keluarga pasien itu melihat kok ini keluarga saya kok tidak dilakukan sesuatu, malah ngurusi pasien yang lain atau malah dianggap mainan handphone. Padahal mainan handphone itu mungkin sedang konsultasi dengan dokter spesialis, konsultasi dengan ahli seperti yang terjadi pada dokter Ica itu. Sudah konsultasi kepada dokter Prima Harani, beliau ahli toksik itu. Kemudian pada tadi malam pada saat ada webinar yang diselenggarakan oleh Kang Hadi Konsen itu, Dokter Maharani juga sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Dokter Ica sudah benar sesuai dengan SOP. Okay. Tapi kalau ekspektasi masyarakat itu dengan alasan bahwa ini harus dilakukan, tapi tidak berdasarkan SOP, ya kan kita tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan semacam itu.
1: Saya mau beralih ke Pak Victor. Pak Victor, sejauh ini apakah sudah ada permintaan maaf dari ketiga orang yang diduga mengintimidasi Dokter Ica? Seperti apa situasi di sana?
0: Ya, jadi setelah Dokter Ica mengalami itu dan selama seminggu dirawat di rumah sakit dan kita lihat perkembangan mentalnya sedikit baik dan kita tanya, dokter gimana ini? Dia bilang, kita mesti menyampaikan ini ke Dinas Kesehatan dan juga ke ID. Dan kita memang merasa dokter sangat terancam, sehingga kemudian hari Senin itu kita datang ke DPRD Timur Tengah Utara untuk memastikan apakah benar orang-orang yang datang itu dan mengaku sebagai anggota DPRD itu benar-benar anggota DPRD. Dan kita bertemu dengan pimpinan DPRD dan badan kehormatan.

0: dipastikan bahwa mereka bertiga adalah anggota DPRD. Nah, untuk itu, saat itu juga kami mengatakan bahwa kami datang meminta perlindungan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di dokter di rumah sakit Leona. Karena anak kami dan nakes-nakes yang bertugas pada hari itu mendapat tekanan dan intimidasi dari ketiga orang yang ternyata adalah anggota DPRD itu. Bentuk perlindungan yang kita minta adalah agar mereka diproses sesuai dengan kode etik DPRD yang berlaku, sehingga kemudian memberi ada rasa perlindungan bagi nakes yang bekerja melakukan pelayanan kemanusiaan dan kesehatan di rumah sakit.
1: Oke.
0: Dan saat ya itu yang kita sampaikan kepada pimpinan DPRD. Dan sampai dengan hari ini tidak ada satupun dari ketiga nakes dari ketiga anggota DPRD itu untuk sekedar menyatakan permintaan maaf atas apa yang terjadi.
1: Oke. Dokter Tulogo, saya minta Anda menanggapi begitu. Ini hal yang menurut saya sangat gawat begitu ya, ketika dokter di rumahnya sendiri dalam tanda kutip di tempat kerjanya setiap hari bekerja di situ, kemudian tidak ada perlindungan di sana. Secara SOP apa yang harus diperkuat supaya ketika ada intimidasi tersebut, misalnya dalam suatu rumah sakit pasti ada satpam, ada petugas keamanan lainnya begitu, kenapa intimidasi ini masih bisa terjadi? SOP apa yang harus digalakkan dalam setiap tempat kerja, dalam hal ini rumah sakit begitu ya, untuk melindungi dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya?
2: Saya rasa dokter harus mendapatkan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah kurangi jumlah keluarga yang menemani pasien. Di UGD itu kan seharusnya dibatasi. Satu pasien, satu keluarga yang menemani, yang nunggui. Nah, biasanya kan berbondong-bondong masuk. Dan ini juga kadang secara kemanusiaan, kalau itu gawat darurat, keluarga kan pengennya menemani apa, anaknya atau keluarganya yang sakit tersebut. Nah, ini harus segera dilakukan ketegasan bahwa setiap di UGD, di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan layanan yang pertama, bondong-bondong klinik, hanya ditemani oleh satu orang tua, sehingga bisa dokter itu bekerja dengan nyaman. Seorang dokter ketika mendapatkan pasien datang, itu sudah berpikir harus cepat dan bertindak harus cepat juga. Kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, bisa jadi konsentrasinya tidak bagus. Dan ini juga mengancam pasien, keselamatan pasien. Yang kedua, tidak ada niat buruk. Seorang dokter bekerja di fasilitas kesehatan itu ingin mencelakai pasien itu tidak mungkin. Pasti ingin menyelamatkan pasien. Dan itu yang harus disadari oleh masyarakat, bahwa tugas seorang dokter itu salah satunya adalah menyelamatkan pasien. Beri ruang yang baik untuk dokter bertugas dengan baik juga, dengan kenyamanan dan keamanan.
1: Karena ya, ketika
2: saran saya,
1: silakan lanjutkan.
2: Saran saya memang harus ada perubahan mendasar bahwa rumah sakit harus membatasi jumlah keluarga yang menemani pada saat tindakan-tindakan di PD maupun di tempat-tempat yang lain.
1: Memang ketika menggunakan jas dokter begitu ya, memang dokter dirasa jadi manusia kuat yang serba bisa, padahal dokter juga punya konsentrasi yang terbatas, kemudian juga punya beban emosional begitu ya ketika melayani pasien. Saya mau beralih terakhir ke Pak Victor begitu ya. Pak Victor, ini kan Kementerian Kesehatan sudah menurunkan tim investigasi juga untuk mengusut tuntas kematian dokter Ica. Sejauh ini langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak keluarga seperti apa?
0: Jadi saya mau katakan bahwa ketika setelah itu dokter Ica itu melapor secara resmi ya ke Dinas Kesehatan, baik datang bertemu langsung kemudian dengan bersurat, juga ke ID. Bersurat juga ke ID dan juga ke Badan Kehormatan. Rencananya sebenarnya itu hari Senin ini, tanggal 29 ini, kami mendampingi dokter Ica untuk melapor ke kepolisian. Tetapi apa mau dikata bahwa kemudian terjadi peristiwa yang tidak kami sangka-sangka seperti ini. Dan tentunya amanah dari dokter Ica untuk kemudian melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum maupun badan kehormatan sebagai bentuk perlindungan terhadap para nakes yang melakukan

0: melakukan pelayanan kesehatan dan pelayanan kemanusiaan itu tetap kami keluarga akan melaksanakan amanat dari Dr. Richa itu, sehingga di kemudian hari tidak akan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kami akan menempuh proses hukum atas tindakan yang tidak patut dan tidak pantas oleh mereka yang dikatakan para terhormat itu.
1: Tentu tidak ada ruang untuk keangkuhan, baik itu dilakukan oleh kita rakyat biasa, apalagi kepada mereka yang disebut sebagai wakil rakyat. Dan itu kita harapkan kasus Dr. Richa ini juga membuka begitu ya, perihal pentingnya keamanan menjaga kesehatan mental dan juga perlindungan kepada tenaga kesehatan ataupun para dokter. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dr. Tulogo Wismo, Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga tentunya Bang Victor Manpait, selaku keluarga Dr. Richa. Terima kasih Bang Victor dan juga Pak Tulogo.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Jokowi memulai safari politik di Lampung. Selain menghadiri Rakerda PSI, Jokowi juga memperoleh gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dengan salah satu ritual menginjak kepala kerbau.
2: Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo tiba di Lampung Jumat siang 26 Juni untuk memulai agenda safari politik. Kedatangannya disambut petinggi Partai Solidaritas Indonesia, relawan dan simpatisan di Bandara Radin Intan 2 Lampung Selatan. Selama 3 hari, Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi 5 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Mesuji adalah lokasi pertama yang dituju Jokowi untuk beraktivitas di Lampung. Jokowi menghadiri Rakerda PSI pada Jumat siang. Selain Joko Widodo, Rakerda PSI Kabupaten Mesuji ini juga dihadiri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan sejumlah pengurus pusat. Dalam sambutannya, Jokowi membeberkan alasan memilih Provinsi Lampung sebagai daerah pertama yang dipilih untuk memulai safari politik. Di antara alasan ini adalah untuk mengapresiasi pengurus yang telah menyusun struktur partai di Lampung hingga 100%.
3: Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD, beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan struktur hampir 100%.
2: Sabtu pagi, Jokowi melanjutkan safari politik ke Bandar Lampung. Di sini, Joko Widodo resmi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 5 kerajaan adat Lampung. Prosesi penganugerahan berlangsung di Kedatun Keagungan. Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan masyarakat adat Lampung atas pengabdian Joko Widodo selama menjabat sebagai kepala negara. Prosesi penyematan gelar ditandai dengan pemasangan pin kehormatan, penyerahan piagam, serta pengenaan selempang Baginda Pemuka Bangsa. Selanjutnya, Joko Widodo mengikuti ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Safari politik dan ritual penghargaan Presiden ke-7 ini pun mengundang komentar banyak pihak. Di antaranya para kader PDIP, partai pengusung Jokowi sebagai wali kota hingga presiden selama 2 periode. Di antaranya datang dari Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang merespons ritual adat injak kepala kerbau yang dijalani Presiden ke-7 Joko Widodo ini. Dikutip dari CNNIndonesia.com pada 29 Juni, Andreas menyebut seandainya menginjak kepala kerbau dimaknai simbolisasi menghina PDIP, maka lambang PDIP bukan kepala kerbau, namun banteng moncong putih. Selanjutnya, politisi PDIP ini juga menyebut sebagai mantan presiden, Jokowi seharusnya naik kelas, tidak hanya bermain di tataran lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghofur Sangaji mengatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas kliennya cacat hukum dan tidak sesuai KUHAP, sehingga proses pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni lalu dinilainya tidak sah. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perdana pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Dalam sidang perdana tersebut, Roy Suryo hadir sebagai pemohon dan termohon dalam gugatan ini merupakan perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Dalam pembacaan permohonan sidang pra-peradilan itu, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon dinilai tidak sah dan melawan hukum. Alasan proses tersebut dinilai tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai yang berwenang. Sejumlah poin yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum Roy Suryo diantaranya permohonan pra-peradilan dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada 19 Juni lalu tidak sah.
4: Maka dapat disimpulkan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan kediaman rumah pemohon, penangkapan terhadap diri pemohon, dan penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan melanggar Pasal 1 Ayat 3 junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum.
5: Bukan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.
1: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan kubu Roy Suryo. Dan dalam sidang tersebut, kuasa hukum menyoroti dan membahas sejumlah poin terkait penahanan penggeledahan terhadap Roy Suryo pada 19 Juni lalu. Dinilai kubu Roy Suryo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan berikut wawancara koresponden CNN Indonesia Tidi Suhari bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghofur Sangaji, usai sidang perdana pra-peradilan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
6: Pemirsa, hari ini Senin awal pekan 29 Juni 2026 merupakan hari pertama atau sidang perdana dari pra-peradilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghadirkan beberapa orang, salah satunya adalah pemohon yakni Roy Suryo. Dan kalau melihat dari agenda sidang hari ini bahwa pembacaan jadwal pemeriksa legal standing para pihak serta pembacaan permohonan, dan sidang ini hanya dipimpin oleh satu hakim tunggal yakni I. Ketut Darpawan. Dan perlu digarisbawahi bahwa sidang pra-peradilan ini tidak menguji pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo. Yang diuji adalah keabsahan tindakan penyidik, kemudian mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan hingga proses upaya paksa yang diduga disampaikan oleh pihak termohon pemohon ini dilakukan oleh termohon yakni Polda Metro Jaya. Saya akan berbincang dengan salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo yakni Abdul Ghofur Sangaji. Selamat siang, Bang Ghofur. Izin sedikit berbincang-bincang dari hasil sidang perdana pra-peradilan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa sebenarnya poin inti dari pembacaan permohonan tadi, Bang?
7: Ya, tadi adalah sidang perdana ya. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, bahwa sidang pertama itu kami diberikan kesempatan untuk membacakan permohonan, dan permohonan itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah dalil-dalil permohonan atau disebut dengan posita, dan yang kemudian kedua adalah apa sih yang diinginkan atau apa sih yang dituntut yang disebut dengan petitum. Nah, dari dalil-dalil permohonan yang tadi kami sampaikan, ada sebetulnya empat hal yang kami minta supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal yang memeriksa permohonan akuo, ya, yaitu pemeriksaan terkait dengan legalitas atau keabsahan dari penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 di kediamannya Mas Roy, ya. Kemudian yang terakhir itu juga kami tambahkan poin baru berhubungan dengan status pencekalannya Mas Roy supaya bisa dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya dari tiga posita tersebut, kemudian juga di petitumnya itu hakim tunggal tidak menerima tambahan poin dari kami karena memang tadi permohonannya kami renvoy ya. Renvoy itu artinya ada perbaikan dari kami, tidak menerima poin terkait dengan pencekalan karena memang materi pencekalan itu baru kami kaji dan kami masukkan setelah permohonan awal itu sudah masuk. Jadi dianggap tidak boleh karena itu menambahkan pokok perkara.
6: Ya, Bang Gofur, yang menarik selama proses pra-peradilan tadi yang perdana ini, saya mencatat ada beberapa poin yang disampaikan kubu Anda

0: yakni menjelaskan pokok pra-peradilan hanya mencakup tiga hal, penggeledahan, kemudian penangkapan, dan penahanan. Kalau boleh digarisbawahi, apakah kubu Anda ini menyebut proses penahanan, kemudian penggeledahan, dan penangkapan kemarin dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini melanggar hukum?
1: Ya, memang dasar daripada permohonan pra-peradilan adalah kami menyampaikan keberatan terhadap upaya paksa. Ya, upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Itu kan bagian dari upaya paksa. Kenapa kami menyatakan keberatan? Karena tentu itu melanggar hukum gitu. Dan ujung daripada permohonan pra-peradilan ini sebetulnya hanya untuk meminta putusan dari hakim tunggal bahwa upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya yang tidak berdasar secara hukum, melanggar hukum acara pidana kita itu adalah harus dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan pembelajaran hukum. Jadi meskipun Mas Roy itu saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tetapi kami masih melihat bahwa upaya-upaya pelanggaran hukum, upaya-upaya pelanggaran terhadap hak asasi seorang tersangka itu kan harus diluruskan gitu. Ya, tidak boleh kita biarkan di dalam rezim hukum pidana kita yang modern, rezim hukum pidana kita yang sudah berbasis pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kita telah meninggalkan hukum kolonial warisan Belanda, ya, yang intinya tangkap proses belakang. Enggak bisa seperti di dalam hukum pidana modern Indonesia sekarang adalah penangkapan itu menjadi alternatif terakhir. Ketika seseorang tersangka itu tidak kooperatif, mempersulit proses hukum, kemudian juga punya kecenderungan atau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, Mas Roy kan tidak seperti itu. Kami selalu patuh. Nah, oleh karena itu kami minta supaya ini diperiksa oleh pra-peradilan sehingga ini menjadi pembelajaran hukum ke depan.
0: Jadi pada saat besok ini sudah termasuk tanggapan dari tergugat, replik dan duplik, kemudian pembuktiannya kapan, Bang?
1: Ya, jadi besok ini agendanya adalah jawaban dan tanggapan dari termohon, yaitu pihak Polda Metro Jaya, ya. Kemudian setelah itu kami minta untuk sidang diskor beberapa jam misalnya, karena tadi agendanya sudah dibacakan oleh hakim tunggal, bahwa besok semua proses jawaban tanggapan, kemudian juga replik dari kami, kemudian nanti duplik juga dari termohon, itu besok harus semua diselesaikan dan akan diberikan kesempatan untuk diskor sidang sembari kami menyusun replik, dan mungkin juga kalau mau disampaikan duplik, ya hakim juga akan memberikan kesempatan juga kepada termohon untuk menyusun duplik. Jadi besok itu adalah jawab menjawab, kemudian replik duplik, dan kemudian hari Rabu itu kita akan masuk kepada pembuktian, yaitu apa? Yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. Dan kami juga akan minta supaya disediakan fasilitas berupa layar infokus, karena ada beberapa video yang ingin kami konfirmasi kepada saksi langsung, sehingga saya kira nanti media juga bisa melihat bagaimana proses penangkapan yang kemudian kami keberatan terhadap proses penangkapan tersebut.
0: Bang Abdul Ghofur, terima kasih sama-sama. Waktu Anda sudah menjelaskan sedikit singkat, dan pemirsa, baik. Dan pemirsa, juga informasi yang saya dapatkan dari kuasa hukum pihak Roy Suryo mengatakan bahwa dalam proses pembuktian yang direncanakan hari Rabu nanti akan membawa beberapa file CCTV dari proses penangkapan Roy Suryo yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu. Dan kubu dari Roy Suryo juga tadi menyampaikan atau menggarisbawahi karena memang sesuai aturan sidang pra-peradilan ini akan berjalan cepat dan diprediksi akan sudah masuk dalam pembacaan putusan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa 7 Juli 2026. Teddy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
2: Pemerintah resmi meluncurkan logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai identitas visual peringatan kemerdekaan tahun 2026. Peluncuran dilakukan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kantor Kepresidenan Jakarta. Logo karya Fajar Novario ditetapkan sebagai pemenang sayembara desain logo HUT ke-81 RI. Desain tersebut mengangkat eksplorasi motif tradisional dari berbagai daerah Nusantara. Keragaman motif dengan pola yang serupa menjadi simbol persatuan dalam keberagaman untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat maupun Asosiasi Desainer Grafis Indonesia.

0: Kan saya salah.
1: Dihancurkan sama dia.
2: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya.
4: Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih melindungi wanita gitu sih.
5: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu, ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri.
2: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku. Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Tiga orang pemuda disekap di sebuah percetakan di Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Sementara seorang ibu di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan tertangkap kamera diduga menganiaya seorang remaja 16 tahun. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
7: Kalian berapa orang? Kira-kira ya? Adit? Kalian berapa orang? Kira-kira ya?
6: Sejumlah anggota organisasi masyarakat menggerebek sebuah percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di ruangan belakang terdapat tiga pemuda yang disekap dalam kondisi kaki dipasung menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra, pemilik percetakan menyekap ketiga pemuda tersebut lantaran salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Keluarga dari korban penyekap pun diminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Saat ini dua orang yang diduga sebagai pelaku penyekapan telah diamankan oleh polisi. Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk anggota Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Ia dan temannya diduga membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng pada 27 Mei lalu. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia. Rombongan wisatawan asal Jakarta terseret ombak di Pantai Pasir Putih, Kabupaten Lebak. Satu orang tewas dan satu lainnya berhasil diselamatkan dalam kondisi kritis. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok ke dalam lubang proyek sedalam 2 meter di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Korban diduga tidak mengetahui adanya lubang pada tempat ia bermain. Meski sempat menjalani perawatan di rumah sakit, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik saat sejumlah wisatawan berjuang bertahan hidup di tengah gulungan ombak besar Pantai Pasir Putih Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Dua orang wisatawan mulai tenggelam dan terlihat terbawa arus ke tengah laut. Sementara warga berusaha menyelamatkan tubuh kedua korban yang mulai lemas. Kejadian bermula ketika korban bersama 9 rekannya berenang di pantai. Tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret dua orang ke tengah laut. Akhirnya seorang bernama Bilal, warga Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berusia 18 tahun berhasil diselamatkan. Sementara Putra, usia 21 tahun yang sempat hilang di gunung ombak, ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Minggu sore dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jasad korban ditemukan mengapung berjarak sekitar 200 meter dari lokasi awal korban dilaporkan pertama kali terseret arus ombak laut.

0: Rekaman video petugas suku dinas Gul Karmat Jakarta Selatan menunjukkan upaya evakuasi seorang anak yang sedang bermain bersama teman-temannya. Korban tidak sadar ada lubang kecil yang tertutup seng. Korban tiba-tiba terperosok ke dalam lubang yang diperkirakan memiliki...
1: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China pada hari Senin dini hari waktu setempat. China sempat mengeluarkan status darurat pada level 3, sementara tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Bahkan satu di antaranya menangis terharu karena akhirnya berhasil evakuasi dengan selamat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
0: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, China pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personel tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.
1: Diduga akibat remblong, truk bermuatan box menabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang berhenti saat lampu merah. Satu pengendara ojek online tewas di lokasi kejadian. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.

0: Mantan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
3: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Berapa motor?
2: Kecelakaan maut terjadi di persimpangan Lampu Merah Unisma, Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Senin siang. Sebuah truk bermuatan box menabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang berhenti saat lampu merah. Akibat kecelakaan ini, satu pengendara ojek online dilaporkan tewas di lokasi, sedangkan sejumlah korban lain mengalami luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Polisi bersama petugas Dinas Perhubungan langsung mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki dengan dugaan awal truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk kini menjalani pemeriksaan oleh polisi. Warga di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengebut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor. Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tentara Pelajar, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu malam. Sebuah mobil diduga melaju kencang usai terlibat tabrak lari dengan sepeda motor, lalu menabrak sejumlah kendaraan hingga menyebabkan kerusakan parah. 4 ambulans diterjunkan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Sementara pengemudi mobil yang diduga menjadi pemicu utama kecelakaan hingga kini masih diburu pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, apakah industri pariwisata yang juga menghadapi tekanan yang tidak ringan? Kami akan membahasnya langsung dengan pihak Kemenpar sesaat lagi. Saya Heranov, mandetik.com. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera lantas merespon prosesi adat Jokowi menginjak kepala kerbau. Andreas mengaku tidak paham dengan adat istiadat injak kepala kerbau. Wakil Ketua Komisi 13 DPR itu tertawa jika Jokowi menginjak kepala dimaknai dengan merendahkan lambang PDIP. Andreas menegaskan lambang PDIP bukan

0: kerbau, melainkan banteng bermoncong putih. Dan juga selain itu, Andreas menilai tidak pantas Jokowi yang dianggap sebagai simbol pemersatu malah datang ke suatu daerah dan dinobatkan menjadi kepala adat atau raja. Menurutnya, publik akan merasa lebih bangga ketika tokoh yang pernah menjadi presiden Indonesia itu mendapatkan gelar akademik dari negara lain. Andreas menilai Jokowi masih berada di tahap lokal. Prosesi injak kepala kerbau itu viral di media sosial dan mendapatkan sorotan publik. Dalam salah satu momen, Jokowi tampak menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Informasi lain, sebuah kapal tongkang yang berlayar dari Tanjung Balai Karimun tujuan Singapura tenggelam di perairan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau akibat mengalami kebocoran. Insiden kapal juga menimpa KM Sri Sumber Rejeki yang ludes terbakar saat bersandar di dermaga pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan.
1: Kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik perahu takbut tenggelam di perairan Batu Ampar Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapal tenggelam saat berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pada Minggu pagi menyebut semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kapal tongkang itu tenggelam karena mengalami kebocoran sehingga miring di tengah pelayaran. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait masih melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran. Video amatir merekam kapal motor Sri Sumber Rezeki terbakar saat bersandar di dermaga pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu malam. Diduga insiden dipicu oleh korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat proses menjinakkan api berlangsung selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Pihak kepolisian dari Satpol Airut Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan investigasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.
2: Sabar ya Pak ya.
1: Tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal atau ABK dari kapal Oceanetri di perairan Pian Pandang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu siang. Wan Zaidan ditemukan terapung di laut sambil memegang penutup fiber penyimpanan ikan selama 4 hari usai kapalnya dilaporkan hilang kontak dan tenggelam pada Kamis 25 Juni. Setelah evakuasi petugas, korban dibawa ke daratan untuk pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna Budiman Minggu sore mengatakan, sebelumnya Wan Zaidan dan dua orang rekannya berangkat dengan kapal dari Sedanau Natuna menuju Pemangkat, Kalimantan Barat dengan muatan ikan. Namun di perjalanan, kapal dihantam gelombang tinggi serta angin kencang sehingga kapal tenggelam dan hilang kontak. Zaidan ditemukan selamat, namun kedua rekannya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian dua ABK yang masih hilang di sekitar perairan Pian Padang, Natuna. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada Minggu malam. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga, namun warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 3 km atau di alur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Inilah visual rekaman CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran APG sejauh 2 km pada Minggu malam. Terjadi sekitar pukul 8 malam, awan panas guguran mengarah ke barat, yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magelang menyebut tak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga. Di lereng Gunung Merapi hingga Senin pagi, Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
3: Bahwa terjadi awan panas guguran pada pukul 20 lebih 56 menit dengan jarak luncur 2000 meter mengarah ke barat ke Kali Sat atau ke Kali Putih dengan durasi 118,41 detik. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait adanya hujan abu di lereng Merapi. Ya, masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya dan

0: alur sungai yang berhulu Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.
1: Informasi selanjutnya, petugas Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi bocah 3 tahun yang terperosok lubang proyek di Tebet. Naas, meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong.
2: Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter agar korban dapat diangkat dengan selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke RSCM. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Korban yang sedang bermain diduga tidak mengetahui adanya lubang proyek yang berada di lokasi.
3: Itu kan tuh anak lagi main di sini ya. Langsung dia mau pulang minta minum, langsung ini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak.
4: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
3: Iya, benar.
4: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau gimana?
3: Baru pertama kali ini.
2: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar ditutup permanen. Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
5: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
6: Iya, pura-pura enggak tahu kan apa sih itu.
5: Tersesat,
6: nyatanya itu.
5: Langsung disaut ini ya.
6: Iya kan pakai nanan gocek itu apa itu?
5: Shopee itu, Bang.
6: Shopee itu yang orang tadi itu.
5: Iya. Ya, itu. Nangis orang anaknya berarti.
6: Iya, nangis berok-berok.
5: HP-nya ini ya.
6: Kecak, iya, langsung disaut atau ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
2: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, awal pekan kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan?

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Yang mau saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia sebagai yang dia terperkuat oleh saya, adik yang saya bangga-banggakan.

0: dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Kodam untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
1: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Baraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
2: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
3: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
4: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
5: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih lebih melindungi wanita gitu sih.
6: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang gak aman gitu loh, yang masih
7: iya.
1: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
8: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
1: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
9: Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lantas, bagaimana peluang dan juga tantangan pariwisata indis ekonomi? Kami akan bahas bersama Kemenpar. Usai jeda, tetaplah di Newsroom.

Animo warga mengunjungi kebun binatang Surabaya, Jawa Timur terpantau meningkat di akhir pekan pertama musim libur sekolah. Di akhir pekan kemarin, kebun binatang Surabaya diperkirakan menerima 10 hingga 18 ribu orang pengunjung perharinya. Wahana Feeding Time Capybara jadi salah satu yang paling diminati oleh pengunjung.

0: sih langsung.
1: Raga.
2: Wah. Ya, agenda feeding time untuk satwa seperti memberi makan Raka, si singa, bersama saudaranya Ricky, usia 2,5 tahun ini, memang jadi salah satu agenda yang paling favorit dilakukan oleh pengunjung di Kebun Binatang Surabaya. Yang perlu diperhatikan adalah jaga jarak aman dengan satwa liar seperti ini, dan selalu ikuti petunjuk dari keeper atau pengurus satwa di Kebun Binatang untuk keamanan diri Anda. Nah, selain feeding time untuk singa, ada juga feeding time untuk kapibara yang saat ini jadi salah satu wahana paling favorit di Kebun Binatang Surabaya. Setiap hari, agenda feeding time ini dibuka mulai pukul 10 hingga pukul 1 siang. Namun, jika paket makanan yang tersedia sudah habis, maka waktu feeding time akan ditutup.
3: Menarik banget karena bisa berinteraksi sama

0: Kapibaranya langsung kan bisa di pet segala, seru.
1: Jadi lebih tahu tentang.
0: Iya, lebih tahu.
1: Terus pengalaman ngasih makan untuk lulus-lulus kapibara itu kayak
0: seru, apa? Lucu seru banget, iya.
1: Sama itu juga sama deh.
0: Iya.
2: Moment feeding time ini semakin menarik karena disertai dengan program Keeper Talk atau tanya jawab bersama petugas pemelihara satwa. Dalam sesi Keeper Talk, pengunjung diberi kesempatan berinteraksi dengan keeper sekaligus tanya jawab untuk mengenal lebih jauh kapibara, satwa endemik hutan hujan Amerika Selatan ini.
3: Karena kita nggak bisa kontrol pengunjung kan seperti apa dia, hype-nya kan memang tadi Umnya juga bilang hype-nya, antusiasnya juga tinggi. Paling yang kita dari kipernya sendiri kalau mesti ngasih tahu, stay aja di sini kita, ngasih tahu, mbak permisi nggak bisa dipegang ya, nggak bisa ini, kayak gitu aja sih. Soalnya selain bahaya giginya sih, giginya kan tajam-tajam.
2: Selain itu, di masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya cukup padat dipadati oleh pengunjung, sekitar jika Sabtu kemarin mencapai 9.000 orang pengunjung, di hari Minggu tanggal 28 Juni kali ini jumlah pengunjung sudah meningkat hampir 2 kali lipat. Pagi ini saja sudah menembus 10.000 orang pengunjung dan diprediksi akan mencapai sekitar 18.000 orang pengunjung di jadwal tutup loket pada pukul 16 atau pukul 4 sore nanti. Nah, selama masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya juga menyiapkan sejumlah agenda untuk meramaikan suasana liburan sekolah. Di antaranya adalah agenda pertunjukan jaranan dan reok pada tanggal 5 dan 12 Juni mendatang. Dengan tiket Rp15.000 per orang, kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya ini jadi salah satu alternatif libur sekolah yang murah, meriah, dan sekaligus mengedukasi untuk anak-anak Anda. Alan Walana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut pariwisata Indonesia tetap tumbuh secara kuat di tengah tekanan geopolitik secara global. Hal itu mengacu kepada data Badan Pusat Statistik atau BPS menyoal kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air. Berikut ulasannya yang kami kutip dari Kemenpar dan juga BPS. Kalau kita lihat datanya yang kami himpun dari BPS, dari periode Januari hingga April 2026, kami akan nanti bahas lebih dalam periode berikutnya setelah bulan April, tentu bulan Mei dan bulan Juni ke narasumber. Kalau untuk periode Januari hingga April 2026 ini untuk wisatawan mancanegara kunjungannya cukup fantastis, angkanya cukup meningkat, yaitu 4,68 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Apakah ini juga berbanding lurus, linear dengan wisatawan lokal, apakah angka juga menggairahkan? Kita akan tanyakan nanti ke pihak dari Kemenpar. Dan untuk pertumbuhannya ada terjadi kenaikan 8,24% pada periode yang sama, terjadi pertumbuhan kunjungan 8,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Artinya ada peningkatan di sini pemirsa 8,24%. Lantas berapa devisa wisata yang kita harap dapatkan dari kunjungan ini ke Indonesia dari periode Januari hingga April 2026, ternyata angkanya juga cukup bagus gitu ya, begitu baik yang kita dapatkan di kuartal pertama di tahun 2026, di mana devisa wisata ini kita dapatkan 4,05 miliar dolar AS atau setara dengan 68,38 triliun rupiah dan juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, angkanya menggairahkan, ada 6,30% kuartal 1 di tahun 2025 kita bandingkan dengan di tahun 2005 terjadi peningkatan yang cukup signifikan di angka 6,30%. Tentu capaian itu harus terus diarahkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu salah satunya dengan melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Itu yang disampaikan oleh Menpar. Dan juga tidak hanya itu, sejumlah hal-hal dilakukan untuk penguatannya. Ada yang namanya program Karisma Event Nusantara. Ini salah satu yang menggenjot pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Ada 15 provinsi yang dilakukan untuk program Karisma Event Nusantara tercatat 15 provinsi, ada 20.669 pekerja, ada 3.936 UMKM yang berkontribusi, dan lebih dari 45,57 miliar nilai ekonomi yang diharapkan dari program Karisma Event Nusantara. Dan event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Nah, di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan juga berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut

0: Nia Cahya, selamat sore ya.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum Bu Nia, apa kabar?
1: Waalaikumsalam Mas Herman.
0: Terima kasih sudah
1: baik.
0: Meluangkan waktu ke tempat kami yang mungkin jalanan macet ya Bu di hari
1: aman,
0: Senin.
1: Aman, aman dan suatu kehormatan tentunya
0: dari kantor tadi ya.
1: Kementerian Pariwisata.
0: Kita sapa juga Bu Nia dan juga pemirsa di rumah ada bergabung dari luar studio dengan Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Selamat sore. Pak Maulana, apa kabar Anda? Di studio ada Bu Nia.
1: Halo Mas Alan.
2: Selamat sore Mas. Apa kabar Bu Nia? Selamat sore.
1: Sore.
0: Baik, hati-hati di jalan Pak Maulana sambil di perjalanan tempatnya ya.
1: Betul, lagi di luar kota.
0: Lagi sibuk kayaknya nih beliau.
1: Kalau ada di Jakarta beliau pasti mau hadir. Gitu ya Mas Alan ya.
0: Saya enggak hampir ke studio begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Bu Nia tadi kan saya sudah jelaskan. Saya ke Bu Nia dulu Pak Maulana. Angka yang cukup menggairahkan di wisatawan mancanegara. Apakah ini linear dengan wisatawan lokal yang terjadi kurun waktu Januari hingga Juni, kuartal pertama ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih Mas Hera karena sudah menyampaikan data-data yang positif dan itu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri. Jadi memberikan sinyal positif ya untuk pariwisata. Dan ini saya kira sejalan dengan yang domestik juga di kurun waktu Januari-April tumbuh juga positif 1,48% gitu ya. Jadi menurut saya ini juga suatu yang bagus. Dan ini menunjukkan bahwa kayaknya yang namanya wisata itu udah satu kebutuhan in this economy gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Jadi healing ini hanya memang mungkin ada perbedaan dari jarak yang diambil atau destinasi yang dipilih karena ada kecenderungan kita melihatnya adalah cara liburan baru di Indonesia aja gitu ya. Sekarang itu orang lebih memilih yang terdekat ya, lebih dekat yang memang belum pernah dieksplor gitu ya. Karena itu mau gak mau hemat dari sisi waktu, lebih efisien dan akses juga lebih mudah dan mungkin dia juga banyak atraksi-atraksi baru. Jadi kalau saya bilang sih ini sejalan dengan juga pertumbuhan dari wisatawan mancanegara.
0: Iya, yang dikeluhkan banyak orang ini harga tiket pesawat yang cukup melambung tinggi karena aftur naik. Ini bagaimana untuk agar tetap diminati nih kunjungan-kunjungan destinasi wisata tidak hanya destinasi utama yang
1: kalau dari sisi saat ini ya keluhan itu dari sisi sekarang kan lagi liburan sekolah nih pemerintah mengeluarkan insentif-insentif ya untuk airlines itu ada 100% free lah untuk PPN-nya gitu ya. Kemudian itu yang udara, yang kereta api itu mulai 24 Juni sampai 5 Juli, lalu yang kereta api 30%
0: Pelni. Untuk kelas ekonomi,
1: betul,
0: saya tegaskan
1: ekonomi
0: di sini.
1: Betul, kalau orang
0: saya
1: yang bisnis
0: juga
1: berarti,
0: ya,
1: ya, kalau yang bisa bisnis kan memang dia punya daya beli yang tinggi.
0: Taruh
1: ya.
0: Taruh di bandar gitu ya, misalkan di diskon gede juga.
1: Kemudian,
0: buat bisnis.
1: Kemudian Pelni juga 30%, ada Pelni sampai 15 Agustus, jadi dia lebih lama. Dan juga ASDP penyeberangan juga ke bandaraannya juga free gitu. Tapi sebetulnya kalau lihat dari statistik Mas secara history, wisatawan Nusantara itu terjadi tertinggi di Pulau Jawa. Karena memang penduduknya juga besar ya, memang Jawa terpadat. Dan juga ini saya kira sejalan dengan data statistik di tahun 2025 yang namanya wisatawan Nusantara Mas 67,70% memang berjalannya di dalam provinsi. Jadi memang kecenderungan seperti itu. Kemudian lihat moda transportasinya, itu adalah mobil pribadi, bukan pesawat terbang gitu ya. Nah, mobil pribadi ini kenapa? Tadi kan di Jawa, lalu mobil pribadi karena infrastruktur Mas. Ketika berbicara pariwisata mau enggak mau aksesibilitas itu kan sangat penting ya. Dan kecenderungan orang juga berjalan di dalam wilayah.
0: Bu Nia, ini destinasi yang favorit kalau kita angkat adalah Bali dan Jogja, begitu dua destinasi
1: untuk
0: favorit.
1: Apa dulu nih? Kalau
0: untuk wisata liburan sekolah.
1: Untuk wisatawan mancanegara tiga pintu utamanya memang Bali, Jakarta, dan Kepri.
0: Apakah Bali sudah ditinggalkan oleh wisatawan lokal?
1: Bukan sih, kalau tinggal Bali tetap favorit lah ya. Tapi mungkin tadi soal akses, soal affordability ya, kesananya kan beda. Tapi banyak juga sekarang orang nyebrang kan. Kalau sebetulnya dari sisi Nusantara, yang favorit itu adalah tahun kemarin Jawa Barat. Itu baru Jawa Timur, Banten, Jakarta itu.
0: Saya tidak juga belum lama-lama dengan Pak Maulana. Pak Maulana, dengan kondisi indeks ekonomi, bagaimana kemudian tren yang terjadi kunjungan wisatawan di perhotelan bagaimana? Restoran bagaimana sejauh ini? Apakah sudah nampak angin segar setelah ada perdamaian antara Iran gitu ya?
2: Ya, terima kasih Mas. Jadi memang di liburan sekolah ini memang terjadi peningkatan okupansi ya. Dari hari-hari biasa itu kan kalau kita hari biasanya itu memang mayoritas daerah itu mendapatkan okupansi yang sangat low ya, di bawah

0: masih ada yang average masih di bawah 50%, ada 40%, 50%. Nah, di libur sekolah ini mungkin rata-rata tuh bisa mencapai 60-70%. Emang ini kondisi yang mungkin tidak terlalu ideal, tapi di situasi yang geopolitik, di situasi yang juga tidak terlalu baik, ini juga cukup baik ya untuk penopang dari sisi okupansi. Selain itu juga memang ada hal yang juga sangat diuntungkan ya, dengan kurs dolar yang meningkat, justru libur sekolah ini mungkin banyak wisatawan domestik yang justru tidak pergi ke luar negeri, tapi memilih untuk berwisata di Indonesia saja. Nah, tadi benar karena harga tiket itu masih terlalu apa ya, masih dirasakan cukup mahal karena ada masalah aftur dan seterusnya. Ini peminat yang tarik terbesar itu adalah wisatawan itu melakukan perjalanan di tas provinsi, jadi provinsi tetangga yang dekat-dekat. Gitu, Mas. Gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang kayak di Sumatera atau di Pulau Jawa tadi benar Bunia, Pulau Jawa terbesar, tapi bukan kita tidak melihat Balinya ya, tapi Bali itu karena sekali lagi itu bergantung kepada tiket pesawat. Namun overland di untuk wisatawan domestik itu juga cukup besar sekarang untuk menjadi salah satu transportasi pilihan ya, khususnya kendaraan pribadi. Atau kita juga melihat yang sudah infrastruktur bagus itu ada sleeper bus ya, di Tol Sumatera, Tol Pulau Jawa juga sudah mulai marak ya di sana. Nah, makanya kami tadinya awal memang berharap insentif pemerintah itu tidak hanya ke pesawat udara dan kereta api, tapi juga menyasar ke transportasi darat nanti ke depannya, sehingga banyak pilihan transportasi untuk menggerakkan wisatawan domestik. Demikian, Mas.
1: Oke, ini bisa ada lintas sektor begitu ke Menhub-nya?
2: Pasti, ini juga udah hasil lintas sektor, Mas. Mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Ibu Menteri mengeluarkan surat edaran nih, Mas. Ini kan lagi peak ya. Artinya Bapak Menteri betul-betul surat edaran untuk keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan para wisatawan. Jadi di saat liburan ini Bapak Menteri juga melakukan selain surat edaran tadi ya, bahwa beberapa hal dicek soal apa namanya carrying capacity-nya atau daya dukungnya, kemudian kalibrasi perangkatnya dan sebagainya, bahkan ditujukan kepada ini, kepada Pemda, kepada para pelaku usaha dan juga wisatawannya. Pak wisatawan misalnya harus cek soal cuaca, BMKG seperti itu. Jadi surat edaran itu lebih kepada kayak mengimbauan agar melakukan hal-hal
1: tadi
2: seperti
1: Pak
2: itu.
1: Tadi Pak Maulana fokusnya adalah tidak hanya di kereta api dan juga udara, betul, tapi juga ke darat.
2: Darat ya.
1: Ini bagaimana informasi yang
2: itu
1: dilakukan
2: mungkin, nanti? Terima kasih, sektor. Itu bisa menjadi masukan. Memang ketika membahas itu lebih kepada yang tadi ya, kereta api gitu ya, laut dan pesawat terbang. Tapi bagus juga kalau memang ada insentif untuk, tapi saya pikir jangan di musim liburan nih, Mas Alan. Mendingan di saat low season supaya hotelnya terus terisi. Baik. Kan gitu ya. Kalau peak mah udahlah ya, orang willing apa memang niat untuk bayar gitu. Jadi Bu Menteri mengeluarkan surat edaran, Mas, lalu Bu Menteri juga koordinasi dengan kepala dinas pariwisata, kemudian juga melakukan visitasi di 139 titik gitu, dan betul-betul Ibu, betul-betul ini jangan sampai ada sampai kecelakaan atau ada hal yang buat tidak nyaman, karena itu akan buat orang nggak akan kembali lagi. Gitu ya, Mas Alan, kalau pariwisata kan ketika pengalamannya nggak bagus, udah deh, gitu, itu yang kita hindari.
1: Mas Maulana, ini tentu juga perlu dimitigasi ya, kondisi situasi geopolitik yang tidak menentu, apakah sudah ada mungkin persiapan ke depan agar industri perhotelan dan juga restoran tetap bergairah? Mas Alan.
0: Ya, dihadapi, ya, kedengaran ya.
1: Ya, silakan.
0: Jadi ada hal yang agak sulit di apa yang kita hadapi di situasi geopolitik dan perang ini yang menjadi permasalahan untuk kelangsungan operasional biasanya. Kita perhatikan sekarang harga bahan pokok juga sudah mulai melonjak naik karena diiringin dengan harga minyak dan gas yang juga meningkat di sana. Nah, ini memang menjadi suatu yang hal yang sulit ya bagi industri perhotelan ya atau restoran untuk untuk mengimbangi biaya-biaya yang naik dengan harga yang diberikan kepada konsumen. Di tengah pasar juga mengalami tantangan tersendiri di sana. Nah, tentu kami terus berharap ya, terima kasih ya pemerintah memberikan satu insentif agar pasar itu tetap terus bergerak. Itu yang paling penting dulu, nomor satu. Namun di sisi lain, tentu masing-masing bisnis akan melakukan berbagai cara agar mereka tetap bisa bertahan di tengah situasi seperti ini. Tentu efisiensi akan menjadi jawabannya di dalam internal bisnis tersendiri tersebut gitu, Mas.
1: Ya, respon Bunia. Efisiensi masih kita.
2: Ya sih, memang itu tantangan ya. Makanya akhirnya kecenderungannya orang memilih yang terdekat sih. Gitu.
1: Oke.
2: Dan ini juga saya ingin

0: menyampaikan Mas ini Bu Menteri dan Wamen juga betul-betul menaruh perhatian ya soal kenyamanan di saat berlibur. Itu salah satunya adalah kita punya platform Mas Hello Wonderful, itu semacam pusat pengaduan lah kalau ada hal-hal yang kurang nyaman atau ada sesuatu yang memang tidak pas lah untuk wisatawan, kami membuka diri untuk menerima pengaduan seperti itu.
1: Saya juga ingin penegasan di sini, apakah sudah terjadi pemerataan kunjungan destinasi wisata di tempat-tempat yang rasanya sulit jangkau nih Bu Nia, padahal ketika punya kekayaan alam luar biasa.
0: Ini kalau bicara,
1: misalkan nih saya permisalan kalau Labuan Bajo saya mahal begitu harga tiket pesawat ke sana mahal, hotel juga mahal, cost living di situ mahal. Ini bagaimana kemudian langkah-langkah
0: ya,
1: yang bisa
0: kembali
1: dilakukan?
0: Mas, kalau saya pikir ini kan sebuah pilihan ya. Dan orang berwisata itu ketika punya daya beli kan.
1: Ya.
0: Kalau ya mari kita sesuaikan aja sih Mas. Jadi ya sementara ini tetap jalan-jalannya ada, ngisi liburannya ada, tapi kita tetap ini masalah ada daya beli, kita pilih yang terdekat dulu, kita pasti ada di sekitar kita yang belum kita ekspor. Sekitar Jakarta aja Mas, di Sentul juga banyak loh Mas. Banyak sekali jadi gitu.
1: Karena kalau berbicara soal harga tiket pesawat, apalagi ini lagi-lagi soal pesawat yang lebih murah gini, ke Singapura, Malaysia ketimbang ke negara domestik sendiri,
0: karena
1: apa? Atau wilayah domestik sendiri.
0: Geografi kita kan memang beda ya Mas.
1: Kalau itu, tapi jaraknya jauh Malaysia, Singapura.
0: Ada juga faktor supply-nya Mas, airline-nya berapa, itu kan itu juga mempengaruhi sih.
1: Ini mungkin bisa didorong nih Bu ke pemerintah agar bisa menurunkan harga tiket pesawat.
0: Tapi jangan orang Indonesia yang keluar negeri ya Mas, karena itu berarti bocor devisanya.
1: Pak Maulana, bagaimana kemudian tetap mempertahankan daya beli masyarakat di tengah indeks ekonomi ke depannya?
2: Ya, ini menjadi problem tersendiri ya Mas. Satu hal yang mesti dilihat, kita ini merupakan negara kepulauan. Kalau kami berharap pemerintah juga fokus pembangunan pariwisata itu tidak tersentral di Pulau Jawa dan Bali saja. Karena permasalahan yang ada di sini bahwa kita bicara Indonesia, tentu kita harus bicara di ujung barat dan ujung timur. Ini yang menjadi problem, satu. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus bicara bagaimana pariwisata yang kita kembangkan itu juga menjadi quality tourism. Nah, namun kalau kita tidak bisa, tadi kita disinggung ya, masalah carrying capacity, itu menjadi penting. Kalau kita tidak membuatkan satu konsep blueprint terhadap pengembang pariwisata di setiap destinasi, ini juga bisa berdampak kepada destinasi tersebut menjadi tetap menjadi mass tourism dan daya tariknya pun hilang. Atau menjadi memaksa untuk menjadikan semua identitas daerah itu menjadi komersialisasi Mas, itu nggak bagus. Kayak singgung juga seperti Bali lah contohnya. Bali itu yang sudah sejak lama harus juga dikembangkan menjadi suatu quality tourism. Karena daerah itu bisa mandiri, itu kan lihat dari PAD-nya, pemerintah daerahnya harus juga bisa harus mandiri kan. Nggak bisa dia ditopang terus oleh pemerintah pusat, karena pemerintah pusat juga harus sharing membangun berbagai macam destinasi yang ada di Indonesia. Misalnya mereka mempunyai target-target spesial atau prioritas untuk dibangun. Itu yang akan diprioritaskan, namun tetap tidak menyampingkan bahwa ke depan kemandirian daerah itu harus dijaga. Jadi sehingga tidak melulu mereka mengandalkan pembangunan daerah melalui transfer dari pusat ke daerah. Sehingga ekonominya itu sangat bergantung dengan kondisi-kondisi seperti sekarang ini Mas. Gitu kan, semua daerah itu membutuhkan pergerakan. Nah, di sisi lain, kenapa tadi saya katakan bahwa okupansi itu agak cukup tertekan, karena memang pertumbuhan dari akomodasi itu di berbagai daerah yang mungkin belum terbentuk destinasinya itu sangat mengandalkan aktivitas pemerintah. Sehingga okupansinya juga begitu efisiensi, mereka langsung tertekan gitu. Dan itu terjadi hampir di 90% wilayah di Indonesia yang sangat bergantung dengan pasar pemerintah tadi gitu Mas. Kira-kira seperti itu gambarannya Mas.
1: Dapat poinnya Bu Nia, silakan dijawab.
0: Ya betul, jadi Indonesia itu sangat luas ya, dan secara geografi juga negara kepulauan. Kalau akhirnya kita harus bermain prioritas Mas. Dan itu di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasionalnya sampai 2045, kita menetapkan yang tiga pintu utama, Bali, Jakarta, dan Kepri sebagai regeneratif gitu ya, destinasi regeneratif. Kemudian ada 10 pariwisata prioritas, destinasi pariwisata prioritas. Jadi ini dulu gitu ya, jadi mulai dari Toba Mas, kemudian Bangka Belitung, kemudian di Jawa tuh Borobudur, Borobudur dan Prambanan dan sekitarnya, Jogja. Jawa Timur ada Bromo Tengger Semeru, kemudian Mandalika, Lombok, Labuan Bajo, Raja Empat, Morotai dan Likupang Manado. Nah, okay, kita akan fokus di situ dulu dari sisi infrastruktur, SDM, dan mulai juga kita mengkomunikasikan ke market. Karena ketika berbicara destinasi yang banyak itu kalau kita nggak fokus, nanti nggak jadi apa-apa. Baik. Dan saya setuju nggak mungkin kita hanya menaruh, membebani satu destinasi saja gitu kan. Karena semua ada carrying capacity-nya dan juga ada unsur pemerataan. Sehingga itulah sekarang punya 10 destinasi pariwisata prioritas.
1: Baik.
0: Dan sambil kita mengkomunikasikan, mudah-mudahan pada waktunya orang sudah menjadi top of mind dan mulailah. Sekarang pun sudah mulai, tapi kan belum terlalu. Karena kalau kita terlalu ambisius gitu ya, promosiin ternyata nggak siap SDM-nya, destinasinya belum, itu kan juga justru akan menjatuhkan citra destinasi.
1: Oke, kita masuk ke closing statement masing-masing narasumber. Saya ke Bu Nia dulu, silakan.
0: Oke, jadi di dalam kondisi
1: indeks
0: ekonomi, berjalan-jalanlah di Indonesia aja.
1: Baik.
0: Itu yang terdekat, manfaatkan Maya, Mas, teknologi. Maya ini adalah teman digital perjalanan. Okay. Biasanya kan kita googling satu-satu, udah masuk ke website indonesia.travel, masuk ke Maya, dia menjadi teman perjalanan kita.
1: Diulang lagi, Bu, mungkin bisa pengen catat.
0: Oke, yang pertama, cara liburan cara baru di Indonesia aja. Kita nggak usah keluar mana-mana ya.
1: Ada website tadi ya?
0: Website indonesia.travel, masuk ke Maya. Maya ini AI, Mas, jadi sebagai travel companion. Dia bisa menyesuaikan budget kita, kita sekian orang nanti akan didesain. Jadi bisa suara, bisa teks command-nya. Kemudian juga ada insentif-insentif pemerintah, ada diskon. Dan ada satu lagi, Mas, dari Hipindo, diskon-diskon untuk belanja. Namanya Bina, belanja di Indonesia aja.
1: Oh, begitu ya? Luar biasa, ada kupon diskon juga akan disiapkan oleh Kemenpar. Terakhir, Pak Maulana, silakan kalau setiap mana Anda dengan indeks ekonomi.
2: Ya, tentu kita bicara, ya saya sepakat sekali bahwa Indonesia itu indah, bahwa pariwisata Indonesia sangat indah dan mungkin banyak yang harus kita eksplor ya, khususnya untuk wisatawan Nusantara, apalagi di tengah situasi seperti ini, geopolitik dan seterusnya, kita bisa memanfaatkan negara kita sebagai salah satu daerah tujuan untuk berwisata. Dan kami juga terima kasih ya, pemerintah juga aware terhadap kendala-kendala di lapangan dengan memberikan insentif di saat-saat season yang sangat penting bagi industri pariwisata. Dan kami juga berharap ke depan mungkin masalah tiket pesawat ini bisa diselesaikan secara regulasi ya, sehingga memang penyebaran dari wisatawan Nusantara itu bisa menyebar ke seluruh daerah atau destinasi yang ada di Indonesia. Termasuk kami mendukung terkait pengembangan infrastruktur, Mas. Infrastruktur seperti jalan tol, ini yang terus harus dikembangkan, dan termasuk pelabuhan ferry yang bisa menghubungkan Pulau Jawa ke Sumatera, Pulau Jawa ke Bali, dan juga jalan tol dari ujung ke ujung, sehingga pergerakan overland kita bisa berkembang, Mas. Jadi tidak hanya mengandalkan pesawat udara, tapi juga bisa mengandalkan transportasi darat seperti yang terjadi saat ini di Pulau Jawa. Mungkin itu, Mas.
1: Saya juga titip harga tiket, diskon tiket kalau saya pulang ke rumah, Sumatera Barat, mahal sekarang tiketnya, hampir 2 juta, Bu. Bu, ini harus
0: challenging,
1: harus menjadi kerja rumah bagi pemerintah juga nih, banyak rakyat yang menjerit begitu ya untuk melihat fenomena ini. Terima kasih untuk waktunya, Pak Maulana Yusran, Sekretaris PHRI langsung dari luar studio, dan juga dari studio langsung ada Ibu Nia Niscaya, juru bicara Kementerian Pariwisata bersama Newsroom. Selamat sore, Bapak Ibu. Assalamualaikum.
0: Pak
1: Maulana, Bu Nia.
0: Terima kasih.
1: Berikutnya, Ketua Satgas Mitigasi PHK sekaligus menjabat Menteri Sekretaris Negara Mensesnek, Pera Setio Hadi, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan bagi industri yang rawan PHK. Informasi selengkapnya hadir saja, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026 ini. Hal itu disampaikannya dalam pidatonya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center pada hari Minggu pagi.
3: Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya. Bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750

0: di RUT 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead.
1: Berikutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yan Risanto mendorong kolaborasi antara masyarakat di desa sebagai pemasok bahan pangan dengan masyarakat di kota guna memastikan rantai pasok program MBG berjalan prima. Nah, sementara penyalur bahan baku mengembangkan aplikasi digital guna menjamin keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
2: Minggu sore, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yan Risanto bersama Wali Kota Tangerang Sahrudin meninjau gudang logistik penyaluran program MBG di kawasan pergudangan Kelurahan Narongtok, Kota Tangerang. Menteri Yan Ri memastikan bahan baku MBG harus siap sedia serta kualitasnya terjaga sebelum disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
3: Jadi produk-produk desa itu bagaimanapun akan masuk ke kota. Jadi maka kami tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Haji Sahrudin, juga memegang peranan penting juga untuk rantai pasok kebutuhan rakyat di kota. Karena daging ayam, telur ayam, sayuran, lain-lain itu ya masyarakat kota pasti butuh. Dan yang memproduksi itu adalah rakyat di desa.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Sejahtera Kita, Indriani mengatakan, pihaknya selaku penyalur bahan pangan program MBG menggunakan aplikasi digital agar tetap menjaga keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
4: Dan kami juga kan mengeluarkan aplikasi Lumbung Digital Mandiri, bisa membantu baik dari BUMDes dan KOPDes untuk sama-sama kolaborasi dengan MBG makan bergizi gratis, di mana kita bisa memperbaiki dari struktur keamanannya hingga tidak terjadi lagi kejadian yang sebelum-sebelumnya.
2: Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Sahrudin menekankan pentingnya kolaborasi antara warga pemasok kebutuhan pangan dengan masyarakat di perkotaan. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
1: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawe menyebut saat ini ada 55.000 dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Menurutnya dampak PHK rentan terjadi diantaranya akibat masalah distribusi pasokan gas industri serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB. Hal itu disampaikannya usai ikut melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat siang. Andi Gani menjelaskan rapat bersama pihak DPR dan pemerintah itu mencari solusi antisipasi terjadinya PHK. Selain 55.000 pekerja dalam situasi beresiko PHK, dia membeberkan sudah ada satu perusahaan yang tutup, yakni PT Granito, sebuah pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat, setelah melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya.
5: Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, yaitu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150.000 pekerja, tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat, dan hari ini teman-teman PES banyak bertanya siapa ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian.
1: Nah, sementara itu Ketua Satgas Mitigasi PHK sekaligus menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Mensesnek, Prasetyo Hadi, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan bagi industri yang rawan PHK. Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan pimpinan buruh di gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat siang. Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi menjelaskan pemetaan yang dilakukan seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi industri sebagai antisipasi PHK. Ia juga mengatakan pertemuan ini juga membahas terhambatnya distribusi gas yang dibutuhkan pihak industri dalam menjalankan bisnisnya. Menurutnya, sesuai arahan Presiden, dalam 1 atau 2 hari ke depan akan diputuskan langkah dan solusi agar kebutuhan gas industri terpenuhi. Nah, sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, pihak parlemen dengan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah akan melakukan pertemuan rutin untuk berkoordinasi bersama Satgas Mitigasi PHK Pemerintah.
6: Difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas terutama di sektor industri dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya.
1: Berikutnya, pemerintah memutuskan menurunkan harga gas alam cair atau LNG bagi industri menjadi $13 Amerika Serikat per million metric British Thermal Units MMBTU. Kebijakan itu diambil untuk merespon lonjakan harga gas dunia sekaligus menjaga daya saing industri dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemerintah tetap mempertahankan harga gas bumi tertentu atau HGBT di kisaran 6,5 hingga $7 Amerika Serikat per MMBTU. Nah, sementara itu untuk gas pipa industri non-HGBT di wilayah Jawa, harganya tetap di angka $9,6 per MMBTU. Adapun harga LNG yang sebelumnya mencapai $20 hingga $23 per MMBTU, kini dipangkas menjadi $13 per MMBTU. Sesuai arahan Presiden untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan pekerjaan. Menurut Bahlil, tingginya harga LNG disebabkan oleh biaya pengangkutan dan proses regasifikasi, bukan karena ketersediaan gas nasional.
7: Terima kasih Pak. Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah pernah bawa Presiden, diturunkan menjadi $13 per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm, sekarang diturunkan menjadi 13.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman kian memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massal. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Informasi mancanegara kita awali dari Benua Biru. Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman kian memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massal. Di kota Leipzig, rekor suhu hingga 41 derajat Celcius membuat aspal jalur tram meleleh. Nah, sementara itu di Berlin, polisi sampai harus menurunkan mobil water cannon untuk membantu warga meningkatkan kesejukan.
8: Gelombang panas yang menerjang Jerman mencapai 41 derajat Celcius membuat material bitumen atau aspal jalur tram meleleh dan masuk ke dalam rel di kota Leipzig. Akibatnya, operasional tram di kota itu tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tentu saja membuat warga setempat resah. Warga bahkan menilai pemerintah kota kurang siap menghadapi perubahan iklim. Selain rem yang berhenti, minimnya fasilitas air minum umum di pusat kota juga membuat warga sulit untuk mendinginkan diri.
9: Wir sind schlecht drauf vorbereitet. Die Straßenbahnen können gerade nicht fahren. Es ist einfach nur warm. Es gibt nicht genug Wasserspender in Leipzig, wo man sich mal abkühlen kann. Nicht alle Brunnen sind in Betrieb in Leipzig. Also es wäre schon schön, wenn wir besser vorbereitet wären.
8: Kondisi pusat kota Leipzig yang padat bangunan juga dinilai semakin membuat suhu udara cepat memanas. Warga pun memilih membatalkan aktivitas luar ruangan. Mereka berharap ada tambahan stasiun air minum portable dan penempatan pendingin udara di tempat umum termasuk fasilitas budaya. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota Berlin. Bahkan kepolisian Berlin sampai harus menggunakan meriam air agar warga bisa mendinginkan tubuh mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu di halaman Stadion Olimpiade Berlin.
10: Das Wasser war wirklich erfrischend, war eine tolle Idee. Hat sehr viel Spaß gemacht.
8: Badan Meteorologi Jerman atau DWD menyatakan Berlin telah memecahkan rekor suhu tertinggi baru pada akhir pekan kemarin. Data awal mencatat suhu mencapai 39,9 derajat Celcius. Angka ini melampaui rekor pada tahun 2015. Otoritas setempat mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas berat, banyak minum air, dan saling menjaga warga yang rentan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya untuk waspada akan kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu yang teramat panas ini.
1: Ke benua Amerika, satu orang tewas dan seorang terluka parah dalam peristiwa penembakan sebuah tempat hiburan di San Jose, California, Amerika Serikat pada Minggu. Lokasi penembakan selama ini digunakan sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia, khusus para supporter bola. Akibat penembakan ini, seluruh tempat berkumpul di lokasi kejadian ditutup. Menurut saksi, ketika peristiwa terjadi, tidak ada jadwal pertandingan bola yang ditayangkan. Pertandingan terakhir pada hari Minggu ini terjadi sekitar pukul 14 siang waktu setempat. Belum diketahui penyebab penembakan itu. Wilayah Teluk San Francisco sejauh ini digunakan sebagai tempat 5 pertandingan Piala Dunia. Terakhir, stadion itu digunakan dalam laga antara Bosnia dan Amerika Serikat pada Rabu lalu, di mana Amerika menang 1-0. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.
11: Diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi. Sejumlah pengendara roda 2 juga mengalami luka sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Selain informasi ini, kami hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya, Mevri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Dalam permohonannya, Roy Suryo tidak menggugat pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait penudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Melainkan menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya saat penangkapan dan penyidikan terhadap dirinya. Sidang perdana pra-peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal Iketut Darpawan dengan agenda memeriksa legal standing para pihak secara pembacaan permohonan pra-peradilan. Melalui permohonannya, Roy Suryo bersama dengan tim kuasa hukum juga mempersoalkan prosedur penangkapan, penggeledahan, penyitaan hingga upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Selaku pemohon, Roy Suryo juga menilai ada dugaan cacat formil dalam proses penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, sehingga meminta pengadilan untuk menguji keabsahannya. Usai menjalani sidang perdana pra-peradilan ini, Roy Suryo juga mengapresiasi kehadiran pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
12: Sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada.
11: Dan sidang perdana pra-peradilan dengan tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hari ini. Selaku pemohon, Roy Suryo menilai bahwa ada dugaan cacat formil dalam proses penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, sehingga meminta pengadilan untuk menguji keabsahannya. Kita akan langsung bahas bersama dengan Abdul Ghafur Sangaji, yang merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo, serta kuasa hukum dari Joko Widodo, Yakub Hasibuan. Terima kasih, abang-abang, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
13: Sama-sama, Mbak Mei.
11: Baik, saya akan ke Bang Sangaji terlebih dahulu. Boleh dipaparkan lagi, Bang, apa saja sih sebenarnya poin yang disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang berlangsung hari ini?
13: Ya, jadi lembaga pra-peradilan ini adalah satu lembaga yang dikenal dalam KUHAP untuk menguji aspek formil, ya, menguji aspek formil dari upaya paksa yang diatur dalam ketentuan pasal 158 KUHAP yang baru. Di dalam ketentuan pasal 158 KUHAP yang baru itu dikatakan bahwa permohonan pra-peradilan salah satunya bisa dilakukan untuk menguji keabsahan dari upaya paksa. Nah, upaya paksa yang kami mohonkan pra-peradilan itu sebetulnya ada 4. Yang pertama terkait dengan upaya paksa penangkapan pada tanggal 19 Juni 2026, kemudian juga adalah penahanan, kemudian penggeledahan, dan yang terakhir adalah terkait dengan status pencekalan dari Polda Metro Jaya melalui imigrasi yang sampai hari ini kita juga belum tahu seperti apa statusnya. Nah, kami mengatakan bahwa di dalam permohonan kami tadi bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu adalah sesuatu yang tidak berdasar secara hukum dan akan kami buktikan di dalam pembuktian nanti. Yang pertama adalah kalau dikatakan ini untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP, maka sebenarnya penyidikan itu sudah selesai pada tanggal 30 April 2026 pada saat berkas perkara itu telah dinyatakan lengkap atau bahasa kejaksaannya adalah P21 sejak tanggal 30 April. Ini tendensinya adalah 3 hari sebelum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, tidak ada kebutuhan hukum yang mendesak sehingga Polda Metro Jaya itu kemudian harus melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 sekira pada pukul 7.00 WIB. Ya, jadi kami melihat antara urgensi untuk melakukan penangkapan dengan dasar penangkapan ini sangat jauh sekali argumentasi hukumnya. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan bahwa penangkapan ini dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 KUHAP yang baru adalah penangkapan hanya bisa dilakukan kepada seorang tersangka dengan syarat. Ini ada syaratnya nih, bukan hanya syarat 2 alat bukti, ya. Karena kalau syarat 2 alat bukti, ya, itu syaratnya masih terlalu prematur. Tetapi KUHAP kemudian mengatur lebih detail lagi syarat penangkapan adalah harus sudah dipanggil secara sah dan patut dan kemudian mangkir 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah, Mas Roy ini kan pada tanggal 19 Juni itu tidak pernah dilayangkan surat pemanggilan, kemudian juga tidak pernah diberitahukan bahwa berkas perkara dinyatakan P21, tetapi kemudian ujuk-ujuk Polda Metro Jaya melakukan upaya paksa pada pagi hari, dan kita tahu bahwa setelah penangkapan itu, kemudian Mas Roy, Butiva harus dipertunjukkan melalui media-media online, media-media mainstream, sehingga itulah yang kemudian diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Joko Widodo gitu. Nah, kami melihat memang penangkapan itu pasti ada muatan untuk mengakomodir kepentingan pelapor, ya. Saya katakan kepentingan pelapor. Pelapor ini kan bukan hanya Pak Joko Widodo, tetapi juga ada pelapor-pelapor di luar Pak Joko Widodo yang kami sebut dari awal itu adalah pihak-pihak yang ilegal, ya, dalam tanda petik ilegal untuk masuk dalam pokok perkara karena laporan mereka itu kemudian digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan itu kan mereka sudah memohonkan agar penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan penangkapan dan penahanan. Melalui siapa? Yang melalui Pradi Bersatu. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang selama ini ada di kubu Pak Jokowi, membela kepentingan Pak Jokowi, dan kalau dikatakan bahwa ini tidak ada atensi daripada Solo, ya saya kira itu juga keliru juga. Karena meskipun tidak diakui secara langsung oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi dan kemudian oleh Pak Jokowi sendiri, tetapi secara faktual ada permohonan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pendukung Pak Joko Widodo, dan tentu itu kemudian menjadi catatan kritis kepada publik bahwa ternyata penangkapan dan penahanan itu tidak murni yuridis, tidak murni legal reasoning, tetapi juga ada atensi di dalamnya, sehingga mungkin mereka mengharapkan bahwa dengan penangkapan dan penahanan itu jaksa juga bisa melakukan penahanan. Tetapi kan nyatanya adalah jaksa tidak melakukan penahanan, dan kami sangat mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Seperti itu, Mbak Mi.
11: Baik, Bang Sangaji, saya ke Bang Yakub untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan. Di antaranya poin yang juga di-highlight oleh Bang Sangaji adalah bagaimana kemudian penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo ini diduga juga ada poin-poin untuk menguntungkan pelapor, yakni Pak Joko Widodo. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian dari kacamata hukum Anda, pra-peradilan ini sebenarnya dinilai pihaknya Pak Jokowi sudah sesuai aturan, legal standingnya jelas atau seperti apa?
14: Ya, yeah, thank you Mbak Mei. Ya, kalau dari kami tentunya pertama sejak awal masih konsisten bahwa kami tidak pernah mendorong bahwa harus dilakukan penahanan, penangkapan dan sebagainya. Sejak awal, sejak tahun lalu, dari awal kami sampaikan bahwa kepentingan hukum kami adalah agar perkara ini cepat disidangkan sehingga klien kami Pak Jokowi mendapatkan kepastian hukum mengenai dengan status ijazahnya. Karena kalau secara formil dan material sebenarnya dengan UGM sudah menyatakan itu asli dan juga dengan Bareskrim sudah menghentikan penyelidikan terhadap dugaan pemalsuan Pak Jokowi yang dilaporkan oleh beberapa pihak, sebenarnya sudah simple sekali, sudah mudah bahwa ijazah itu asli. Tapi kan itu masih belum juga selesai digaungkan oleh beberapa pihak, termasuk pihak tersangka yang akan menjadi terdakwa nantinya. Nah, itu kenapa kami tetap akan konsisten juga bahwa kami tidak ada masalah, tidak dilakukan penahanan, karena memang insentif kami bukan situ, kami hanya ingin perkara ini cepat disidangkan. Mengenai pra-peradilan, Mbak, kami ini juga menghormati karena itu merupakan hak dan wewenang, itu kewenangan sudah diatur semua sesuai hukum acara yang ada. Jadi kami biasa saja ada pra-peradilan ini, justru kami juga agak senang juga sebenarnya, karena selama ini kan juga dibangun beberapa hari terakhir ini bahwa seakan-akan para penyidik itu sadis, seakan-akan penangkapan seperti G30 SPKI, seakan-akan ada tindakan sewenang-wenang. Ya saya rasa boleh juga, di-challenge juga, dilakukan check and balance, sehingga kalau nanti ternyata pra-peradilan ini menghasilkan suatu keputusan bahwa sudah sah semua penangkapan dan penahanannya dan sebagainya, ya artinya kan pihak mereka sudah tidak lagi bisa memainkan narasi tersebut. Jadi menurut saya sih bagus juga, sah-sah saja, dan sudah sesuai prosedur itu memang permohonannya. Jadi tinggal kita tunggu saja hasil pra-peradilan tersebut, tapi kalau kami tetap fokus kepada pokok perkara, kami ingin pra-peradilan tersebut tidak mengganggu pokok perkara, karena memang sidang yang Ibu Tifa kalau kami monitor memang itu tetap akan jalan karena tidak dilakukan pra-peradilan, tapi yang untuk Mas Roy juga kami juga ingin itu cepat disidangkan juga, Mbak.
11: Baik, Bang Sangaji, sebenarnya apa sih kemudian fakta dan bukti-bukti baru apa yang kira-kira akan kemudian disampaikan begitu dalam sidang pra-peradilan ini, dan apa yang menurut Anda sejauh ini memang belum dipertimbangkan oleh penyidik sehingga perlu disampaikan dalam sidang pra-peradilan?
13: Ya, baik Mbak Mei ya. Jadi gini, perlu dibedakan antara kompetensi pra-peradilan dengan kompetensi pengadilan negeri dalam memeriksa pokok perkara. Nah, tadi yang disampaikan oleh rekan saya Bang Yakub Hasibuan, bahwa ijazah Pak Jokowi sudah dideklar oleh UGM, sudah dinyatakan asli oleh UGM, atau kemudian juga laporan terhadap Pak Joko Widodo sudah dihentikan oleh Bareskrim Polri. Saya kira itu kita masuk di dalam pokok perkara. Kami tidak ingin mengomentari sesuatu yang sesuatu itu tentu akan kita uji di dalam persidangan. Apakah memang benar klaim ijazah Pak Joko Widodo itu asli berdasarkan bukti apa yang mereka miliki gitu. Tentu kan bukan hanya pengakuan lisan atau keterangan lisan, tentu akan dicari persesuaian alat buktinya antara apa yang mereka klaim sebagai lulusan UGM, tentu harus nanti kita challenge dengan bukti-bukti mereka. Tentu buktinya adalah bukti tertulis gitu ya. Dan bukti-bukti tertulis itu kan tidak bisa di backdate, karena bukti-bukti tertulis itu kan 40 tahun yang lalu, dan universitas sekelas UGM saya kira pasti mempunyai sistem pengarsipan dokumen akademik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan universitas-universitas lain, karena dia adalah salah satu the center of excellence selain Universitas Indonesia dan universitas yang lain. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua terkait dengan permohonan pra-peradilan, ya memang benar permohonan pra-peradilan itu adalah hak seorang tersangka maupun seorang terdakwa. Dan berdasarkan ketentuan pasal 163 yang baru, KUHAP yang baru, bahwa ketika seorang tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan pra-peradilan, maka negara telah mengatur bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara itu harus ditunda sampai kemudian keluar putusan pra-peradilan. Ya, kalau kita menggunakan KUHAP yang lama, yang kewenangan pra-peradilan itu diatur dalam pasal 77 KUHAP yang lama, memang begitu pokok perkara diregistrasi oleh jaksa penuntut umum, maka terhadap permohonan pra-peradilan secara otomatis gugur dan batal demi hukum. Tetapi karena kita masuk di dalam rezim hukum acara pidana kita yang baru dan hukum pidana material yang baru, maka tentu semua pihak harus menunggu ya sampai kemudian keluar putusan pra-peradilan. Nah, terkait dengan bukti, kami tentu akan mempunyai kesempatan pembuktian itu di hari Rabu ya, karena hari Selasa besok kami akan menerima jawaban atau akan mendengar jawaban langsung dari termohon, yaitu Polda Metro Jaya. Kemudian juga pada hari yang sama, mungkin kami akan menunda, meminta untuk dilakukan penundaan terhadap sidang. Kemudian kami akan menyusun replik, dan pada hari yang sama juga setelah kami menyampaikan replik, Hakim Tunggal Pra-Peradilan akan memberikan juga kesempatan yang sama kepada Polda Metro Jaya untuk menyampaikan duplik. Nah, terkait dengan saksi, kami banyak sekali, ada beberapa saksi akan kami hadirkan, termasuk juga bukti-bukti video. Jadi untuk mengatakan atau untuk mendukung argumentasi kami bahwa seperti yang dikatakan Mas Roy ini mengingatkan kita pada peristiwa G30 SPKI, ya nanti kita lihat saja putaran videonya di persidangan. Dan video-video itu kami katakan tidak pernah beredar di sosial media manapun. Dan di hari Rabu itu pada saat proses pembuktian, video-video itu akan kami putar perdana, dan media masyarakat baik bisa menonton apakah layak atau tidak proses penangkapan dan penahanan terhadap jenis delik.
11: Baik.
13: Ya, saya katakan terhadap jenis delik pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, ini baik, bukan tindak pidana teroris, ini bukan tindak pidana yang membahayakan keamanan negara, ini bukan tindak pidana yang membahayakan keselamatan dan sumber daya alam Indonesia, tetapi ini hanya pencemaran nama baik dan fitnah. Dan tindak pidananya itu kan adalah tindak pidana yang pada umumnya dilakukan juga oleh warga negara lain gitu. Dan
11: Bang
13: tidak
11: Sang
13: pernah
11: Haji
13: dilakukan penangkapan dan penahanan seperti sedramatis itu.
11: Baik, Bang Sang Haji, jika nanti kemudian diputuskan bahwa hakim menolak permohonan pra-peradilan ini, apa langkah hukum berikutnya yang akan dilakukan?
13: Ya, saya tidak bisa berspekulasi apakah ini ditolak atau diterima. Ya, kami sejauh ini masih yakin bahwa dalil-dalil kami dalam posita permohonan tentu akan didengarkan dan akan diuji. Kemudian petitum kami atau permohonan kami sungguh yakin bahwa itu akan diterima. Artinya kami minta bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan itu harus dinyatakan oleh hakim pra-peradilan itu sesuatu yang tidak sah secara hukum, tidak sesuai dengan KUHAP, dan itu ilegal.
11: Baik,
13: dan itu tidak sesuai dengan prinsip negara hukum kita.
11: Baik, bagi Bang Yaakob seperti apa nantinya terkait dengan putusannya jika diterima ataupun ditolak ini permohonan pra-peradilannya? Singkat saja, Bang.
14: Iya, Mbak. Mungkin dari kami berdua juga bisa sepakat bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara sehingga tidak ada akibat hukum apapun. Namun, kami juga, yang tadi saya sampaikan, kami senang juga kalau nanti ternyata ini ditolak dan menyatakan bahwa penangkapannya sudah sesuai prosedur. Agar tidak ada lagi narasi-narasi seakan-akan penyidik sewenang-wenang kegiatannya. Karena menurut kami semua proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun ya, mari kita tunggu bersama-sama putusan pra-peradilan tersebut.
11: Baik, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu nanti seperti apa putusannya. Terima kasih kepada kuasa hukum dari Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, dan juga kuasa hukum dari Roy Suryo, Bang Abdul Ghafur Sangaji. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.
13: Terima kasih Bang Yaakob, terima kasih Mbak Mi.
11: Dan usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi. Sejumlah pengendara roda dua lainnya pun mengalami luka sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit.
15: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju Terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan lampu merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Petugas di sub yang dikonfirmasi menjelaskan seorang pengendara dikabarkan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pemotor lainnya mengalami luka dan harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit.
16: Oh, kalau kesana nggak mungkin.
17: Dia oh, jadi dari sana tuh
16: nggak ada. Dari sini sama tanah.
18: Jarang. Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya?
16: Dari arah terminal, betul.
18: Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak?
16: Posisi nggak ngebut banget sih.
18: Nggak ngebut banget.
16: Emang posisi ya sama-sama, ya itu lah, nggak sabaran.
15: Pasca kejadian, polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengevakuasi sejumlah sepeda motor warga yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
11: Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan yang drastis pada Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini menjadi anjlok di Rp25.000 per kilogram.
19: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawunganten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menyusutnya permintaan pasar. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masa libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok.
20: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
21: Kalau sebelumnya?
20: Sebelumnya harga ayam di Rp35.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu.
22: Oh, buat kasih makan orang Bupati, harganya Rp25.000. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000.
19: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Mak-mak ASN yang baru selesai apel memborong telur murah dari peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogramnya.
23: Kurang lebih berapa, Pak? Sekarang 13 atau 14 mungkin? Saya kurang tahu ini, berapa sudah ditimbang.
24: Borong segitu banyak, rencananya buat?
23: Dibagikan ke tetangga. Ya, jadi kan telur harga telur juga lebih murah, Pak. Berbagi rezeki dengan tetangga.
19: Peternak telur mengaku memilih menjual harga Rp20.000 per kilo dan menjualnya ke konsumen. Hal ini untuk membantu mengurangi kerugian karena harga jual kandang maksimal Rp17.000 per kilogram.
25: Dan juga karena harga telur itu turun sampai Rp15.600, jadi kita pengen ngangkat ke atas karena harga jual itu masih Rp24.000-Rp25.000. Sementara jaraknya masih terlalu jauh.
19: Peternak menyediakan telur murah sebanyak 3 ton dalam kegiatan ini. Kabupaten Blitar adalah sentra penghasil telur nasional dengan populasi sekitar 31 juta ekor ayam dengan produksi 1.200 ton per hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
11: Berikutnya kita akan menuju ke Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta. Ini satu tempat yang biasanya bisa untuk menikmati wahana permainan, makan makanan tradisional dan kekinian, hingga nonton pertunjukan seni dan banyak but-but di sana ya. Kita langsung terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwi Nanda yang sedang merasakan keseruan di sana. Bagaimana kemeriahan hari ini, Adi?
26: Iya, Mevri, betul sekali ya. Ini hari ke-19 memasuki gelaran PRJ ini. Nampaknya euforia PRJ ini kita akan nggak ada habisnya ya. Karena dari tadi sejak buka pukul 4 sore hingga saat ini suasananya semakin ramai. Walaupun hari ini hari Senin ya, hari kerja. Tapi berhubung karena tiketnya ini paling murah Rp40.000, jadi euforianya sangat tinggi sekali. Nah, betul seperti yang Anda katakan tadi ya. Jadi PRJ ini banyak sekali makanan.
27: Siap.
0: C1 tempat di Anjungan Cirebon Jakarta. Di mana di sini itu juga sebetulnya banyak aktivitas yang mungkin bisa Anda ikuti ya. Termasuk salah satunya adalah
26: ya, ikuti ya. Termasuk salah satunya adalah mungkin yang saat ini
0: para pemirsa yang hobinya main game ini bisa lah datang ke PRD ke Hall C1 ini untuk menyaksikan keseruan dari lomba dari permainan Mobile Legends. Mungkin saya akan bisa singkat saja yang itu bagaimana nih keseruan dan juga seru. Serius sekali ya, jadi saya nggak bisa nih untuk nanya-nanya gimana nih kesan-kesannya ikut lomba Mobile Legends di PRD.
26: Kesan-kesannya ikut lomba Mobile Legends di PRD walaupun
0: ini dampaknya masih cukup tinggi karena tadi saya sempat bertanya berapa jumlah pesertanya. Ini adalah ada setidaknya 80 tim. Jadi satu tim itu ada 5 orang yang nanti akan saling berhadapan begitu ya melalui permainan Mobile Legends yang mungkin bagi Anda ataupun para gamer ini sudah cukup familiar dengan permainan Mobile Legends ini. Nah, permainan ini nantinya diikuti 82 tim, ada 5 orang. Dan pesertanya ini adalah dari tingkat SMP dan juga SMA sederajat. Jadi ini cukup seru ya, mungkin salah satu alternatif yang mungkin Anda merasa bingung ataupun bosan dengan kegiatan yang itu saja di PRJ, mungkin bisa datang ke Hall C1 ini untuk kemudian menyaksikan keseruan dari game Mobile Legends. Nah, mungkin sudah dibawa yang ini mungkin buat Anda yang datang ke PRJ ini, tapi tentunya kami yang memakai transportasi umum. Karena tadi walaupun hari Senin hari kerja ini nampaknya banyak sekali masyarakat yang kemudian datang ke PRD, hal ini menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang sekali
26: setidaknya di area luar di PRJ ya, ini sudah antriannya sekitar 1 hingga 2 km. Jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi masyarakat yang kemudian ingin menuju ke PRJ ataupun ke dalam
0: yang kemudian membawa anak-anak, karena ini memang momennya bertepatan dengan liburan sekolah. Jadi pastikan Anda tidak terpisah dengan anak-anak Anda, karena kami sering sekali mendengar bahwa
26: banyak sekali orang tua yang kemudian terpisah dengan anak-anaknya. Jadi ini harus menjadi perhatian ya bagi orang tua yang kemudian mengajak anak-anaknya ke PRJ, karena memang untuk area di luar ini sangat crowded sekali, bahkan seringkali berhimpitan begitu ya saking ramenya, karena euforianya di PRJ ini dari tahun ke tahun itu justru nggak ada matinya, justru semakin rame kalau saya lihat-lihat ya, karena kami juga liputan tiap tahun ke PRJ, jadi kami melihatnya seperti itu. Jadi inilah yang kemudian harus menjadi perhatian bagi orang tua untuk kemudian menjaga anak-anaknya. Nah, mungkin bagi Anda Mevri yang ingin mengunjungi PRJ, ini masih ada sekitar waktu 4 jam lagi karena PRJ ini tutup jam 10 setiap harinya. Jadi mungkin Anda setelah siaran ingin ke PRJ
0: kita belanja bareng, karena di sini promonya itu sangat-sangat menarik dan harganya yang pasti murah-murah dan ada beberapa barang-barang yang dirilisnya hanya di PRJ. Jadi inilah yang kemudian menarik di Pekan Raya Jakarta 2020 ini. Kembali kepada Anda Mevri.
11: Baik, pasti setiap tahunnya ini inovasi terus dilakukan dan makin banyak yang menarik jika kita mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Tadi kalau pertanyaannya mau ke sana apa enggak, tenang, tungguin saya di sana, nanti kita sama-sama keliling-keliling ya, menikmati bagaimana jalannya Jakarta Fair di tahun ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda, melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

Timnas voli Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai AFC AVC Men's Cup 2026. Tidak hanya itu, pemain Timnas Indonesia juga merebut 4 gelar penghargaan. Pertarungan alot terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan di set pertama laga final AVC atau AVC Men's Cup 2026 yang digelar di India pada Minggu malam. Indonesia menutup set pertama dengan skor 34-32, di mana performa Indonesia semakin menawan di set kedua. Indonesia pun mengakhiri set kedua dengan skor 25-16, di mana laju Indonesia tidak lagi terbendung untuk memenangkan set ketiga dengan skor 25-23, hingga mencetak sejarah sebagai juara untuk kali pertama. Timnas voli Indonesia bukan hanya sukses menjadi tim juara, tapi juga mendominasi penghargaan individu di turnamen ini. Boy Arnes menyabet 2 gelar sekaligus, yaitu pemain terbaik dan outside spiker terbaik, bersama dengan Chong Han Yong asal Korea Selatan. Sementara setter Indonesia Alvin Daniel Pratama juga dinobatkan sebagai setter terbaik. Lalu ada pula Hendra Kurniawan yang berhasil merebut gelar middle blocker terbaik.

di babak 32 besar. Bertanding di Los Angeles Stadium, pada Senin dini hari waktu Indonesia, Kanada sukses mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0. Kanada yang memiliki sejumlah peluang belum

0: Berikutnya ada seorang pembuat perhiasan asal Dubai yang menyulap replika trofi Piala Dunia yang terbuat dari Lego menjadi karya mewah bertabur berlian. Trofi ini bernilai hampir sekitar 81 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 miliar rupiah.
1: Replika trofi Piala Dunia terbuat dari Lego mungkin sudah biasa, tapi yang membuat luar biasa ialah replika ini dihiasi dengan 900 butir berlian. Dan kalau dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Wow, mewah bukan? Ia adalah Heman Karamchandani, pemilik toko perhiasan di Dubai yang membuat replika trofi Piala Dunia bertabur berlian. Dia mengaku membutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meski bernilai fantastis, ia mengaku trofi tersebut tidak akan dijual. Rencananya replika trofi ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal atau dipamerkan di Museum of the Future Dubai.
2: At the moment we haven't thought, and we have decided that it will go through a journey. Means we have to take it to different football clubs and maybe to schools as well. I want the younger generation, the kids, wants to look at it and take some inspiration. And finally, it may go for charity, or maybe it will land up in Dubai Museum of Future.
1: Dengan hadirnya replika trofi Piala Dunia ini, ia merasa ikut menyemarakkan kemeriahan ajang 4 tahunan ini dan berharap karyanya ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berkreasi.
0: Dan untuk mendukung tim kesayangan di Piala Dunia 2026, tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan penggemar sepak bola. Untuk menekan biaya, salah satu cara yang dipilih adalah menginap di camper van. Selain itu, ada juga penggemar yang rela berkendara lintas Amerika dengan mobil yang sudah dimodifikasi sejak Piala Dunia 2006 lalu.
1: Mahalnya biaya akomodasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 membuat pecinta sepak bola putar otak untuk memangkas atau menghemat pengeluaran. Salah satunya ialah menekan biaya penginapan dengan menginap di camper van. Beruntung ada area perkemahan di Dallas, yaitu Arlington Coa Holiday, yang dipadati supporter dari berbagai negara. Banyak penggemar sepak bola memilih opsi ini sebagai alternatif yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Tarif menginap di sini berkisar antara 57 hingga 76 dolar Amerika per orang atau sekitar 1 juta rupiah per malam. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata tarif hotel yang mencapai 300 dolar Amerika atau setara 5 juta rupiah.
3: Porque particularmente en este mundial los precios están muy elevados, tanto de las entradas como el hospedaje. Increíblemente, porque en los otros mundiales los costos eran un 50% mínimo menos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para abaratar el presupuesto y para hacer otro tipo de aventura que nunca habíamos hecho, como es viajar en un motorhome con 6 amigos.
1: Tingginya biaya akomodasi selama Piala Dunia membuat camper van menjadi pilihan populer bagi para supporter. Selain lebih hebat, pengalaman berkemah juga menawarkan suasana kebersamaan yang tak terlupakan. Nah, kalau yang satu ini, demi mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026, dua penggemar sepak bola asal Jerman, Fabian Bergmann dan Steven Gers, rela menempuh perjalanan lintas Amerika Serikat menggunakan mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991 yang sudah didesain penuh dengan pernak-pernik timnas Jerman. Ternyata mobil ini punya sejarah. Pada Piala Dunia 2006, Bergmann bersama teman-temannya memodifikasi kendaraan itu untuk menjadi mobil pendukung timnas. Sejak saat itu, mobil ini terus menemani berbagai perjalanan sepak bola mereka dan kini menjadi saksi perjalanan panjang sejarah timnas Jerman. Tak hanya unik dari tampilannya, mobil ini juga dipenuhi tanda tangan para legenda sepak bola Jerman. Sedikitnya 37 pemain juara Piala Dunia dan 15 juara Eropa telah membubuhkan tanda tangan mereka di badan mobil tersebut. Bagi keduanya, Volkswagen Golf lawas ini bukan sekedar kendaraan, tapi juga sebagai simbol kecintaan mereka dalam menemani setiap perjalanan tim Panzer di berbagai turnamen besar.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
1: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
2: Iya, pura-pura enggak tahu kan apa sih itu.
1: Tersesat,
2: dia tanya itu.
1: Langsung disaut ini ya.
2: Iya kan pakai nanan Gojek itu, apa itu?
1: Shopee itu, Pak.
2: Shopee itu yang orang itu.
1: Iya. Ya, itu. Nangis orang anaknya berarti.
2: Iya, nangis berok-berok.
1: HP-nya ini
2: ya. Kecak iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
0: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya kita ke aksi pencurian sepeda motor yang kembali terekam kamera CCTV di Cirebon, Jawa Barat. Dua pelaku pencurian motor terekam saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Di lokasi berbeda, aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat telah meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru. Sedikitnya 3 orang terluka parah akibat serangan tersebut.
1: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam 1 menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari 2 orang.
2: Yang CCTV itu ada 2. Yang masuk 2 nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang.
3: Oh, informasi pelaku 4 orang itu.
2: 4 orang itu.
3: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
2: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang 2 ini ya. Dia tuh jalan udah kemudian balik lagi.
1: Sementara itu, tim Opsional Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5 terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda, mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
4: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada 2 celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
1: Selain 2 bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dipicu rasa cemburu akibat cinta segitiga, ada 2 pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat terlibat perkelahian hingga salah satu korban tewas. Nah, sementara itu di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang pria yang terduga sebagai pelaku dalam kasus kematian wanita parubaya dalam kamar indekosnya pada Jumat dini hari lalu.
5: Hei bang, hei, udah bangun.
6: Perkelahian 2 pengamen jalanan berinisial FA dan DR di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Usai dilerai warga, perkelahian berlanjut di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi hari Minggu, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto menyatakan perkelahian terjadi Jumat 26 Juni 2026 dan berlanjut Sabtu dini hari di rumah kontrakan yang dihuni korban FA dan kekasihnya. Dalam perkelahian ini, FA meninggal akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ketua RT menyebut perkelahian dipicu cinta segitiga yang melibatkan korban FA, pelaku DR, dan seorang wanita. DR yang gelap mata karena dilanda cemburu memburu FA untuk memperebutkan wanita yang dicintainya.
7: Beras ya, pertama cekcok sorenya. Nah, setelah kami ketahui datang sini, ada warga yang datang ke rumah, gitu, laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu.
8: Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa?
7: Kayaknya pengamen juga kayaknya ya, mungkin sama-sama rekan pengamen lah ya, mungkin ada masalah sedikit ya, ya timbul cekcok lah.
6: Tim gabungan unit reskrim Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku berinisial DR pada hari Minggu.
8: Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti tersebut, masih kita lakukan pendalaman.
9: Untuk tersangka sendiri gimana? Apakah sudah ada sudah diamankan atau gimana?
8: Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman.
6: Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polrestabes Surabaya masih mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita parubaya berinisial SN di Kampung Putat Jaya, Gang Lebar, Surabaya, Jawa Timur. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi secara intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah kepada terduga pelaku. Meski demikian, polisi masih belum berani memastikan karena masih mengumpulkan beberapa alat bukti lagi untuk menguatkan dugaan.
10: Lakukan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, sidik jari maupun beberapa keterangan dari tetangga, kita terus kumpulkan dan analisa. Untuk saat ini masih terus kita dalami, mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat bisa segera terungkap.
9: Yang diperiksa ada berapa orang?
10: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya, kemudian juga ada satu yang terus kita dalami, termasuk juga pemilik rumah.
6: Sebelumnya Jumat dini hari, SN ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya yang dulunya merupakan kawasan lokalisasi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, penemuan jenazah wanita parubaya di pelataran parkir bandara di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan tanda tanya. Korban yang diketahui berprofesi sebagai ASN ini hilang kontak dari keluarganya selama beberapa hari dan ditemukan tak bernyawa. Hingga kini

0: Parkiran Bandar Udara di Sidoarjo, Jawa Timur mendadak heboh. Mobil jenis minibus hitam menggunakan plat merah terparkir beberapa hari di sana. Di kursi penumpang depan ada cairan hitam merembes keluar. Petugas bandara segera melaporkannya ke Polsek Sedati. Karena pintu dan jendela mobil terkunci rapat, maka anggota kepolisian memecahkan kaca jendela penumpang. Terungkap sesosok perempuan parubaya yang sudah tidak bernyawa. Belakangan terungkap korban berinisial RYS, berusia 50 tahun, merupakan sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
1: Bahwasanya telah diketemukan jenazah di dalam sebuah mobil di parkir terminal 1 Bandara Internasional buat akses dengan cara memecahkan jendela bagian kiri sisi tengah untuk membuka pintu dari kendaraan tersebut.
0: Korban yang tinggal di kompleks yang berdekatan dengan Pemkab Bangkalan ini pamit kepada anaknya Kamis 18 Juni. Korban mengatakan akan menghadiri rapat dan baru akan pulang hari Sabtu 20 Juni. Namun, korban tidak mengatakan akan rapat di mana. Sabtu pagi 20 Juni, korban masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Namun menjelang petang, handphone korban tidak bisa dihubungi. Hari Minggu, keluarga mulai khawatir dan menaruh kecurigaan. Pasalnya, tidak biasanya korban hilang kabar. Beberapa kerabat dihubungi namun hasilnya nihil. Rencananya hari Selasa, keluarga akan membuat laporan orang hilang atas nama korban ke polisi. Yang dikhawatirkan terjadi, hari Rabu 24 Juni, mobil dinas korban ditemukan tidak bergerak selama berhari-hari di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Anggota Polsek Sedati dan Polresta Sidoarjo segera melakukan evakuasi dan olah TKP. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong Sidoarjo untuk dilakukan otopsi.
2: Mobil minibus ini adalah saksi bisu bagaimana sang korban mulai hilang kontak pada Sabtu 20 Juni 2026 dan kemudian 4 hari kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni mobil ini ditemukan di pelataran bandara di Sidoarjo. Korban berada di sini, di sisi depan, sisi penumpang. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang berada di sisi kemudi?
0: Dalam olah TKP ditemukan dompet milik korban yang berisi bermacam kartu ATM, namun tidak ada uang tunai di dalamnya. Anting kiri telinga korban pun juga raib. Berikutnya ada luka bekas benda tumpul di sisi telinga kiri korban.
3: Pemeriksaan hasil visum sementara yaitu menunjukkan atau menemukan pasalnya ada diduga ada benturan ataupun benda kekerasan yang benda tumpul ya yang mengakibatkan telinga sebelah kiri yang
0: raibnya uang tunai dan hilangnya anting sebelah kiri diperkuat dengan adanya luka akibat benda tumpul, menurut kuasa hukum keluarga korban, mengerucut pada satu hal. RYS adalah korban pembunuhan.
4: Kami meyakini bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Mohon maaf tanpa mendahului dari pihak penyidik, kami meyakini bahwa ini adalah tindak pidana pembunuhan dengan kematian tidak wajar akibat tindak pidana tentunya. Ya, dan ada dua TKP, satu TKP penghilangan nyawa pembunuhannya dan satu TKP pembuangan mayat. Pelakunya sudah beredar luas, sudah seorang laki-laki bermasker. Kami yakin penyidik dari Polresta Sidoarjo sudah punya yang tidak pakai masker pasti, sudah memprofiling dan mengidentifikasi pelakunya. Hanya tinggal waktu saja untuk bisa ditangkap.
0: Pria bermasker yang diduga menjadi pengemudi mobil minibus yang ditumpangi korban masih menjadi misteri. Anggota Reskrim Polresta Sidoarjo masih terus berupaya untuk membuka tabir kasus ini. Berbagai saksi dimintai keterangan. Beberapa kamera pengawas dilacak untuk mencari keberadaan pria bermasker ini.
3: Upaya dari pihak kepolisian khususnya Polresta Sidoarjo telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pendalaman, pemeriksaan-pemeriksaan beberapa saksi dan mengumpulkan data-data. Dan sampai sekarang dari pihak kepolisian, khususnya Polres Sidoarjo, juga masih menunggu hasil lab ojo simple yang tertentu yang dikirim oleh Pusdik Forensik Pusdik Rumah Sakit Bhayangkara Porong itu untuk menunggu hasilnya, hasil laporan lab forensik.
0: Kini semua menanti, polisi mengungkap siapa pria misterius bermasker yang duduk di kursi kemudi. Kasus ini diharapkan bisa benderang dan korban RYS bisa mendapatkan keadilan. Ganjar Wicaksono, Aga Dipa, Sidoarjo, Jawa Timur.
5: Tak terima anaknya dilempar batu oleh seorang remaja dan seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya remaja itu hingga berujung laporan polisi. Simak informasinya sesaat lagi.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Ke aksi berikutnya, diduga menganiaya seorang remaja berusia 16 tahun dan seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan oleh tetangganya ke polisi. IRT itu tak terima anaknya diduga dilempar batu oleh remaja tersebut.
9: Seorang ibu di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan tertangkap kamera diduga menganiaya seorang remaja 16 tahun pada Sabtu. Dalam aksinya, ibu ini menjambak rambut dan beberapa kali memukul korban. Meski korban berupaya menghindar, pelaku kembali menghampiri dan menganiaya korban sebelum akhirnya korban berhasil kabur. Kejadian ini diduga dipicu oleh anak pelaku yang mengejek korban. Selang beberapa lama, si anak mengadu kepada ibunya kalau ia dilempar batu oleh korban. Tanpa menanyakan kebenaran kejadian itu, sang ibu lantas menganiaya korban. Polisi yang menerima laporan orang tua korban melimpahkan kasus ini kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk anggota Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan kawasan Pasar Ambacang, Kabupaten Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Ia dan temannya diduga membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng pada 27 Mei lalu. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi baku tembak terjadi saat tim Resmo Polres Tulang Bawang membekuk komplotan pelaku pencurian baterai tower BTS di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Satu dari tujuh pelaku tewas tertembak. Di lokasi lain, polisi menangkap dua orang pelaku penyerangan terhadap sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku ternyata merupakan mahasiswa dari kampus yang sama.
10: Tombor aja, tombor! Kapris, kapris!
11: Woy, nembak aja!
12: Aksi baku tembak terjadi saat polisi membekuk komplotan pelaku pencurian baterai tower BTS di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pada Minggu 28 Juni 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula ketika tim Resmo Polres Tulang Bawang mengejar kendaraan minibus yang ditumpangi para pelaku. Mendapat serangan tersebut, polisi kemudian melakukan tindakan balasan. Baku tembak pun tak terhindarkan hingga menyebabkan satu orang pelaku tewas tertembak. Setelah itu polisi akhirnya berhasil menghentikan laju mobil minibus yang ditumpangi para pelaku dan menangkap 6 orang pelaku lainnya. Untuk proses identifikasi dan visum, polisi kemudian membawa jenazah pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit mobil minibus, 2 pucuk senjata api rakitan, dan belasan amunisi. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah peralatan yang digunakan para pelaku untuk mencuri baterai tower BTS.
13: Pelaku masih melarikan diri. Pelaku melarikan diri sampai dengan di menjelang gerbang tol Menggala. Saat kami mau melakukan penghadangan, kami lakukan tembakan peringatan. Namun dari pelaku yang di dalam mobil ini, ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Jadi dari penangkapan tindak pidana pencurian baterai tower ini, kami sudah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, kemudian 1 tersangka yang meninggal dunia. Jadi total ada 7 tersangka. 6 tersangka berdomisili di Lampung Utara, 1 tersangka berdomisili di Tulang Bawang. Saat penangkapan mobil kami, mobil petugas, ada 3 tembakan di bagian depan.
12: Viral di media sosial, video 2 pelaku berinisial ASF dan FZ menyerang sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar pada Rabu 25 Juni 2026. 1 dari 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor membentangkan busur panah ke arah kerumunan mahasiswa yang sedang latihan seni sambil melontarkan kata-kata tidak pantas. Mahasiswa yang hampir menjadi korban langsung memberikan perlawanan hingga kedua pelaku memilih kabur. Aparat Polsek Tamalan Rea yang menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hasilnya 2 pelaku berhasil ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kota Makassar pada Minggu malam. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku nekat menyerang untuk melampiaskan emosi akibat masalah pribadi.
14: Jadi pelaku berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mendatangi sekelompok mahasiswa yang sementara latihan seni, dan salah satu pelaku mengeluarkan busur dan anak panah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan untuk mengancam dan ada mengancam.
12: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman minimal 7 tahun penjara atau maksimal 12 tahun penjara. Aksi demonstrasi di Gedung Negara Geraha di Surabaya Jumat malam lalu yang berakhir ricuh. Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo yang diduga ikut dalam aksi kerusuhan berupa perusakan pagar gedung Gerahadi dan pelemparan terhadap polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan dari 24 pendemo yang diamankan, sebanyak 14 pendemo telah dipulangkan karena tidak ada unsur pidana. Namun 4 pendemo telah ditetapkan sebagai tersangka pelemparan dan pengerusakan saat demo ricuh Jumat malam kemarin. Keempatnya kini juga telah ditahan di Mapolrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah dilakukan tes urin. Keenam pendemo ini telah diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi.
15: Yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada... Sementara ini 4 yang kita tangani, ditangani oleh Reskrim karena tidak pidana pengerusakan dan pelemparan batu di Pagradi, dan juga 6 orang yang terlihat positif narkoba ini sedang diasesmen oleh BNNK Kota Surabaya.
12: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut aksi demo dan tidak terafiliasi kelompok tertentu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, awal pekan kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Yang mau saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia seperti itu. Yang dia terperkut pada saya, adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan kepada keluarga 1-2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang kedi golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
4: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang gak aman gitu loh, yang masih
8: iya.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
9: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan

0: kurang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Roy Suryo tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjalani sidang pra-peradilan terkait penangkapannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Informasi selanjutnya, Roy Suryo tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani sidang pra-peradilan terkait penangkapannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan tim pengacaranya tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Senin ini, Roy Suryo dijadwalkan menjalani sidang perdana pra-peradilan atas penangkapannya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
1: Secara luar biasa oleh tim pendukung.
2: Jadi apa yang kami perapitkan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak, dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026 yang lalu. Yang tadi sudah di spill sedikit ya oleh Mas Kabur. Dan itu nanti akan ada detail ya, banyak bukti-bukti yang akan kita paparkan, termasuk ya pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku atau prosedur.
0: Nah, sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
3: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi oleh tim penasihat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya.
4: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Noto Brojo, dia mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
5: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
6: Amin.
5: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
3: Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
4: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Dan akhirnya ya pada pukul 5. Ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
7: Amin ya Allah. Ya.
4: Amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
3: Dalam pelimpahan tahap 2 tersebut, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya juga menyerahkan 714 barang bukti. Tim Jaksa Penuntut Umum menilai terdapat jaminan dari keluarga yang siap bertanggung jawab apabila kedua tersangka tidak hadir dalam persidangan.
8: Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku.
3: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap dikenakan wajib lapor 1 kali dalam sepekan selama proses persidangan berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, waspada aksi pencurian. Ada aksi pencurian sepeda motor di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung yang berakhir dramatis. Seorang pemuda babak belur di amuk massa setelah kepergok saat akan menggasak motor milik warga. Nah, sementara itu polisi berhasil menangkap pelaku curanmor yang membawa kabur sepeda motor milik pengemudi ojek online di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
9: Motor.
10: Seorang pemuda berinisial R

0: NS menjadi bulan-bulanan masa usai kepergok berusaha mencuri sepeda motor milik warga di Kelurahan Huai Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Berdasarkan informasi warga, pelaku diduga tidak beraksi seorang diri. Warga memperkirakan komplotan tersebut berjumlah 4 orang dan datang menggunakan 2 sepeda motor. Aksi para pelaku terendus setelah salah seorang warga mencurigai gerak-gerik para pelaku. Kecurigaan warga kemudian terbukti ketika salah satu motor warga yang terparkir di depan rumah menjadi sasaran pencurian para pelaku. Usai warga berteriak meminta pertolongan, suasana yang saat itu cukup ramai membuat para pelaku panik dan berupaya melarikan diri. 3 pelaku lainnya kabur dengan membawa sepeda motor milik korban, sementara satu pelaku tertinggal dan berhasil ditangkap warga. Dalam pelariannya, pelaku juga meninggalkan satu unit sepeda motor Matic warna hitam yang digunakan saat beraksi.
1: Kami akan melakukan pendalaman terhadap rekan-rekan pelaku ataupun barang bukti sepeda motor milik korban.
2: Pelaku ini diduga ada berapa orang nih, Pak Kanit?
1: Untuk sementara dugaan kami pelaku ada 4 orang.
0: Aksi pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Peristiwa bermula saat Sutrisno, pengemudi ojek online, mendapat orderan untuk mengantarkan seorang penumpang dari Tambun, Bekasi, Jawa Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sesampainya di area pelabuhan, pelaku WS meminjam sepeda motor korban dengan alasan ingin menemui rekannya yang tidak jauh dari lokasi. Namun naas, pelaku tidak kunjung kembali. Tak hanya membawa kabur motor, pelaku juga membawa kabur handphone korban dan sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat di handphone korban.
3: Saat korban berada di depan kantor kesehatan, personil kami melihat dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan tentang kejadian yang dialami. Kemudian yang bersangkutan menceritakan bahwa telah menjadi korban penipuan atau penggelapan kendaraan milik pribadinya. Kemudian yang bersangkutan langsung diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
0: Korban mengungkapkan jika pelaku mengaku bekerja di area pelabuhan dan mengiming-imingi uang sebesar Rp600.000 serta sejumlah telepon genggam.
4: Dari stasiun Tambun dibawa keliling kemana aja, Bang?
5: Di dalam pelabuhan aja. Pelabuhan dari niat kapal-kapal bongkar itu.
4: Nah, sepanjang jalan dia ngomongnya cerita apa aja sih yang Abang ingat, Bang?
5: Ingatnya teh om saya kerja di Bea Cukai sini. Ntar kalau masalah HP sih gampang, dikasih HP juga saya itu. Saya mau diongkosin Rp600.000 itu, Bang, terus terang. Saya tergiurnya itu. Ntar saya mintain buat saya cuma Rp600.000 kecil. Ya ngomong apa aja, ntar sama om saya tenang, ntar minta HP ntar kasih. Ya.
0: Sepeda motor korban dari tangan pelaku dikembalikan kepada korban agar dapat kembali bekerja sebagai driver ojek online. Sementara pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat pasal 492 tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya ada seorang ibu yang tengah berboncengan motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku diduga ingin melempar bom molotov ke warga lain yang saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan mantan istri pelaku.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Senin 22 Juni. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun bom Molotov meledak di saat seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor tengah melintas di lokasi kejadian. Letupan api yang cukup besar membuat ibu panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga dan membuatnya terjatuh dari motor dan mengalami luka di bagian kaki. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku dan warga lain menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian, Selasa siang korban menduga menjadi korban salah sasaran. Pelaku diduga mengincar salah satu warga yang tengah duduk di lokasi kejadian lantaran warga tersebut tengah menjalin hubungan dengan mantan istri pelaku.
1: Mungkin mau nyerang yang
2: lagi duduk ya, itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas beneran saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya itu ke saya itu.
0: Selasa sore kepolisian sektor Koja melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah warga. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan Molotov, pelaku sempat cekcok dengan salah satu warga lantaran cemburu.
3: Yang rumahnya pada waktu subuh itu didatangi oleh pelaku. Jadi karena cemburu, si pelaku ini maunya mantan istrinya ini berpacaran dengan bukan dari wilayah itu.
0: Hingga saat ini pelaku yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Berikutnya, diduga telah mencabuli bocah tetangganya sendiri, pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung warga di rumahnya. Di lain tempat, polisi menangkap pria di Pangkal Pinang usai nekat membobol rumah milik warga.
1: Dua lagi.
2: Polisi meringkus TJ usai melakukan aksi pencurian di Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang pada Sabtu malam. Modus pelaku sengaja mencari rumah kosong yang ditinggal pemilik saat keluar bekerja dengan membobol pintu rumah. Peristiwa pencurian diketahui korban saat pulang dan mendapati pintu depan dalam kondisi rusak. Adapun barang-barang yang digasak pelaku, satu unit sepeda motor serta tabung gas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan modus yang serupa. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan penjara hingga 7 tahun penjara.
1: Dua lagi. Mulai. Terima.
2: Video amatir merekam detik-detik penangkapan dua pelaku curanmor di jalur Pantura Subo, Situbondo, Jawa Timur. Kedua pelaku yang diketahui merupakan kakak beradik. Mereka ditangkap polisi lantaran diduga baru saja mencuri sepeda motor di kompleks wisata Pasir Putih, Bungatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor curian dan sejumlah kunci T. Aksi mereka berhasil terungkap karena kepergok pemilik motor. Keduanya langsung melarikan diri ke arah Surabaya. Korban pun langsung menghubungi Kringserse dan dalam 15 menit kedua pelaku berhasil dibekuk di luar pintu tol Subo. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Situbondo. Di depan penyidik, keduanya mengaku sudah berkali-kali mencuri motor di wilayah Situbondo dan Probolinggo. Ratusan orang warga langsung mengepung rumah seorang pemuda JU, terduga pelaku cabul terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya di sekitar Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan JU yang diketahui tengah terkepung dan tak bisa melarikan diri di dalam rumahnya. Saat pemuda itu akan dievakuasi, warga yang sudah kesal dan emosi terhadap terduga pelaku cabul ini kemudian langsung melampiaskan amarahnya. Beruntung, polisi sigap berhasil membawanya ke Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki terkait kasus dugaan pencabulan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi kawanan perampok bersenjata tajam spesialis walayan berjejaring antar kota terekam kamera pengawas saat beraksi di Blitar, Jawa Timur. Para pelaku menyekap dua korban menggasak uang tunai dalam rangka senilai 100 juta rupiah. Nah, sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, dua pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi mencuri sepeda motor warga berhasil dikepung warga.
3: Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di swalayan wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 3 orang menyekap dua karyawan yang menggasak uang di dalam rangka senilai puluhan juta rupiah. Aksi serupa juga dilakukan para pelaku di dua kecamatan berbeda di wilayah hukum Polres Blitar Kota dengan total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim URC Satreskrim Polres Blitar Kota berhasil meringkus 3 pelaku di

0: Kediri dan Trenggalek. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaristri Jaya Lalo dalam rilis Kamis siang mengatakan para pelaku merupakan spesialis perampokan swalayan berjejaring yang mengincar perangkas.
1: Pelaku secara bersama-sama langsung menuju ke toko Alfamart yang sudah menjadi sasaran, yang kemudian mendorong dengan melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan meminta para pegawai toko untuk membukakan perangkas yang ada di toko Alfamart, yang kemudian pelaku dilakukan diikat, kemudian disekap.
0: Kini ketika tersangka ditahan di Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara, polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Ampel Mahfur, Surabaya, Jawa Timur menggegerkan warga sekitar. Diketahui peristiwa ini terjadi pada 22 Juni dini hari lalu. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi para pelaku kepergok oleh warga, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena terpojok di jalan buntu, kedua pelaku pun meninggalkan motor curian dan motor yang mereka gunakan lalu melarikan diri.
2: Karena bisa, gangnya kelayan, gangnya tidak tutup lagi, habis sholat subuh. Itu. Biasanya habis sholat subuh kan digembok lagi. Habis itu enggak gitu loh, gangnya kan ini.
3: Terus orangnya masuk?
2: Orangnya masuk, terus mau ambil sepeda.
0: Motor pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian telah diamankan oleh Polsek Semampir, Surabaya. Diduga motor yang digunakan pelaku untuk beraksi merupakan motor curian di lokasi lainnya. Dua pelaku pencurian spesialis kotak amal masjid terekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 2 Juni dan 9 Juni 2026. Dalam rekaman yang sempat viral, dua pelaku ini selalu beraksi di siang hari, yakni saat masjid dalam keadaan sepi. Dari CCTV tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku di Desa Tugurejo, Kecamatan Selahun. Dikonfirmasi pada Kamis, Kanit Reskrim Polres Ponorogo, Ibda Bambang Santoso menyebut, dari hasil penyelidikan, sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026, pelaku tercatat menyasar sedikitnya 26 masjid di berbagai wilayah di Ponorogo bersama dengan satu rekannya yang masih buron. Dalam sehari, pelaku bisa beraksi hingga 3-4 masjid yang berbeda. Sementara uang hasil pencurian yang mencapai jutaan rupiah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Berikutnya ada seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi pun mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok.
1: Warga di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengambut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
2: Gimana bang katanya? Katanya sih alasannya dia lupa nginjek mana gas, mana rem.
3: Mana? Itu posisinya ngebut apa enggak?
2: Posisinya ngebut.
3: Oh. Iya. Apa aja yang ditabrak, Bang?
2: Ditabrak motor sih, ada 5 motoran lah.
1: Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit.
0: Ada seorang gadis 14 tahun menjadi korban perundungan 6 teman sebayanya. Sementara itu dengan membawa senjata tajam, sekelompok remaja melakukan aksi penyisiran di permukiman padat penduduk. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
4: Viral video berdurasi 2 menit perundungan terhadap IA, gadis 14 tahun oleh sekelompok remaja putri lainnya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Di video itu, tampak IA tak berdaya dirundung oleh 6 teman sebayanya di kawasan wisata Pantai Salopi, Desa Binanga, Karaeng pada 19 Juni lalu. Diduga, aksi tersebut dipicu oleh persoalan pertemanan dan saling sindir di media sosial L yang berkaitan dengan urusan asmara. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, pihak Polsek Lembang telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Karena melibatkan anak di bawah umur, penanganan kasus dikoordinasikan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pinerang. Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar hingga sebuah jerigen kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya, membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung, aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang...

0: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan lampu merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Petugas Dishub yang dikonfirmasi menjelaskan seorang pengendara dikabarkan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pemotor lainnya mengalami luka dan harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit.
1: Oh, kalau ke sana nggak mungkin.
2: Dia lurus. Jadi dari sana tuh nggak ada.
1: Dari sini sama tanah. Jarang.
3: Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya?
1: Dari arah terminal, betul.
3: Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak?
1: Posisi nggak ngebut banget sih.
3: Nggak ngebut banget.
1: Emang posisi ya sama-sama, ya itu lah. Nggak sabaran.
0: Pasca kejadian, polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengevakuasi sejumlah sepeda motor warga yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
4: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Sebutan dokter bodoh dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah menghantui seorang dokter di NTT. Kasus ini jadi alarm tentang rapuhnya perlindungan dokter di Indonesia. Dan kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kabar duka datang dari kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo. Seekor gajah Sumatera jinak bernama Indro yang selama bertahun-tahun jadi bagian dari tim flying squad di Taman Nasional Tesonilo dilaporkan mati setelah menjalani perawatan intensif.
1: Gajah Sumatera jantan bernama Indro mati di Camp 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Senin dini hari. Gajah 45 tahun ini dinyatakan mati pada pukul 3.45 waktu Indonesia Barat setelah beberapa hari menjalani perawatan oleh tim medis gabungan dari Balai Taman Nasional Tesonilo dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Menurut Balai Taman Nasional Tesonilo, gangguan kesehatan Indro bermula setelah melewati fase mus, yaitu masa peningkatan hormon reproduksi pada gajah jantan yang dapat memicu perilaku lebih agresif. Balai Taman Nasional Tesonilo menegaskan penyebab pasti kematian Indro masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
2: Kondisinya terus menurun, melemah, dan memang upaya yang dilakukan tim kita juga sudah maksimal

0: Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia konservasi satwa liar di Indonesia. Ujang Adrian, Pelelawan Riau.
1: Informasi lainnya dipicu rasa cemburu akibat cinta segitiga. Dua pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat terlibat perkelahian hingga salah satu korban tewas. Sementara itu di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang pria yang terduga sebagai pelaku dalam kasus kematian wanita paruh baya di dalam kamar indekosnya pada Jumat dini hari lalu.
2: Hei bang, hei udah bangun.
0: Perkelahian dua pengamen jalanan berinisial FA dan DR di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Usai dilerai warga, perkelahian berlanjut di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi hari Minggu, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto menyatakan perkelahian terjadi Jumat 26 Juni 2026 dan berlanjut Sabtu dini hari di rumah kontrakan yang dihuni korban FA dan kekasihnya. Dalam perkelahian ini, FA meninggal akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ketua RT menyebut perkelahian dipicu cinta segitiga yang melibatkan korban FA, pelaku DR, dan seorang wanita. DR yang gelap mata karena dilanda cemburu memburu FA untuk memperebutkan wanita yang dicintainya.
3: Beras ya, pertama cekcok sorenya. Nah setelah kami ketahui datang sini, ada warga yang datang ke rumah gitu laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu.
4: Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa?
3: Kayaknya pengamen juga kayaknya ya. Mungkin sama-sama rekan pengamen lah. Ya mungkin ada masalah sedikit, ya timbul cekcok lah.
0: Tim gabungan unit reskrim Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku berinisial DR pada hari Minggu.
5: Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti tersebut, masih kita lakukan pendalaman.
6: Untuk tersangka sendiri, gimana? Apakah sudah ada diamankan atau gimana?
5: Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman.
0: Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polrestabes Surabaya masih mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita paruh baya berinisial SN di Kampung Putat Jaya, Gang Lebar, Surabaya, Jawa Timur. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi secara intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah kepada terduga pelaku. Meski demikian, polisi masih belum berani memastikan karena masih mengumpulkan beberapa alat bukti lagi untuk menguatkan dugaan.
7: Lakukan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, sidik jari maupun beberapa keterangan dari tetangga, kita terus kumpulkan dan analisa. Untuk saat ini masih terus kita dalami, mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat bisa segera terungkap.
6: Yang diperiksa ada berapa orang?
7: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya, kemudian juga ada satu yang terus kita dalami, termasuk juga pemilik rumah.
0: Sebelumnya Jumat dini hari, SN ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya yang dulunya merupakan kawasan lokalisasi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua bus antar kota yang ugal-ugalan hingga bertabrakan di jalan raya terekam kamera warga. Sementara itu sebuah bus pariwisata membawa karyawan mogok di tengah jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang.
0: Video viral aksi ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus terjadi di Jalan Panglima Sudirman, Kota Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu subuh. Di Jalan Panglima Sudirman, dua bus bertabrakan. Dua bus mengalami kerusakan ringan dan karena tidak berakibat fatal, keduanya sepakat damai dan melanjutkan perjalanan. Usai kejadian, Satlantas Polres

0: Nganjuk melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan ini. Selain itu, perusahaan otobus juga telah men-skorsing pengemudi untuk tidak bekerja dalam 2 bulan.
1: Kami langsung memanggil sekira pukul 9 paginya. Kami langsung menghubungi dan langsung memanggil pihak yang terlibat ke kantor Satlantas Polres Nganjuk. Hari ini kami telah melaksanakan penindakan kepada bus Mira tersebut. Penindakannya tegas, penindakannya secara administratif.
0: Sementara itu, bus pariwisata pembawa karyawan mengalami mati mesin di tengah jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Jalan menyempit saat arus lalu lintas padat membuat kemacetan panjang karena hanya satu jalur yang dapat dilintasi. Antrian kendaraan dari arah Cawang menuju Pancoran mengalami kemacetan panjang. Menurut pengemudi, bus tiba-tiba mengalami mati mesin dan tidak bisa menyala hingga harus menunggu kendaraan derek untuk mengevakuasi.
2: Mati aja. Mati mendadak. Bapak dari mana mau kemana ini, Pak?
3: Saya mau ke Bidakara.
0: Anggota Unit Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan petugas bus Transjakarta membantu mengatur lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada minggu malam. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga, namun warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 3 km atau di alur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Inilah rekaman CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada minggu malam. Terjadi sekitar pukul 8 malam, awan panas guguran mengarah ke barat yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang menyebut tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di lereng Gunung Merapi. Dan hingga Senin pagi, Gunung Merapi masih berada di level 3 yakni siaga. Masyarakat diimbau agar tak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
5: Awan panas guguran pada pukul 20.56 menit dengan jarak luncur 2.000 meter mengarah ke barat ke Kali Sat atau ke Kali Putih dengan durasi 118,41 detik. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait adanya hujan abu di lereng Merapi. Ya, masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.
4: Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam kamera CCTV di Cirebon, Jawa Barat. Dua pelaku pencurian motor terekam saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Dan di lokasi berbeda, aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru.
6: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam 1 menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari 2 orang.
7: Yang CCTV itu ada 2. Yang masuk 2 nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang.
8: Oh, informasi pelaku 4 orang itu?
7: 4 orang itu.
8: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
7: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang 2 ini ya, dia tuh jalan, dan kemudian balik lagi.
6: Sementara itu, tim opsional Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, kelima terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
9: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada dua celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
6: Selain dua bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan dua unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi bocah 3 tahun yang terperosok lubang proyek di Tebet. Naas, meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Di lokasi lainnya di Pasuruan Jawa Timur, kamera CCTV merekam aksi penjamretan terhadap seorang bocah perempuan. Dan dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, pelaku merampas HP korban hingga membuat korban menangis histeris.
10: Pelan-pelan! Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter agar korban dapat diangkat dengan selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke RSCM. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Korban yang sedang bermain diduga tidak mengetahui adanya lubang proyek yang berada di lokasi.
11: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main di proyek, ya. Langsung dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak.
12: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
11: Iya, benar.
12: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau gimana?
11: Baru pertama kali ini.
10: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar ditutup permanen. Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
13: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
14: Iya, pura-pura enggak tahu kan nama si Teguh.
13: Tersesat,
14: ditanya itu.
13: Langsung disaut ini,
14: iya,
13: ya?
14: Iya kan, pakai nanan gocek itu, apa itu?
13: Shopee itu, Pak.
14: Shopee itu yang orang itu.
13: Iya. Ya, itu. Nangis orang anaknya berarti,
14: iya, nangis, berok-berok.
13: HP-nya ini, ya?
14: Kecak, iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
10: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Awal pekan kepedihan atas kasus penganiayaan dan juga penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Yang mau atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga, biar saya menghakimi dia seperti yang dia terperkuat pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan kepada keluarga 1-2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang kedi golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
4: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh nggak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang nggak aman gitu loh, yang masih
6: iya.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
8: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
9: Diduga depresi berat akibat mendapat intimidasi saat menjalankan tugas di rumah sakit, seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara mengakhiri hidupnya. Selengkapnya saat lagi.

0: Diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya. Polisi tengah menyelidiki kasus ini.
1: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit

0: Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Kefa Menanu Timor Tengah Utara.
1: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, setengah 6 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
0: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Ica saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Ica sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
2: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Ica. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang dalam rumah sakit Bonbui untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Ica pasca kejadian intimidasi tersebut.
0: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
3: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian Dr. Ica ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
0: Pemkab Timor Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timor Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Chris Tongai, Kupang, NTT.
4: Intimidasi berupa sebutan dokter bodoh menghantui Dr. Ica, seorang dokter di NTT. Wajahnya ditunjuk berulang dan direndahkan di hadapan rekan kerja serta masyarakat di lokasi kejadian. Dan jika nakes yang menyelamatkan nyawa, namun siapa yang melindungi mereka? Kita akan ulas bersama Tlogo Wismo, Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan juga keluarga dari Dr. Ica, Victor Manbait. Selamat malam Dr. Tlogo dan juga Bang Victor.
5: Selamat malam.
4: Saya mau ke Pak Victor terlebih dahulu. Pak Victor, mungkin Anda boleh ceritakan versi keluarga. Sebenarnya tekanan seperti apa yang dialami oleh Dr. Ica sehingga depresi itu muncul?
5: Iya, mungkin sebelum saya ke tekanan itu, kami perlu gambarkan tentang peristiwa itu. Bahwa Dr. Ica itu adalah dokter yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, bertugas di puskesmas di Teva, dan di luar jam dinas itu kemudian dengan surat izin prakteknya itu berpraktek di rumah sakit Leona. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saat dia melaksanakan tugas pelayanan di IGD rumah sakit Leona itu pada hari Sabtu itu ada pasien yang masuk ke situ yang dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara itu. Sebenarnya pasien ini sudah dipatok ulang sejak tanggal 13 malam. dan baru pada tanggal 14 hari Sabtu sekitar jam 12.30 itu kira-kira baru dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, di sana sudah dilakukan pelayanan oleh rumah sakit umum daerah. Namun sudah dilakukan juga pengujian labnya dan dipastikan bahwa dia hanya menjalani observasi, gitu. Dan tentang penanganan itu sendiri sudah disampaikan oleh dokter jaga kepada keluarga dari pasien ini. Namun saat itu karena tidak ada dokter bedah di rumah sakit umum daerah Kepamanan itu, karena libur saat itu, sehingga kemudian dipindahkan untuk penanganan lukanya di rumah sakit Leona. Jadi diingat bahwa dirujuk ke sana itu untuk penanganan
4: luka,
5: bedahnya, lukanya, gitu. Nah, sementara kemudian itu baru dirujuk ke rumah sakit Leona itu kan jam 17 tuh, jam 5 sore. Dan yang bertugas itu adalah dokter Ica. Dan ketika pasien datang, dokter Ica masih berkoordinasi dengan dokter penjaga di rumah sakit umum daerah. Bagaimana penanganannya? Dan disampaikan seperti yang saya uraikan tadi bahwa sudah dilakukan penanganannya karena dokter bedahnya tidak ada dan dikoordinasikan dengan Leona yang ada dokter bedahnya, makanya dibawa ke sana, gitu. Sehingga tiba ketika sementara melakukan penanganan itu, datanglah tiga orang itu mempertanyakan penanganan yang sementara dilakukan oleh dokter Ica. Dokter Ica menjelaskan semua prosedur itu, bahkan ketika dalam melakukan penanganan itu, selain memastikan ke dokter jaga sebelumnya di rumah sakit umum daerah, dia juga berkonsultasi ke ahli bisa yang ada satu-satunya di Indonesia itu, dan dipastikan bahwa tidak perlu dilakukan memberikan serum anti bisa karena tidak tercampur.
4: Pak Victor, tiga orang yang DPRD yang datang untuk menghampiri dokter Ica ini yang diduga melakukan intimidasi ini, siapanya pasien? Apa hubungannya dengan pasien? Apakah semuanya hubungan keluarga atau seperti apa yang Anda ketahui?
5: Dari tiga orang itu ada satu yang mengatakan bahwa dia adalah keluarga pasien sambil memperkenalkan dirinya sebagai anggota DPRD. Ya, waktu itu namanya kemudian diketahui itu apa, Lasakar. Nah, dia mempertanyakan apa habis kesehatan yang diberikan oleh dokter Ica dengan memasang infus, kemudian memberikan pengobatan, kemudian dengan menggips itu lukanya sehingga kemudian tidak ada pergerakan. Dia mempertanyakan itu padahal tindakan standar yang dilakukan berdasarkan dengan konsultasi kepada dokter ahlinya. Nah, yang kemudian sementara dia mempertanyakan itu, tiba-tiba orang yang datang bersama dia yang satunya lagi dengan nada tinggi kemudian menunjuk-nunjuk dokter Ica mengatakan bahwa kamu tanda muka saya. Saya ini adalah anggota DPRD Komisi 3 yang membidangi kesehatan dan saya bisa memindahkan kamu dari situ, yang begitu. Nah, kemudian setelah itu yang satunya lagi ada perempuan, dia mengatakan bahwa ini ada SOP yang saya pegang, SOP, di mana dalam SOP itu dikatakan bahwa setelah 6 jam itu harus dilakukan penyuntikan serum. Nah, sambil berkata begitu dikatakan, panggil wartawan. Nah, ini dokter Ica sudah memberikan penjelasan kepada mereka dengan baik, namun mereka tetap ngotot untuk itu, sehingga dokter Ica kemudian menelpon Direktur RS Leona untuk bisa datang dan mengatasi situasi itu. Awal-awalnya ketika dijelaskan mereka juga masih bertahan, tetapi setelah itu bisa diredakan. Dan dokter Ica karena sudah seperti itu, dia tetap melayani pasien yang lain. Saat itu kan ada 4 orang pasien, jadi kemudian itu dia melayani 3 pasien yang lain, sementara si pasien yang dirujuk dari rumah sakit umum itu kemudian ditangani oleh dokter selanjutnya, dan pasien itu ditangani dengan baik sampai kemudian pada hari

0: Senin pagi itu dia sudah keluar dari rumah sakit dan dalam keadaan sehat gitu.
1: Oke, jadi apa intimidasinya Pak? Apakah hanya bentuk verbal, saya koreksi, bukan hanya, tapi apakah kekerasan verbal tersebut yang memicu adanya depresi yang dialami oleh Dr. Ica atau seperti apa? Cerita Dr. Ica kepada keluarga ataupun teman-teman terdekatnya seperti apa?
0: Jadi situasi saat itu memang sangat, menurut Dr. Ica itu sangat kemudian membuat dia tertekan sekali. Karena apa? Dan dia sudah menjelaskan dengan baik prosedur yang dilakukan, namun mereka tetap melotot, bahkan sambil menunjuk-nunjuk Dr. Ica dengan tangan. Nah, hal itu membuat Dr. Ica sangat tertekan dengan itu. Bukan itu saja, setelah itu, kemudian sudah reda dan dilayani, Dr. Ica kan kemudian kembali. Nah, pada hari Minggu berikutnya, ketika Dr. Ica datang kembali ke rumah sakit untuk piket, nah, dia melihat ada dua orang yang tadi itu, yang dua orang atau tiga itu ada duduk bersama beberapa orang di sekitar IGD itu. Ini membuat dia semakin, lah ini orangnya masih ada di sini juga, ini membuat dia semakin tertekan sehingga kemudian malam itu dia tidak melanjutkan piket dan kembali ke tempat tinggalnya. Nah, sampai di sana kemudian dia karena saking tertekannya itu kemudian menjadi lemas dan dibawa ke rumah sakit Umum Leona untuk mendapatkan pelayanan.
1: Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Telogo terlebih dahulu. Pak Telogo, bagaimana tanggapan PBID? Ini ada tiga wakil rakyat yang harusnya juga bisa lebih mengetahui ya, susah senangnya menjadi seorang tenaga kesehatan termasuk menjadi dokter, tetapi justru tindakan yang dilakukan mencerminkan ketidakpercayaan kepada tenaga kesehatan ataupun dokter yang melayani masyarakat termasuk mereka ketika menjadi keluarga pasien.
2: Terima kasih Mbak Rumah. Pertama, saya mewakili ID kepada Pak Victor, keluarga Dr. Ica. Ikut bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Ica. Semoga keluarga diberi ketabahan dan kesabaran dan Dr. Ica dia mendapatkan tempat yang paling baik di sisinya. Yang kedua, sangat prihatin kejadian ini. Beberapa kali dokter tenaga kesehatan di UGD, di layanan paskes, ketika pertama di rumah sakit itu sering mendapatkan perlakuan kekerasan verbal maupun fisik. Jadi ini perlu tindakan yang sangat-sangat penting agar tidak terjadi lagi. Kemudian saya selaku wakil dari ID sangat-sangat mengutuk kejadian ini. Kalau masyarakat awam sering melakukan kesalahpahaman menuntut pelayanan rumah sakit atau paskes tingkat pertama melebihi ekspektasi, biasanya bisa dijelaskan, dikomunikasikan, kemudian berakhir dengan minta maaf karena ketidaktahuan. Tapi kalau ini pejabat, saya rasa sangat disesalkan sekali perilaku pejabat yang seharusnya bisa memberi contoh kepada masyarakat, ini malah mengintimidasi bahkan menyerang secara verbal kepada tenaga kesehatan. Dokter BD itu tidak seperti dokter-dokter yang lain. Dokter IPD itu butuh kecepatan dalam berpikir dan bertindak karena waktu itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau seorang dokter IPD sampai tekanan mentalnya menjadi stres begini, artinya beliau dokter Icara memang benar-benar sangat-sangat tertekan atas kejadian tersebut. Dan ini bisa saja terjadi ke teman-teman yang lain, ya, maka ID dengan Kementerian Kesehatan pada hari ini sudah berkoordinasi dan sudah ke sana. Jadi Bu Dirjen dengan tim investigasi bersadi ke Gubernur, kemudian berkunjung ke tempat Dr. Ica. Demikian Mbak Rina.
1: Oke. Sebenarnya kan kalau kita melihat dari kronologi yang disampaikan oleh keluarga Dr. Ica, Bang Victor begitu ya, yang menyebutkan secara SOP detail langkah demi langkah ini dirasa sudah sesuai standar operasional begitu. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya seberapa mumpuni aturan kita ini melindungi tenaga kerja ataupun tenaga kesehatan termasuk dokter begitu, Pak Telogo?
2: Jadi ini multifaktor. Di setiap kejadian kekerasan verbal maupun fisik kepada dokter maupun tenaga kesehatan itu memang kan biasanya terjadi karena ekspektasi masyarakat, pasien dan keluarga pasien itu terlalu tinggi.
1: Betul.
2: Sedangkan pada saat kondisi tersebut mungkin ada pasien lain yang lebih urgent yang harus segera ditangani. Karena kalau di UGD tidak berdasarkan siapa yang datang duluan, dilayani duluan seperti di poli. Di UGD itu siapa yang harus dilakukan duluan adalah yang paling gawat darurat. Nah, biasanya pasien, keluarga pasien itu melihat kok ini keluarga saya kok tidak dilakukan sesuatu, malah ngurusi pasien yang lain, atau malah dianggap mainan handphone. Padahal mainan handphone itu mungkin sedang konsultasi dengan dokter spesialis, konsultasi dengan ahli, seperti yang terjadi pada dokter Ica itu. Sudah konsultasi kepada dokter Tri Maharani, yang beliau ahli toksik itu. Kemudian pada tadi malam, pada saat ada apa webinar yang diselenggarakan oleh Kang Hadi Konsen itu, Dr. Maharani juga sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Dr. Jas sudah benar sesuai dengan SOP. Okay. Tapi kalau ekspektasi masyarakat itu dengan apa alasan bahwa ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, tapi tidak berdasarkan SOP, ya kan kita tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan semacam itu.
1: Saya mau beralih ke Pak Victor. Pak Victor, sejauh ini apakah sudah ada permintaan maaf dari ketiga orang yang diduga mengintimidasi Dr. Ica? Seperti apa situasi di sana?
0: Ya, jadi setelah Dr. Ica mengalami itu dan selama seminggu dirawat di rumah sakit dan kita lihat perkembangan mentalnya sedikit baik dan kita tanya, dokter gimana ini? Dia bilang, kita mesti menyampaikan ini ke Dinas Kesehatan dan juga ke ID. Dan kita memang merasa dokter sangat terancam, sehingga kemudian hari Senin itu kita datang ke DPRD Timur Tengah Utara untuk memastikan apakah benar orang-orang yang datang itu dan mengaku sebagai anggota DPRD itu benar-benar anggota DPRD. Dan kita bertemu dengan pimpinan DPRD dan badan kehormatan, dipastikan bahwa mereka bertiga adalah anggota DPRD. Nah, untuk itu, saat itu juga kami mengatakan bahwa kami datang meminta perlindungan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di dokter di Rumah Sakit Leona. Karena anak kami dan nakes-nakes yang bertugas pada hari itu mendapat tekanan dan intimidasi dari ketiga orang yang ternyata adalah anggota DPRD itu. Bentuk perlindungan yang kita minta adalah agar mereka diproses sesuai dengan kode etik DPRD yang berlaku, sehingga kemudian memberi ada rasa perlindungan bagi nakes yang bekerja melakukan pelayanan kemanusiaan dan kesehatan di rumah sakit. Dan saat ya itu yang kita sampaikan kepada pimpinan DPRD. Dan sampai dengan hari ini tidak ada satupun dari ketiga anggota DPRD itu untuk sekedar menyatakan permintaan maaf atas apa yang terjadi.
1: Dr. Tulogo, saya minta Anda menanggapi begitu. Ini hal yang menurut saya sangat gawat begitu ya, ketika dokter di rumahnya sendiri dalam tanda kutip di tempat kerjanya setiap hari bekerja di situ, kemudian tidak ada perlindungan di sana. Secara SOP apa yang harus diperkuat supaya ketika ada intimidasi tersebut, misalnya dalam suatu rumah sakit pasti ada satpam, ada petugas keamanan lainnya begitu, kenapa intimidasi ini masih bisa terjadi? SOP apa yang harus digalakkan dalam setiap tempat kerja, dalam hal ini rumah sakit begitu ya, untuk melindungi dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya?
2: Saya rasa dokter harus mendapatkan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah kurangi jumlah keluarga yang menemani pasien. Di UGD itu kan seharusnya dibatasi. Satu pasien, satu keluarga yang menemani, yang nunggui. Nah, biasanya kan berbondong-bondong masuk. Dan ini juga kadang secara kemanusiaan, kalau itu gawat darurat, keluarga kan pengennya menemani apa, anaknya atau keluarganya yang sakit tersebut. Nah, ini harus segera dilakukan ketegasan bahwa setiap di UGD, di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan layanan yang pertama, khususnya klinik, hanya ditemani oleh satu orang, sehingga bisa dokter itu bekerja dengan nyaman. Seorang dokter ketika mendapatkan pasien datang, itu sudah berpikir harus cepat dan bertindak harus cepat juga. Kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, bisa jadi konsentrasinya tidak bagus. Dan ini juga mengancam pasien, keselamatan pasien. Yang kedua, tidak ada niat buruk. Seorang dokter bekerja di fasilitas kesehatan itu ingin mencelakai pasien itu tidak mungkin. Pasti ingin menyelamatkan pasien. Dan itu yang harus disadari oleh masyarakat bahwa tugas seorang dokter itu salah satunya adalah menyelamatkan pasien. Beri ruang yang baik untuk dokter bertugas dengan baik juga dengan kenyamanan dan keamanan.
1: Karena ya, ketika
2: saran saya,
1: silakan lanjutkan.
2: Saran dokter. Saran saya memang harus ada perubahan mendasar bahwa rumah sakit harus membatasi jumlah keluarga yang menemani pada saat tindakan-tindakan di UGD maupun di tempat-tempat yang lain.
1: Memang ketika menggunakan jas dokter begitu ya, memang dokter dirasa jadi manusia kuat yang serba bisa, padahal dokter juga punya konsentrasi yang terbatas, kemudian juga punya beban emosional begitu ya ketika melayani pasien. Saya mau beralih terakhir ke Pak Victor begitu ya. Pak Victor, ini kan Kementerian Kesehatan sudah menurunkan tim investigasi juga untuk mengusut tuntas kematian dokter Ica. Sejauh ini langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak keluarga seperti apa?
0: Jadi saya mau katakan bahwa ketika setelah itu dokter Ica itu melapor secara resmi ya ke Dinas Kesehatan, baik datang bertemu langsung kemudian dengan bersurat, juga ke ID. Bersurat juga ke ID dan juga kepada kehormatan. Ya. Rencananya sebenarnya itu hari Senin ini, tanggal 29 ini, kami mendampingi dokter Ica untuk melapor ke kepolisian. Tetapi apa mau dikata bahwa kemudian terjadi peristiwa yang tidak kami sangka-sangka seperti ini. Dan tentunya amanah dari dokter Ica untuk kemudian melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum maupun badan kehormatan sebagai bentuk perlindungan terhadap para nakes yang melakukan pelayanan kesehatan dan pelayanan kemanusiaan itu tetap kami keluarga akan melaksanakan amanat dari dokter Ica itu, sehingga di kemudian hari tidak akan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kami akan menempuh proses hukum atas tindakan yang tidak patut dan tidak pantas oleh mereka yang dikatakan para terhormat itu.
1: Tentu tidak ada ruang untuk keangkuhan, baik itu dilakukan oleh kita rakyat biasa, apalagi kepada mereka yang disebut sebagai wakil rakyat. Dan itu kita harapkan kasus dokter Ica ini juga membuka begitu ya, perihal pentingnya keamanan menjaga kesehatan mental dan juga perlindungan kepada tenaga kesehatan ataupun para dokter. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dr. Tulogo Wismo, Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga tentunya Bang Victor Manpait, selaku keluarga dokter Ica. Terima kasih Bang Victor dan juga Pak Tulogo.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Jokowi memulai safari politik di Lampung. Selain menghadiri Rakerda PSI, Jokowi juga memperoleh gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dengan salah satu ritual menginjak kepala kerbau.
3: Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo tiba di Lampung Jumat siang 26 Juni untuk memulai agenda safari politik. Kedatangannya disambut petinggi Partai Solidaritas Indonesia, relawan dan simpatisan di Bandara Radin Intan 2 Lampung Selatan. Selama 3 hari, Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi 5 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Mesuji adalah lokasi pertama yang dituju Jokowi untuk beraktivitas di Lampung. Jokowi menghadiri Rakerda PSI pada Jumat siang. Selain Joko Widodo, Rakerda PSI Kabupaten Mesuji ini juga dihadiri Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan sejumlah pengurus pusat. Dalam sambutannya, Jokowi membeberkan alasan memilih Provinsi Lampung sebagai daerah pertama yang dipilih untuk memulai safari politik. Di antara alasan ini adalah untuk mengapresiasi pengurus yang telah menyusun struktur partai di Lampung hingga 100%.
4: Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum Ketua DPW, Ketua DPD beserta seluruh jajarannya.

0: yang telah menyelesaikan struk hampir 100%.
1: Sabtu pagi, Jokowi melanjutkan safari politik ke Bandar Lampung. Di sini, Joko Widodo resmi menerima gelar adat Baginda Pembuka Bangsa dari 5 kerajaan adat Lampung. Prosesi penganugerahan berlangsung di Kedatun Keagungan. Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan masyarakat adat Lampung atas pengabdian Joko Widodo selama menjabat sebagai kepala negara. Prosesi penyematan gelar ditandai dengan pemasangan pin kehormatan, penyerahan piagam, serta pengenaan selempang Baginda Pembuka Bangsa. Selanjutnya, Joko Widodo mengikuti ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Safari politik dan ritual penghargaan Presiden ke-7 ini pun mengundang komentar banyak pihak. Di antaranya para kader PDIP, partai pengusung Jokowi sebagai wali kota hingga Presiden selama 2 periode. Di antaranya datang dari Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang merespons ritual adat injak kepala kerbau yang dijalani Presiden ke-7, Joko Widodo ini. Dikutip dari CNNIndonesia.com pada 29 Juni, Andreas menyebut seandainya menginjak kepala kerbau dimaknai simbolisasi menghina PDIP, maka lambang PDIP bukan kepala kerbau, namun banteng moncong putih. Selanjutnya, politisi PDIP ini juga menyebut sebagai mantan presiden, Jokowi seharusnya naik kelas, tidak hanya bermain di tataran lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghofur Sangaji mengatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas kliennya cacat hukum dan tidak sesuai KUHAP, sehingga proses pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni lalu dinilainya tidak sah. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perdana pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Dalam sidang perdana tersebut, Roy Suryo hadir sebagai pemohon dan termohon dalam gugatan ini merupakan perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Dalam pembacaan permohonan sidang pra-peradilan itu, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon dinilai tidak sah dan melawan hukum. Alasan proses tersebut dinilai tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai yang berwenang. Sejumlah poin yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum Roy Suryo diantaranya permohonan pra-peradilan dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada 19 Juni lalu tidak sah.
3: Maka dapat disimpulkan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan kediaman rumah pemohon, penangkapan terhadap diri pemohon, dan penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan melanggar Pasal 1 Ayat 3 junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum.
4: Bukan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.
2: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan kubu Roy Suryo. Dan dalam sidang tersebut, kuasa hukum menyoroti dan membahas sejumlah poin terkait penahanan penggeledahan terhadap Roy Suryo pada 19 Juni lalu. Dinilai kubu Roy Suryo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan berikut wawancara koresponden CNN Indonesia Tidi Suhari bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghofur Sangaji, usai sidang perdana pra-peradilan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5: Pemirsa, hari ini Senin awal pekan 29 Juni 2026 merupakan hari pertama atau sidang perdana dari pra-peradilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghadirkan beberapa orang, salah satunya adalah pemohon yakni Roy Suryo. Dan kalau melihat dari agenda sidang hari ini bahwa pembacaan jadwal pemeriksa legal standing para pihak serta pembacaan permohonan, dan sidang ini hanya dipimpin oleh satu hakim tunggal yakni I. Ketut Darpawan. Dan perlu digarisbawahi bahwa sidang pra-peradilan ini tidak menguji pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran.

0: nama baik kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diuji adalah keabsahan tindakan penyidik, kemudian mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan hingga proses upaya paksa yang diduga disampaikan oleh pihak termohon pemohon ini dilakukan oleh termohon yakni Polda Metro Jaya. Saya akan berbincang dengan salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo yakni Abdul Ghafur Sangaji. Selamat siang, Bang Ghafur. Izin sedikit berbincang-bincang dari hasil sidang perdana pra-peradilan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa sebenarnya poin inti dari pembacaan permohonan tadi, Bang?
1: Ya, tadi adalah sidang perdana ya. Berdasarkan hukum acara yang berlaku bahwa sidang pertama itu kami diberikan kesempatan untuk membacakan permohonan dan permohonan itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah dalil-dalil permohonan atau disebut dengan posita. Dan yang kemudian kedua adalah apa sih yang diinginkan atau apa sih yang dituntut yang disebut dengan petitum. Nah, dari dalil-dalil permohonan yang tadi kami sampaikan, ada sebetulnya empat hal yang kami minta supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal yang memeriksa permohonan akuo, ya, yaitu pemeriksaan terkait dengan legalitas atau keabsahan dari penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 di kediamannya Mas Roy, ya. Kemudian yang terakhir itu juga kami tambahkan poin baru berhubungan dengan status pencekalannya Mas Roy supaya bisa dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya dari tiga posita tersebut kemudian juga di petitumnya itu hakim tunggal tidak menerima tambahan poin dari kami karena memang tadi permohonannya kami renvoy ya. Renvo itu artinya ada perbaikan dari kami, tidak menerima poin terkait dengan pencekalan. Karena memang materi pencekalan itu baru kami kaji dan kami masukkan setelah permohonan awal itu sudah masuk. Jadi dianggap tidak boleh karena itu menambahkan pokok perkara.
0: Ya, Bang Ghafur, yang menarik selama proses pra-peradilan tadi yang perdana ini, saya mencatat ada beberapa poin yang disampaikan kubu Anda, yakni menjelaskan pokok pra-peradilan hanya mencakup tiga hal, penggeledahan, kemudian penangkapan, dan penahanan. Kalau boleh digarisbawahi, apakah kubu Anda ini menyebut proses penahanan, kemudian penggeledahan, dan penangkapan kemarin dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini melanggar hukum?
1: Ya, memang dasar daripada permohonan pra-peradilan adalah kami menyampaikan keberatan terhadap upaya paksa. Ya, upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Itu kan bagian dari upaya paksa. Kenapa kami menyatakan keberatan? Karena tentu itu melanggar hukum gitu. Dan ujung daripada permohonan pra-peradilan ini sebetulnya hanya untuk meminta putusan dari hakim tunggal bahwa upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya yang tidak berdasar secara hukum, melanggar hukum acara pidana kita itu adalah harus dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan pembelajaran hukum. Jadi meskipun Mas Roy itu saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tetapi kami masih melihat bahwa upaya-upaya pelanggaran hukum, upaya-upaya pelanggaran terhadap hak asasi seorang tersangka itu kan harus diluruskan gitu. Ya, tidak boleh kita biarkan di dalam rezim hukum pidana kita yang modern, rezim hukum pidana kita yang sudah berbasis pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kita telah meninggalkan hukum kolonial warisan Belanda, ya, yang intinya tangkap proses belakang. Enggak bisa seperti di dalam hukum pidana modern Indonesia sekarang adalah penangkapan itu menjadi alternatif terakhir. Ketika seseorang tersangka itu tidak kooperatif, mempersulit proses hukum, kemudian juga punya kecenderungan atau dikhawatirkan melarikan diri menghilangkan barang bukti, Mas Roy kan tidak seperti itu. Kami selalu patuh. Nah, oleh karena itu kami minta supaya ini diperiksa oleh pra-peradilan sehingga ini menjadi pembelajaran hukum ke depan.
0: Jadi pada saat besok ini sudah termasuk tanggapan dari tergugat, replik dan duplik, kemudian pembuktiannya kapan, Bang?
1: Ya, jadi besok ini agendanya adalah jawaban dan tanggapan dari termohon, yaitu pihak Polda Metro Jaya, ya. Kemudian setelah itu kami minta untuk sidang diskor beberapa jam misalnya, karena tadi agendanya sudah dibacakan oleh hakim tunggal bahwa besok semua proses jawaban tanggapan, kemudian juga replik dari kami, kemudian nanti duplik juga dari termohon, itu besok harus semua diselesaikan dan akan diberikan kesempatan untuk diskor sidang sembari kami menyusun replik, dan mungkin juga kalau mau disampaikan duplik ya hakim juga akan memberikan kesempatan juga kepada termohon untuk menyusun duplik. Jadi besok itu adalah jawab-menjawab, kemudian replik duplik, dan kemudian hari Rabu itu kita akan masuk kepada pembuktian. Yaitu apa? Yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. Dan kami juga akan minta supaya disediakan fasilitas berupa layar infocus, karena ada beberapa video yang ingin kami konfirmasi kepada saksi langsung, sehingga saya kira nanti media juga bisa melihat bagaimana proses penangkapan yang kemudian kami keberatan terhadap proses penangkapan tersebut.
0: Bang Abdul Ghofur, terima kasih waktu Anda sudah menjelaskan sedikit singkat. Dan pemirsa, baik. Dan pemirsa, juga informasi yang saya dapatkan dari kuasa hukum pihak Roy Suryo mengatakan bahwa dalam proses pembuktian yang direncanakan hari Rabu nanti akan membawa beberapa file CCTV dari proses penangkapan Roy Suryo yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu. Dan kubu dari Roy Suryo juga tadi menyampaikan atau menggarisbawahi karena memang sesuai aturan sidang pra-peradilan ini akan berjalan cepat dan diprediksi akan sudah masuk dalam pembacaan putusan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa 7 Juli 2026. Teddy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
2: Pemerintah resmi meluncurkan logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai identitas visual peringatan kemerdekaan tahun 2026. Peluncuran dilakukan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kantor Kepresidenan Jakarta. Logo karya Fajar Novario ditetapkan sebagai pemenang sayembara desain logo HUT ke-81 RI. Desain tersebut mengangkat eksplorasi motif tradisional dari berbagai daerah Nusantara. Keragaman motif dengan pola yang serupa menjadi simbol persatuan dalam keberagaman untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat maupun Asosiasi Desainer Grafis Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo dan mendukung penyelenggaraan sayembara.
3: Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo.
2: Kita ke informasi lainnya, mulai 29 Juni pemerintah resmi menurunkan harga LNG untuk industri menjadi $13 per MMBTU. Selain itu mempertahankan harga gas bumi tertentu atau HGBT di kisaran 6,5 hingga $7 Amerika Serikat per MMBTU serta menetapkan harga gas pipa industri di Jawa sebesar $9,6 per MMBTU. Kementerian Perindustrian menegaskan akan mengawal implementasi kebijakan agar harga gas yang telah ditetapkan benar-benar diterima dan dirasakan oleh pelaku industri.
4: Ini supaya sampai betul-betul di industri harganya sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh Menteri
5: ESDM.
4: Ya, kita minta industri tidak melakukan PHK karena pemerintah sudah memberikan dukungan untuk gas industri.
5: 13 ini mungkin masih bisa turun lagi nggak, Pak?
4: Mudah-mudahan.
5: Mudah-mudahan ya.
4: Kita lihat pasar global.
5: Oke, baik.
4: Terima kasih.
2: Ke informasi lainnya, Timnas Voli Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Men's Cup 2026. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
6: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
10: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
2: Gelaran Pekan Raya Jakarta 2026 tak hanya jadi ajang bagi pengunjung

0: sepak bola. Mungkin fotojurnalis Mario Oktoba akan menunjukkan kepada Anda ya terkait dengan keseruan dari lomba robotik games yang ada di Hall C1. Tricky karena ini dimainkan melalui gawai HP masing-masing, jadi ini memainkan kelihaian tangan nampaknya ya antara kedua belah peserta. Jadi ini cukup menarik sih, kalau misalkan ada di PRG bingung mau ngapain selain dari kuliner ataupun belanja, mungkin Anda bisa datang ke C1 ini untuk melihat bagaimana keseruan dari Jakarta Robotic Games atau lomba robot yang ada di Hall C1 ini. Nah, untuk gelaran PRG-nya sendiri ini masih cukup panjang hingga tanggal 12 Juli 2026 mendatang. Ini masih hari ke-18, jadi masih ada sekitar 12 hari lagi. Jadi bagi Anda yang ingin mengunjungi PRG, segera kunjungi PRG sebelum nanti ditutup tanggal 12 Juli 2026. Untuk tiketnya sendiri hari Senin Rp40.000, Selasa sampai Kamis Rp50.000, dan untuk weekend Rp60.000. Jadi cukup murah untuk mengunjungi PRG dan dihimbau untuk membawa ataupun tidak membawa kendaraan pribadi, melainkan melalui bisa menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta yang saat ini sudah memiliki rute khusus ke Transjakarta. Jadi tunggu apa lagi, segera kunjungi PRG di tahun 2026. Karena seru sekali ini melihat pertandingan antara kedua belah sekolah untuk memperebutkan gelar Jakarta Robotic Games di 2026 ini. Adi Dunanda, Mario Oktoba, Jakarta.
1: Timnas Voli Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai AVC Men's Cup 2026, dan tak hanya itu, pemain Timnas Indonesia juga merebut 4 gelar penghargaan. Pertarungan alot terjadi antara Indonesia dan juga Korea Selatan di set pertama laga final AVC Men's Cup 2026 yang digelar di Ahmedabad, India pada minggu malam. Indonesia menutup set pertama dengan skor 3-4-3-2. Performa Indonesia semakin menawan di set kedua. Indonesia mengakhiri set kedua dengan skor 25-16. Laju Indonesia tidak lagi terbendung untuk memenangi set ketiga dengan skor 25-23 hingga mencetak sejarah sebagai juara untuk kali pertama.
2: Indonesia menjadi juara di AVC Men's 2026.
1: Timnas Voli Indonesia bukan hanya sukses jadi tim juara, tapi juga mendominasi penghargaan individu di turnamen AVC Men's Cup 2026. Boy Arnes menyabet 2 gelar sekaligus, yaitu pemain terbaik dan outside spiker terbaik bersama Jong Han Yong asal Korea Selatan. Setter Indonesia Alvin Daniel Pratama juga dinobatkan sebagai setter terbaik. Sementara itu Hendra Kurniawan berhasil merebut gelar middle blocker terbaik. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Akan Berlin telah memecahkan rekor suhu tertinggi baru pada akhir pekan kemarin. Data awal mencatat suhu mencapai 39,9 derajat Celcius. Angka ini melampaui rekor pada tahun 2015. Otoritas setempat mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas berat, banyak minum air, dan saling menjaga warga yang rentan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya untuk waspada akan kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu yang teramat panas ini.
1: Satu orang tewas dan seorang terluka parah dalam peristiwa penembakan di sebuah tempat hiburan di San Jose, California, Amerika Serikat pada Minggu. Lokasi penembakan selama ini digunakan sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia khusus para supporter bola. Akibat penembakan itu, seluruh tempat berkumpul di lokasi kejadian ditutup. Menurut saksi, ketika peristiwa terjadi, tidak ada jadwal pertandingan bola yang ditayangkan. Pertandingan terakhir pada hari Minggu itu terjadi sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Belum diketahui penyebab penembakan itu, wilayah Teluk San Francisco sejauh ini digunakan sebagai tempat 5 pertandingan Piala Dunia. Terakhir, stadion itu digunakan dalam laga antara Bosnia dan Amerika Serikat pada Rabu lalu, di mana Amerika menang 1-0. Sementara itu, gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, Cina pada Senin dini hari waktu setempat. Cina sempat mengeluarkan status darurat level ini. Di lokasi lainnya, tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Bahkan satu di antaranya menangis terharu karena akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
2: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, Cina pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personal tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.
1: 11 orang termasuk seorang pilot dan 10 penerjun payung tewas setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Nancy Essi di Prancis pada Minggu. Sementara itu, pasukan Rusia kembali melancarkan serangannya ke kota Zaporizhia di Ukraina Tenggara. Dan liputan ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Sebelas orang termasuk seorang pilot dan 10 penerjun payung tewas setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Nancy Essi di kota Tomelain, Perancis pada Minggu. Pesawat yang digunakan oleh sekolah terjun payung itu membawa 5 siswa penerjun payung dan 5 instruktur. Seorang saksi mata mengatakan pesawat nyaris menabrak rumah-rumah warga di dekat lokasi kejadian. Laporan media menyebutkan pesawat tersebut terdaftar di negara Jerman. Namun belum ada komentar dari Kementerian Luar Negeri Jerman terkait insiden pesawat tersebut. Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah, Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya kebakaran bahkan membuat langit berubah menjadi oranye pada Minggu. Kebakaran juga menewaskan 3 petugas pemadam serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas, kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Kebakaran meluas hingga sejauh 373 km, melintasi ngarai tebing dan lereng. Menurut Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan ke kota Zaporizhia di Ukraina Tenggara.

bom udara berpemandu pada Minggu, hingga menewaskan satu orang dan melukai 14 orang lainnya, termasuk dua anak-anak. Serangan tersebut juga menghancurkan sebagian rumah warga serta gedung apartemen di sekitarnya dan menyebabkan kebakaran pada sebuah garasi yang berisi kendaraan. Dinas Darurat Ukraina menyatakan tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang wanita dan seorang anak dari bawah reruntuhan pasca serangan yang terjadi.

0: Diduga remblong, truk tabrak sejumlah pemotor di Bekasi. Satu orang tewas. Kasus penganiayaan dan penyekapan Yuvita Tri Lestari oleh tersangka Taufik Hidayat. Alarm keras jebakan relasi kuasa. Ada peluh dan kerja keras penjaga lingkungan Jakarta dalam sisi kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Diduga akibat remblong, sebuah truk di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Seorang pengendara ojek online menjadi korban tewas di lokasi. Sejumlah pengendara roda dua lainnya mengalami luka sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit.
1: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan lampu merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Petugas Dishub yang dikonfirmasi menjelaskan seorang pengendara dikabarkan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pemotor lainnya mengalami luka dan harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit.
2: Oh, kalau ke sana nggak mungkin.
3: Dia lurus. Jadi dari sana tuh
2: nggak ada. Dari sini sama sana.
4: Jarang. Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya?
2: Betul. Dari Bekasi Barat mau ke arah terminal, betul.
4: Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak?
2: Posisi nggak ngebut banget sih.
4: Nggak ngebut banget.
2: Emang posisi ya sama-sama, ya itu lah. Nggak sabaran.
1: Pasca kejadian, polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengevakuasi sejumlah sepeda motor warga yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
0: Wisatawan asal Jakarta terseret ombak saat berwisata di kawasan Pantai Pasir Putih, Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Satu orang dilaporkan tewas. Awalnya, dua wisatawan asal Jakarta tersebut terhempas ombak dan terseret arus ke tengah laut pada Sabtu lalu. Upaya penyelamatan dilakukan oleh warga sekitar yang dibantu oleh petugas yang berada di sekitar pantai. Satu orang yang bernama Bilal Dharma Asifa berhasil diselamatkan ke tepi pantai. Sementara satu lainnya atas nama Putra, hanyut. Putra ditemukan pada Minggu sore dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad Putra ditemukan mengapung sekitar 200 meter dari lokasi awal dilaporkan terseret ombak laut. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke posko utama SAR dan diserahkan kepada pihak keluarga.
5: Saat kita melakukan penyisiran darat dari pagi mulai sore hari ini, dan alhamdulillah pada sore hari ini korban ditemukan tidak jauh dari LKP yang sudah mendekat ke pesisir daratan. Lalu kita melaksanakan evakuasi sana.
0: Kita beralih ke informasi lain, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis pada Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara belasan peternak kecil mikro se-Blitar Raya, Jawa Timur melakukan gerakan menjual telur murah di pinggir jalan raya. 3 ton telur dari peternak dijual dengan harga Rp20.000 per kilonya. Harga telur murah ini diserbu oleh emak-emak dan juga ASN.
6: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawunganten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menyusutnya permintaan pasar. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masa libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok.
7: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
8: Kalau sebelumnya?
7: Sebelumnya harga ayam di Rp35.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu.
9: Buat kasih makan orang Bupati, harganya Rp25.000. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000.
6: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Emak-emak ASN yang baru selesai apel memborong telur murah dari peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogramnya.
10: Kurang lebih berapa, Pak? Sekarang 13 atau 14 mungkin? Saya kurang tahu ini, berapa sih ditimbang?
11: Borong segitu banyak, rencananya buat?
10: Dibagikan ke tetangga. Ya, mungkin kan harga telur juga lebih murah, Pak. Berbagi rezeki dengan tetangga.
6: Peternak telur mengaku memilih menjual harga Rp20.000 per kilo dan menjualnya ke konsumen. Hal ini untuk membantu mengurangi kerugian karena harga jual kandang maksimal Rp17.000 per kilogram.
12: Dan juga karena harga telur itu turun sampai Rp15.600, jadi kita pengen ngangkat ke atas karena harga jual itu masih Rp24.000-Rp25.000. Sementara jaraknya masih terlalu jauh.
6: Peternak menyediakan telur murah sebanyak 3 ton dalam kegiatan ini. Kabupaten Blitar adalah sentra penghasil telur nasional dengan populasi sekitar 31 juta ekor ayam dengan produksi 1.200 ton per hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi puluhan lapak dan gubuk liar di sepanjang bantaran rel antara stasiun Pasar Senen dengan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat dibongkar paksa. Selain merusak keindahan tata kota, bangunan liar juga dituding mengancam keselamatan perjalanan kereta. Penertiban bangunan liar lantaran rel kereta dilakukan di perlintasan Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Satu persatu petugas membongkar 38 lapak dan 57 gubuk liar yang berdiri di kanan dan kiri rel kereta. Warga dan pedagang yang menghuni bangunan liar hanya bisa pasrah saat penertiban dilakukan. Selain merusak keindahan tata kota, bangunan liar dituding merampas fungsi ruang jalur sekaligus mengancam keselamatan perjalanan kereta. Sementara 183 jiwa yang mendiami kawasan ini direlokasi ke hunian sementara di kawasan Senen. Kita menuju ke Kepulauan Riau akibat mengalami kebocoran tongkang dari Tanjung Balai Karimun tujuan Singapura. Evakuasi dilakukan untuk pengamanan alur pelayaran. Tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik kapal tunda tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tongkang saat berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pada Minggu pagi menyebutkan semua kru kapal bisa menyelamatkan diri. Tongkang tenggelam karena mengalami kebocoran sehingga miring di bagian tengah atau berada saat pelayaran. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran.

0: Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur, pemirsa, di mana ada ribuan warga di Kabupaten Gresik berebut gunungan raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun dari 3.000 bungkus sego kerawu. Festival tahunan ini sekaligus berhasil mengukir rekor baru Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Ribuan warga memadati kawasan Gresik Universal Science, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur untuk menyaksikan Festival Gunungan Nasi Kerawu Raksasa pada Minggu pagi. Daya tarik utama festival ini adalah gunungan raksasa setinggi 4,5 meter yang tersusun rapi dari 3.000 bungkus nasi kerawu berbungkuskan daun pisang. Nasi kerawu adalah kuliner kebanggaan Gresik yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Rangkaian sego kerawu terbanyak ini juga resmi mencatatkan sejarah baru di rekor MURI. Kemeriahan memuncak saat panitia membagikan sego kerawu. Warga yang semula mengantre tertib saling berebut untuk mendapatkan bungkusan nasi. Meski harus berdesakan, warga mengaku senang dan antusias karena meyakini adanya berkah tersendiri dari nasi kerawu yang dibagikan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya. Polres Timor Tengah Utara mulai melakukan penyelidikan, sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memastikan pembekuan atau membekukan perpanjangan izin operasional rumah sakit tempat dokter bekerja.
1: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Kefa Menanu Timor Tengah Utara.
2: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
1: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
3: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang dalam rumah sakit Bungui untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
1: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban. Kris Tongai, Kupang, NTT.
0: Awal pekan, kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Trirezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum juga usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan terus bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut laporan khas redaksi.

0: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
1: Yang korban yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
2: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia seperti yang dia terpaut pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Baraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
3: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
4: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang gak aman gitu loh, yang masih
8: iya.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
9: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
10: Usai jeda berikut ada cerita tentang pasukan hijau, sang penjaga lingkungan hidup di Belantara, Jakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Tak dapat dipungkiri, kota yang begitu padat akan bangunan serta gedung-gedung tinggi bisa nampak menyejukkan bila terdapat ruang terbuka hijau. Di balik kecantikan kota Jakarta dengan area hijaunya, ada sosok penting yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan perkotaan. Dan berikut potret humanis dan kerja keras pasukan hijau Jakarta dalam Sisi Kota.

0: penduduk serta dipadati gedung-gedung tinggi, terus berupaya menambah ruang dan jalur hijau guna menambah kecantikan tata kota serta meningkatkan kualitas hidup warganya. Jakarta menjadi nampak lebih asri dan berwarna karena ditanami ragam tanaman baik di sudut maupun tengah kota serta memiliki pasukan warna-warni dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing seperti pasukan hijau. Di balik kecantikan kota Jakarta dengan area hijaunya, ada peran penting yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan perkotaan. Di bawah naungan suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, pasukan hijau bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan hijau Jakarta, seperti taman, jalur jalan raya, hingga tempat pemakaman umum. Tugasnya beragam, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, hingga perbaikan sarana dan prasarana, serta penebangan pohon yang dinilai membahayakan, maupun mengganggu marka dan penerangan jalan.
1: Orang buang sampah sembarangan sama nginjek tanaman kita sih. Kadang kan ini jalur macet, ada yang suka motong ke taman. Itu kan, tanaman saya habis saya rawat nih. Kok dia ngelewat-lewatin aja sama kayak orang sembarangan lah buang sampah, kayak gitu.
0: Setiap hari mulai dari Senin hingga Sabtu, para petugas pasukan hijau berjibaku menata guna memperindah lingkungan sekaligus menambah suplai oksigen. Tugas ini telah dijalani oleh Imelda sejak 3 tahun terakhir. Sedari pukul 5 pagi, ia sudah bersiap. Sebelum berangkat bekerja, membersihkan dan merawat tanaman di kawasan Cipinang Besar. Ibu dari seorang anak ini banting setir dari seorang kasir department store menjadi petugas perawat jalur hijau karena begitu prihatin dengan kondisi lingkungan rumahnya, serta kota tempatnya dilahirkan dan dibesarkan. Menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor sejauh 13 km, bekerja di tengah terik matahari maupun hijau, dan polusi jalan raya ibu kota menjadi rutinitas yang biasa dijalani oleh Imelda. Baginya, perjuangan dan kerja kerasnya mesti dijalani demi menambah rezeki untuk anak dan memiliki penghasilan sendiri.
2: Ya, karena sebenarnya kita sebagai perempuan memang harus mandiri tentunya ya kan. Ya, untuk membantu ekonomi keluarga tentunya, untuk kayak ya nggak bergantung lah sama orang lain gitu, bisa beli apa-apa sendiri gitu aja sih apa.
0: Imelda dan keluarga menyewa rumah sederhana di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Keseriusan Imelda untuk mencari nafkah tak kenal lelah ternyata menginspirasi kerabatnya bahwa berjuang hidup di ibu kota bisa dilakukan dengan banyak cara.
3: Ya kak, sangat terinspirasi, jadi kayak kepengen kerja juga kayak kakak ipar, biar ada kegiatan gitu sehari-hari, biar nggak bosen di rumah gitu.
4: Nah, biasanya kegiatannya apa aja sih kak?
3: Kegiatannya banyak sih kak, kayak awalnya kita kayak nyisir sampah putih, nyapu, nanem, kayak nyulam. Jadi kalau ada tanaman tanah kosong nih kita nyulam biar kelihatan nggak kosong banget tanahnya.
0: Merawat keindahan taman dan tanaman di Jakarta bukanlah perkara yang mudah, terlebih bila dilakukan di area yang rawan kecelakaan lalu lintas. Selain dibekali peralatan pendukung pekerjaan, para petugas mesti awas dan saling mengawasi serta menjaga rekan satu tim agar terhindar dari bahaya yang mengintai.
5: Ini bersyukur banget sih, semesta dan cuaca mendukung, jadi kondisinya nggak begitu terik. Tapi bayangin perjuangan mereka, pasukan hijau ini, untuk bisa merawat jalur ketika lagi panas terik ataupun juga hujan. Wow, nggak cuma itu aja ya, sebagai petugas perawat jalur, tugasnya bukan hanya membersihkan saja, tapi juga merawat seluruh tanaman yang ada supaya semakin cantik dan juga indah ketika dipandang.
0: Imelda bukanlah perempuan satu-satunya yang bekerja di taman area jalur tengah Jalan Raya Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Ada Dinda yang tahun ini genap 6 tahun merantau dari Medan dan menjalani profesi sebagai pasukan hijau di Jakarta. Pasukan hijau sendiri memiliki beberapa unit kerja. Di antaranya adalah menoping dan menebang pohon, serta menyiapkan

0: siram tanaman dengan bantuan tangki air. Namun, unit kerja yang dinilai lebih ramah dilakukan oleh perempuan adalah perawat jalur hijau, seperti membersihkan tanaman dari sampah-sampah, memotong rumput, dan membenahi tanaman yang berantakan.
1: Kita kalau ngelihat kita cuma tamatan SMA doang, nggak ada pengalaman, ya mungkin ya udah jalanin aja gitu. Ya nggak apa-apa, namanya kerja kan nggak, apalagi kita nggak ada basic pengalaman, jadi nggak apa-apa kita kerjain aja. Yang penting kan kerjanya halal, terus apalagi kita perempuan nggak milih-milih kerja gitu ya. Itu aja sih, Kak.
0: Upaya penghijauan serta tata kota Jakarta agar lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, tidak setiap tanaman mampu bertahan di tengah kondisi cuaca dan musim yang tak menentu. Jenis tanah dan tanaman setiap lokasi yang berbeda-beda, serta air dan kelembapan udara yang sangat memengaruhi perkembangan tumbuhan. Para petugas pun juga mesti bekerja ekstra keras tak hanya untuk menumbuhkan dan merawat, namun juga menata, membuat pola dekorasi tanaman di ruang terbuka hijau agar masyarakat bisa lebih menikmati dan nyaman dalam berekspresi serta beraktivitas di ruang terbuka hijau.
2: Tanaman sudah ditata begitu apik, berwarna-warni, begitu estetik. Ini sangat memanjakan mata di tengah hiruk-pikuk dan juga padat serta sesaknya ibu kota Jakarta. Tapi selanjutnya, ini bukan hanya tugas Laskar Hijau, melainkan tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk bisa tetap menjaga, merawat, hingga nantinya ruang terbuka hijau ini tetap asri dan juga lestari hingga bisa diturunkan ke generasi anak cucu nanti. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
3: Penyelamatan korban gempa di Venezuela berpacu dengan waktu. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China pada Senin dini hari. China sempat mengeluarkan status darurat level 3. Sementara itu, tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Salah satu korban terharu karena akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
3: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, Cina pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personel tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.
2: Sebagai penutup pemirsa, demam Piala Dunia, sebuah kafe di Vietnam disulap menjadi tempat megah dengan balutan 1.000 lebih boneka berbaju jersey sepak bola lengkap dengan siaran tayangan langsung. Saya Freddy Cahya pamit, selamat kembali beraktivitas, sampai jumpa.
4: Demam Piala Dunia semakin

terasa hingga ke segala penjuru dunia. Seperti di Vietnam, salah satu kafe bahkan berbalut lebih dari 1000 boneka beruang berpakaian jersey sepak bola yang menyita perhatian. Selain boneka beruang, kafe Mi Coffee Shop di kota Ho Chi Minh ini juga memasang patung berbentuk Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi, hingga membuat pengunjung tampak ingin berfoto sebelum masuk ke dalam kafe. Salah satu pengunjung mengatakan kafe tersebut juga menayangkan pertandingan sepak bola secara langsung, sehingga memancing antusias anak muda yang menyukai sepak bola untuk datang. Diketahui, dekorasi yang mencolok ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga dapat tersusun dengan sempurna. Selama Piala Dunia berlangsung, kafe ini dibuka selama 24 jam dan menayangkan 104 pertandingan. Pemilik kafe juga mengaku jumlah pelanggannya meningkat sekitar 50 hingga 70% berkat dekorasi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insyaallah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin masih banyak dari kita yang belum memahaminya secara sempurna. Nah, seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah hadir. Hari ini seperti biasa pembahasan kita gado-gado Pak Kiai, ada banyak hal yang mungkin terjadi di sekitar kita yang perlu rasanya dibahas baik secara syariat, fikih maupun nanti bagaimana dari segi adab ya Pak Kiai ya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kiai, bahasan kita yang pertama adalah belakangan ini viral. Ada kabar bahwa ada seorang artis non-muslim yang kemudian membangun masjid. Ya. Dan mendapat banyak pujian sebenarnya. Ya. Karena mungkin bagian dari apa ya, toleransi.
1: Harmonisasi antara umat gitu ya, pemeluk antar, agama betul. Yang berbeda.
0: Nah, tapi di sisi lain kalau kita pakai kacamata fikih atau hukum, ya, itu bagaimana?
1: Ya. Oke, untuk menjawab ini, saya ingin memulai dari hal yang paling substansi. Mm-hmm. Terkait pembangunan masjid itu sendiri, baik dilakukan oleh muslim maupun dilakukan oleh orang non-muslim. Dalam mazhab al-imam asy-syafi'i, dan ini banyak sekali didukung oleh guru-guru saya, yang boleh jadi juga tidak bermazhab imam syafi'i. Apa itu? Mensyaratkan masjid itu harus wakaf. Oleh karena itu Mila, kita masuk masjid, itu kan ada ibadah namanya tahiyatul masjid. Yeah. Itu sholat dua rakaat. Itu dalam madhab Imam Syafi'i, kalau statusnya adalah wakaf. Wakaf itu artinya apa? Dari kata-kata wakofa, berhenti. Berhenti dari kepemilikan manusia, itu menjadi milik Allah. Yang nanti direpresentasikan tata kelolanya oleh satu badan yang namanya nadhir. Bisa perorangan, bisa yayasan, bisa lembaga. Jadi perlu diingat para pemirsa, masjid itu tidak boleh dikuasai oleh orang per orang. Jangan sampai nanti saya Muhammad Faiz bangun masjid, nanti komat dan tidak komatnya masjid itu nunggu saya. Karena saya sebagai pemilik dari masjid itu. Masjid itu rumah Allah. Oleh karena itu kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak ulama mensyaratkan itu wakaf. Sehingga tidak ada klaim kepemilikan atas tanah dan bangunan yang sudah didedikasikan untuk menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana non-muslim yang membangun masjid? Sependek pengetahuan saya dalam literatur fikih, itu tidak dilarang. Jadi orang non-muslim itu kemudian memberikan distribusi harta, ikut berkongsi, bersyarikat, membangun masjid. Itu tidak ada larangannya. Tetapi kebolehan ini diikat, Mila. Diikat oleh apa? Oleh hukum dasar masjid tadi. Jadi begitu ada orang non-muslim membangun masjid, maka dia harus melepaskan kepemilikan dia atas tanah dan bangunan masjid. Bagaimana caranya? Kalau tadi dikatakan bahwa bangunan masjid itu idealnya seperti mazhab Imam Syafi'i harus wakaf. Maka orang yang non-muslim ini melepaskan haknya dulu. Dia katakan misalnya saya hibahkan. Ya, karena hibah itu boleh dilakukan oleh siapapun. Saya hibahkan tanah ini, saya berikan kepada siapa? Ya kepada orang yang dia percaya. Atau lembaga, misalnya ada yayasan, ada pondok pesantren misalnya di sini, ada lembaga-lembaga filantropi Islam yang kemudian nanti untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan masjid ini, mereka-mereka lah yang kemudian melakukan ikrar wakaf. Bahwa wakaf masjid ini berasal dari hibah fulan yang non-muslim tadi, dihibahkan kepada yayasan A oleh yayasan A ini dijadikan bagian dari wakaf, mereka kemudian berikrar bahwa ini karena sudah menjadi hak milik yayasan, oleh yayasan diikrarkan sebagai wakaf. Okay. Sehingga nanti keberlangsungan masjid ini terjaga. Siap. Dan ini sebetulnya semangat ini penting agar tidak ada orang nanti campur tangan dengan kepentingan pribadinya terkait dengan keberlangsungan dan kelestarian masjid. Jangan sampai nanti misalnya masjid ini sudah diikhlaskan oleh si A, ya, tapi tanpa akad wakaf tadi atau tanpa alih kepemilikan tadi, nanti anak keturunannya berpikir lain. Tiba-tiba tanah itu menjadi lokasi premium di ibu kota. Wah, yang harganya luar biasa. Ada kepentingan ekonomi, ada desakan ekonomi, kan akan menjadi sesuatu yang memilukan kalau masjid itu dirobohkan, dijual untuk kepentingan yang tidak kembali kepada masjid.
0: Oke. Jadi intinya tidak ada problem di situ ya,
1: tidak
0: Pak Kiai.
1: Tidak ada problem.
0: Intinya melepaskan kepemilikan.
1: Iya.
0: Oh ini masjid saya nih yang bangun. Iya. Jadi ini memang punya saya gitu.
1: Enggak boleh, jadi, seperti, boleh itu. Seperti itu. Atau mencampuri hal-hal yang teknis menjadi urusan masjid. Jangan sampai nanti setelah di kemudian hari bangunkan masjid tapi yang boleh sholat cuma si A, si B. Oh, okay. Yang boleh berkhutbah si A dan si B. Enggak boleh seperti itu. Karena itu sudah diserahkan kepada umat Islam untuk mengelola. Umat ini bisa direpresentasikan oleh badan hukum tertentu.
0: Oke. Pak Kiai, misalnya saya punya kelapangan rezeki pengen bangun masjid.
1: Iya. Gitu ya.
0: Sebenarnya bisa, saya sendiri bisa.
1: Iya.
0: Apakah lebih baik saya sendiri yang kemudian membangun begitu atau lebih baik mengajak orang lain juga ikut berkontribusi?
1: Iya, jadi kalau seperti itu, saya selalu menjawab di Gapai Kemuliaan kan dengan fikih kebaikan bersama,
0: betul,
1: dan kemaslahatan. Jadi kalau Mila punya kemampuan untuk membangun masjid sendiri, itu tidak ada yang salah.
0: Okay.
1: Yang paling penting itu niatan dalamnya.
0: Okay,
1: ketika ini ikhlas, saya ingin nanti di kuburan itu mendapatkan amal yang betul-betul khalis untuk saya, bersih untuk kepada saya semua, silahkan. Tidak ada yang salah. Tetapi kemudian nantinya dalam pengelolaannya itu sebaiknya juga mengajak pihak lain.
0: Oke,
1: dan yang paling penting Mila tadi itu sudah melepaskan hak kepemilikannya.
0: Iya.
1: Jadi nanti ukuran ikhlas atau tidak ikhlas itu terlihat di sana.
0: Oh.
1: Kalau Mila sudah membangun itu tapi kemudian
0: masih
1: tidak ingin
0: gitu
1: lepas.
0: Ya?
1: Nah, tidak ingin lepas itu bisa benar bisa salah. Kan dalam fikih itu begini, orang mewakafkan tanah itu boleh loh. Dia sebenarnya langsung menjadi nadhir. Nadhir ini pengelola,
0: pengawas. Okay.
1: Nah, sekalipun kompilasi hukum Islam di Indonesia, kebijakan yang diambil oleh Badan Wakaf Indonesia atau di masalah Kementerian Agama, itu tidak membolehkan wakif menjadi nadhir. Karena alasannya kemaslahatan, agar tidak ada conflict of interest, kepentingan. Maka bisa saja Mila ingin mewakafkan tanah untuk masjid dan dibangunkan masjid. Tapi Mila khawatir kalau nanti visi dan misinya itu berbeda.
0: Oh, iya.
1: Maka boleh membentuk nazir. Nazirnya anaknya Mila, suaminya Mila, saudaranya. Tetapi tentu lebih baik kalau itu dalam bentuk yang tidak person pribadi. Ya bisa 3 orang, bisa 5 orang. Sehingga itu akan lebih terjaga kemaslahatannya.
0: Kalau ada anggapan misalnya begini, Mila nih, ini sebenarnya harapan yang mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa bangun masjid ya Pak Kiai ya. Ini kan perkataan adalah doa, jadi kita berdoa ya.
1: Nanti kita bikin edisi KPK, kemudian episode di masjidnya Mila.
0: Oh, Masya Allah, ya Allah, kumpul-kumpulilah sendiri sama Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, tapi intinya misalnya ada anggapan miring, ya namanya orang ya, kan misalnya. Mila ini kayaknya gak mau ngajak-ngajak orang lain juga ikut berbuat baik bangun masjid sama-sama. Mila ini egois nih, misalnya ada anggapan seperti itu.
1: Ya intinya innamal a'malu binniat. Niat itulah nanti yang akan menjaga kita semua. Kalau Mila katakan niat saya tulus, maka biarlah waktu nanti yang akan menjawab ketulusan itu dan akan menghilangkan suara-suara negatif sebelumnya.
0: Terjawab, jadi intinya kita bersihkan dulu hati kita dan niat kita ya Pak Kiai. Menarik sekali, tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita pagi. Tadi kita sudah membahas masjid, ini beralih ke tema yang lain sebenarnya, terkait sumpah.
1: Sumpah.
0: Sebenarnya kedudukan sumpah itu di dalam Islam itu seperti apa? Karena nanti mohon dikoreksi jika salah, apalagi sumpah menyebut nama Allah tuh kan sakral sekali, tidak gampang, konsekuensinya tuh berat sebenarnya ketika mengucapkan sumpah. Seperti apa sih Pak Kiai?
1: Jadi sumpah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tetapi sering melakukan sumpah, bahkan sumpah dijadikan kebiasaan, itu bukan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, bahkan tidak sedikit dari ulama yang mencela perilaku orang yang dengan mudahnya bersumpah bahkan untuk perkara yang kecil. Misalnya ya, saya menawarkan minuman sama Mila. Mila, ini minuman enak. Mila gak mau. Saya kemudian sumpah, tapi sumpah tidak sumpah agama. Sumpah kata-kata. Sumpah ini enak. Gak mau minum juga. Terus saya ngomong, wallahi, masa hanya sekedar untuk minuman harus membawa nama Allah. Kalau nanti nama Allah yang agung itu sering disebut-sebut, kan yang agung tuh menjadi biasa. Saya Mila, kalau ada urusan tertentu, membawa nama orang besar itu hanya pada sesuatu yang memang yang besar. Masa hanya untuk memperoleh kemudahan akses merubah KTP, memperpanjang SIM, saya harus membawa nama Kapolri? Rasanya tidak. Maka Mila, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, itu yang disebutkan sering bersumpah, itu justru orang yang tidak beriman atau kadar keimanannya

0: urdotan li aimanikum. Itu jadi barang mainan. Sehingga nanti ketika kita melihat Allah disebut dengan perkara yang boleh jadi remeh-temeh, atau dengan niatan yang tidak baik, atau bersembunyi dari kejahatan, itu kan menjadi dosa yang luar biasa. Maka sering-sering bersumpah itu bukan menjadi ciri orang yang baik dalam keimanannya kepada Allah. Tetapi tidak semua sumpah itu menjadi buruk. Ada sumpah bahkan yang diharuskannya. Apa contohnya? Kata guru saya dulu, untuk ihqaqul haq wa ibtalul batil. Itu dalam kaitan membangun hukum. Misalnya di pengadilan. Kalau saksi-saksi itu tidak disumpah, maka dikhawatirkan nanti keputusan yang dihasilkan itu mudah digugat. Kenapa demikian, Mila? Karena ketika di pengadilan, ketika saksi bersumpah atau orang-orang yang terkait dengan perkara ini tidak disumpah, maka kan ada keraguan di pihak masyarakat. Karena masyarakat kan tidak mungkin kenal satu persatu dengan orang yang terlibat di sana. Maka dibutuhkan sumpah. Sehingga pengakuan kesaksian ini sudah berlandaskan sumpah. Kalau nanti dia berdusta pada sumpahnya, itu urusan yang berbeda. Tetapi saat itu dia diminta bersumpah. Itu yang pertama. Yang kedua, pejabat publik itu disumpah, Mila. Kenapa pejabat publik sumpah itu disumpah jabatan? Dan itu jangan main-main ya. Karena itu Anda bersumpah atas nama Allah. Dan yang paling penting, dulu saya ngaji tentang fikih sumpah, guru saya itu wanti-wanti. Dalam bab sumpah, itu bukan niat orang yang mengucapkan sumpah loh. Tapi niat orang yang menyumpah, mengambil sumpah. Misalnya ada saksi, ada hakim, nih ya. Terus saksinya tuh disuruh sumpah gitu, ya. Misalnya, betulkah orang ini adalah saudaramu? Misalnya, kan butuh sumpah nih. Demi Allah, ini adalah saudara saya. Padahal niatan dia, ini saudara saya sebangsa setanah air, bukan saudara kandung. Nggak sah. Karena ketiga hakim bertanya, maukah kamu bersumpah bahwa orang ini adalah saudaramu? Yang dimaksud oleh si hakim adalah saudara sedarah. Maka niat pribadi ketika disumpah di pengadilan dan jabatan itu tidak dianggap dalam fikih. Karena kalau seperti itu tidak ada manfaatnya lagi orang bersumpah. Karena dia bisa saja, saya niatnya berbohong kok, saya niatnya ini kok, gak bisa. Maka hukum tidak tegak, itu yang perlu diingat. Jadi di sini sumpah-sumpah jabatan, sumpah-sumpah untuk menegakkan hukum, itu sangat dibutuhkan. Yang terakhir adalah sumpah untuk meneguhkan kebenaran. Misalnya, misalnya nih ya, ada orang bersengketa tanah nih Mila. Saya tahu kok kalau tanah ini miliknya si B. Tetapi boleh jadi si B tidak memiliki alat bukti kecuali kesaksian saya. Maka ketiga itu saya bersaksi bahkan membawa nama Allah. Kenapa? Karena saya menjaga agar si A tidak kehilangan atas haknya dan si B tidak mengambil hak orang lain atas kezaliman. Hanya pada batasan persoalan seperti ini tentu tidak dibatasi dengan tiga tadi, tapi yang gambarnya sama dengan ini, itulah yang diminta oleh agama.
1: Pak Kiai tadi menyebutkan bahwa sumpah itu kan sebenarnya konsekuensinya berat ya.
0: Berat.
1: Apalagi sumpah jabatan gitu ya, kita itu kan menanggung amanah publik ya masyarakat. Tapi di sisi lain kita melihat juga kasus-kasus kemudian tidak amanah itu juga luar biasa. Nah, konsekuensi sumpah yang kemudian yang juga patut kita kita harus pertimbangkan ya, agar kita juga nggak bermudah-mudahan, nggak menganggap enteng sumpah itu apa konsekuensi?
0: Karena sumpah yang dusta dengan nama Allah itu adalah melecehkan Allah.
1: Melecehkan Allah.
0: Kalau ada orang berani bersumpah, kemudian sumpah itu sumpah palsu, bukan sumpah salah loh ya. Ada sumpah dia salah. Misalnya gini, Mila bertanya kepada saya, Pak Faiz, dulu batas tanah orang tua saya di mana? Saya bersumpah karena itu yang saya tahu. Kalau kemudian nanti salah dan salah itu berbasis bukan kesengajaan saya, tapi boleh jadi ketidaktahuan saya, maka itu dinamakan saya salah dalam bersumpah. Itu saya harus bayar kafarot. Karena salah.
1: Denda gitu ya.
0: Denda, bayar kafarot puasa itu 3 hari. Tetapi kalau saya sumpah itu memang sedari awal berdusta gitu loh. Nih, misalnya nih suaminya melakukan hal

0: hal yang tidak berkenan istrinya. Untuk menutupi kemarahan istrinya, dia bawa nama Allah. Ya, misalnya kata suaminya, "Abang, Mas, kemarin jalan ya sama perempuan." Misalnya, gitu. Terus demi Allah, gitu. Padahal dia tahu jalan. Itu namanya yaminul ghomus. Iya, yaminul ghomus. Itu banyak ulama yang mengatakan tidak perlu bayar kafarot. Karena dosanya terlalu besar. Di kafarotnya di dalam api neraka. Karena berguncang arsyur rahman. Ada orang yang berani berdusta. Dustanya itu ditutupi dengan nama Allah.
1: Jadi sesuatu yang gak bisa dibandingkan. Dusta tapi ditutup dengan yang maha baik.
0: Mila kalau namanya dibawa-bawa orang soalnya sesuatu yang tidak. Marah kan?
1: Marah.
0: Kenapa ini bawa apa? Nama saya? Saya kan tidak terlibat di sana. Itu Mila loh. Bagaimana Allah?
1: Sebelum break pakai. Jadi model untuk kemudian bertobatnya adalah dengan tobat.
0: Tobat nasuha kalau seperti itu. Baik. Kalau terkait dengan hak orang, kembalikan. Kalau terkait dengan nama baik orang, pulihkan.
1: Masya Allah. Menarik sekali. Tapi kita harus jeda pakai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan Pak Kiai, ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya terkait saksi nikah.
1: Ya.
0: Ada pertanyaan bahwa apakah perempuan boleh menjadi saksi nikah? Setahu dan sependek pengetahuan saya memang tidak boleh. Tapi muncul kan beberapa mungkin pendapat yang lain seperti apa Pak Kiai?
1: Dan pengetahuan Mila itu benar.
0: Oh, oke.
1: Karena kebenaran itu Mila bisa kita dapatkan dari guru atau kita bisa dapatkan dalam fakta keseharian kita.
0: Siap.
1: Rasanya Mila punya persepsi seperti itu. Karena selama hadir pada acara akad nikah,
0: kita tidak pernah
1: mendapatkan saksi. Ada wanita yang menjadi saksi dalam pernikahan. Dan itu berlaku hampir di semua negara muslim. Saya melihat itu di Arab Saudi, saya melihat itu di Syria, saya melihat itu di Mesir, saya melihat di banyak negara muslim itu selalu laki-laki. Oleh karena itu, persepsi yang benar itu kan memang dibangun dengan pengalaman yang panjang dan itu dilakukan dalam bahasa usul fikih namanya mutorid.
0: Mutorid
1: itu berlaku umum. Jadi ketika ada sesuatu yang sudah berlaku umum bertahun-tahun, itu boleh dijadikan dalil. Karena logikanya begini, seandainya boleh, mengapa tidak ada yang mempraktekkan itu? Sekali saja dalam hidup kita gak pernah dengar. Nah, pengetahuan yang berbasis ini, kemudian Mila hari ini melakukan cross-check kepada saya. Maka cross-check itu akan bertemu dengan pandangan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa saksi dalam pernikahan itu dipersyaratkan laki-laki. Jadi tidak boleh perempuan itu menjadi saksi dalam akad nikah.
0: Ya. Tapi di beberapa case, kalau misalnya saya pernah baca di Quran memang boleh perempuan itu menjadi saksi. Tapi misalnya menggantikan laki-laki, tapi
1: menggantikan laki-laki atau perkara yang memang laki-laki tidak tahu. Nah itu kita harus bedakan Mila. Bagaimana dengan saksi ketika jual beli? Jual beli ketika persaksian itu kan hukumnya sunnah, tidak wajib.
0: Jadi karena kalau wajib ya setiap jual beli harus ada saksinya.
1: Nah, oleh karena itu agama ringan, syarat persaksiannya itu harus laki-laki. Kalau mau diperpanjang jawaban saya, ini karena bias gender. Jangan ada persepsi, kenapa kok harus laki-laki, kenapa enggak boleh perempuan. Terus yang terbayang adalah superioritas laki-laki atas perempuan. Ini enggak ada kaitannya dengan IQ. Ini hanya peradaban yang dibangun oleh Islam. Islam menghendaki peranan itu ada di tangan laki-laki. Bukan berarti ini menjadi dalil bahwa

0: laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Mm-hmm. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus Rasulullah juga keluar dari pakem ini. Mm-hmm. Misalnya ketika bukti perselisihan, saksi perselisihan, maka agama mengatakan saksinya harus dua orang.
1: Yeah.
0: Tapi Rasulullah pernah menerima persaksian dari satu orang.
1: Oh.
0: Dan orang ini bukan orang yang terkenal hebat di masa Rasulullah.
1: Okay.
0: Seandainya hari itu Sayyidina Abu Bakar yang tampil, bisa jadi Rasulullah akan, mana Sayyidina Umar? Bersaksilah berdua. Tetapi ini Rasulullah ya, menerima persaksian orang ini sehingga disebut dalam sirah Nabawiyah ini dzus syahadataini. Orang yang bersaksi seorang diri tetapi diterima oleh Nabi dengan dua. Karena orang ini menunjukkan keimanannya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bertransaksi di pasar. Rasulullah sudah bayar. Tetapi pedagangnya ini karena memang bukan orang Islam. Itu mengingkari.
1: Oh, okay.
0: Bayar Nabi baru pergi. Kata Nabi kan saya sudah bayar. Kata orang tadi, enggak saya belum bayar. Kata Rasulullah, man yashhadli. Siapa yang mau mendukung saya? Semua orang waktu itu karena memang tidak melihat. Atau mereka tidak memenuhi kuota yang dua tadi.
1: Okay.
0: Tetapi itu satu orang sahabat ini mengatakan, saya ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau sudah membayar, saya lihat. Kata Nabi, kurang. Satu orang lagi mana? Kata orang tadi, kalaupun tidak ada orang yang membantu saya, tapi saya tidak pernah menyaksikan kejujuranmu ya Rasulullah. Gitu.
1: Jadi atas dasar rasa iman gitu tadi ya Pak.
0: Iya. Maka semenjak itulah Sayyidina Huzaimah itu disebut dzus syahadataini. Dia syahadah satunya ini diakui oleh Nabi karena kecerdasannya. Di situ. Jadi tidak kemudian kita katakan ini kecerdasan logika, kecerdasan IQ. Ini adalah kecerdasan dalam beriman dan membela Nabi. Jadi ketiga itu para pemirsa jangan lagi pernah, kalau saksi nikah itu harus laki-laki, berarti laki-laki itu lebih hebat dari perempuan. Tidak. Karena kehebatan yang ingin ditunjukkan oleh Islam itu di banyak sisi kehidupan. Ada perempuan yang jauh lebih hebat dari laki-laki pada aspek tertentu, dan ada laki-laki yang Allah tempatkan di sana. Ini adalah bangunan ideal yang diinginkan oleh agama. Boleh jadi orang lain punya pandangan lain, ya enggak apa-apa. Tapi pandangan yang diturunkan oleh syariat fikih ini, yang dipahami oleh mayoritas ulama, seperti itu. Sekalipun ada ulama lain, walaupun minoritas, itu menggunakan logika. Logikanya gimana Mila? Persaksian itu disyaratkan dua orang laki-laki. Atau ini dipenuhi kuotanya nih. Ada yang mensyaratkan kalau tidak dua laki-laki, maka harus empat perempuan.
1: Iya.
0: Ada yang mensyaratkan harus laki-laki yang satu. Yang satu boleh perempuan, jadi bertiga. Itu ada variabel hukumnya. Tetapi saya sedang bercerita hukum yang diyakini oleh mayoritas ulama, tidak menghendaki dan membolehkan perempuan menjadi saksi nikah.
1: Oke, paham. Masih soal pernikahan Pak Kiai. Kemarin ada pertanyaan yang juga muncul sebenarnya. Case misalnya peran wali nikah.
0: Iya.
1: Misalnya ada anak yang menikah, tapi sebenarnya anak ini memang kemudian lahir di luar nikah ya.
0: Di luar nikah zina.
1: Di luar zina misalnya.
0: Bukan nikah siri.
1: Bukan karena nikah siri ya. Itu wali nikahnya memang tidak boleh ayah kandung.
0: Tidak boleh ayah kandung.
1: Secara syariat memang
0: secara
1: tidak
0: syariat tidak boleh. Karena dia tidak ada ikatan hukumnya. Jangan orang bertanya, loh itu kan anaknya.
1: Iya.
0: Saya mohon maaf dengan bahasa yang lebih vulgar, itu benih laki-laki tadi.
1: Okay.
0: Yang ditanamkan pada rahim ibunya kan. Loh, kalau begitu semua orang berzina juga melakukan itu. Gitu. Bedanya nikah dengan zina apa?
1: Jadi menjaga
0: perbuatan itu. Hukum. Konsekuensi hukum dan tanggung jawab hukum. Itu dibuktikan dengan adanya akad. Tanpa akad itu bukan kejadian hukum, itu bukan peristiwa hukum terkait dengan pernikahan.
1: Jadi secara nasab si anak perempuan ini kemudian
0: tidak
1: lepas.
0: Bernasab kepada bapaknya.
1: Kepada ibunya.
0: Iya, jadi. Karena nasab itu kan akan ada dari pernikahan yang sah. Gitu loh. Ini pernikahannya kan tidak ada. Karena ketiga dia ada di rahim ibunya, tidak dibarengi dengan adanya ikatan pernikahan gitu.
1: Menarik ya, jadi memang kemudian yang menikahkan harus wali.
0: Wali hakim.
1: Tapi memang perlu tahu juga wali hakim sebenarnya sejarahnya seperti apa ya Pak Kiai?
0: Jangan sampai tidak tahu gitu. Dan tidak boleh juga gitu loh. Misalnya nih ya, tiba-tiba kan banyak tuh di beberapa kebiasaan itu, kadang-kadang yang menikahkan tuh guru. Kayak saya sering banget tuh disuruh menikahkan santri saya gitu, mau menikah. Nah, orang tuanya kan bisa memberikan hak wakalah.
1: Iya.
0: Saya

0: Saya wakilkan ya Pak kepada Bapak untuk menikahkan anak
1: saya.
0: Oh ya,
1: seperti itu?
0: Oke, kalau dia seperti itu nggak sah. Kenapa? Karena kan dia tidak punya hak perwalian. Bagaimana dia menyerahkan hak itu kepada saya, sementara hak itu tidak dia miliki.
1: Oke, gitu. Paham.
0: Jadi yang harus menyerahkan kepada saya, ini otomatis banget, Mila. Jadi anak perempuan tadi, itu tanpa memohon kepada peradilan agama, memang walinya itu ya hakim.
1: Wali hakim sebenarnya, gitu. Tanpa harus
0: kalau
1: memberikan
0: nanti
1: step
0: yang
1: wakala,
0: mau menikahkan gitu. Itu adalah saya, maka yang menyerahkan itu bukan ayahnya, tapi hakim tadi, Pak Faiz tolong nikahkan. Orang yang sudah saya walikan dan saya ingin yang menikahkan itu Bapak. Boleh. Karena saya mendapatkan hak itu dari orang yang memiliki hak tersebut.
1: Hak tersebut. Kalau yang memang gak memiliki hak ya sebenarnya gak perlu secara hukum sudah.
0: Iya.
1: Itu juga kemudian sebenarnya menjadi sebuah gambaran bahwa Islam tuh betul-betul menjaga ya Pak Kiai.
0: Iya, nasab.
1: Kalau untuk impact-nya terhadap waris juga?
0: Pasti.
1: Oh, oke, okay. Jadi
0: impact terhadap waris, terhadap nafkah.
1: Nafkah.
0: Itu banyak sekali impact-nya.
1: Kalau kemudian itu jadi sebuah justifikasi, oh ya udahlah, saya gak perlu nafkahin anak saya karena
0: iya,
1: misalnya itu.
0: Karena memang bukan anaknya, secara fikih gitu loh.
1: Secara fikih ya,
0: tapi
1: walaupun
0: pengadilan boleh menghukum. Tapi itu dia memberikan nafkah atas hukuman, konsekuensi atas kejahatan dia. Maka dia diberi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada apa yang dilahirkan oleh pasangan dia yang tidak melalui ikatan pernikahan.
1: Luar biasa, jadi...
0: Iya, itu konsekuensi yang harus... Dan pemirsa jangan pernah itu terjadi dalam hidup kita.
1: Jangan sampai.
0: Karena itu akan menjadi beban panjang di kemudian hari. Anda bisa bersembunyi itu bertahun-tahun. Tapi saat nanti anak perempuan yang lahir dari hubungan seperti itu mau menikah, cepat atau lambat...
1: Memang harus.
0: Mimpi buruk masa lalu itu pasti akan terkuak.
1: Dan memang harus lebih baik jujur ya, supaya secara Islam juga sebenarnya sah juga.
0: Dan beresiko juga kan, apa... dia akan kehilangan kepercayaan dari anak perempuan yang selama ini mengaguminya. Dia tidak pernah tahu bahwa di masa lalu ayahnya melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan juga oleh anak itu.
1: Walaupun atas nama menutupi aib sendiri Pak Kiai.
0: Iya.
1: Jadi harus.
0: Kalau menutup aib itu lain bahasanya.
1: Oh, okay.
0: Bisa saja kan dengan trik tertentu itu ditutup aibnya. Tetapi pada persoalan perwaliannya
1: tidak bisa. Boleh main-main.
0: Jadi bisa saja si ayah langsung menjelaskan itu kepada hakim pengadilan agama bahwa memang saya bukan bapaknya secara agama dan secara hukum karena memang saya tidak terikat dengan ikatan pernikahan dengan ibunya. Tetapi di mengakibatkan anak ini, tolong lakukan pernikahan itu, saya akan bilang kepada anak saya akan lebih bagus kalau yang menjadi hak wali itu penghulu karena bapak ini belum benar-benar juga lah agamanya, ingin orang yang baik. Itu
1: bagian dari itu
0: treatment tersendiri ya.
1: Oke, Masya Allah Pak Kiai, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Begitu banyak poin yang saya dapatkan, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi Anda pemirsa. Sehat selalu Pak Kiai.
0: Amin.
1: Jazakallah khair pemirsa. Tidak terasa saya sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dan yang jauh lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Enam dari 24 pendemo yang ditangkap dalam kerusuhan di Gedung Graha di Surabaya terbukti positif menggunakan narkoba.
1: Sementara di Serang, Banten, dua pengedar sabu-sabu jaringan internasional dengan omset ratusan juta rupiah dibekuk polisi. Dalam aksinya, paket barang haram ini diselipkan

0: di pohon pisang agar tidak terdeteksi petugas.
1: Buntut demonstrasi di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada Jumat malam lalu yang berakhir dengan ricuh, Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 pendemo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan pagar gedung dan pelemparan terhadap polisi. 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi. Sementara 14 pendemo lainnya telah dibebaskan.
2: Nah, yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada karyawan swasta.
1: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui para pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut unjuk rasa dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada-ada saja modus para pengedar narkoba untuk memuluskan aksinya. Di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, 2 pengedar sabu kedapatan menyelipkan paket sabu siap edar di pohon pisang di tengah perkebunan warga. Di lokasi perkebunan yang jauh dari pemukiman tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapih dengan bungkus permen dan diselipkan di sejumlah pohon pisang. Meski baru beraksi kurang dari sebulan, kedua pelaku yang diduga terlibat sindikat internasional ini, omsetnya tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah. Satres Narkoba Polresta Serang Kota kini telah memburu bandar besar pemasok utama barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dipicu rasa cemburu akibat cinta segitiga, 2 pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat, terlibat perkelahian hingga salah satu korbannya tewas.
3: Sementara di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang pria yang terduga sebagai pelaku dalam kasus kematian wanita Parubaya di dalam kamar indekosnya pada Jumat dini hari lalu.
4: Hei bang, hei, udah bangun.
5: Perkelahian 2 pengamen jalanan berinisial FA dan DR di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Usai dilerai warga, perkelahian berlanjut di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi hari Minggu, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto menyatakan perkelahian terjadi Jumat 26 Juni 2026 dan berlanjut Sabtu dini hari di rumah kontrakan yang dihuni korban FA dan kekasihnya. Dalam perkelahian ini, FA meninggal akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ketua RT menyebut perkelahian dipicu cinta segitiga yang melibatkan korban FA, pelaku DR, dan seorang wanita. DR yang gelap mata karena dilanda cemburu memburu FA untuk memperebutkan wanita yang dicintainya.
6: Beras ya, pertama cekcok sorenya. Nah setelah kami ketahui datang ke sini, ada warga yang datang ke rumah gitu laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu.
7: Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa?
6: Kayaknya pengamen juga kayaknya ya. Mungkin sama-sama rekan pengamen lah. Ya mungkin ada masalah sedikit ya timbul cekcok lah.
5: Tim gabungan unit reskrim Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku berinisial DR pada hari Minggu.
8: Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti tersebut, masih kita lakukan pendalaman.
9: Untuk tersangka sendiri, gimana? Apakah sudah ada diamankan atau gimana?
8: Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman.
5: Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polrestabes Surabaya masih mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita Parubaya berinisial SN di Kampung Putat Jaya, Gang Lebar, Surabaya, Jawa Timur. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi secara intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah kepada terduga pelaku.

0: Meski demikian, polisi masih belum berani memastikan karena masih mengumpulkan beberapa alat bukti lagi untuk menguatkan dugaan.
1: Lakukan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, sidik jari maupun beberapa keterangan dari tetangga. Kita terus kumpulkan dan analisa. Untuk saat ini masih terus kita dalami. Mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat bisa segera terungkap.
2: Yang diperiksa ada berapa?
1: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya. Kemudian juga ada satu yang terus kita dalami. Termasuk juga pemilik rumah.
0: Sebelumnya Jumat dini hari, SN ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya yang dulunya merupakan kawasan lokalisasi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Demi uang tebusan 5 juta rupiah, seorang remaja putri nekat merekayasa penculikan dirinya sendiri.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
9: Dua penjabret babak belur dihakimi massa usai merampas HP seorang anak di pinggir jalan di Cakung, Jakarta Timur.
10: Sementara demi uang tebusan 5 juta rupiah,
7: seorang remaja putri di Makassar, Sulawesi Selatan, nekat merekayasa penculikan dirinya sendiri. Selengkapnya kami rangkum dalam
9: Kriminal 24 Jam.
10: Kamera CCTV merekam aksi dua pelaku jamret di lingkungan warga di Jalan Bona, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Kedua pelaku menjamret HP seorang anak yang sedang berkumpul dengan temannya. Usai menjamret, pelaku langsung lari ke arah rekannya yang sudah menunggu di motor. Saat itu pula korban dan rekannya pun mengejar sambil meneriaki maling. Warga yang mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Keduanya langsung menjadi sasaran amukan warga hingga babak belur. Setelah dibawa ke rumah ketua RT, kedua pelaku langsung diserahkan ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aparat gabungan dari Polsek Manggala bersama Polda Sulawesi Selatan membongkar kebohongan seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, usai mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. LR ditemukan tengah berada di sebuah kamar wisma di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat dimintai keterangan, remaja itu mengaku tidak pernah menjadi korban penculikan. Ia sengaja merekayasa cerita seolah-olah diculik dan disekap. Uang tebusan 15 juta yang diminta rencananya akan digunakan untuk melarikan diri.
11: Jadi motifnya, alasannya dia itu sering dimarahi di rumah.
12: Pengakuannya,
11: pengakuannya bahwa dia sering dimarah-marahi dan dia kepingin bersama dengan saudaranya, saudara kandungnya, karena dia dipisahkan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
10: Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Niat berdamai usai kecelakaan lalu lintas, seorang warga Inggris di Palembang justru dianiaya pengendara lain. Kasus penganiayaan ini bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor terlibat kecelakaan dengan pengendara lain di Jalan Gubernur Haji Bestari, Jakabaring, Palembang. Sempat terlibat cekcok, pelaku

0: kemudian mengajak korban menyelesaikan masalah ini ke Polrestabes Palembang. Korban pun mengikuti pelaku dari belakang. Namun sesampainya di dekat Mapolrestabes, pelaku justru berbelok ke sebuah lorong pasar lalu menganiaya korban. Sang istri menyebut kendala bahasa diduga membuat kesalahpahaman semakin memanas. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar, lecet, hingga luka sobek di lutut kanan. Meski identitas pelaku belum diketahui, korban masih mengingat nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik pelaku yang kini menjadi bekal penyelidikan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap dua orang pelaku penyerangan menggunakan busur panah terhadap sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Salah satu pelaku ternyata merupakan mahasiswa dari kampus yang sama.
3: Viral di media sosial video dua pria bermotor menyerang dengan busur panah ke arah sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2026. Tindakan ini mendapat perlawanan balik sehingga kedua pelaku akhirnya memilih kabur. Minggu malam, polisi berhasil membekuk kedua pelaku yang salah satunya merupakan mahasiswa dari kampung yang sama dengan para korban. Polisi juga menyita barang bukti ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan itu dipicu masalah pribadi pelaku dengan para korban. Tuah dari ulahnya, tersangka ASF dan FZ terancam pidana penjara 12 tahun. Kelompok gangster menyerang warga Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat hingga mengakibatkan 3 orang terluka parah akibat sabetan senjata tajam Jumat dini hari 26 Juni lalu. 2 hari berselang, Minggu sore polisi membekuk 2 pemuda terduga pelaku berinisial A dan D saat tengah asik nongkrong di bantaran rel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Di lokasi lain, polisi juga meringkus 3 pelaku lainnya yang 2 di antaranya masih di bawah umur. Miris, dari hasil pemeriksaan sementara, mereka melakukan aksinya hanya demi eksistensi di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku lainnya, termasuk otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Asik berenang di Pantai Pasir Putih Lebak Banten, satu wisatawan asal Jakarta terseret ombak.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
1: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Anda masih di redaksi pagi, kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil dan 3 sepeda motor terjadi di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang Minggu malam. Tabrak lari diduga menjadi pemicu insiden.
6: Di lokasi lain, diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi.
7: Viral di media sosial, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Di perempatan Lampu Merah Unisma, truk menyeruduk 6 sepeda motor yang sedang menunggu lampu merah. 10 orang menjadi korban. Seorang pengendara tewas di lokasi, sementara 9 pemotor lainnya terluka dan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro menyebut dari penyelidikan sementara kecelakaan terjadi karena rem truk gagal berfungsi. Kepada polisi, sopir truk naas mengaku sebelum insiden terjadi rem kendaraannya berfungsi dengan baik. Namun sesaat setelah melewati turunan sebelum lokasi kejadian, rem truk mendadak blong.
8: Yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya menjelang 50 meter, 100 meter dari lokasi itu sudah remnya sudah, kenapa remnya tidak bisa dipergunakan dari keterangan awal daripada.
7: Hingga saat ini sopir truk masih diperiksa di unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang Jawa Tengah Minggu malam. Sebuah mobil diduga melaju kencang usai terlibat tabrak lari dengan sepeda motor, lalu menabrak sejumlah kendaraan hingga menyebabkan kerusakan parah.
9: Berarti mobil nabrak motor dulu ya, Mas?
10: Ya, nyerempet di Mama Dia. Mama Dia Ari, itu? Dia kabur, malah kesini.
9: Nabrak ini? Mama Dia itu mana tuh, Mas?
10: Ini tau. Ada sekolahan kanan jalan. Oh. Nah, paling 100 meter dari sini.
11: Kok posisinya bisa kayak gitu?
10: Enggak tahu nih sing kecelakaan nih.
11: Mental.
12: Oh, mental.
11: Sampai mental.
7: Empat ambulans diterjunkan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Sementara pengemudi mobil yang diduga menjadi pemicu utama kecelakaan hingga kini masih diburu pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Gara-gara bus pariwisata mogok di tengah jalan, arus lalu lintas di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin pagi mengalami kemacetan panjang.
5: Sementara di Senen, Jakarta Pusat, petugas membongkar 38 lapak dan 57 gubuk liar di bantaran rel pelintasan Pasar Gaplok. Berikut informasinya dalam Metropolitan.
13: Penertiban pengguna liar di bantaran rel kereta dilakukan di perlintasan Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat pada minggu sore. Satu persatu petugas membongkar 38 lapak dan 57 gubuk liar yang berdiri di kanan dan kiri rel kereta. Warga dan pedagang yang menghuni bangunan liar hanya bisa pasrah saat penertiban dilakukan. Selain merusak keindahan tata kota, bangunan liar dituding merampas fungsi ruang jalur sekaligus mengancam keselamatan perjalanan kereta. Sementara 183 jiwa yang mendiami kawasan ini direlokasi ke hunian sementara di kawasan Senen. Sebuah bus pariwisata yang membawa karyawan mati mesin di tengah jalan MT Haryono Pancoran Jakarta Selatan pada Senin pagi. Posisi bus yang mogok di tengah jalan ditambah jalan yang menyempit saat arus laju lalu lintas sedang padat menyebabkan kemacetan panjang dari arah Cawang menuju Pancoran. Menurut pengemudi, kendaraannya tiba-tiba mengalami mati mesin dan tidak bisa menyala. Ia pun harus menunggu kendaraan derek agar bus bisa dipindahkan dari tengah jalan.
10: Mati aja,
14: mati mendadak. Bapak dari mana mau kemana nih, Pak?
10: Saya mau ke Bidakara.
13: Petugas gabungan unit lalu lintas Polda Metro Jaya dan petugas Transjakarta membantu mengatur arus lalu lintas agar kemacetan terurai. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ya, musim liburan sekolah sudah tiba, tetap waspada ketika Anda berwisata. Jangan sampai kejadian di kawasan pantai Pasir Putih Lebak Banten terjadi pada anak Anda. Satu wisatawan asal Jakarta dilaporkan terseret ombak.
1: Sementara suasana meriah terjadi saat tradisi petik laut masyarakat pesisir Pasuruan Jawa Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sejumlah wisatawan berjuang bertahan di tengah gulungan ombak besar pantai Pasir Putih Ciara Lebak Banten pada Sabtu pekan lalu. Situasi berubah panik saat dua wisatawan mulai tenggelam dan terlihat terbawa arus. Warga sekitar dan petugas penyelamat langsung berlari menerjang ombak. Satu wisatawan asal Kebayoran Lama Jakarta Selatan berusia 18 tahun berhasil diselamatkan. Namun satu wisatawan lain tak bisa langsung diselamatkan. Korban ditemukan meninggal dunia sekitar 200 meter dari lokasi pertama kali terseret ombak pada Minggu sore. Dikonfirmasi petugas pada Senin, kejadian bermula ketika korban bersama 9 rekannya berenang di pantai. Tiba-tiba ombak besar menyapu mereka hingga dua orang terseret ke tengah laut. Salah satu korban diketahui tidak bisa berenang.
3: Teman-teman harus pertama menjaga ketertiban.
2: Ratusan relawan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin pagi. Mereka meminta program MBG tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat, termasuk menjadi sumber penghasilan para relawan. Ratusan massa yang didominasi perempuan ini menggunakan pakaian serba putih serta membawa spanduk dan poster bertuliskan dukungan terhadap program MBG. Tradisi petik laut digelar meriah oleh masyarakat pesisir Pasuruan Jawa Timur pada Senin pagi. Ratusan warga dari berbagai desa pesisir membadati kawasan dermaga untuk mengikuti prosesi budaya tahunan sebagai bentuk rasa syukur atas melimpahnya hasil laut. Warga mengarak acak miniatur perahu yang diisi berbagai hasil bumi seperti buah-buahan, makanan, ketupat, hingga kepala sapi menuju bibir pantai. Setelah itu, puluhan warga dan nelayan turun langsung ke laut untuk melarung acak ke tengah perairan. Suasana menjadi semarak ketika belasan perahu berhiasan bendera warna-warni turut mengiringi pelarungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, keluarga Dr. Eliza Prinsila Utami Pakayononi atau Dr. Ica, dokter di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya diduga akibat depresi karena diintimidasi tiga anggota DPRD saat menangani pasien menggelar doa bersama jelang pemakaman pada Senin siang.
0: Ya, hingga saat ini polisi masih memeriksa ketiga anggota DPRD terduga pelaku intimidasi. Suasana duka terasa saat prosesi doa bersama dan penghormatan terakhir bagi jenazah Dr. Ica di rumah duka di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin siang. Acara digelar jelang pemakaman jenazah di Pemakaman Umum Liliba.
1: 13 Juni lalu, Dr. Ica diduga diintimidasi oleh tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara saat tengah menangani pasien yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Beberapa hari kemudian, pada 26 Juni, jenazah Dr. Ica ditemukan di kamar rumahnya. Ia mengakhiri hidupnya diduga karena depresi akibat diintimidasi.
0: Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan pihaknya masih mendalami peristiwa ini. Informasi terbaru melalui pesan singkat yang diterima Eliazar, jurnalis Transmedia pada Senin, Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliazan Papoteh menyebut hingga Senin sore polisi masih memeriksa terduga pelaku intimidasi.
4: Berdasarkan kronologi yang dibuat oleh Dr. Ica sendiri, intimidasinya itu banyak, tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, sudah itu menyatakan diri bahwa dia adalah anggota DPRD yang membidangi Komisi 3, yang membidangi Dinas Kesehatan. Bahkan dia bisa membekukan setiap praktek yang dilakukan oleh para dokter.
5: Kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
1: Awal pekan ini kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan.
0: Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan?
6: Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi. Terbaru, publik dikejutkan dengan adanya kasus penyekapan dan juga penyiksaan terhadap YTR yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat selama bertahun-tahun. Lantas sebenarnya mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih marak terjadi? Dan apa yang harus dilakukan agar perempuan bisa merasa aman?
7: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
8: Yang mau disini saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
7: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
9: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga, biar saya menghakimi dia seperti yang dia terpukul pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan kepada keluarga 1-2 tahun juga.
7: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang kedi golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
10: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
11: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
12: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
13: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih melindungi wanita gitu sih.
14: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh nggak

0: berperan penting untuk memutus kasus kekerasan di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Ke informasi lainnya, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis pada Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram.
2: Sementara belasan peternak kecil mikro se-Blitar Raya, Jawa Timur melakukan gerakan menjual telur murah di pinggir jalan raya. 3 ton telur dari peternak dijual dengan Rp20.000 per kilonya. Harga telur murah ini diserbu emak-emak dan juga ASN.
3: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawunganten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menyusutnya permintaan pasar. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masa libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok.
4: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
5: Kalau sebelumnya?
4: Sebelumnya harga ayam di Rp32.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu.
6: Buat kasih makan orang mati, harganya Rp25.000. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000.
3: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Mak-mak ASN yang baru selesai apel memborong telur murah dari peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogramnya.
7: Kurang lebih berapa, Pak? Sekarang 13 atau 14 mungkin? Saya kurang tahu ini, berapa sih ditimbang.
8: Borong segitu banyak, rencananya buat?
7: Dibagikan ke tetangga. Ya, jadi kan harga telur juga lebih murah, Pak, berbagi rezeki dengan tetangga.
3: Peternak telur mengaku memilih menjual harga Rp20.000 per kilo dan menjualnya ke konsumen. Hal ini untuk membantu mengurangi kerugian karena harga jual kandang maksimal Rp17.000 per kilogram.
9: Dan juga karena harga telur itu turun sampai Rp15.600, jadi kita pengen ngangkat ke atas karena harga jual itu masih Rp24.000-Rp25.000. Sementara jaraknya masih terlalu jauh.
3: Peternak menyediakan telur murah sebanyak 3 ton dalam kegiatan ini. Kabupaten Blitar adalah sentra penghasil telur nasional dengan populasi sekitar 31 juta ekor ayam dengan produksi 1.200 ton per hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kembali ke ibu kota, Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru menjadi salah satu kawasan permukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Saking padatnya, satu rumah berukuran kecil dan sempit mesti menampung 6 hingga 12 jiwa.
1: Ya, tak jarang mereka ini mesti tidur bergantian dengan anggota keluarga lainnya, sembari menyambung hidup, mengadu nasib di tengah kerasnya Jakarta.

0: Inilah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Dari 14 rukun warga yang tersebar di wilayah seluas 62,4 hektar, RW 12 Terhitung merupakan salah satu kawasan terpadat dan terkumuh. Secara umum, terdapat 400 bangunan rumah, baik permanen maupun semi-permanen, yang dihuni 980 kepala keluarga dengan total 2.861 jiwa atau sekitar 7,5% dari total penduduk yang bermukim di Kelurahan Tanah Tinggi.
1: Ini namanya bukan gang senggol lagi ya, tapi benar-benar sempit dan begitu terhimpit, minim sekali.

0: Di pencahayaan, udaranya begitu lembab, pengap begitu ya. Kalau ada warga yang rumahnya banyak sekali yang ada di gang ini, lebih sulit untuk mengetahui ini pagi ataupun juga malam begitu ya, karena tidak ada penerangan sama sekali, udara pun juga begitu pengap dan sangat disayangkan apabila kondisinya dalam suasana duka, bagaimana harus membopong ataupun juga membawa warga yang meninggal dunia di gang sempit tersebut, sangat memprihatinkan sekali.
1: Hidup berhempitan dengan rumah seadanya menjadi pemandangan biasa dan tetap jadi pilihan warga yang enggan beranjak. Seperti Hasna misalnya, seorang nenek berusia 67 tahun yang tinggal bersama 12 anggota keluarganya. Menetap selama 20 tahun di Tanah Tinggi, ia terbiasa menggantungkan hidup dari sampah botol plastik semenjak kepergian mendiang suaminya. Baginya tak mengapa, mesti bergantian tidur dengan anak dan cucunya di rumah kecil, asalkan dekat dengan tempat mencari rezeki. Sebelum rumahnya diperbaiki pada 2024 lalu, dirinya maupun anak-anaknya juga terbiasa terjaga di luar rumah, ataupun mencari sudut kosong yang dirasa aman untuk beristirahat di malam hari, karena mengutamakan rumah sebagai tempat tidur cucu-cucunya.
2: Ini 20 tahun. Barang laki saya meninggal, itu tabrak mobil, lagi dagang. Mas saya terus langsung nyari botol lagi buat makan anak-anak, jajan.
3: Jadi per hari dapat berapa sih,
2: Bu?
3: Pendapatannya dapat berapa?
2: Nyari. Kalau banyak, kalau banyak yang nyari.
1: Kondisi tak jauh beda juga dialami oleh Marlia. Kendati demikian, lahir dan tumbuh besar di lingkungan ini membuatnya enggan untuk pindah atau direlokasi karena sudah nyaman meski dengan segala kekurangannya. Kini ibu dari dua orang anak yang sehari-hari membuka warung nasi di rumah mungilnya tengah menanti eksekusi renovasi rumah yang dijanjikan pemerintah maupun bekerja sama dengan lembaga sosial.
4: Ini kan enggak ada lagi saudara, pada meninggal semua. Gak ada lagi sih, gimana lagi ya, biarin dia rezekinya, tapi alhamdulillah kok ngurusin anak yatim piatu berkah.
3: Gimana sih?
4: Pengen sih, ada yang bilang September, ada yang bilang ntar Desember, ada yang bilang bulan Juli. Ya kita mah gimana mendengarnya aja gitu, pengen dia cepet gitu biar gak panas gitu, tidur di atas panas banget, ya Allah nyelekapnya kayak neraka banget.
1: Banyaknya warga yang tinggal di dalam satu rumah yang sempit membuat tidak mungkin setiap anggotanya dapat beristirahat dengan nyaman di waktu yang bersamaan. Balai warga kemudian menjadi tempat singgah dan tidur warga sekitar di malam hari. Kondisi di kawasan ini sudah disorot pemerintah pusat. Beberapa program juga sudah direncanakan untuk mereka, termasuk relokasi ke rusun. Namun lagi-lagi, tak sedikit warga yang menolaknya dengan berbagai alasan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
5: Usai jeda, kami akan ajak Anda makan serba olahan berbahan tuna di lahan pekarangan rumah.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana.

0: hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan aksi seorang karyawan minimarket di kota Ambon, Maluku yang membakar kaki seorang anak yang sedang tertidur di depan toko.
1: Sementara itu, sedikitnya 27 orang ibu-ibu peserta paduan suara wanita asal Kepulauan Riau tampil bernyanyi di Bandara Soekarno-Hatta. Aksi itu dilakukan usai mereka gagal terbang ke Manokwari, Papua Barat untuk mengikuti Pesparawi Nasional.
2: Viral di media sosial, seorang karyawan minimarket di kota Ambon, Maluku membakar kaki seorang bocah yang sedang tertidur pulas di teras depan toko. Dalam video berdurasi 31 detik yang beredar, nampak pelaku diduga menjahili bocah yang tertidur dengan membakar kertas dan menaruhnya di atas kaki korban. Korban yang merasakan panas dari api sontak langsung terbangun dari tidurnya. Setelah menuai kecaman dari warganet, pegawai minimarket itu meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Yang viral lainnya datang dari video kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Manokwari yang bernyanyi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aksi itu dilakukan lantaran para peserta kecewa karena gagal berangkat ke Manokwari untuk mengikuti Pesparawi Nasional. Menurut keterangan dari Ketua LPPD Kota Tanjung Pinang, Ria Ukur Rindu Tondang, kontingen ini gagal berangkat karena persoalan tiket yang tidak valid. Padahal seluruh persiapan telah dilakukan jauh sebelum keberangkatan. Hal ini pun sempat membuat seluruh peserta paduan suara menangis dan sedih atas kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kami akan ajak Anda untuk mencicipi kuliner Indonesia Timur berbahan dasar ikan dengan cita rasa khas yang menggugah selera. Nah, di Depok, Jawa Barat ini nggak perlu jauh-jauh. Ada kedai yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi tempat makan serba olahan tuna.
0: Jadi olahan rahang tuna di tempat ini bisa Anda nikmati dengan sambal rica-rica, matah, dabu-dabu, ataupun bisa pilih kecombrang. Itu dia nih, tinggal dipilih. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Manfaatkan pekarangan rumah, menu andalan di sini adalah rahang tuna. Rahang tuna seberat 250 sampai 300 gram yang sudah dibersihkan dan dimarinasi, kemudian dipanggang. Lalu tinggal pilih mau sambal rica-rica, mata, dabu-dabu, atau kecombrang. Buat pecinta pedas, cocok banget merapat ke sini.
1: Kalau biasanya kita lebih familiar rahang tuna itu versi dipanggang sama digorengnya ya, Mas ya. Tapi kalau di sini ada yang versi kuahnya. Jadi sudah direbus selama berapa lama tuh?
2: Satu jaman
1: ya. Kita langsung lihat ya, di sini kayaknya udah ngebo banget. Buka ya, Mas.
2: Ya.
1: Tuh. Ini ada apa? Ada apa, Mas?
2: Ini ada varian dada dan ini yang rahang.
1: Ini dada dan rahangnya. Oke, kita coba lihat ya yang versi dadanya nih ya. Langsung ambil aja boleh? Kayak gini?
2: Ya.
0: Warga asli Manado pasti sudah nggak asing dengan hidangan berikut ini. Dada maupun rahang tuna direbus, dimasak, dan diguyur dengan kuah asam rempah segar.
3: Kita tunanya langsung dari Bitung ya. Kita langsung dari Bitung, kemudian juga kita proses dengan bumbu marinasi. Itu resep dari Oma. Itu yang bikin beda. Karena kita buat seotentik mungkin, kan biar beda dari yang lain. Kemudian, kenapa sih orang banyak yang suka? Karena nggak amis. Nggak amis, nanti

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Dawan dan juga dapat Anda mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 30 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kuasa hukum Roy Suryo menilai proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan atas kliennya cacat hukum serta tidak sesuai KUHP. Wisatawan asal Jakarta terseret ombak saat berada di berwisata di kawasan Pantai Pasir Putih, Kabupaten Lebak, Banten. Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China, status darurat level 3 diterbitkan.

0: Diduga akibat remblong, sebuah truk di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan Senin pagi. Seorang pengendara ojek online menjadi korban tewas di lokasi. Sejumlah pengendara roda dua lainnya mengalami luka sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit.
1: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan lampu merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Petugas Dishub yang dikonfirmasi menjelaskan seorang pengendara dikabarkan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pemotor lainnya mengalami luka dan harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit.
2: Oh, kalau ke sana nggak mungkin.
3: Dia oh, jadi dari sana tuh
2: nggak ada. Dari sini sama sana.
3: Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya?
2: Iya, betul. Dari Bekasi Barat mau ke arah terminal, betul.
3: Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak?
2: Posisi nggak ngebut banget sih.
3: Nggak ngebut banget.
2: Emang posisi ya sama-sama, ya itu lah. Nggak sabaran.
1: Pasca kejadian, polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengevakuasi sejumlah sepeda motor warga yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
0: Dua bus antar kota yang ugal-ugalan hingga bertabrakan di jalan raya terekam kamera warga. Sebuah bus pariwisata pembawa karyawan mogok di tengah jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang.
1: Video viral aksi ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus terjadi di Jalan Panglima Sudirman, Kota Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu subuh. Di Jalan Panglima Sudirman, dua bus bertabrakan. Dua bus mengalami kerusakan ringan dan karena tidak berakibat fatal, keduanya sepakat damai dan melanjutkan perjalanan. Usai kejadian, Satlantas Polres Nganjuk melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan ini. Selain itu, perusahaan otobus juga telah men-skorsing pengemudi untuk tidak bekerja dalam 2 bulan.
4: Kami langsung memanggil sekira pukul 9 paginya. Kami langsung menghubungi dan langsung memanggil pihak yang terlibat ke kantor Satlantas Polres Nganjuk. Hari ini kami telah melaksanakan penindakan kepada bus Mira tersebut. Penindakannya tegas, penindakannya secara administratif.
1: Sementara itu, bus pariwisata pembawa karyawan mengalami mati mesin di tengah jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Jalan menyempit saat arus lalu lintas padat membuat kemacetan panjang karena hanya satu jalur yang dapat dilintasi. Antrian kendaraan dari arah Cawang menuju Pancoran mengalami kemacetan panjang. Menurut pengemudi, bus tiba-tiba mengalami mati mesin dan tidak bisa menyala hingga harus menunggu kendaraan derek untuk mengevakuasi.
5: Mati aja. Mati mendadak. Bapak dari mana mau kemana ini, Pak?
6: Saya mau ke Bidakara.
1: Anggota Unit Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan petugas bus Transjakarta membantu mengatur lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keinformasi selanjutnya, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada minggu malam. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga, namun warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 3 km atau di alur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Inilah rekaman CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPP.

0: PTKG Yogyakarta, saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran APG sejauh 2 km pada Minggu malam. Terjadi sekitar pukul 8 malam, awan panas guguran mengarah ke barat, yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang menyebut, tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda pemukiman warga di lereng Gunung Merapi. Hingga Senin pagi, Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
1: Bahwa terjadi awan panas guguran pada pukul 20 lebih 56 menit dengan jarak luncur 2000 meter mengarah ke barat ke Kali Sat atau ke Kali Putih dengan durasi 118,41 detik. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait adanya hujan abu di lereng Merapi. Ya, masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.
0: 6 dari 24 pendemo yang ditangkap dalam kerusuhan di Gedung Geraha di Surabaya terbukti positif menggunakan narkoba. Adapun di Serang, Banten, dua pengedar sabu jaringan internasional dengan omset ratusan juta rupiah berhasil dibekuk polisi. Dalam aksinya, paket sabu diselipkan di pohon pisang agar tidak terdeteksi polisi.
2: Buntut demonstrasi di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada Jumat malam lalu yang berakhir dengan ricuh, Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 pendemo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan pagar gedung dan pelemparan terhadap polisi. 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi. Sementara 14 pendemo lainnya telah dibebaskan.
3: Nah, yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada karyawan swasta.
2: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui para pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut unjuk rasa dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada-ada saja modus para pengedar narkoba untuk memuluskan aksinya. Di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, dua pengedar sabu kedapatan menyelipkan paket sabu siap edar di pohon pisang di tengah perkebunan warga. Di lokasi perkebunan yang jauh dari pemukiman tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapih dengan bungkus permen dan diselipkan di sejumlah pohon pisang. Meski baru beraksi kurang dari sebulan, kedua pelaku yang diduga terlibat sindikat internasional ini, omsetnya tidak main-main mencapai 100 juta rupiah. Satres Narkoba Polresta Serang Kota kini telah memburu bandar besar pemasok utama barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap dua orang pelaku penyerangan menggunakan busur panah terhadap sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku ternyata merupakan mahasiswa dari kampus yang sama.
4: Viral di media sosial video dua pria bermotor menyerang dengan busur panah ke arah sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2026. Tindakan ini mendapat perlawanan balik sehingga kedua pelaku akhirnya memilih kabur. Minggu malam, polisi berhasil membekuk kedua pelaku yang salah satunya merupakan mahasiswa dari kampung yang sama dengan para korban. Polisi juga menyita barang bukti ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan itu dipicu masalah pribadi pelaku dengan para korban. Tuah dari ulahnya, tersangka ASF dan FZ terancam pidana penjara 12 tahun. Kelompok gangster menyerang warga Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat hingga mengakibatkan 3 orang terluka parah akibat sabetan senjata tajam Jumat dini hari 26 Juni lalu. Dua hari berselang, Minggu sore polisi membekuk dua pemuda terduga pelaku berinisial A dan D saat tengah asik nongkrong di bantaran rel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menemukan dua bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Di lokasi lain, polisi juga meringkus tiga pelaku lainnya yang dua diantaranya masih di bawah umur. Miris, dari hasil pemeriksaan sementara, mereka melakukan aksinya hanya demi eksistensi di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku lainnya, termasuk otak penyerangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah turun drastis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Roy Suryo, tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, menjalani sidang pra-peradilan terkait penangkapannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan tim pengacaranya tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Senin. Roy Suryo dijadwalkan menjalani sidang perdana pra-peradilan atas penangkapannya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
4: Sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal. Penangkapan yang luar biasa jahat, ya. Penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada.
1: Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghofur Sangaji, mengatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas kliennya cacat hukum dan tidak sesuai KUHAP, sehingga proses pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni lalu dinilainya tidak sah. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perdana pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Dalam sidang perdana tersebut, Roy Suryo hadir sebagai pemohon dan termohon dalam gugatan ini merupakan perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Dalam pembacaan permohonan sidang pra-peradilan itu, kuasa hukum Roy Suryo mengatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon dinilai tidak sah dan melawan hukum. Alasannya proses tersebut dinilai tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai yang berwenang. Sejumlah poin yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum Roy Suryo, diantaranya

0: Permohonan pra-peradilan dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada 19 Juni lalu tidak sah.
1: Maka dapat disimpulkan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan kediaman rumah pemohon, penangkapan terhadap diri pemohon, dan penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan melanggar Pasal 1 Ayat 3 junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum.
2: Bukan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.
0: Presiden RI ke-7 Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat melakukan salah satu prosesi adat di Lampung beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke provinsi tersebut. Sementara PDI Perjuangan tertawa atas hal tersebut, menyinggung mantan kepala negara belum naik kelas. Mengutip dari laman detik.com, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira lantas merespon prosesi adat Jokowi menginjak kepala kerbau. Andreas mengaku tidak paham dengan adat istiadat injak kepala kerbau. Wakil Ketua Komisi 13 DPR itu tertawa jika Jokowi menginjak kepala dimaknai dengan merendahkan lambang PDIP. Andreas menegaskan lambang PDIP bukan kerbau, melainkan banteng bermocong putih. Selain itu, Andreas menilai tidak pantas Jokowi yang dianggap sebagai simbol pemersatu malah datang ke suatu daerah dan dinobatkan menjadi kepala adat atau raja. Menurutnya, publik akan merasa lebih bangga ketika tokoh yang pernah menjadi presiden Indonesia itu mendapat gelar akademik dari negara lain. Andreas menilai Jokowi masih berada di tahap lokal. Prosesi injak kepala kerbau itu viral di media sosial dan mendapatkan sorotan publik. Dalam salah satu momen, Jokowi tampak menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram.
3: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawungaten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasar secara signifikan. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masih libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok. Menurut Syafitri, salah satu pedagang ayam potong di pasar tradisional Kawungaten, meski harga sudah turun, namun daya beli masyarakat saat ini masih sangat rendah. Jika biasanya dirinya bisa menjual ayam potong hingga 4 kuintal lebih per hari, kini hanya mampu menjual 2 kuintal saja per hari. Akibatnya, omset penjualan mengalami penurunan hingga 50%.
4: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
5: Kalau sebelumnya?
4: Sebelumnya harga ayam di Rp32.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu. Penyebabnya satu, hajatan tidak ada. Dua, anak sekolah kan sekarang libur. Jadi MBG-nya libur. Itu pengaruh banget.
3: Sebaliknya, turunnya harga daging ayam ini disambut gembira oleh konsumen, khususnya ibu rumah tangga. Pasalnya, harga daging ayam kini bisa terjangkau terutama untuk masyarakat kurang mampu. Bahkan, jika sebelumnya mereka hanya mampu membeli daging ayam sebanyak setengah kilogram saja, kini bisa membeli hingga 2 kilogram.
6: 2 kilo itu buat kasih makan orang menikmati, harganya Rp25.000. Turun banyak, waktu kemarin tuh beli Rp32.000, ini sekarang Rp25.000 ya alhamdulillah.
3: Pedagang hanya bisa pasrah dan berharap aktivitas masyarakat kembali normal setelah masa libur sekolah berakhir sehingga permintaan daging ayam kembali meningkat. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
0: Pemerintah resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan

0: Republik Indonesia sebagai identitas visual peringatan kemerdekaan tahun 2026. Peluncuran dilakukan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kantor Kepresidenan Jakarta. Logo karya Fajar Novario ditetapkan sebagai pemenang sayembara desain logo HUT ke-81 RI. Desain tersebut mengangkat eksplorasi motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Keragaman motif dengan pola yang serupa menjadi simbol persatuan dalam keberagaman untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat maupun Asosiasi Desainer Grafis Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo dan mendukung penyelenggaraan sayembara.
1: Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimbolkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo.
0: Musim libur sekolah, salah satu kebun binatang menghadirkan parade satwa bertema Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Wisatawan asal Jakarta terseret ombak saat berwisata di kawasan Pantai Pasir Putih, Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Satu orang dilaporkan tewas. Awalnya dua wisatawan asal Jakarta tersebut terhempas ombak dan terseret arus ke tengah laut pada Sabtu lalu. Upaya penyelamatan dilakukan oleh warga sekitar dan petugas yang berada di sekitar pantai. Satu orang yang bernama Bilal Dharma Asifa berhasil diselamatkan ke tepi pantai. Sementara satu lainnya atas nama Putra hanyut. Putra ditemukan pada Minggu sore dalam kondisi sudah tak bernyawa. Jasad Putra ditemukan mengapung sekitar 200 meter dari lokasi awal dilaporkan terseret ombak laut. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke posko utama SAR dan diserahkan kepada keluarga.
1: Saat kita melakukan penyisiran darat dari pagi mulai sore hari ini, dan alhamdulillah pada sore hari ini korban ditemukan tidak jauh dari LKP yang sudah mendekat ke pesisir daratan. Lalu kita melaksanakan evakuasi sana.
0: Musim libur sekolah yang bertepatan dengan penyelenggaraan Piala Dunia dimanfaatkan Taman Safari 2 Prigen di Pasuruan.

0: Jawa Timur dengan menghadirkan parade satwa bertema Piala Dunia. Berbagai satwa pun menyapa dan turut menghibur pengunjung yang datang. Nah, pawai serupa juga ada nih di lokasi berbeda. Marching band dan atraksi badut berkostum satwa meramaikan momen liburan di Gembira Loka Zoo Yogyakarta. Kehadiran berbagai satwa yang turut ikut dalam parade ini pun disambut antusias pengunjung yang didominasi anak-anak.
1: Lucu dan menggemaskan. Beginilah momen saat hewan-hewan seperti kuda, unta, dan gajah yang turut dalam rombongan parade satwa yang ada di Taman Safari 2 Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Momen libur sekolah yang berbarengan dengan ajang Piala Dunia membawa euforia yang dimanfaatkan pengelola Taman Safari dengan menghadirkan berbagai satwa untuk menyapa langsung pengunjung. Bertema The Jungle Gold, parade dibuka dengan iring-iringan patung hewan raksasa yang datang dengan tabuhan musik serta tarian bertemakan Piala Dunia. Tak lupa para satwa juga diajak berkeliling sambil sesekali berinteraksi dengan pengunjung. Di ujung parade ada juga game adu penalti seru di mana peserta harus berputar sebanyak 7 kali sebelum menendang bola.
2: Merem.
3: Ada trik khusus buat tiba
4: ya? Iya, merem, Pak.
2: Ini liburan.
4: Diam dulu terus baru nendang.
2: Ini liburan sama keluarga?
4: Iya, ini.
2: Dari mana, Bapak?
4: Dari Solo, Pak.
1: Pengelola mengaku sengaja mengadakan parade satwa dan kegiatan bertema Piala Dunia untuk menghibur pengunjung Taman Safari di libur panjang sekolah. Rencananya event semacam ini akan digelar setiap tahunnya dengan lebih banyak satwa yang ditampilkan. Yang tak kalah menarik ada juga di parade hewan di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Diawali dengan penampilan marching band dan atraksi badut berkostum satwa. Seperti inilah kemeriahan pawai satwa Mbiro Carnival yang digelar pada Minggu siang. Kehadiran aneka satwa dalam pawai ini langsung disambut antusias para wisatawan yang datang. Momen ini pun dimanfaatkan pengunjung untuk bisa berinteraksi langsung dengan aneka satwa yang diajak berkeliling oleh para petugas seperti iguana, rakun, burung makau, hingga ular. Selain menghibur, pengunjung menuturkan parade hewan yang dihadirkan juga memiliki nilai edukasi yang bisa membuat pengunjung bisa mengenal lebih dekat dengan satwa yang ada.
5: Sangat edukatif, inspiratif, jadi anak-anak bisa lihat parade tambahan wahana selain yang ada di sini.
6: Ini baru pertama kali atau gimana lihatnya tuh?
5: Kalau masuk ke sini 4 kali, cuma lihat paradenya baru sekali.
1: Digelar rutin setiap minggu di akhir bulan, pada masa libur sekolah, jumlah wisatawan di Kebun Binatang Gembira Loka meningkat pesat. Jika pada hari biasa pengunjung berkisar di angka 2.000, di momen libur sekolah jumlah pengunjung bisa meningkat 5 hingga 7.000 per harinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan warga memadati lokasi Festival Balon Udara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu pagi. Beragam motif dan warna-warni balon udara dihadirkan dalam festival kali ini. Puluhan kapal nelayan tradisional saling berpacu dalam lomba balap kapal di kawasan wisata Pulau Harapan. Selain jadi ajang silaturahmi, event ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisatawan.
7: Puluhan balon udara dengan berbagai corak warna-warni menghiasi langit Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Acara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini guna menyambut milad ke-60 UMP. Festival Balon Udara yang digelar keempat kalinya di Purwokerto ini berhasil menarik perhatian ribuan warga yang sengaja datang untuk melihat beragam balon udara dengan motif dan ukuran yang berbeda.
8: Karena mau melihat balon udara, karena kan biasanya ada di Wonosobo, terus ini di Wanda Purwokerto itu mengadakan, jadinya saya sengaja ke sini.
9: Baru pertama kali?
8: Iya, baru pertama kali.
7: Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Rata-rata balon udara yang dibuat berukuran diameter 5 meter dan membutuhkan waktu pembuatan sekitar 3 minggu. Festival Balon Udara digelar sebagai ajang wisata bagi warga di Purwokerto.
10: Inilah semangat kita supaya seperti Pak Bupati tadi sampaikan, UMP punya dampak sosial yang baik ke masyarakat Banyumas. Wisatawan asing, wisatawan dari seluruh negara bisa datang ke Banyumas, ini menggeliatkan.
7: Agar tidak mengganggu lalu lintas udara, balon udara harus ditambatkan maksimal setinggi 50 meter. Rencananya, Festival Balon Udara ini akan digelar setiap tahunnya.